0: dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya berarti fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.

0: 635 triliun rupiah. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Pagi hari ini kita disambut dengan kondisi yang sedikit redup. Bukan berarti ini mendung, tapi mungkin mataharinya aja yang belum muncul. Di hari ini, pendengar, mudah-mudahan kita menemukan banyak semangat untuk menuntaskan beberapa aktivitas kita untuk hari ini. Yang jelas kita ada di 31 Mei. Kok 31? 25 Mei 2026. Kenapa 31? Ini di depan saya ada jam digital menunjukkan pukul 7 lebih 31 menit, pendengar. Jadi bawaannya kayak 31 Juli ya. Padahal untuk kali ini kita ada di 25 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami pagi hari ini. Dan kami akan lengkapkan sebenarnya bagaimana kira-kira perakiraan cuaca untuk hari ini bersama dengan rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi dalam Info Cuaca.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan salah satu rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info cuaca. Kita sapa dulu, selamat pagi dengan siapa nih mas?
2: Selamat pagi mbak, dengan Agung dari BMKG Banyuwangi.
0: Baik, Mas Agung, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Monggo silahkan di update bagaimana perakiraan cuaca hari ini.
2: Ya, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Ya, untuk pagi ini Senin 25 Mei 2026 untuk wilayah Tapal Kuda seperti Lumajang, Probolinggo, kemudian Situbondo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi untuk pagi ini terpantau cuacanya berawan. Kemudian untuk diperkirakan untuk pagi hingga siang hari nanti juga diperkirakan untuk keenam kabupaten tersebut juga akan diperkirakan juga akan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan untuk wilayah Jember, kemudian Banyuwangi, kemudian Situbondo ini akan tetap cerah berawan. Kecuali untuk wilayah Bondowoso, kemudian Lumajang dan Probolinggo ini ada potensi untuk hujan ringan pada siang hingga sore hari. Dan untuk malam hari nanti juga diperkirakan untuk keenam kabupaten tersebut akan dominasi untuk cerah berawan. Itu mbak.
0: Oke, cerah berawan beberapa daerah. Potensi hujan seperti apa, Mas Agung? Karena ini potensi. Beberapa waktu terakhir ini di Jember khususnya memang kondisi panas, tapi tiba-tiba hujan di sore hari. Apakah untuk hari iya hari ini masih ada ya potensi-potensi hujannya ya?
2: Kalau kita dari pantauan kita kita lihat memang untuk pantauan potensi hujan akan ada, tapi itu potensinya hujan ringan dan biasanya terjadi pada siang hingga sore hari. Kemudian ada potensi juga untuk hujan lokal itu biasanya pada dini hari. Tidak ada mbak, tapi untuk intensitasnya akan hujan ringan karena ini sudah memasuki musim kemarau.
0: Oke, gitu, baik. Terima kasih banyak Mas Agung untuk update informasi cuaca untuk hari ini. Selamat kembali.
2: Iya. Untuk perairan mungkin. Mbak.
0: Oh iya, monggo silakan.
2: Ya, tadi untuk perairan selatan Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang ini juga kategorinya sedang, yaitu 1,3 hingga 2,5 meter. Kemudian cuacanya di perairan selatan tersebut juga akan berawan hingga hujan ringan. Jadi untuk masyarakat atau para nelayan untuk lebih berhati-hati karena kategorinya juga kategori yang gelombang yang sedang. Kemudian juga angin juga akan didominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum bisa mencapai 23 knot. Jadi cukup diperhatikan untuk para nelayan dalam melaut. Kemudian untuk penyeberangan ke Tapang Gilimanu untuk pagi ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk nanti juga akan tetap cerah berawan hingga siang hari. Kemudian sore hari ini ada potensi untuk terjadinya hujan ringan di penyeberangan ke Tapang Gilimanu. Kemudian malam hari juga akan didominasi berawan hingga hujan ringan di Ketapang Gilimanu. Kemudian gelombangnya kategorinya rendah yaitu 0,1 hingga 1 meter, tapi kecepatan angin ini diperkirakan akan tinggi, yaitu bisa mencapai 18 knot. Jadi untuk penyeberangan untuk akan lebih diperhatikan juga. Kemudian untuk esok hari juga akan sama dengan hari ini, untuk pagi akan cerah berawan, siang juga akan cerah berawan, dan malam hari akan berawan. Itu mbak.
0: Oke, baik Mas Agung, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita yang akan beraktivitas untuk hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya. Baik, pendengar, demikian tadi kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk update cuaca hari ini.

pendengar, sebuah program cukup menarik yang saat ini sedang digulirkan dan ini dilaksanakan oleh Tanoker bersama dengan Perpenca yang resmi membuka program Kick Off Kubik 2.0, yaitu kelompok usaha bisnis inklusi. Melalui program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi bagi para generasi muda disabilitas dan penyintas kusta di Kabupaten Jember. Koordinator pelaksana program dari Tanoker Lodo Ombo dan Perpenca, Bapak Sutopo, mengatakan bahwa kegiatan ini nanti akan menyasar peserta berusia 18 sampai dengan 25 tahun yang berada pada usia produktif. Dan melalui program ini, para peserta diharapkan mampu membangun kemandirian usaha, menciptakan peluang kerja baru. Program Kubik ini, yaitu kelompok usaha bisnis inklusi, akan dilaksanakan selama 3 tahun dan dalam pelaksanaannya Tanoker dan Perpenca menggandeng berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku UMKM hingga sektor keuangan untuk bisa mendukung tumbuhnya ekonomi inklusif di tengah masyarakat. Menurut Sutopo, dukungan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan karena sumber daya yang dimiliki penyelenggara masih terbatas. Oleh karena itu, pendengar, kolaborasi lintas sektor ini diharapkan akan mampu memperkuat keberlanjutan program. Dan pada tahap awal, kegiatan difokuskan pada pembangunan awareness dan juga self-awareness bagi peserta. Pendampingan tersebut dilakukan supaya para remaja, orang muda disabilitas akan memiliki rasa percaya diri serta mampu mengenali potensi dan kemampuan diri mereka. Nah, pendengar, peserta nanti akan diarahkan mengikuti pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan kemampuan dari masing-masing, di mana bidang pelatihan ini nanti akan meliputi produksi maupun jasa. Ada pelatihan pijat, keterampilan usaha lain juga ada, begitu ya. Dan mereka akan diberi kesempatan untuk bisa memilih bidang yang sesuai dengan kemampuannya dan minat mereka. Diharapkan melalui program ini nanti akan lahir pelaku-pelaku usaha muda inklusif yang mampu berdaya saing sekaligus bisa memperkuat ekonomi masyarakat di Kabupaten Jember. Nah, informasi ini, pendengar, yang nanti kita akan coba perbincangkan dalam Jember Menyapa. Jadi jangan lewatkan untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena nanti topiknya akan membahas terkait dengan Tanoker dan Perpenca Perkuat Ekonomi Inklusif melalui program Kubik, Kick Off Kubik 2.0. Tetaplah bersama dengan kami, pendengar, untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih.

0: penalti menjadi salah satu momen paling menegangkan di sepak bola. Tapi dulu, sistem ini belum ada. Jika pertandingan berakhir imbang, pemenang bahkan pernah ditentukan lewat cara seperti pertandingan ulang hingga lempar koin. Karena dianggap kurang adil, muncul ide adu penalti yang diperkenalkan wasit asal Israel, Yosef Dagan, di akhir 1960-an. FIFA kemudian resmi menggunakannya pada awal 1970-an. Dalam sistem ini, 5 pemain dari tiap tim bergantian menembak dari titik penalti. Meski terlihat sederhana, satu tendangan bisa jadi penentu sejarah. Adu penalti pun kini menjadi salah satu drama paling ikonik dalam sepak bola.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, saya Retno Palupi yang membersamai Anda untuk perjalanan kita di Jember Menyapa untuk hari Senin ini 25 Mei 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, satu topik menarik akan coba kita perbincangkan untuk pagi hari ini. Dan kita juga sudah bersama dengan beberapa narasumber yang kali ini sudah bergabung bersama dengan kami melalui link Zoom. Sebuah topik Tanoker dan perpenca perkuat ekonomi inklusif. Apa yang mereka lakukan? Nah, pendengar, melalui program Kubik atau Kelompok Usaha Bisnis Inklusi, Tanoker bersama dengan perpenca berupaya untuk menghadirkan ruang pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Jember. Program ini diharapkan gak hanya membuka peluang kerja atau usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri, kapasitas, serta partisipasi sosial untuk para pesertanya. Lalu seperti apa pelaksanaan program ini, bagaimana kolaborasi dari berbagai pihak untuk bisa memperkuat ekonomi inklusif melalui program ini, dan kira-kira seperti apa dampak yang dirasakan oleh para peserta. Untuk membahasnya, kita akan memperbincangkan bersama dalam Jember Menyapa untuk pagi hari ini.

0: untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber, bersama dengan kami, dan mereka sudah bersama dalam link Zoom untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu yang pertama, kita akan berbincang bersama dengan Kepala BLK Kabupaten Kepala BLK Jember, Bapak Robertus Nasuliwu SPD MM. Selamat pagi, Pak Robertus.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Robertus sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk pagi hari ini berbincang bersama dengan kami di Pro 1. Kita juga akan berbincang bersama dengan Koordinator Tanoker dan Perpenca untuk program Kubik Jember, Bapak Sutopo. Selamat pagi, Pak Sutopo.
2: Selamat pagi, Mbak. Ya. Selamat pagi Pak Robert dan teman-teman semua.
0: Oke, lalu kita juga akan berbincang bersama dengan CBR Worker Kubik Jember, ada M. Alfian Khaironi Z. Selamat pagi Mas Alfian.
3: Pagi Kak.
0: Oke, sedang dalam perjalanan kah?
3: Sebenarnya mau ke kantor RRI, tadi dihubungi bahwa Zoom, akhirnya Zoom juga ini Kak.
0: Oh begitu, padahal sebenarnya datang ke sini gak apa-apa loh. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita juga baik, selanjutnya kita juga akan berbincang bersama dengan salah satu peserta program Kubik, ada Mas Muhammad Kiki Hendrawan. Selamat pagi Mas Muhammad Kiki.
4: Iya, selamat pagi Kak.
0: Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan kami ya pagi hari ini ya.
4: Ya.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, ini adalah sebuah program yang diharapkan akan membuat para pesertanya nanti bukan hanya dia bisa mandiri dalam melaksanakan dalam memperoleh pekerjaan atau berwirausaha, tapi bagaimana para peserta ini nanti ke depan lebih mampu untuk bisa mempercayai diri sendiri, lebih percaya diri, lebih mampu untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara luas. Mengingat bahwa program ini memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas dan juga penyintas penyakit kusta. Coba kita akan perbincangkan bersama untuk pagi hari ini. Mohon izin untuk narasumber yang sudah bergabung, saya coba akan berbincang bersama dengan Kepala BLK Jember dulu ya, Pak Robertus Nasuliwu SPD MM. Ya, selamat pagi Pak Robertus.
1: Selamat pagi Bu Retno Palupi.
0: Iya Pak, ini sebuah program yang digagas ini kan cukup menarik ya. Mudah-mudahan ke depan nanti juga akan sesuai dengan harapan. Sebenarnya bagaimana Pak BLK melihat pentingnya penguatan ekonomi inklusif di Kabupaten Jember itu sendiri?
1: Baik teman-teman, bahwa kami dari BLK Jember melihat bahwa penguatan ekonomi inklusif di Kabupaten Jember ini bukan hanya penting, tapi memang sangat penting. Kenapa? Karena penguatan ekonomi ini harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, juga mendapatkan akses dan manfaat yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja, memang dengan perluasan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat, maka kita berharap kesejahteraan semua masyarakat termasuk teman-teman disabilitas, kemudian penyandang kusta tadi bisa mendapatkan kehidupan perekonomian yang lebih baik lagi. Nah, jadi memang sangat penting Bu Retno, kira-kira seperti ini.
0: Lalu di Kabupaten Jember sendiri, apakah penguatan ekonomi inklusif ini sudah mulai berjalan dengan baik, Pak Robert? Dan menurut Anda ini kira-kira seberapa besar kebutuhan pelatihan kerja yang ramah bagi penyandang disabilitas dan juga kelompok-kelompok rentan termasuk penyintas penyakit kusta itu sendiri?
1: Ya, jadi kami bersyukur bahwa beberapa minggu kemarin kan sempat ketemuan sama Pak Sutopo yang menggagas kegiatan ini, kemudian melingkan teman-teman dari Kubik dengan BLK, kami sungguh berharap kegiatan ini dapat berlanjut, dan memang kami di BLK sendiri punya kewajiban bahwa 2% dari kuota pelatihan itu diperuntukkan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian karena ada kewajiban-kewajiban seperti itu, jadi itu merupakan tanggung jawab kami, tanggung jawab bersama, dan kami di BLK juga memfasilitasi dengan menyiapkan yang pertama bahwa fasilitas-fasilitas pelatihan kami memang bisa digunakan atau ramah terhadap teman-teman penyandang disabilitas, dan itu memang sudah kami persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Cuma yang paling penting bahwa dukungan dari teman-teman khususnya Tanoker seperti Pak Sutopo dan rekan-rekannya, kami berharap bisa berinteraksi, bisa berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan ini.
0: Oke, berarti intinya tadi Pak Robertus menyampaikan bahwa fasilitas yang ada di BLK itu sebenarnya sudah ramah untuk para penyandang disabilitas itu sendiri. Namun kalau dari sisi pelatihan Pak Robertus, kira-kira sebelum saya ke Pak Sutopo ini ya, kira-kira pelatihan atau keterampilan seperti apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas itu sendiri?
1: Jadi kami
0: yang memungkinkan untuk mereka kuasai gitu maksudnya.
1: Ya, jadi benar Bu. Ya, jadi teman-teman bahwa kami di BLK ini banyak alternatif pelatihan yang memang bisa dipilih oleh teman-teman penyandang disabilitas, karena memang pelatihan ini pada prinsipnya ini adalah pembelajaran orang dewasa, pendidikan orang dewasa, sehingga keterlibatan teman-teman untuk memilih program pelatihan apa yang harus diikuti tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Nah, banyak program yang memang disiapkan, alternatif-alternatif program yang disiapkan dan ramah terhadap teman-teman di penyandang disabilitas itu, seperti misalnya menjahit masih memungkinkan, kemudian hidroponik, pembuatan roti kue, bordir, kemudian masih TIK, digital marketing, konten kreator, masih banyaklah program-program pelatihan yang memungkinkan teman-teman penyandang disabilitas untuk terlibat, untuk ikut dalam kegiatan pelatihan tersebut. Jadi banyak alternatifnya.
0: Oke, berarti intinya ini adalah sesuatu hal yang sangat mungkin, atau keterampilan-keterampilan yang sangat mungkin untuk bisa dikuasai oleh saudara-saudara kita selaku penyandang disabilitas, nggih Pak?
1: Sangat mungkin, karena kami sudah berpengalaman untuk itu.
0: Okay.
1: Dan sudah beberapa kali melakukannya.
0: Siap, siap. Oke, baik Pak Robertus, terima kasih. Saya mohon izin ke Pak Sutopo untuk kali ini. Pak Sutopo selaku Koordinator Tanoker dan Perperenca untuk program Kubik Jember. Nah Pak Sutopo, tadi dijelaskan oleh Pak Robertus bahwa di BLK sendiri itu ternyata banyak fasilitas yang memang sudah dipersiapkan sehingga ramah untuk para penyandang disabilitas dan memungkinkan mereka untuk bisa belajar dan menguasai keterampilan yang dipelajari di sana. Tapi sebenarnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Sutopo, ini program Kubik ini apa sih Pak? Dan tujuannya nanti gimana?
2: Oke, terima kasih Mbak Retno ya.
0: Iya.
2: Untuk teman-teman semua, bahwa program Kubik ini kependekannya dari kelompok usaha bisnis inklusif. Jadi program ini kita gagas bersama Tanoker dan Perpenca gitu ya, selaku organisasi penyandang disabilitas di Jember begitu. Sebenarnya Kubik ini sebenarnya bagian kecil dari program yang sedang kita laksanakan bersama dua lembaga ini. Jadi program besarnya itu adalah BEN, Building Effective Network. Jadi BEN ini sebagai pilot project di Jember atas kerjasama Liliana Foundation sama NLR Indonesia. Sebagai pilot project pemberdayaan teman-teman disabilitas di Kabupaten Jember, ada 3 kecamatan yang kita sasar dan 8 desa sebagai daerah intervensi begitu. Sedangkan Kubik sendiri itu bagian kecil dari 7 outcome yang harus dipenuhi dalam proyek ini begitu. Jadi kalau BEN itu mengadvokasi atau memberdayakan teman-teman difabel umur 0 sampai 25 tahun, sedangkan di Kubik ini khusus untuk umur 18 sampai 15 tahun. Jadi Kubik ini nantinya diharapkan bisa memberdayakan teman-teman difabel dan teman-teman yang pernah menyandang kusta bisa meningkatkan kesejahteraan ekonominya

0: membatasi gerak sosial. Ini yang kita ajak, kita buka jalannya bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, mengembangkan awareness emosi, sehingga bisa hidup bahagia di tengah-tengah masyarakat begitu.
1: Oh iya. Baik, Pak Sutopo, tadi Pak Roberto sempat menyampaikan bahwa dari seluruh pelatihan 2%-nya memang dikhususkan, ini merupakan kuota untuk penyandang disabilitas. Lalu untuk pelatihan kubik ini sendiri, apakah penyandang disabilitasnya 2% aja atau memang keseluruhannya? Jadi target sasarannya ini sebenarnya siapa nih, Pak Sutopo?
0: Iya, sebelumnya terima kasih sama Pak Robertus ya. Kemarin kita ketemu di kick off Kubik ya.
1: Oke. Dengan hari Kamis kemarin
0: Tri
1: ya, Pak ya.
0: Laksono ya, tanggal 21 di Gedung Jember Nusantara. Dan hal baik yang ditawarkan dari Kubik, dari BLK itu ada kuota belajar, Mbak, di sana. Itu kalau nggak salah satu sesi gitu ya, satu vokasi yang kita koordinasikan, dan ini masih dalam proses kita berkomunikasi dan berkoordinasi dengan BLK begitu. Terkait dengan jumlah, sebenarnya dari Kubik sendiri sebenarnya mengakomodir kemarin ya, dari baseline kita dari 240 yang kita data, umur produktif yang bisa kita screening itu sekitar 72 dari 8 desa. Jadi dari 8 desa ini, dari 72 kita screening lagi menjadi 35. Dan ini yang bisa kita akomodir untuk program Kubik. Nah, sedangkan penekanannya Kubik itu adalah ke wirausaha yang memang ingin digeluti atau ingin dicapai berdasarkan berdasarkan kemampuan maupun kecenderungan mereka terhadap salah satu keterampilan apa begitu. Sedangkan kalau kita ke BLK itu mata vokasi atau mata pelajaran vokasinya sudah ada, Mbak, juknis dan juklaknya, misalkan seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kita comparekan dari kebutuhan teman-teman bahwa memang yang mau sesuai dengan mata vokasi yang ada di BLK bisa kita ikutkan ke sana begitu. Jadi tentu tidak semua peserta dari Kubik itu sesuai juga dengan vokasi yang diajarkan di BLK. Jadi sesuai dengan kegemarannya masing-masing, ini bisa kita koneksikan begitu.
1: Yeah. Jadi screening pertama itu adalah usia dulu nggih, Pak Sutopo?
0: Betul, usia.
1: Atau ini adalah penyandang disabilitas dan kelompok rentan dulu, usia dulu?
0: Oh iya, jadi kalau terkait dengan disabilitas atau difabel itu memang kita memang bergeraknya di situ.
1: Okay.
0: Jadi memang satu adalah teman-teman disabilitas baru umurnya itu 18 sampai 25 tahun gitu, Mbak. Karena memang usia itu adalah usia produktif.
1: Siap.
0: Dan kemarin juga mendapatkan range yang lebih tinggi untuk umur, karena memang teman-teman disabilitas rata-rata susah mendapatkan akses pekerjaan itu di ACC ya, disetujui dengan umur sampai 35 tahun seperti itu. Jadi semakin terbuka peluang dari 18 sampai 35 tahun itu, Mbak.
1: Oke, jadi usianya itu 18 sampai dengan 35 tahun, dan memang program ini khusus untuk saudara-saudara kita penyandang difabel atau difabilitas dan juga penyintas penyakit kusta itu tadi. Ya. Pak, boleh tahu Pak Sutopo ini persentasenya, Pak, untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan tersebut?
0: Kalau yang rentan atau orang yang pernah

0: mengalami kusta ini hanya satu yang bisa kita advokasi, ada di Silo, dan yang lain adalah teman-teman disabilitas. Jadi dari 35 hanya satu yang bisa kita advokasi, karena yang masuk umur, yang lain rata-rata di atas itu umurnya.
1: Oke, baik. Berarti saudara-saudara penyandang penyakit kusta ini tercovernya cuma satu orang, ya Pak? Karena usia ini yang memenuhi syarat, ngaten nggih? Dari
0: memenuhi
1: sisi
0: syarat.
1: Usia. Oke, nyuwun sewu. Kalau begitu terkait dengan pelaksanaan program ini yang akan berlangsung, ini nanti dilaksanakan di satu tempat di Tanoker sendiri atau dilaksanakan di BLK?
0: Karena kegiatan ini mandiri, okay, sifatnya, jadi bisa kita lakukan itu di tempat-tempat yang sebenarnya memungkinkan bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, begitu. Karena daerah intervensi kita ada tiga, di Arjasa, Ledo Ombo, dan Silo. Tentu tempat yang paling dekat itu adalah di Ledo Ombo, begitu. Jadi sepertinya itu lebih memungkinkan, karena tentu jarak itu menjadi salah satu hambatan bagi teman-teman difabel, begitu. Jadi yang terdekat sepertinya di Ledo Ombo.
1: Okay.
0: Jadi bisa di Tanoker ataupun di tempat-tempat stakeholder kita yang ada di desa atau di kecamatan, bisa juga di kantor kecamatan, kantor desa, ataupun sarana-sarana umum yang lain, gitu, bisa kita laksanakan.
1: Baik. Berarti dari apa yang disampaikan oleh Panjenengan, Pak Sutopo, ini bisa disimpulkan bahwa nanti pelaksanaannya itu adalah di Ledo Ombo kemungkinan besar, dan pihak BLK nanti yang akan datang ke lokasi, ngaten nggih Pak Robertus?
2: Ya kira-kira seperti itu, Bu.
1: Oh,
2: jadi
1: okay,
2: kami di BLK memang ada program yang namanya Mobile Training Unit. Jadi Mobile Training Unit itu mendekatkan instruktur sarana pelatihan ke komunitas masyarakat yang membutuhkan pelatihan. Jadi sangat memungkinkan untuk itu, ya.
1: Oke, berarti program ini tidak masalah jika dilaksanakannya tidak di BLK, ngaten nggih Pak Robertus?
2: Begitu. Benar, Bu. Benar.
1: Oh, oke. Okay. Baik.
2: Benar.
1: Ya, terima kasih Pak Robertus, Pak Sutopo. Saya mohon izin saya ke Mas Alfian Haironi. Ini adalah CBR Worker Kubik Jember. Nah, Mas Alfian, seperti apa peran dari CBR Worker ini untuk mendampingi peserta program Kubik? Kita tahu bahwa mendampingi saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini kan tentu butuh sesuatu yang lebih effort, ya, yang lebih spesial, begitu. Nah, seperti apa peran dari CBR Worker itu sendiri, Mas Alfian?
3: Oke, terima kasih Kak. Mohon izin Pak Robert, Pak Sutopo, dan Mas Kiki. Kami sebagai CBR Worker, ya gampangnya sebagai pendamping, ya, yang berada di lapangan. Kami memulainya dari tahap persiapan dulu, Kak. Jadi di Kubik ini kita mulai persiapannya dari bulan Oktober. Kami mendata kira-kira dari tiga dan juga Ledo Ombo, siapa saja yang bisa kita libatkan dalam program tersebut. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Sutopo bahwa kita juga beririsan dengan program, salah satu program juga yaitu PEN, dan itu mendapatkan data sekitar 240, Kak. Sekitar 240 itu baru kita seleksi lagi, yang tadi juga sudah disebutkan bahwa muncullah menjadi 35 orang. Kami yang berada di lapangan sebagai CBR Worker, sebagai pendamping, kita betul-betul memilih dan memilah, begitu, menseleksi siapa saja yang kita selektif, ya, dalam memilihnya. Karena memang kriteria kami di Kubik itu lebih spesifik. Tadi sudah disebutkan juga misalkan dari segi usia, kami memprioritaskan itu usianya sampai maksimal 25 tahun. Lah, di situ saja itu banyak sekali yang sudah terseleksi, begitu. Banyak yang gugur. Jadi kebanyakan dari dampingan kami yang sebelumnya itu usianya di bawah 18 tahun. Sedangkan di Kubik itu minimal 18 tahun hingga 25 tahun. Sehingga kami di data tersebut mengalami banyak sekali kekurangan kalau tidak salah tadi juga sudah disebutkan sekitar 22 data. Sehingga untuk mencapai 35 orang itu perlu tambahan lagi begitu. Setelah itu dari data tersebut kami mencari lagi data-data baru untuk ditambahkan, dan kemarin pada saat kick off itu kita berhasil mendapatkan beberapa orang begitu. Nah, kami ada di Lampana, ditahu sendiri ya, Silo itu ada 9 desa dan wilayahnya juga pelosok-pelosok gitu. Ya mau gak mau kita sebagai pendamping juga harus berhasil nyampe ke sana, dan kita juga melakukan pendekatan juga, kan. Ada orang tuanya yang mendukung, ada orang tuanya yang malah menolak, misalkan seperti itu juga ada kita temukan. Ada orang tuanya yang semangat tapi anaknya yang tidak minat terhadap program ini. Ya mungkin karena bersinggungan dengan beberapa pengalaman, misalkan dulu pernah ada pendataan tapi gak ada keberlanjutan, itu juga kami temukan di lapangan. Sehingga kami perlu menjelaskan banyak hal, memberikan pemahaman dan pengertian kepada orang tua dan anak atau remaja begitu, sehingga mereka mau terlibat di pendampingan kami begitu, kan. Itu beberapa apa ya, cerita waktu kami mendata ya, karena memang kita berbulan-bulan itu mendatanya hanya untuk mendapatkan 35 orang.
1: 35 orang itu proses mendatanya nggak cukup satu, tidak bisa dilakukan dalam proses waktu yang singkat ya, Mas Alfian. Sehingga itu tadi Pak Sutopo dan juga Pak Robertus berhasil menemukan 35 saudara-saudara penyandang disabilitas yang akhirnya terseleksi dan juga berminat untuk bisa mengikuti program Kubik ini. Mas Alfian, dari 35 orang itu tantangannya macam-macam ya untuk bisa akhirnya mereka bersedia begitu. Tadi disampaikan juga bahwa ada kadang keluarganya yang tidak menyetujui akses untuk bisa sampai ke tempat pelatihan. Nah, sejauh ini untuk 35 peserta ini respon peserta dan juga keluarga bagaimana, Mas Alfian?
3: Sebetulnya kalau kebanyakan, mayoritas dari keluarga itu kan merasa senang ya, Kak, berbahagialah dengan kehadiran kami, karena orang tua itu selama ini merasa dia itu tidak ada yang peduli terhadap diri terhadap pengasuhan anaknya gitu. Sehingga ketika kami hadir, kami menyampaikan kami ingin mendampingi anak jenengan yang mohon maaf ada keterbatasan. Terus juga kami ingin memberikan wirausaha dan pendampingan ekonomi itu sebenarnya bahagianya itu sangat terlihat di wajah-wajah para orang tua itu. Tapi sekali lagi juga ada beberapa orang tua juga ini dulu saya pernah cerita tapi gak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi kita juga mereka punya pengalaman-pengalaman sendiri gitu, Kak. Dan ya mau gak mau kita harus bisa meresponnya dengan bijak begitu. Terus juga ada orang tua juga overprotective juga terhadap anak atau remaja gitu. Karena memang mau gak mau ya mereka penyandang disabilitas, mungkin mereka terbiasa anak saya ini harus betul-betul diperhatikan bagaimana nanti di sana, misalkan di tempat pelatihan, terus bagaimana mobilitasnya semacamnya, sehingga orang tua juga merasa harus terus didampingi gitu. Dan itu sebetulnya bisa juga menjadi penghambat bagi anak tersebut untuk bisa terlibat dalam program ini. Tapi kami sebagai pendamping itu berusaha memberikan penjelasan bahwa kita juga kan ingin mengajarkan mandiri gitu. Pendamping itu tidak mau, sebenarnya tidak mau anak-anak atau remaja tersebut selalu bergantung gitu. Pelan-pelan kami sampaikan bahwa boleh misalkan diantarkan, tapi nanti kita harus memberi dampingan pembelajaran bahwa setiap anak dan remaja tersebut harus kita berikan pendampingan mandiri itu. Okay. Ya pelan-pelan lah proses penyampaian kepada orang tua dan anak-anak gitu, remaja.
1: Baik, terima kasih Mas Alfian. Mohon izin, saya coba konfirmasi dengan Mas Muhammad Kiki Hendrawan. Ini adalah salah satu peserta program Kubik kita yang akan dijalankan. Mohon izin Mas Kiki, panggilannya Mas Kiki begitu ya. Ini adalah salah satu peserta program Kubik ya Mas Kiki ya. Halo, apakah Mas Kiki bisa mendengar suara dari studio?
4: Ya, bisa.
1: Oke, baik. Nah, ini Mas Kiki ini salah satu peserta dari program Kubik itu sendiri ya?
4: Iya, benar.
1: Oke, kalau boleh tahu Mas Kiki, keterampilan apa yang ingin sekali dipelajari dari program ini?
4: Mungkin ini ya, desain.
1: Oh, desain.
4: Nah, sesuai dengan jurusan waktu masih SMK.
1: Namanya waktu SMK kemarin sudah mengambil jurusan ini dan ingin memperdalam melalui program pelatihan Kubik ini.
4: Iya.
1: Oke, desain visual.
4: Iya.
1: Nah, motivasinya untuk ikut program ini apa sih sebenarnya, Mas Kiki?
4: Soalnya kan kesempatan seperti ini kan jarang ya buat kita, bahkan ini pertama kalinya juga saya ikut program seperti ini. Jadi ya, karena kedepannya juga pasti banyak manfaatnya, jadi saya gak mau menyanyiakan kesempatan seperti ini.
1: Oke, Mas Kiki sendiri di mana rumahnya?
4: Di Ledokombo.
1: Di Ledokombo, berarti posisinya gak jauh ya Pak Sutopo dari tempat pelaksanaan, tempat yang insya Allah nanti akan jadi tempat pelaksanaannya itu di Ledokombo. Berarti gak ada kendala kira-kira Mas Kiki untuk bisa berangkat sampai ke tempat pelatihan dan pulang kembali begitu?
4: Iya, tidak ada. Soalnya dekat juga, jadi enak.
1: Siap. Oke, dan itu tadi kita sudah dengarkan apa motivasi yang disampaikan oleh Mas Kiki dan juga keterampilan apa yang kira-kira nanti akan dipelajari di sana. Mohon izin Mas Kiki dan Pak Sutopo, saya coba ke Pak Robertus kembali, nggih?
4: Iya.
1: Ya, Pak Robertus, tadi kita sudah dengar ini ya bagaimana Pak Sutopo, Mas Alfian dan Mas Kiki juga menyampaikan kendalanya yang dihadapi dari Mas Alfian, terus motivasi dari Mas Kiki itu sendiri. Nah, menurut Pak Robertus sendiri, kira-kira untuk program Kubik ini sudah disiapkan jenis pelatihannya nanti apa Pak? Karena kan dari 35 orang ini, itu saya yakin mereka apakah akan belajar di pelatihan yang sama atau nanti akan ada beberapa jenis keterampilan yang disampaikan. Dan apakah itu nanti?
2: Baik. Jadi memang untuk dari 35 teman-teman yang sudah terseleksi kemudian disaring sama teman-teman dari Kubik tadi, bahwa untuk kesempatan pelatihan mungkin nanti kami komunikasikan dengan Pak Sutopo, tetapi bahwa untuk setiap program pelatihan yang memungkinkan teman-teman penyandang disabilitas dan penyintas penyakit kusta tadi bisa memilih program mana yang bisa diikuti. Kebetulan dalam waktu dekat ini ada 9 program kegiatan yang akan dibuka kembali, tetapi bahwa kemungkinan masih memungkinkan untuk dalam satu kelompok khusus untuk teman-teman disabilitas juga masih memungkinkan, tetapi dengan catatan bahwa perencanaan itu sudah jauh-jauh hari dan dari tahun kemarin. Tetapi untuk untuk tahun berjalan mungkin belum bisa. Tetapi untuk tahun berjalan itu bisa disisipkan atau diikutkan dalam pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan untuk tahun 2026 ini. Dan memang dalam satu kelas bisa di sejumlah 16 orang. Dari 16 orang itu bisa diikutkan teman-teman penyandang disabilitas ini tergantung pilihan sesuai dengan minat dan potensi yang mereka miliki. Okay. Kira-kira seperti itu.
1: Baik, berarti apa yang diharapkan oleh Mas Kiki ini bisa Pak tercover melalui program Kubik ini?
2: Yang pertama bahwa kemungkinan itu ada. Tetapi untuk yang tahun 2026 ini, pelaksanaan kegiatannya masih sebatas dilaksanakan di BLK. Tetapi kalau misalnya memang itu mau dilaksanakan secara mobile training unit, itu yang pertama bisa dilakukan kalau memang itu sudah kami rencanakan, anggarkan dari tahun 2025 kemarin. Nah, tetapi di tahun 2026 ini mungkin mungkin kami bisa bisa upayakan, tetapi bahwa kemungkinan itu belum bisa kami berikan jaminan, berikan kepastian, karena memang perencanaan kegiatan tahun 2026 ini itu sudah direncanakan dari tahun 2025 kemarin. Kemudian masih memungkinkan bahwa teman-teman dari Kubik itu bekerja sama dengan mungkin dari perusahaan sponsor apa dinas sosial atau dinas koperasi, ya itu masih masih terbuka peluang-peluang seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti sebenarnya untuk pelaksanaan program di tahun 2026 ini sudah direncanakan dari tahun kemarin.
2: Benar.
1: Begitu nggak Pak Robertus? Sehingga program pelatihan nanti apa yang akan diajarkan atau disampaikan untuk rekan-rekan yang sudah tergabung dalam Kubik ini kemungkinan besar sudah tertentukan. Pak Robertus, nanti pelatihannya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk Mas Kiki yang mungkin keinginannya untuk belajar desain visual ini belum tercover, mungkin bisa belajar mendapatkan program yang lain. Begitukah Pak Robertus?
2: Ya, begitu juga. Benar, Bu. Benar. Nah, tetapi bahwa itu bisa dilaksanakan di BLK sendiri dari total 16 orang per kelas.
1: Iya. Yeah.
2: Memang kami satu kelasnya 16 orang, dari total 16 orang per kelas itu bisa diikuti oleh teman-teman penyandang disabilitas dan penyintas penyakit kusta. Semoga itu terbuka untuk teman-teman, dan karena kewajiban kami 2%, jadi ada skala prioritas untuk itu kira-kira.
1: Oke, tapi di BLK ada ya Pak pelatihan untuk desain visual seperti yang diharapkan oleh Mas Kiki, seandainya tidak di program Kubik ini sendiri?
2: Namanya pelatihan desain grafis.
1: Oh ya, desain grafis.
2: Namanya pelatihan desain
1: grafis. Ya, ada berarti nggih, Pak?
2: Ada,
1: Bu. Siap, baik kalau begitu. Nah, saya ke Pak Sutopo nih, mohon izin. Pak Sutopo, ini kira-kira sudah direncanakan strateginya seperti apa nanti pelaksanaan program ini? Yang saya dengar informasinya ini akan berjalan selama 3 tahun, Pak. 3 tahun itu kan tidak sebentar nggih, Pak Sutopo. Pasti akan menemukan banyak sekali hambatan atau kendala yang kira-kira akan dihadapi. Nah, kira-kira strategi seperti apa yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan program Kubik ini ke depan dalam jangka panjang?
0: Iya, Mbak. Terkait dengan roadmap ya, atau strategi yang akan kita lakukan. Jadi 3 tahun tentu mudah-mudahan itu waktu yang cukup untuk mendampingi teman-teman untuk berdikari gitu ya, mampu mewujudkan wirausahanya. Jadi di tahun pertama ini kita punya roadmap namanya WELL, Kak. Jadi WELL itu W yang pertama, habis itu how, habis yang ketiga ada educate, yang keempat adalah employ, dan yang kelima ada let's go, begitu. Jadi ada 5 tahapan atau 5 roadmap yang akan kita lakukan. Di yang pertama adalah siapa? Siapa ini terkait dengan data atau teman-teman yang akan menjadi benefit series program Kubik sendiri. Jadi teman-teman difabel yang memiliki keinginan kuat untuk berwirausaha dari umur 18 sampai 25 tahun. Jadi ini yang kita cari, berproses yang sangat lama begitu, yang data dari dinas sosial, dari DP3AKB, dari dinas pendidikan, kita verifikasi, kita cek ke lapangan, akhirnya tersaring 35 ini begitu. Terus bagaimana mereka belajar berproses itu adalah dengan twin track approach. Jadi ada 2 pendekatan yang akan kita lakukan. Pertama adalah pemberdayaan dari teman-teman disabilitas sendiri untuk berwirausaha terkait dengan skill emosional, sosial, dan lain sebagainya terkait kewirausahaan. Yang kedua adalah mengkondisikan atau membuat lingkungan yang nyaman untuk tumbuh berwirausaha, baik dari misalkan keluarga, lingkungan, terus kebijakan-kebijakan desa yang afirmatif terhadap kewirausahaan disabilitas, dan juga stakeholder dari kabupaten yang alhamdulillah seperti dari BLK yang sudah support, tentunya nanti bisa menjadi ruang-ruang untuk mereka terus belajar dan mewujudkan keinginan mereka berwirausaha seperti itu. Jadi kondisi lingkungan ini yang akan kita kondusifkan agar mereka mudah untuk mendapatkan akses-akses layanan begitu. Ini nanti akan kita lakukan educate ini di sudah mulai nanti di semester tahun pertama ini 2006. Di semester kedua nanti kita akan mentoring mereka dengan kegiatan SEL, social emotional learning. Jadi bagaimana teman-teman kita motivasi emosinya agar lebih stabil, lebih nyaman, lebih aman begitu untuk berada di ruang-ruang publik, sehingga mereka bisa memberikan keputusan memilih pilihannya untuk berwirausaha menjadi keputusan yang tepat untuk mereka lakukan begitu.
1: Tanpa ini, ada rasa rendah diri begitu
0: kan? Seperti itu, betul. Jadi optimisme itu terbangun, kemandirian, terus percaya diri itu terbangun begitu. Nah, ini di tahun pertama. Jadi di tahun kedua kita akan mulai dengan educate pelatihan-pelatihan. Nanti di 2027, jadi pelatihan bagaimana mereka mengelola usaha, mulai dari penyiapan bahan baku, peralatan, terus bagaimana manajemen produksi, bagaimana manajemen keuangan, bagaimana pemasaran, terus marketing ataupun branding, pengemasan, dan izin-izin. Itu kita kasih educate di tahun kedua. Terus di semester kedua, di tahun kedua kita juga sudah mulai dengan melakukan proses pekerjaan itu. Jadi pelatihan-pelatihan yang didapatkan itu sudah kita praktekkan menjadi usaha nyata. Jadi di pertengahan tahun kedua mereka sudah berwirausaha, dan ini nanti menjadi apa istilahnya, tanggung jawab bersama dari CBR Worker juga, dari kita, dari kami, dan semua mentor inklusif untuk terus mendampingi usaha dan kerja mereka dari hari ke hari, sehingga muncul benefit ataupun profit gitu ya, dari usaha yang dilakukan. Nah, terus di ini kita berproses di sampai di tahun ketiga. Nanti di tahun ketiga kita ada semacam champion, Mbak, ada semacam pilot lagi terkait dengan teman-teman yang mampu secara emosional dan secara kewirausahaan itu mendapatkan omset yang bagus, usahanya berjalan sangat bagus, dan satu bisa menjadi role model menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya, dan bisa mengkampanyekan bahwa ekonomi inklusif itu bisa dilaksanakan dan bisa disebarluaskan. Nah, ini nanti juga mendapatkan supporting juga dari program Kubik ini. Nah, untuk penciptaan kegiatan produktif ini kita akan support juga dari program itu permodalan sekitar 3-5 juta, Mbak. Jadi per orang begitu. Agar modal ini yang akan kita kelola bersama-sama dan kita dampingi agar tumbuh gitu. Seperti itu.
1: Roadmap-nya selama 3 tahun yang akan berlangsung untuk program Kubik ini, ya Pak Sutopo. Cukup panjang ini. Jadi teman-teman CBR Worker ini akan bekerja cukup panjang untuk rekan-rekan yang sudah tergabung dalam Kubik, dan mudah-mudahan Mas Alfian bersama dengan rekan-rekan CBR Worker itu yang lain juga akan punya satu semangat, punya energi yang besar untuk terus bisa mendampingi para peserta hingga nanti di titik mereka mampu untuk berwirausaha sendiri dan ya ke depan akhirnya mereka lebih bisa percaya diri untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat secara luas. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Pak Robertus, Pak Sutopo, Mas Alfian dan juga Mas Kiki untuk bisa berbagi. Mudah-mudahan apa yang diperbincangkan untuk pagi ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semuanya bahwa keterbatasan itu tidak ada yang tidak bisa ditembus. Dan mudah-mudahan dengan program Kubik ini ke depan benar-benar bisa membawa perubahan yang berdampak nyata baik dari sisi ekonomi maupun secara psikologi untuk para peserta. Tapi di ujung perjumpaan kita untuk pagi hari ini mungkin bisa diawali dari Pak Robertus terlebih dahulu sebagai closing statement, Pak. Apa harapan panjenengan, pesan juga dari Pak Robertus untuk pelaksanaan program Kubik khususnya juga untuk peserta. Silakan Pak Robertus.
2: Baik, jadi untuk program Kubik ini program yang bagus. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama untuk membantu teman-teman penyandang disabilitas dan penyintas penyakit kusta untuk mendapatkan kesempatan memasuki dunia kerja. Kemudian untuk teman-teman penyandang disabilitas dan penyintas penyakit kusta, jangan merasa rendah diri karena kesempatan, kemampuan, dan peluang itu terbuka untuk siapa saja dari kita mau berusaha, mau berkembang, dan mau berinteraksi dengan semua orang. Intinya jangan merasa rendah diri.
1: Jangan merasa rendah diri. Terima kasih Pak Robertus. Monggo dari Pak Sutopo.
0: Ya, untuk teman-teman Mas Kiki dan teman-teman yang lain, selamat datang di Kubik. Ayo kita semangat untuk belajar bersama, menjadi pribadi yang kuat dan mampu berwirausaha. Dan kepada semua stakeholder dari BLK maupun yang lain, supportnya, dukungannya, partisipatifnya, kita tunggu terus, kita jalin terus untuk tentu untuk masyarakat Jember yang lebih inklusif dan ekonomi yang lebih inklusif lagi.
1: Oke, baik. Dari Mas Alfian selaku CBR worker ini, mau nggak, silahkan Mas Alfian.
3: Terima kasih mengajak kepada para orang tua dan para remaja disabilitas khususnya sudah terjaring di program Kubik ini untuk kita semangat untuk melanjutkan program ini dalam pemberdayaan ekonomi untuk penyandang disabilitas begitu, Pak. Di kami di Tanoker ada istilahnya pengasuhan gotong royong. Jadi kami sebagai bagian organisasi Tanoker ingin membantu juga dari orang tua untuk melakukan pengasuhan kepada anak dan remaja disabilitas.
1: Mungkin itu, Kak. Baik, mudah-mudahan selalu berenergi besar ya Mas Alfian bersama dengan teman-teman yang lain. Terakhir dari Mas Muhammad Kiki, ini adalah peserta Kubik itu sendiri. Kira-kira pesan ataupun mungkin juga harapan dari pelaksanaan program ini seperti apa, Mas, untuk closing statement?
4: Untuk harapan, semoga ini kedepannya bisa berjalan lancar program ini. Soalnya kan ini sangat membantu ya bagi kita-kita yang penyandang disabilitas. Jadi semoga terus mendapatkan dukungan juga dari pihak-pihak yang terkait.
1: Oke.
4: Karena ini apa ya, kesempatan seperti ini kan buat kita kan jarang soal itu. Jadi semoga untuk kedepannya bisa lancar dan tanpa kendala.
1: Oke, baik, terima kasih. Harapan ke depan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala dan juga terus didukung oleh pihak-pihak terkait. Dan ini adalah satu kesempatan yang mungkin tidak banyak ada, Pak Robertus. Jadi harapan dari teman-teman disabilitas, penyandang disabilitas, program-program seperti ini ke depan akan terus ada. Itu ya Mas Kiki.
2: Ya.
1: Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami. Bagaimana perpenca dan juga dari Tanoker ini berupaya untuk bisa memperkuat ekonomi inklusif melalui kolaborasi dalam program Kubik yang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Dan semoga dari perbincangan kita untuk pagi hari ini akan memberikan gambaran bahwa kesempatan untuk berkembang dan mandiri harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Kolaborasi berbagai pihak menjadi langkah penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, berdaya, dan sejahtera. Dan saya Retno Palupi mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita pagi hari ini. Dan yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Robertus selaku Kepala BLK Jember, matur nuwun Pak. Lalu untuk Pak Sutopo, Koordinator Tanoker dan Pepenca dalam program Kubik, terima kasih banyak Pak Sutopo. Mas Alfian selaku CBR Walker, kita ucapkan juga terima kasih. Dan Mas Kiki, selamat menempuh program pelatihan. Mudah-mudahan harapan yang sudah disampaikan itu nanti menjadi sebuah kenyataan. Akhirnya saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk pagi hari ini, ada rekan Rifki, Gea, Deborah, Jova, dan juga rekan Bagus, pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Es krim.
7: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
8: Hey, aku es krim.
7: Enak banget.
8: Hey, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
7: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
9: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
7: Aku pengen makan itu, dan itu.
10: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
11: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
7: Mumpung masih muda.
10: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
7: Meskipun masih muda.
10: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
7: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan memberikan dana bantuan senilai 75 juta untuk para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Unggahan ini beredar di media sosial pada Mei 2026 dan faktanya unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi @dedimulyadiofficial. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar Pemprov Jawa Barat senilai 629 miliar tetapi tidak ada pernyataan yang dijanjikan dan menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ica tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin.
1: Garis ini menunjukkan umur menita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai menita.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini, bersama saya Putra Wijaya menemani Anda di acara Halo RRI di edisi hari Senin, lembar ke-25 di bulan Mei 2026. Hampir akhir ya di bulan Mei. Semoga saja Anda dalam keadaan sehat, pendengar. Dan juga seperti biasa, nanti kita akan terus ya memberikan informasi untuk Anda dan menerima segala keluhan, juga aduan dari para pendengar kita di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 304091. Kita pun juga bekerja sama dengan Info Warga Jember, yang tentunya di sana ada banyak sekali aduan yang nantinya akan segera kita teruskan ditindaklanjuti dengan beberapa instansi-instansi yang terkait, pendengar. Sekedar informasi bahwa kali ini Jember berada di kloter 90 hingga 98 untuk jemaah haji yang saat ini pula ini kabarnya sudah berada di Mina, yang akan nanti melanjutkan beberapa rangkaian acara kegiatan yang ada di Tanah Suci, yang puncaknya adalah wukuf di Arafah nanti, pendengar. Kita doakan saja semoga para jemaah haji, para saudara kita yang sedang menjalani ibadah di sana, diberikan kelancaran dan tentunya mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Oke, dan langsung saja pendengar, kita menuju ke informasi pertama bersama rekan saya Anggi Widya.
1: Iya Putra, ada beberapa laporan dari masyarakat. Ini salah satunya dari akun Info Jenggawa yang melaporkan ada kejadian kebakaran di gudang ayam tengah sawah selatan Masjid Baru, Desa Seruni Wonojati, Jalan Raya Lambau, Kecamatan Jenggawa. Dan untuk kronologinya masih menunggu informasi lanjutan. Dan kita ingin tahu bagaimana informasi selengkapnya. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Komandan Regu C Damkar Mat Jember, ada Bapak Samsullah Adi Susanto.
0: Baik, selamat siang Pak Samsullah.
2: Selamat siang.
0: Oke, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ini terjadi kebakaran di gudang ayam tengah sawah selatan Masjid Baru, Seruni Wonojati, gitu Pak. Seperti apa nih Pak kronologi kebakaran yang terjadi di sana, Bapak?
2: Terima kasih. Untuk kronologi kebakaran yang ada di Wonojati, Kecamatan Jenggawa, kita terima telepon dari salah satu warga pukul 8.00 bahwasanya di sana telah terjadi kebakaran gudang kandang ayam. Kita meluncur dengan 2 unit mobil damkar dengan mengerahkan 11 pasukan dari Posko Ambulu sama Mako Kota.
0: Oke, berapa lama Pak ini proses pemadaman di sana?
2: Proses pemadaman dari awal sampai akhir pendinginan kita membutuhkan waktu 2 jam setengah.
0: Oh, 2 jam setengah Pak. Jadi apakah langsung hadir di sana atau mungkin butuh waktu yang cukup panjang dari ini Mako?
2: Pertama kita langsung meluncurkan dari Posko Ambulu karena untuk wilayah Jember Selatan, khususnya Jenggawa, itu ikut Posko Ambulu. Okay. Setelah itu kita datangkan dari Mako bantuan 1 unit mobil damkar.
0: Oke, okay. Ini kejadiannya kapan Pak ya? Kalau boleh tahu Pak, kejadian pastinya?
2: Kejadiannya malam Mas, malam Senin.
0: Malam, oh Minggu
2: pukul
0: malam.
2: 20.00.
0: Oh, jam 8 malam ya. Oke. Okay. Nah ini apa saja yang terdampak Bapak di sana?
2: Yang terdampak kandang, semua kandang hangus terbakar.
0: Ada berapa kandang Bapak?
2: Kalau kandangnya kita nggak bisa ngitung, cuma kalau ukuran sesuai dengan yang kami wawancara dengan pemiliknya, Malevi, itu diperkirakan luasnya semua 12 kali 80 meter persegi.
0: Lumayan, ya?
2: Lumayan. Cuman, ya untungnya yang gudang belakang nggak ikut terbakar, karena di belakang itu ada genset 2.
0: Oh, okay.
2: Masih bisa terselamatkan.
0: Selamatkan. Oke. Okay. Apakah ada korban jiwa Pak di kejadian ini?
2: Untuk korban jiwa tidak ada karena posisi gudang dalam keadaan kosong. Sudah panen dapat 2 mingguan kalau nggak keliru.
0: Untuk ini Bapak, penyebab kebakaran ini bisa dipastikan karena apa?
2: Info dari pemilik kandang itu tidak ada aktivitas, kemungkinan besar dari konsleting listrik.
0: Konsleting, oke. Okay. Untuk kerugian yang terjadi nih Pak, diperkirakan ada berapa banyak Pak kerugian?
2: Kalau kerugian ya ratusan juta lah Mas.
0: Oke. Tapi pasti dengan waktu 2,5 jam itu posisi api sudah bisa ini Pak ya, sudah bisa apa namanya?
2: Sudah bisa dikendalikan
0: Pak ya. Oke. Okay. Warga pun juga ikut bantu sana Pak?
2: Tidak ada Mas, untuk warga sama pihak kepolisian disuruh keluar Mas, takutnya ada kehilangan itu.
0: Oh ya.
2: Jadi cuma yang masuk dari pihak keamanan sama damkar.
0: Oke. Okay. Jadi full fokus pihak damkar yang memadamkan apa ya di sana Pak ya? Oke, okay, Bapak
2: sama
0: ini
2: kerja sana aja.
0: Betul-betul. Berkaca dari kejadian ini Pak ya, kebakaran terjadi di kandang, apalagi karena konsleting. Ini ada himbauan apa nih Pak kepada warga masyarakat yang saat ini sedang menonton live YouTube kita dan juga mendengarkan perusahaan dari Jember Pak, silakan.
2: Ya, kita harus hati-hati dalam listrik, ya, terutama kalau menyambung kabel dan juga colokan, jangan sampai berlebihan, itu aja.
0: Itu yang paling sering terjadi Pak ya, karena colokan berlebihan
2: paling
0: tuh Pak
2: terjadi. Ya. Dan juga kebanyakan anak sekarang ngecas itu kan nggak pakai apa ya kabel aslinya, itu ditaruh di kasur tuh bisa.
0: Oh ya, oke, betul. Nah ini sedikit lagi Bapak, ini apakah di sana tersedia alat pemadam api ringan Pak, atau apar Pak?
2: Tersedia Mas, kemarin itu ada 4 sama troli 1.
0: Oh, tapi nggak ini Pak ya, nggak ngatasi Pak ya?
2: Fungsi semua, nggak ngatasi.
0: Karena udah terlalu besar itu Pak ya?
2: Karena terlalu besarnya api sudah.
0: Oke. Okay. Bapak ini sekali lagi Pak, mungkin imbauan kepada masyarakat Pak, ini seperti apa, seberapa penting Pak apar ini disediakan oleh warga masyarakat di rumah masing-masing barangkali gitu Pak? Bisa diinformasikan.
2: Sangat penting sekali Mas, kalau dilihat sih nggak seberapa ya. Tapi kalau dalam hal kebakaran, apa sangat penting sekali. Karena untuk kayak konsep listrik, kita pakai apar yang jenisnya puder.
0: Oh, yang bubuk ya?
2: Istilahnya apar itu penanggulangan awal, sebelum damkar datang gitu.
0: Oke. Untuk aparnya yang ukuran berapa nih Pak, yang standarnya Pak, untuk kalau mungkin rumah tangga gitu Pak?
2: Kalau rumah tangga sama apoteker tuh kebanyakan yang 3,5 kilo.
0: 3,5 kilo itu bisa didapatkan di banyak toko lah Pak ya?
2: Bisa, kita bantu bisa.
0: Oh bisa langsung?
2: Kemudiannya kita lewat CV.
0: Oke.
2: Ke damkar bisa langsung.
0: Oke. Ya baik, terima kasih Pak. Ini Bapak Samsullah Adi Susanto, Komandan Regu C Damkar Jember. Terima kasih banyak Bapak. Nanti kita coba update kembali informasinya Bapak ya.
2: Yes,
0: oke, selamat siang Bapak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Oke, baik pendengar tadi informasi kita bersama rekan-rekan dari tim Damkar Kabupaten Jember. Dan semoga saja ini bisa memberikan banyak sekali informasi untuk Anda, betapa pentingnya alat pemadam api ringan ya untuk

0: Waalaikumsalam Mas Putra.
1: Iya, jumpa kembali Pak ya.
0: Selamat pagi Mas Putra, kembali di Radio RRI Tercinta Jember.
1: Betul, terima kasih Bapak. Kemarin kita bahas tentang ini Pak, teror, begal dan sebagainya. Kali ini kita membahas teror yang cukup unik dan lumayan meresahkan Pak. Jadi ramainya isu-isu teror hantu termasuk pocong yang akhir-akhir ini beredar di medsos dan juga meresahkan masyarakat dari manapun, kayaknya hampir nasional gitu Pak ya. Ini seperti apa nih Pak tanggapan dari pihak Polres Jember sendiri Bapak?
0: Baik Mas, jadi selamat pagi para pendengar Radio RRI Jember yang luar biasa pada pagi hari ini. Cukup menarik berita-berita yang dihembuskan oleh masyarakat yang mungkin tidak bertanggung jawab berkaitan dengan teror viralnya video dugaan penampakan pocong di beberapa rumah warga. Dan ini sangat meresahkan. Pocong kok iya metu ya Mas ya, jadi... Jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut Mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu Mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu Mas, kira-kira kebenarannya bagaimana.
1: Iya, kabarnya juga karena katanya kemarin, AI Pak ya.
0: Iya, betul. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini. Nah, kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang Mas di daerah Patrang. Itu saya sebutkan supaya panjenengan tahu, sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah perbuatan iseng dari salah beberapa pemuda ini Mas. Kebetulannya itu kreatif, maksudnya kreatif tapi salah dia. Jadi dia itu bertiga itu, mungkin saya sebutkan Mas ya, supaya panjenengan tahu, ini bertiga ini memoto salah satu rumah di wilayah Patrang ya, dimana terduga atau yang kita amankan itu inisialnya yang pertama F, yang kedua itu R, dan yang ketiga itu A. Ini iseng-iseng memoto dan menggunakan aplikasi AI tadi, ditambahi foto dari pocong itu Mas. Ini kita amankan dan sudah kita, nah ini memberikan pembelajaran kepada mereka supaya tidak, sebenarnya kreatif namun salah akhirnya membuat berita yang menghebohkan, berita yang meresahkan masyarakat. Dia di-upload di status sehingga viral, Mas. Ini sudah kita amankan. Ini menjadi pembelajaran kita supaya masyarakat juga tidak dan sudah kita upload, Mas, supaya masyarakat paham dan tidak terlalu berlebihan kecewanya. Saya sendiri juga takut sebetulnya pocong itu, tapi mana ada.
1: Mana ada pocong pakai sepatu, Pak ya, tiba-tiba lari gitu.
0: Iya, itu. Masa pocong kok pakai sepatu kan gitu dong, Mas.
1: Oke, ini untuk ketiga terduga pelaku ini, apakah juga setelah diamankan, apakah diberikan himbauan saja atau diproses secara hukum, Bapak?
0: Kita amankan Mas, kita mintai keterangan jauh mana dia keisengannya itu, dari mana, karena dia meresahkan masyarakat ini, 3 orang ini. Dan yang lucunya lagi yang difoto adalah rumah tetangganya sendiri Mas, yang dijadikan objek itu, dia ibu Lutfia ini di Jalan Merpati, lingkungan Cangkring, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ini Mas. Ini lengkap sekali dengan foto rumahnya Mas.
1: Iya betul. Coba. Oke. Tetangga sendiri.
0: Kita amankan. Jadi himbauan kami Mas supaya masyarakat tenang, bawaan Jember aman-aman saja, tidak ada teror-teror kayak gitu. Untuk itu misalkan dapat share-sharean video-video yang mungkin kebenarannya masih diragukan, tanyakan Mas. Bisa telepon 110 mas, kita berdayakan 110 24 jam mas.

0: Ya, paling tidak pasti langsung ditanggapi, Mas. 110 itu kita siapkan setiap hari itu dua operator yang cukup hanya menjaga telepon dari warga masyarakat, baik berkaitan dengan keluhan, aduan maupun informasi-informasi, Mas.
1: Ya, standby,
0: ini sangat efektif sekali sehingga nanti masyarakat misalnya dapat, "Pak, saya kok dapat ini kiriman di grup ini teror ini, langsung telepon saja, nanti akan kita tindak lanjuti. Syukur-syukur bisa dikirim, nanti akan pasti akan kita tangani dengan cepat, Mas."
1: Oke, baik Bapak. Itu ini untuk tadi ketiga pelaku ini, apa sampai sekarang masih diamankan di Polres, Bapak?
0: Untuk sementara karena sudah 1x24 jam, kemarin sudah kita panggil, dan mereka orang tuanya juga sudah kita panggil juga. Rata-rata masih di bawah umur Mas ini.
1: Oke.
0: Di bawah umur Mas ini, seperti ini si Anu ini. Si ini umur 17 tahun. Ya dia iseng, nanti kalau ada indikasi pelanggaran ITE ya nanti tentunya masih ditangani dari pihak Reskrim.
1: Okay. Murni iseng, Pak ya. Murni iseng, dan mereka diberi peringatan seperti apa, Pak, dari pihak Polres?
0: Ya, paling tidak dengan orang tuanya pembelajaran, edukasi supaya tidak membikin kisru, membikin apa, gaduh, ketakutan dari warga masyarakat. Ya itu. Jadi enggak nanti manakala nanti ada indikasi ataupun ada video selain itu, pasti akan kita panggil kembali gitu.
1: Oke, Bapak. Ini sekedar edukasi untuk masyarakat, Bapak ya. Apakah ada bisa ditindak pidana gitu barangkali yang bisa atau mungkin pidana yang bisa dijerat untuk pembuatan konten hoax yang membuat resah masyarakat nih, Pak, kira-kira, Pak?
0: Betul sekali, Mas. Itu kan sudah salah satu pelanggaran Undang-Undang ITE, dan juga ada pelanggaran membuat resah warga. Itu ada undang-undang yang mengatur membuat resah warga, membuat warga tidak nyaman, itu kita ada sanksinya, Mas. Dan tentunya nanti akan melakukan kajian-kajian sehingga nanti dalam penerapan hukum kepada terduga atau kepada pelaku ini benar-benar sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Demikian, Mas.
1: Ya, semoga ini tidak terjadi lagi, Pak ya. Dan mungkin ada himbauan untuk masyarakat, Bapak, tentang hal semacam ini, Bapak, yang saya merasakan sekali.
0: Ya, itu tadi, Mas, himbauannya kepada masyarakat agar bijak dalam penggunaan medsos. Jangan main-main dengan kecanggihan-kecanggihan tadi, dengan aplikasi AI tadi, supaya tidak dipergunakan yang menyalahi aturan. Betul, sebetulnya kreatif dia mengedit-edit dan sebagainya, tapi masyarakat yang awam tentunya begitu saja percaya. Untuk itu melalui radio RRI, radionya masyarakat Kabupaten Jember ini, disampaikan bahwa berita-berita yang belum tentu kebenarannya silakan dikonfirmasi atau telepon 110 Polres Jember, Mas. Gratis 1x24 jam, dan tentunya akan mendapatkan tanggapan segera mungkin, karena kita juga dibatasi dengan waktu penyelesaian, Mas. Tuh, kecepatan misalnya mendatangi lokasi, kecepatan menerima telepon, dan kalau ada telepon masuk yang tidak diangkat karena kesengajaan aja, kita dapat teguran, Mas.
1: Gitu, Mas. Oke, 110, Pak ya. 110 ini 110, untuk Mas. Laporan kepada polisi.
0: 110. Betul, Mas. Kalau kita nggak jawab, Mas, tentunya langsung tersambung ke Polda, Mas. Polda nggak jawab, tersambung ke Mabes, Mas.
1: Mantap. Oke, baik. Betul. Nanti akan kita coba, Pak ya.
0: Betul, Mas.
1: Silakan
0: dicoba, Mas.
1: Siap. Ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, Mas. Siap. Mas Putra, selamat pagi, Mas Putra.
1: Oke, terima kasih banyak, Pak Islono. Assalamualaikum, Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dengan Komisaris Polisi Istono, Kabak Polres Jember, terkait dengan ini ya, maraknya isu pocong yang tentunya meresahkan masyarakat. Kita ke berita atau informasi lainnya, silakan Anggi Widya.
2: Iya, untuk berita selengkapnya, Putra, ini kita akan membahas terkait beberapa waktu lalu Pemkab Jember sudah melantik ya ratusan kepala sekolah. Namun di samping itu ada beberapa hal yang disoroti oleh DPRD Jember, salah satunya penempatan kepala sekolah yang dinilai jauh dari rumah hingga adanya isu jual beli jabatan. Di line telepon kita sudah terhubung bersama Sekretaris Komisi D DPRD Jember dari fraksi PDI Perjuangan, ada Ibu Indi Naida.
1: Oke, Assalamualaikum, Mbak Indi.
3: Waalaikumsalam. Siap, iya. Putra, selamat okay, siang.
1: Oke, selamat siang. Lama sekali nggak ketemu ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, Mbak Indi Naida, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember dari fraksi PD Perjuangan. Nah, ini DPRD Jember kan kemarin menyoroti tentang penempatan kepala sekolah yang jauh dari rumah hingga isu jual beli jabatan. Ini seperti apa DPRD melihat polemik penempatan kepala sekolah yang jauh dari domisili ini?
3: Pertama-tama saya jawab dulu dengan dugaan adanya praktek nepotisme ya Mas ya. Itu kan masih dugaan. Jadi saya berharap juga masyarakat bisa sama-sama saling mengawasi dan berbaik sangka dulu karena ini masih sebatas dugaan juga kan. Jadi kami menjalankan fungsi kami sebagai badan pengawasan tentunya yang berjalan di pemerintahan daerah dan tentunya selama ini laporan resminya dan bukti-buktinya masih belum kami terima. Namun ada beberapa DM juga di Instagram saya yang menyebutkan bahwa isu itu memang sudah berkembang lama. Dan saya bertanya, kalau memang ada buktinya silahkan dilaporkan ke kami. Tetapi masih belum ada tindak lanjut laporan tersebut di Instagram saya gitu.
1: Oke, okay. Mbak, sebenarnya apa sih dampak dari penempatan yang terlalu jauh terhadap kinerja kepala sekolah ini?
3: Nah, sebetulnya kalau kita berbicara dampak, tentunya pasti ada dampak untuk energi lah ya dari kepala sekolah ataupun tim pengajar lain ketika ditempatkan di tempat yang lebih jauh dari domisili rumahnya. Namun kembali lagi kita juga harus bisa berkaca dari apakah ada aturan yang mengharuskan kepala sekolah tersebut harus dekat dengan rumahnya gitu, karena kita kan juga harus menghargai juga kebijakan eksekutif yang mungkin menempatkan orang-orangnya sesuai dengan kapabilitas dan juga tentunya juga
1: pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya.
3: Iya, pertimbangan-pertimbangan tertentu kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah, sejauh ini apakah DPRD memang menerima aduan langsung ini Mbak dari kepala sekolah terkait dengan penempatan ini atau mungkin hanya sebatas mungkin masih DM lah sementara ini belum ada yang resmi gitu?
3: Kalau untuk saya langsung DM ada beberapa orang ya ke tempat kami karena sosmed saya kan juga terbuka 24 jam dan juga ada staff saya yang menghandle. Jadi kita menerima aduan-aduan itu namun kami juga harus mengetahui bahwa yang dilaporkan itu benar-benar sungguh-sungguh atau hanya masih dugaan gitu. Makanya kita masih terus evaluasi dan akan kita rapatkan. Walaupun memang misalnya terjadi, ya saya sangat berharap kepada pihak eksekutif, khususnya pemerintah daerah untuk menertibkan hal-hal sedemikian supaya tidak terjadi di Jember gitu loh. Karena bagaimanapun kan Jember ini harus kita jaga juga tentang kondisivitasnya dan juga kita bisa menjalankan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya gitu.
1: Oke. Okay. Nah untuk langkah selanjutnya gimana nih Mbak dari pihak DPRD sendiri? Apakah akan meminta klarifikasi atau melakukan pengawasan terkait dengan isu seperti ini? Atau mungkin ada mungkin rapat dengar pendapat gitu dengan beberapa pihak kepala sekolah?
3: Tentunya kalau pengawasan pasti akan kita lakukan, tapi kalau klarifikasi otomatis belum kita lakukan karena memang ini masih sebatas dugaan gitu.
1: Oke, sebatas dugaan ya. Nah ini harapannya apa nih Mbak dari pihak DPRD sendiri terkait dengan penataan kepala sekolah dan tanggutip ya mungkin isu jual beli jabatan seperti itu?
3: Ya harapan kami sih tenaga pendidik ini memang tenaga yang benar-benar dibutuhkan oleh anak didik kita, penerus bangsa kita dan memang mereka tuh mempunyai hak sebetulnya untuk mengajar dengan baik dimanapun berada. Tentunya ketika hak sudah diberikan maka kewajiban juga harus dilaksanakan dengan baik. Dan harapan saya ke depan untuk penataan ulang misalnya ada macam pemindahan-pemindahan itu betul-betul dievaluasi dengan baik dan juga benar-benar ditempatkan, disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dari kawan-kawan kepala sekolah sendiri.
1: Oke, okay. Mbak, ini ada lagi terkait dengan pelapor untuk isu semacam ini, Mbak. Apakah nanti akan ada semacam perlindungannya gitu, Pak? Kadang-kadang orang kan ketika ada suatu hal apa, debatkan di mana mau lapor ini kok kayak enggan gitu ya kan, mungkin takut.
3: Iya tentunya kalau kami sih sesuai dengan kepentingan masyarakat ya kita akan terbuka untuk menerima laporan tersebut dan juga kalaupun misalnya masyarakat tersebut takut untuk memberikan identitasnya ya nanti kita akan keep lah istilahnya untuk benar-benar kejadian ini benar-benar terjadi kayak gitu.
1: Okay. Baik, saya untuk imbuan kepada ini Pak, mungkin warga masyarakat gitu Pak ya, agar mungkin barangkali mereka pun juga bisa memanfaatkan, oh ya nih saya punya wakil nih yang bisa saya keluhkan kayak gitu Pak. Silakan Pak.
3: Iya. Jadi sebetulnya kami semua ini, khususnya fraksi PDI Perjuangan itu memang terbuka ya. Mau aduan apapun selama apa namanya itu memang benar, pasti kami akan membackup atau membela dan juga pasti dengan kejadian-kejadian yang banyak terjadi di masyarakat, fraksi PDI Perjuangan akan selalu siap menampung aspirasi masyarakat.
1: Oke, baik Mbak Indi Naida, Sekretaris Komisi DPD Kabupaten Jember, fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami. Nanti kita akan coba update kembali.
3: Terima kasih, Mas Putra.
1: Oke, baik pagi. Baik, pendengar, tadi informasi terkait dengan ini ya, isu jual beli jabatan gitu ya. Jadi memang DPD Kabupaten Jember ini menyoroti penempatan kepala sekolah yang jauh dari rumah. Seperti itu. Dan tentunya dari pihak DPD sendiri pun juga sudah menegaskan bahwa jika ingin mengeluhkan atau mengadukan, selama itu relevan dan juga beritanya benar, disilahkan gitu ya. Dan kita masih akan kembali nanti mendengar di Halo RRI. Dan nanti untuk Anda yang bergabung masih kami nantikan di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 0811-3040-911.
4: Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Hotel Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
4: Iya, yang ini apa namanya?
5: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
4: Oh, kalau yang ini apa ya?
5: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
4: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
5: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
4: Beda ya ya dengan yang tadi?
6: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Besok pagi bangunin aku ya, mau upacara soalnya.
9: Wah, pintar ya anak mama. Andi, Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
8: Aduh ma, masih ngantuk.
9: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
8: Iya, Ma. Ini sudah siap.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di program Mas Satu dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini, di edisi hari Senin ya, 25 Mei 2026, pendengar. Kita masih menerima untuk Anda keluhan dan juga aduan di 0331-336652. Menuju ke informasi berikutnya, silakan rekan Anggi Widya.
1: Ya, sebenarnya hari ini kita akan mengupdate terkait pelaksanaan haji 2026, namun kami sudah mencoba menghubungi Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, ada Bapak Nur Soleh, masih belum bisa terhubung ya. Kebetulan beliau kan juga berada di Tanah Suci dan juga ikut mendampingi para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun demikian, ada salah satu jemaah yang berhasil kita hubungi, Putra, jemaah haji asal Jember, yaitu Ibu Agustina, yang nantinya akan memberikan informasi seperti apa update rangkaian pelaksanaan haji di sana.
0: Oke, baik. Selamat siang waktu Indonesia, Mbak Agustina.
2: Halo, selamat siang Mas Putra.
0: Oke, baik Mbak Agustina. Seperti apa ini di sana keadaannya?
2: Kebetulan ini saya ikut KBIH nih. KBIH saya kebetulan sedikit berbeda dengan program pemerintah, jadi kita melakukan tarwiyah dan alhamdulillah pagi di sini masih pagi jam 6 pagi dan kita udah berada di tenda Mina, alhamdulillah.
0: Oke, di tenda Mina. Berarti ini baru saja memasuki Mina ya, setelah beberapa hari di hotel di Makkah ya.
2: Betul, jadi baru tadi habis sebelum subuh kita insya Allah nyampe di sini.
0: Baik Mbak Agustina, nih dari kloter berapakah kalau boleh tahu?
2: Aku kloter 96.
0: 96. Oke. Mbak, ini untuk persiapan rangkaian ibadah selanjutnya apa saja nih ketika sudah sampai di Mina?
2: Setelah di Mina, setelah kita bermalam di Mina melakukan tarwiyah, insya Allah besok setelah subuh kita bergerak ke Arafah dan kita melakukan kegiatan wukuf di Arafah. Setelah itu, setelah ba'da maghrib, insya Allah itu nanti kita bakal ke Musdalifah. Gitu. Dari Musdalifah kita nanti kembali lagi ke Mina.
0: Oke, baik. Kurang lebih berapa hari ada di rangkaian ini Armusna ya?
2: Iya, Armusna.
0: Berapa
2: hari? Kalau dengan tarwiyah, kalau sama tarwiyah kalau nggak salah 5 hari, puncaknya 5 hari nanti.
0: 5 hari. Baik. Nah, ini baik, Mbak Agustina, ini secara umum kondisi kesehatan Mbak sendiri dan juga jemaah lainnya seperti apa?
2: Kalau saya alhamdulillah nggak ada kendala apapun, cuman memang keadaannya kemarin karena mungkin adaptasi dengan cuaca di sini, dengan kondisi di sini, banyak beberapa jemaah yang memang mengalami flu, yang batuk-batuk sampai batuknya itu batuk bersautan gitu, karena ya memang kondisi cuacanya memang sangat amat berbeda sekali dengan yang di Indonesia.
0: Oke, kalau kondisi suhu dan juga cuaca di sana seperti apa nih secara umum?
2: Di sini musim panas ya, musim panas, tapi kira-kira antara 43 sampai 45 derajat kemarin itu. Ya sekitar itu.
0: Oke, 43 lumayan ya.
2: 45 derajat.
0: 45.
2: Kalau keluar udah hangat. Hangat banget.
0: Kayak sampai matang ya. Oke, Mbak, ini untuk pelayanan dari petugas haji yang ada di sana seperti apa nih Mbak hingga saat ini, dari awal hingga saat ini?
2: Alhamdulillah kita kali ini kan dilayani sama dua syarikat dan kebetulan kita di Albert kalau tidak salah, dan alhamdulillah sekali semua petugas yang bertugas di sini alhamdulillah semuanya membantu, semuanya pelayanannya bagus, alhamdulillah sekali.
0: Alhamdulillah bagus ya. Oke, jadi sejauh ini nggak ada kendala yang terjadi Pak ya?
2: Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti dan semoga saja kantor seperti ini. Karena memang jutaan orang, jadi mungkin ada beberapa kendala teknis sedikit, cuman insya Allah tidak nggak mempengaruhi ibadah kita nanti gitu.
0: Oke, baik, semuanya sudah tertata dengan baik gitu, Pak ya. Dan juga dimaklumi lah ya, kalau mungkin ada beberapa miss yang terjadi. Yeah. Kalau mungkin tadi lihat beberapa story-nya, memang ada sedikit kebingungan untuk mencari kamar ya di Mina gitu ya, kalau nggak salah
2: tendanya.
0: Ya.
2: Tendanya, betul, tendanya. Karena memang kan informasi sebelumnya memang petugas haji yang ada di sini kan memang seperti mencopot stiker-stikernya. Jadi mungkin kita sedikit agak bingung sih.
0: Oh, gitu.
2: Tapi alhamdulillah sudah bisa berkumpul sedikit demi sedikit di sini.
0: Oke, satu tenda ada berapa jamaah ini, Mbak, yang berkumpul?
2: Wah, ini lebih dari 100 kayaknya ya. Hmm. Lebih dari 100 kayaknya.
0: Dan nyaman dingin, Mbak ya?
2: Berapa? Alhamdulillah dingin.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah AC-nya banyak.
0: Oke. Okay. Baik, jadi pelayanan sudah oke, kemudian fasilitas juga sudah tertata dengan baik gitu. Nah,
2: alhamdulillah.
0: Oke, okay. Mbak, ini ada harapan seperti apa nih, Mbak, ini ke depan untuk ibadah hajinya?
2: Ya, semoga aja nggak ada kendala yang berarti aja sih, Mas. Maksudnya semuanya bisa sesuai dengan apa yang sudah disiapkan, apa yang sudah diusahakan petugas haji semuanya di sini. Jadi kita bisa berhikmat, kita bisa beribadah yang benar-benar fokus untuk beribadah di puncak haji dan semuanya sehat. Amin.
0: Amin.
2: Bisa kembali lagi dalam keadaan sehat juga gitu.
0: Amin. Baik, terima kasih banyak ini Mbak Agustina dari kloter 96 ya.
2: Betul.
0: Oke, semoga semuanya lancar ibadahnya dan amin. Mohon doa agar kami juga bisa segera menyusul ya kan nampaknya ya.
2: Insyaallah nanti kita doakan semuanya tim-tim dari semuanya bisa cepat nyusul ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Mbak Agustina. Salam untuk para jamaah di sana. Selamat beribadah. Oke, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, pendengar tadi dialog kita bersama salah satu jemaah yang ada di Tanah Suci ini ya. Kita masih mencoba tadi terhubung, tapi nampaknya ada sedikit kendala. Jadi dengan sangat terpaksa akhirnya bisa terhubung lah dengan Mbak Agustina dari kloter 96, pendengar. Oke, dan pendengar masih kita nantikan Anda ya di menit-menit terakhir, di menit ke-50 dari jam 9 pagi ini. Tentunya untuk Anda yang bergabung masih kami nantikan di 0331-336652 dan juga di line WhatsApp di 0811-3040-911. Baik, masih ada lagi kira-kira Anggi Widya?
1: Ya, ada laporan dari Pak Handi. Ini membagikan video kecelakaan yang terjadi tadi malam. Tidak ada identitas yang di-share ya. Hanya kondisi korban seperti setengah tidak sadarkan diri. Kemudian ada luka di bagian kepala, namun sudah dilarikan ke RSUD Dr. Subandi. Kecelakaannya tepatnya di Jembatan Baratan Jember. Seperti itu. Mungkin jika belum terhubung dengan saudara atau dari pendengar yang merasa belum terkoneksi atau tidak bisa terhubung dengan kerabat, boleh langsung dicek ya apakah benar itu kerabatnya di info warga Jember. Kemudian juga ada dari akun MU Jember, ini melaporkan kehilangan tas milik anaknya. Ciri-cirinya tas boneka My Melody warna putih dengan ada aksen pinknya. Ini jatuh kemarin sekitar jam setengah 9 malam, rute Jember Klinik Ciliwung, Ahmad Yani, Jalan Sumatera, Jalan Jawa, Jalan Karimata dan Semeru. Mungkin ada yang menemukan bisa memberitahu ke RRI atau bisa langsung mengontak di info warga Jember. Kemudian ada Pak Jordi yang juga kehilangan dompet hitam, di dalamnya ada KTP atas nama Roy Jordi. Kemudian juga ada STNK dan kartu ATM BCA dan uang tunai sebesar Rp500.000. Mohon bantuan informasinya bagi yang menemukan. Kemudian juga ada Pak Slamet, ini melaporkan kejadian dugaan begal ya minggu subuh kemarin. Ini yang menjadi korban adalah kakaknya sendiri yang memang sehari-hari biasa berangkat ke Pasar Semboro, tiba-tiba didekati oleh dua pemotor dari arah berlawanan di dekat SMK Sidomekar. Korban tersebut sempat ditendang oleh pelaku hingga sempat terjatuh ke got, dan korban dan juga anaknya dilaporkan selamat dan untuk barangnya juga masih bisa diselamatkan. Kemudian ada Pak Boy juga melaporkan menemukan dompet di sekitar Gazebo Mangli, ini isinya ada 4 kartu ATM dan uang tunai 10.000. Kemudian juga Pak Abi melaporkan menemukan kontak motor dan STNK di daerah Ajung di daerah Ajung, kemudian sudah dititipkan ke Polsek Kaliwates. Untuk STNK-nya atas nama Abdul Ghafur, alamatnya Dusun Kerajaan, Kecamatan Ajung. Demikian Putra.
0: Oke, baik Anggi Widya, terima kasih banyak informasi yang sudah disampaikan dan juga diberikan. Dan sekali lagi pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kami sejak dari awal hingga tuntas. Dan sekali lagi untuk para jemaah ya yang sekarang sedang berada di Mina ya. Jadi semoga saja kita doakan para keluarga kita yang ada di sana semoga diberikan kesehatan dan sekali lagi menjadi haji yang mabrur. Akhirnya saya Putra Wijaya pamit di kesempatan kali ini bersama rekan gatekeeper ada Anggi Widya, kemudian produser kita ada Elisa Willy Sunjayani, dan juga ada rekan saya ada Bagus Pratama Sungkar, dan juga rekan Anis Dwi Agustin. Terima kasih banyak, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya. Kembali menemani Anda di debat yang kedua di edisi hari Senin 25 Mei 2026. Semoga saja Anda dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat ya dalam menghadapi hari demi hari. Dan semoga saja segala hal yang sudah Anda kerjakan mendapatkan target dan juga hasil yang sempurna pastinya. Bersama saya Putra menemani Anda di debat kedua hingga sore nanti jam 3 sore pastinya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Sejoli. Selamat siang saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Jember. Karena informasi dan inspirasi mendengar di kesempatan siang hari ini. Cuaca di Kota Jember, alhamdulillah ya, ini masih terpantau cukup cerah ya. Semoga saja nanti sore hingga nanti malam pun, kalaupun hujan ya sudahlah. Kita terima padanya agar nantinya segala hal yang kita kerjakan pun juga bisa berdampak gitu ya. Kepada hasilnya pendengar. Semoga saja untuk Anda selalu dalam keadaan sehat meskipun cuaca ini tidak menentu, dikatakan masih ini ya, masih hujan ya, tapi udah masuk musim kemarau, dikatakan kemarau panjang, kadang-kadang hujan ya, apapun itu yang terjadi, jaga kondisi kesehatan pendengar. Terkait dengan informasi haji nih, jadi para saudara kita saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci kloter 90 hingga 98 ya, kalau tidak salah ya, untuk Jember. Jadi Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak ini mengimbau jemaah haji menyiapkan stamina fisik sebelum fase Mina. Jadi persiapan ini dibutuhkan karena jemaah akan menempuh jalur panjang menuju Jamarat. Dan disebutkan juga bahwa jarak dari tenda terjauh di Markas 12 ini mencapai sekitar 3,5 km, jadi artinya jemaah dapat berjalan sekitar 7 km per hari untuk pergi dan pulang. Dan juga menurut Daniel ya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, ini jemaah yang mengambil nafar awal diperkirakan menempuh total perjalanan sekitar 21 km. Sementara itu jemaah yang memilih nafar sani ini dapat menempuh jarak sekitar 28 km. Dia menjelaskan fase Mina membutuhkan pergerakan fisik lebih besar dibandingkan wukuf di Arafah dan juga mabi di Muzdalifah. Pada dua fase ini, jemaah lebih banyak berdiam diri untuk berdoa dan juga berzikir. Dan dipastikan juga bahwa petugas operasional dan juga perlindungan ini siap mendampingi jemaah selama menjalani ibadah di Mina. Petugas juga akan membantu jemaah terutama saat pelaksanaan lontar jumroh di Jamarat. Petugas akan disebar di 5 titik pos sepanjang jalur menuju Jamarat. Mereka dapat dikenali melalui seragam dan juga topi yang berwarna coklat ini pendengar. Dan dipesankan juga kepada para jemaah ini memanfaatkan waktu tersisa sebelum puncak Armusna untuk beristirahat cukup. Dia juga mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan, memperbanyak doa, dan juga mempersiapkan fisik selama di Tanah Suci.

0: Lepas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
1: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Teman Bro 2, mungkin

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

Kurang beberapa hari lagi kita akan segera memasuki Hari Raya Idul Adha. Insya Allah hari Rabu ya, tanggal 27 Mei 2026 pendengar. Dan seperti biasa, kalau sudah memasuki Hari Kurban ini, Presiden sudah membeli ya beberapa sapi-sapi kurban milik warga masyarakat. Nah, salah satunya ini adalah seekor sapi jenis Simmental Cross milik peternak Caraka Farm, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso. Jadi dia ini terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI pada Idul Adha tahun ini. Sapi bernama Pasah ini memiliki bobot di atas 1 ton dan merupakan hasil inseminasi buatan berusia 2 tahun 4 bulan. Dan pemilik Caraka Farm, Erik Setiawan, mengaku bangga karena sapi peliharaannya dibeli Presiden Republik Indonesia. Dia menyebutkan momen ini menjadi motivasi bagi dirinya maupun peternak lain di Bondowoso untuk terus meningkatkan kualitas ternaknya. Dan dia juga menjelaskan bahwa awal mula sapi miliknya diketahui petugas ya, berawal saat tenaga kesehatan hewan dari Puskeswan Tapen yang berkunjung ke kandangnya. Dan petugas mengetahui Caraka Farm kerap memiliki sapi berukuran jumbo karena memang aktif dalam usaha jual beli ternak dan juga rutin mengikuti kontes. Dan ditambahkan juga sapi Pasah ini yang bernama Pasah merupakan anakan hasil ternak sendiri dan nama Pasah diberikan karena sapi ini lahir pada bulan puasa. Jadi diambilkan dari bahasa Madura nih pendengar. Dan istilah sapi jumbo digunakan untuk sapi dengan bobot di atas 1 ton. Dan saat ini di kandangnya terdapat sekitar 6 ekor sapi jumbo. Sementara sebelumnya sekitar 15 ekor sapi berukuran serupa telah dikirim ke Jakarta. Dan Erik menyebutkan usaha peternakannya saat ini lebih fokus pada pengemukan sapi atau fattening. Sedangkan indukan untuk breeding dipelihara oleh saudaranya. Dalam satu periode usaha, sekitar 250 ekor sapi telah keluar masuk dari kandangnya. Dan dia juga mengungkapkan mendengar bahwa sapi Pasah ini sebenarnya direncanakan mengikuti kontes ternak tahun ini. Namun rencana ini batal setelah sapinya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia.

0: akan saya nyanyikan buat Anda lagu cinta.
1: Gomloh adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari dalam lagu-lagu ciptaannya. Di masanya, lagu-lagu Gomloh disenangi masyarakat. Bahkan Martin Hedge, seorang peneliti dari Cornell University Amerika Serikat, mempelajari karya cipta Gomloh dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar musik The Society of Ethnomusicology di Toronto, Kanada pada tahun 2000. Dalam makalahnya, Martin meneliti kekuatan dan nilai-nilai lagu karya Gomloh dalam perspektif kehidupan sosial. Di sisi lain, Gomloh justru tak bergeming ketika harus menghasilkan lagu seperti Kugadaikan Cintaku yang berhasil terjual di atas jumlah 1 juta keping pada paruh era 80-an. Namun, hal yang mungkin tak terpikirkan Gomloh adalah ketika menulis lagu Gebyar-Gebyar di pertengahan era 70-an yang akhirnya dijadikan sebuah lagu bertema kebangsaan. Gomloh yang dilahirkan 14 Juli 1948 dengan nama asli Sujarwoto Sumarsono mengawali karir musiknya di Surabaya tahun 1968 dengan memainkan musik folk bersama kelompok Lemon Trees yang dibentuknya dengan Leo Christy. Namun suratan takdir, saat masa jaya, Gomloh meninggalkan penggemarnya. Gomloh dipanggil Yang Kuasa pada 9 Januari 1988 di usia 39 tahun. Penghargaan diberikan kepada almarhum Sujarwoto Sumarsono alias Gomloh atas dedikasi, inspirasi, patriotisme dan kontribusi terhadap perkembangan musik Indonesia.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

Roma mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion, reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Jamie Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan dua gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Belfodil mampu menyamakan kedudukan menjadi dua sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colden. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara ini cukup Aston Villa, Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan juara-juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal pembukaan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland menangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Ferres dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy
1: todo. Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Geovicas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Deep Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, Visual Asal Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Firjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pola

0: serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium. Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Brasil menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Brasil? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.

0: Pending Patsy Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus, karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
1: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir, dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium. McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

juga menyajikan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Mambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsumba FC menang 6-3 atas Ribit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo Jenny lewat gol Kiat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo Jenny, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo Jenny, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari Basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Jun Suki Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Mirawati melaporkan.

0: Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus bergerak.

0: atau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu nanti mungkin tim pres dengan Lebal bisa terjun langsung.
1: Marioto sebetulnya menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
3: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
1: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain, enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
1: Bentar lagi lulus kuliah.
2: Yoi.
1: Abis kuliah mau kemana?
2: Balik kampung aja.
1: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
2: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Sekolah.
3: Paket datanya habis, Bunda.
2: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
3: Tapi, Bunda.
2: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu enggak punya apa-apa, enggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lewatkan, pada pukul 12 sesaat lagi akan kita ikuti bersama acara obrolan budaya dengan tema melestarikan tari tradisi, menjaga jati diri, bersama rekan saya Reto Palupi dan juga narasumber kita, founder Parama Widya Dance Studio, ada juga coach tari dan juga para penarinya. Dan nanti Anda pun juga bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube kita di RRI Jember.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Senin selangkung Mei kalih ewu enem likur sesarengan kalian kula Retno Palupi. Majelis Ulama Indonesia Banyuwangi wiwit menika sampun nyawisaken sumber daya juru sembelih halal kagem nyengkuyung penerapan program wajib halal Oktober 2016. Lelampahan menika dipunwujudaken lumantar pelatihan juleha ingkang dipun gelar wonten ing aula Dispendik Banyuwangi dinten Jumat 22 Mei 2016 kala wingi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Banyuwangi Kiai Haji Sunandi Zubaidi ngendika mbok pilih pelatihan menika dipun gelar min Nongko dados upaya nyiataken jaminan halal produk pangan wonten ing tengahing masyarakat. Materi ingkang dipun sarengaken antawisipun nomor kontrol veteriner, standar penyembelihan syar'i, teknik panganggilet lading dumugi praktek penyembelihan halal kanthi leres. Kajawi nyengkuyung program halal nasional, pelatihan menika ugi dipun siapaken kagem nyekapi kebutuhan tenaga juru sembelih halal menjelang hari raya Idul Adha. Para saudara, menyang perayaan hari raya Idul Adha menika PT ASDP Indonesia Ferry Persero nyatakan layanan penyeberangan lintas pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Bab menika dipuntindakaken kagem ngantisipasi mindhakipun cacahing kendaraan saha penumpang wonten ing tengahan kawontenan cuaca perairan Selat Bali ingkang tasih dinamis. Penguatan layanan menika dipuntindakaken lumantar penambahan armada kapal, optimalisasi kantong parkir logistik saha pengaturan pola operasional penyeberangan supados arus kendaraan saged tetep lancar sak lebeting mangsa preian panjang. Kajawi menika ASDP ugi ngoptimal akan area kantong parkir bulusan ingkang saged nampung kirang langkung 200 unit truk logistik kagem nyudo kepadatan wonten ing sakitering pelabuhan. General Manager ASDP Ketapang Arif Eko Kurniansah ngendharaken mobil fokus utama para petugas saat menika inggih menika mesti akan antrean kendaraan tetap saged bergerak saha mboten ngalami stagnasi ingkang dangu.

0: Selamat siang pendengar RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Retno Palipi untuk siang hari ini kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Obrolan Budaya. Selama satu jam ke depan kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita melestarikan tari tradisi untuk menjaga jati diri di tengah derasnya arus globalisasi pendengar dan juga budaya populer. Tari tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang harus terus dijaga keberadaannya. Tidak hanya sebagai hiburan, tari tradisi juga menyimpan nilai sejarah, filosofi, karakter masyarakat, dan juga identitas bangsa yang diwariskan lintas generasi. Nah, untuk membahas topik ini kita akan bersama-sama berbincang dengan narasumber yang kali ini sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Selamat siang. Yang pertama adalah founder dari Parama Widya Dance Studio, ada Mas Yoga Ardanu Kipson SGMSN. Selamat siang Mas Yoga.
1: Selamat siang Mbak Retno.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, baik, boleh lebih dekat sedikit. Nah, begitu supaya suaranya terdengar lebih lantang. Mas Yoga untuk siang hari ini tidak sendiri pendengar, karena untuk siang hari ini juga kita akan berbincang bersama dengan salah satu coach tari di Parama Widya Dance Studio, yaitu Kak Isti Karima. Selamat siang Kak Isti.
2: Halo, selamat siang Kak.
0: Oke, sehat-sehat semua ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, terakhir kita juga akan berbincang juga bersama dengan salah satu penari muda berbakat dari Parama Widya Dance Studio, ada Kak Adi Lia Dwi Intan, betul?
3: Betul.
0: Oke, selamat siang.
3: Selamat siang Kak.
0: Terima kasih semuanya sudah hadir menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam obrolan budaya. Oke, kita akan mulai perbincangan kita. Saya coba awali dari Mas Yoga dulu ini ya. Ini foundernya nih soalnya. Mas Yoga, banyak orang melihat tari tradisional ini hanya sebagai pertunjukan seni saja. Nah, padahal maknanya jauh lebih luas sebenarnya ya. Mengapa tari tradisi ini penting dalam rangka menjaga identitas budaya masyarakat? Menurut kacamata dari Mas Yoga sendiri seperti apa?
1: Baik, terima kasih Mbak Retno. Jadi, menurut saya bagaimana kita menjaga tari tradisi, karena kita hidup di budaya timur, kita sebagai warga Indonesia yang kaya akan budaya dan tradisi, yang dimana itu tugas kita semuanya untuk menjaga dan terus melestarikan dengan beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya bagaimana kita mengajarkan tari tradisi itu di beberapa kegiatan dan beberapa aktivitas yang mungkin itu menjadi salah satu dua program di Parama Widya gitu.
0: Oke, jadi memang programnya bagaimana untuk bisa menjaga tradisi.
1: Betul
0: ini.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau begitu Mas Yoga, apa yang hilang jika generasi muda ini udah tidak mengenal lagi tari tradisi? Karena kita tahu sepertinya yang lebih banyak berkembang untuk saat ini, yang lebih banyak disuka misalnya itu adalah dance ya kan. Lalu ada juga yang hip hop dan lain-lain. Kita banyak mendapatkan inspirasi koreo, gerakan dan lain-lain itu kan juga sangat mudah untuk saat ini. Dari luar Indonesia pun juga kita bisa belajar gerakan-gerakan yang kadang-kadang kita tahu bahwa wah ini sebenarnya kurang etis dan lain-lain. Nah, Mas Yoga sendiri apa yang akan hilang jika generasi muda ini enggak lagi mengenal tari tradisi?
1: Sangat menyayangkan sekali, dan itu salah satu permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi dan kami kerjakan. Bagaimana kita mencari sebuah solusi, bagaimana kita tetap terus pegang teguh tradisi ini, bagaimana kita harus berbagi kepada generasi, terutama siswa. Karena memang beberapa pendekatan kita mulai dari sejak dini, dari anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya. Salah satu itu tidak hanya kita mengajarkan sebuah tari tradisi atau materi saja, tapi kita disertai dengan edukasi, sebuah penjelasan secara intelektual. Jadi secara pengetahuan bahwa seni dan tradisi seni tari di Indonesia ini sangat berpotensi dan sangat luar biasa, tidak kalah dengan budaya barat atau tari-tari modern, dan juga mempunyai sebuah esensi makna yang dimana setiap tari yang ada di Indonesia ini mempunyai sebuah filosofi atau mempunyai sebuah makna yang di situ memberikan dampak bagi si penari itu sendiri, bahkan si penonton itu sendiri. Begitu. Jadi memang itu salah satu yang menjadi PR kita semua, yang dimana kita sebagai para media ini memperjuangkan bagaimana tari tradisi ini tidak tergeserkan dengan budaya barat atau tari-tari modern gitu. Makanya salah satu materi yang kami pilih itu adalah tari tradisi yang diajarkan begitu.
0: Oke. Karena untuk saat ini Mas Yoga tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Mas Yoga bahwa setiap gerakan dari tari tradisi itu ada maknanya gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Ada filosofinya.
1: Betul sekali.
0: Nah, mungkin generasi muda juga perlu paham itu ya Mas
1: Yoga. Betul sekali.
0: Oke. Saya coba tanya ke generasi mudanya ini.
1: Boleh, silakan.
0: Oke, Mbak Isi ini salah satu coach di Paramawidya ya Mas Yoga ya. Oke, berarti udah lama dong di Parama. Udah berapa lama nih Mbak Isi?
2: Saya bergabung di Parama itu kebetulan dari tahun 2024 akhir.
0: Oke, 2024 akhir berarti sekitar 1 tahun lebih sudah ya. Dan sebagai pelatih tari yang dirasakan oleh Mbak Isti itu kira-kira bagaimana? Manfaat apa juga yang bisa dirasakan oleh anak-anak didiknya, remaja ketika mempelajari tari tradisi?
2: Oke, baik. Seperti apa yang dirasakan?
0: Iya,
2: ya,
0: betul.
2: Tentunya saya sendiri yang sebelumnya menjadi penari juga sebelum menjadi pelatih, saya merasakan memiliki rasa bangga di dalam diri saya karena apa ya, di Indonesia sendiri kan kaya akan budaya, dimana juga di sini kan banyak sekali budaya-budaya barat ya tentunya, dan gak banyak juga anak-anak muda sekarang ini mempelajari budaya-budaya Indonesia, dan sedikit dari kita itu budayanya mulai tergeserkan kan, makanya dari itu perlu dari generasi muda ini untuk terus melestarikan budaya kita.
0: Oke, Mbak Isti nggak pernah berpikir bahwa oh ini kayaknya kesulitan nih jadi coach tari tradisional gitu ya, karena minat dari generasi muda untuk belajar tari tradisi ini nggak terlalu besar. Menurut Mbak Isti bagaimana?
2: Tentunya menjadi sebuah tantangan sendiri bagi saya selaku coach, karena bagaimana kita tentunya membuat treatment dulu dengan para adik-adik atau mungkin anak didik saya, bagaimana cara kita mengenalkan kepada mereka, dan tentunya juga menjadi tanggung jawab moral saya apakah saya ini sudah benar mengajarkan tradisi ini dan lain sebagainya. Tentunya juga saya harus lebih banyak belajar lagi tentang budaya-budaya, enggak hanya di daerah sini aja, tetapi kan budaya itu luas dimanapun, dari Sabang sampai juga Merauke, seperti itu.
0: Oke. Nah, saya coba tanya sama ininya ya, penarinya ini ya.
2: Ya baik.
0: Namanya Mbak Adila. Adila, ya. Oke. Nah, Mbak Adila sendiri ini kan sebagai generasi muda, ini sama-sama generasi muda ini ya.
2: Iya, benar.
0: Mas Yoga juga generasi muda.
1: Muda, ya, masih muda.
0: Iya, Mbak Adila sebagai generasi muda, apa sih sebenarnya yang membuat Adila sendiri itu tertarik untuk belajar tradisi? Terus sebenarnya sejauh ini apa masih relevan untuk generasi muda belajar tari tradisi?
3: Oke, baik. Menurut saya ketika kita menarikan suatu tari tradisi itu bukan hanya sekedar sebuah penampilan hiburan. Ketika kita menarikan tari tradisi bukan hanya sebuah kostum ataupun make up, tapi di dalamnya kita membawa suatu nilai, etika ataupun identitas budaya tersebut. Jadi ketika saya sebagai penari saat menarikan tari tradisi, di situ saya memiliki peran untuk membudayakan atau menampilkan identitas bangsa. Jadi itu salah satu tugas saya juga sebagai generasi bangsa untuk tetap terus melestarikan. Terus apakah masih relevan? menurut saya masih relevan karena saya sebagai penerus bangsa itu tugas saya untuk tetap melestarikan dan menjaga identitas suatu bangsa melalui tari.
0: Mm-mm, jadi relevan ya?
3: Masih relevan, okay. Dan harusnya tetap relevan.
0: Tapi memang tadi Mas Yoga saya sempat ngobrol nih sebelum acara kita mulai bahwa kenapa yang namanya tari tradisional itu harus mungkin diperkenalkan dengan lebih menarik gitu. Nah ini bagaimana Mas Yoga sendiri menanggapi bahwa harus diperkenalkan dengan lebih menarik supaya anak-anak generasi muda ini tetap merasa bangga saat menarikannya?
1: Benar sekali Mbak Renno, memang bagaimana kita melakukan pendekatan kepada minat siswa atau anak-anak atau masyarakat publik itu dengan cara bagaimana kita mengkrit atau membuat sebuah sudut pandang yang dianggap itu kurang menarik, kita bikin sesuatu hal yang menarik gitu. Dengan cara kita mengemas di dalam sebuah pertunjukan itu tidak melepas atau meninggalkan tradisi, tetapi dikemas di dalam sebuah pertunjukan yang kiranya itu cocok dan selera mereka gitu. Jadi sesuatu hal yang baru tetapi tetap pegang teguh di tradisinya. Jadi kita mencoba untuk menghadirkan sebuah tradisi dalam bentuk kemasan yang saat ini gitu. Namun tidak meninggalkan esensi atau sebuah etika yang itu sudah menjadi ciri atau identitas dari tradisi tersebut gitu. Nah, masyarakat sekarang itu yang saya perhatikan bahwa minat kurang terhadap tari tradisi itu mungkin salah satu pengaruh banyak budaya barat yang masuk, sama memang minim, mohon maaf. Jadi memang pelaku dari pengembangan atau yang melestarikan itu minim, jadi memang sedikit gitu. Nah, dari situlah salah satu saya pribadi membuat Paramawidya ini. Salah satunya, saya memberikan ruang kepada siapapun yang belajar ke saya itu untuk istilahnya apa ya, mengajak, meregenerasi, menularkan, mengajak teman-teman yang awalnya itu nggak seneng, ayo coba kita memberi pemahaman bahwa belajar seni tradisi itu sesuatu hal yang sangat luar biasa, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini cukup menarik ini. Saya ngobrol dengan generasi muda terkait dengan bagaimana melestarikan tradisi. Nah, pendengar, kita tetap dalam obrolan budaya untuk saat ini. Jangan kemana-mana bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
5: Kehormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai ber.
4: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

Ada perasaan bangga dari masyarakat Bondowoso setelah ditetapkannya topeng kona yang syarat akan sejarah dan filosofi menjadi salah satu warisan budaya tak benda.

Kona, berarti topeng lama atau kuno. Topeng Kona ini sudah ada sejak masa leluhur desa yang dikenal dengan nama Jukseng. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi ratusan tahun menjadi bagian dari ritual adat masyarakat. Seperti upacara bersih desa dan bentuk penghormatan kepada leluhur.

0: wajah yang tegas dan berwibawa. Gerakannya energik dengan kostum yang didominasi warna merah, melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Bondowoso. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, topeng Kona juga mengandung pesan tentang keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kita masih dalam obrolan budaya dengan sebuah topik yang cukup menarik, yaitu terkait dengan bagaimana kita melestarikan tari tradisi untuk menjaga jati diri. Dan kita bersama dengan narasumber dari Parama Widya Dance Studio yang ada di Kota Jember. Tadi sempat ngobrol cukup banyak gitu ya, dan kita akan lanjutkan obrolan kita untuk kali ini. Nah, kembali lagi ke Mas Yoga. Ini sebagai founder, ini tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan Isti ataupun juga Adila gitu ya. Mas Yoga, sebenarnya motivasi dari diri sendiri untuk membangun sebuah Parama, sebuah sanggar Parama Widya itu sendiri, selain untuk menjadi sebuah tanggung jawab untuk menjaga tradisi, apa?
1: Yang pertama, saya ingin berbagi dengan apa yang pernah saya pelajari selama saya belajar di bidang seni. Jadi memang sejak kecil dan juga belajar dan menempuh di perguruan tinggi seni selama kurang lebih 7 tahun. Okay. Yang pertama, saya ingin berbagi dengan apa yang pernah saya pelajari. Jadi saya berpikir tidak hanya untuk saya pribadi, tapi saya harus berbagi dan ajarkan gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, saya pingin memang dari kecil sampai sekarang itu pingin mengembangkan sebuah minat sama seperti saya ini. Itu juga diaplikasikan kepada orang lain gitu. Karena memang dari kecil sampai sekarang itu belajar seni tradisi itu dianggap sesuatu hal yang gak keren gitu kan. Jadi

0: sebuah keuntungan, tapi saya ingin membuat sebuah regulasi ekosistem di Paramawidya ini juga memberikan pengalaman dampak bahwa nantinya tidak seterusnya kalian itu akan bersama Paramawidya gitu. Jadi okay, kalian juga bisa berkiprah, kalian juga bisa belajar, akhirnya berdiri sendiri, akhirnya punya pengalaman sendiri yang kiranya bisa ditularkan, dan akhirnya muncullah sosok saya di berbagai tempat. Parama ini akan hadir di beberapa daerah gitu. Mm-hmm. Kayak Mbak Isti, Banyuwangi, Mbak Intan di daerahnya, dan banyak lagi yang menjadi bagian dari Paramawidya ini. Saya berpikir nantinya juga akan berbagi dengan mm-hmm. apa yang pernah didapatkan bersama dan belajar dengan saya. Pasti dia akan termotivasi untuk sama seperti saya gitu. Akhirnya inilah adalah cara saya untuk melestarikan dan mengembangkan sebuah seni tradisi ini tidak akan hilang gitu.
1: Oke.
0: Jadi salah satunya itu. Jadi selain itu juga berikutnya di Paramawidya itu sudah kebentuk secara sistem manajemen dan administrasi, itu sudah ada tupoksinya masing-masing. Mm-hmm. Ada bagian coach atau pelatih, ada bagian rias dan busana. Mm-hmm. Jadi setiap elemen unsur di dalam sebuah pertunjukan tari itu sudah ada bagiannya, ada okay, tupoksinya, ada orangnya sendiri-sendiri gitu.
1: Sudah ada PIC-nya.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali. Jadi sistem dan manajemen yang sudah kebentuk itulah yang akhirnya memberikan satu bentuk pembelajaran bagi si orang tersebut. Mm-hmm. Yang nantinya dia harus tanggung jawab, dia harus ini, dan seterusnya gitu. Mm-hmm. Yang akhirnya beberapa yang saya perhatikan dari teman-teman di Paramawidya itu mulai mandiri, mulai bermunculan, akhirnya ngajar di sana, ngajar di sini, ngelatih di sana, ngelatih di sini, punya siswa sendiri-sendiri, dan seterusnya gitu. Dan saya tidak melarang itu, dan saya tidak menutup kemungkinan, dan tidak batasi itu semuanya. Karena itu adalah visi-misi dari Parama, salah satunya adalah untuk mengembangkan seni dan tradisi tadi gitu. Okay. Yang ada malah ketika saya mendapatkan sebuah informasi, ada ini butuh pelatih, ada butuh bantuan buat kerjaan ini, butuh ini yang berkaitan mm-hmm. dengan seni. Mm-hmm. Selalu saya bagikan untuk teman-teman manajemen, kita bagi, kita ambil. Karena ini adalah satu tugas kita, PR kita untuk memfasilitasi teman-teman yang mengalami sebuah kendala. Ada minat tapi dia nggak bisa gitu. Inilah tugas kita untuk memfasilitasi mereka, mendampingi mereka untuk terus belajar dan terus itu.
1: Oke, ini kayaknya udah sistemnya udah berjalan bagus banget ya di Parama Mas Yoga ya. Dan akhirnya kalau misalnya ada sebuah kebutuhan, ini kayaknya ini kakinya udah jalan semua.
0: Jalan ya, semuanya.
1: Udah gak perlu bingung membagi orang. Nah itu berarti intinya ada sebuah kepercayaan.
0: Betul
1: dari
0: sekali.
1: Mas Yoga kepada PIC-PIC yang ada di Parama sendiri. Iya kan? Nah berarti kepercayaan itu berdasarkan apa Mas Yoga? Kapasitas mereka, kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan, atau ada indikasi yang lain?
0: Yang pertama memang mereka semua yang terlibat dan mm-hmm. saya kasih beberapa tanggung jawab itu adalah mm-hmm. awal mulanya adalah siswa saya, murid saya, dan penari saya semuanya gitu.
1: Okay.
0: Yang dimana saya tahu progres perkembangan sampai dengan pribadi si mm-hmm. Siswa atau anak tersebut gitu. Mm-hmm. Yang akhirnya saya melihat potensi dari beberapa SDM atau orang itu bahwa semisal Mbak Isti ini udah mempunyai kemampuan untuk jadi leader, jadi pelatih. Terus Mbak Intan selain jadi penari, sudah saya berikan tanggung jawab untuk administrasi, pemegang mm-hmm. uang, pembukuan dan sebagainya itu. Mm-hmm. Itu saya lihat dari proses perjalanan dari latihan. Mm-hmm. Yang akhirnya beberapa proyek, oh ternyata bertemulah beberapa potensi yang bermunculan gitu.
1: Okay.
0: Dari beberapa SDM itu beda-beda kemampuan dan kelebihannya gitu. Mm-hmm. Ada yang lebih di tata rias dan busana semisal.
1: Mm-hmm.
0: Oh ini bagus Mas, kamu di sini semisal begitu. Jadi ada sebuah penemuan yang dimana itu ditemukan di saat proses berjalan gitu. Yang akhirnya saya berikan kepercayaan dan saya berikan tanggung jawab di bidang tersebut. Okay, seperti itu.
1: Iya. Karena yang jelas begini nih, ada saya pernah mendengar banyak informasi kalau sewa baju tari ke Parama aja bagus-bagus loh di sana. Ini nggak terlepas dari tim yang dipunyai oleh Mas Yoga ya, luar biasa berarti. Tapi sejauh ini Mas Yoga, tantangan yang paling sering dihadapi dalam upaya untuk melestarikan tari tradisi apa?
0: Hadirnya beberapa permintaan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Paramawidya itu tidak menutup kemungkinan juga kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan beberapa instansi dari perusahaan swasta maupun negeri.

0: yang dimana ada beberapa permintaan yang kiranya pertunjukan seni tari itu mintanya harus seperti ini, musiknya pakai ini dan seterusnya begitu. Kadang saya perhatikan tantangannya itu musik yang diinginkan sudah populer atau modern seperti itu. Mm-hmm. Nah, namun di peristiwa itu kadang kita berpikir, karena sebenarnya kan jujur kami itu lahir dari tradisi. Saya pribadi pun lahir dari tradisi di kampus, di kecil waktu belajar itu tradisi gitu. Di tantangannya saat ini ada beberapa banyak permintaan yang memang sudah terpengaruh dari budaya barat mungkin, pengen menggunakan musik ini, musik ini gitu. Nah, dari situlah itu yang saya anggap tantangan, bagaimana kita tetap tangkis, kita tetap terima, kita tetap ambil, carikan solusi. Namun yang saya siasati, kita tetap tidak meninggalkan sedikit pun baik itu identitas ciri khas daerah kita, dari bentuk gerak, busana, atau dalam bentuk komposisi. Meskipun itu kemasannya sudah ngepop atau modern, tapi unsur daerah atau tradisi ciri khas Parama jangan sampai hilang gitu. Itu yang sering terjadi, yang akhirnya kita harus kreatif dan inovatif gitu. Gimana caranya gitu? Oh, gini aja dah gitu. Okay. Seperti itu.
1: Jadi permintaannya banyak yang lebih
0: banyak sekali.
1: Lebih pengen yang lebih modern. Betul, gitu ya, Mbak Isi dan Mbak Anila ya. Karena dianggap ini saat ditampilkan akan lebih menarik.
0: Betul.
1: Nah, tapi ternyata Mas Yoga itu jadi salah satu celah untuk bisa berinovasi.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, oke. Okay. Itu adalah tantangan yang akhirnya menumbuhkan sebuah inovasi baru di saat ini yang mungkin akan menjadi satu daya tarik untuk generasi muda lebih tertarik lagi untuk belajar. Nah, kalau misalnya dari Mbak Isti, bagaimana cara menarik minat dari generasi muda agar mau belajar tari tradisi?
2: Oke, bagaimana menarik itu tadi ya. Ini itu menjadi sebuah tantangan juga bagi saya selaku pelatih, bagaimana sih caranya menarik minat anak-anak sekarang. Nah, sekarang nggak banyak, banyak juga ya di aplikasi TikTok ya, salah satunya banyak sekali konten-konten tradisi, tari-tari tradisi yang dikemas menjadi sebuah konten yang berdurasi sekitar 15 sampai 30 detikan aja. Nah, akhirnya di situ teman-teman ini mulai tergerak, oh ternyata menarik ya dikemas seperti itu. Akhirnya nggak banyak juga yang ingin belajar tari-tari tradisi, yang akhirnya juga mereka membuat konten-konten tari tradisi seperti itu.
1: Jadi membuat konten tari tradisi dengan video yang pendek-pendek begitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Dan itu short video itu jadi salah satu daya tarik.
2: Iya.
1: Karena
2: sekali
1: ada penasarannya di situ, Kak Yoga. Iya enggak sih?
0: Iya.
1: Oh, ini lanjutannya bagaimana? Akhirnya dibuat untuk part 2, part 3 dan selanjutnya. Oke, kalau ngobrolin terkait dengan support ya, dukungan dari keluarga sejauh ini, mungkin ini bisa dijawab dari Mas Yoga dan juga Mbak Isti sebelum saya ke Mbak Adila. Bagaimana peran sekolah dan keluarga mungkin untuk bisa mendukung proses pelestarian seni tari itu sendiri? Apakah sejauh ini mungkin di Kabupaten Jember ya, Mas Yoga dan Mbak Isti itu semuanya sudah dalam keadaan kondusif atau baik, atau memang ini adalah iklim yang cukup bisa mengembangkan atau melestarikan tari tradisi di Kabupaten Jember?
0: Saya dulu, Mbak Isti.
1: Ya, Mbak. Monggo, Mas Yoga dulu.
0: Yang saya perhatikan di Kabupaten Jember sudah cukup baik dan berkembang, dan saya mengapresiasi banyak beberapa platform, banyak beberapa organisasi, kelompok yang memang juga bergerak di bidang yang sama. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengembangkan dan melestarikan tari tradisi gitu. Untuk peran di lembaga pendidikan sekolah pun juga sudah saya perhatikan banyak yang menerapkan beberapa ekstrakurikuler, dan juga saya melihat juga di beberapa lembaga sekolah juga banyaknya aktivitas kegiatan itu menghadirkan dan melibatkan tampilan tari-tari tradisi. Nah, okay, itu menurut saya juga sudah salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan sebuah tari tradisi di Kabupaten Jember. Dan saya mengapresiasi Jember sudah continue dan terus untuk menjaga itu semuanya.
1: Jadi iklimnya udah bagus.
0: Bagus, bagus.
1: Tinggal diperbaiki atau dilanjutkan begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Ya. Nah, kalau dari Mbak Isti sendiri?
2: Kalau menurut pandangan saya juga sama halnya dengan hadirnya beberapa lomba-lomba misal seperti level S3N itu kan banyak sekali kan sekarang, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA itu udah banyak banget peminatnya. Dari situ kita bisa melihat bahwasannya peran pendidikan dan juga orang tua di situ udah mulai terbangun, mulai tersadar bahwasannya oh dari sini mungkin potensi-potensi atau minat dan bakatnya dari anak-anak itu bisa muncul seperti itu.
1: Jadi itu salah satu mungkin strategi yang cukup bagus.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Kak Yoga, ada lomba.
0: Betul gitu sekali.
1: Kadang kalau misalnya lomba itu minim, anak-anak belajar nari ini buat apa
0: betul
1: sih?
0: Sekali.
1: Mau nggak ditanggapi Kak Yoga?
0: Jadi salah satu yang kami pertimbangkan di Parama Media salah satunya adalah kita harus mencarikan sebuah output hasil akhir.
1: Siap.
0: Untuk anak-anak atau untuk kita semua. Ngapain kita latihan terus kalau kita nggak ada hasil dan nggak ada outputnya gitu. Tadi salah satunya adalah orientasinya buat ruang kompetisi atau festival atau perlombaan. Selain itu di Parama Media itu kita juga aktif dalam berkarya. Jadi mengikuti sebuah ruang-ruang platform yang dimana memang secara keperluan ruang kreatif, jadi memang ruang pengkaryaan gitu. Selain itu juga kita tidak menutup kemungkinan kita juga aktif untuk bersinergi dengan berbagai ilmu lintas disiplin, tidak hanya di tari, kita juga sering berkolaborasi dengan beberapa teman-teman musik juga yang kiranya kita bersinergi untuk mencarikan sebuah output. Ngapain kita latihan terus kalau kita nggak ada kegiatan dan tidak ada aktivitas gitu.
1: Oke, jadi kalau misalnya ada ujungnya
0: betul
1: itu
0: sekali.
1: Biasanya bakal lebih membuat mereka lebih bersemangat untuk berlatih. Nah, saya coba ke Mbak Adila ini. Nah, kalau sejauh ini Mbak Adila ini adalah penari gitu ya. Nah, belajar di Parama, sering tampil juga dari Parama begitu ya. Apa yang dirasakan? Lalu yang pertama itu, yang kedua terkait dengan berlatih menari. Itu bikin bosan gak sih berlatih menari tradisional?
3: Baik, terima kasih. Yang pertama yang dirasakan pastinya bangga.
1: Okay.
3: Karena ketika kita menarikan suatu tari tradisi, di situ kita membawa suatu jiwa dalam tarian tersebut, identitas dalam tarian tersebut. Jadi ada sesuatu perasaan yang tidak bisa diungkapkan tapi kita bisa gambarkan lewat tarian. Itu jadi ada perasaan bangga juga. Terus yang kedua untuk latihannya apa bosen atau enggak? Karena treatment yang diberikan oleh Pak Yoga di Parama Media, brandingnya, branding bahwasanya dalam belajar tari tradisional ini enggak cuma kuno. Maksudnya ada beberapa hal yang tetap disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi tidak bosan.
1: Oke. Okay. Yeah. Gak bosan Kak.
0: Gak bosan.
1: Berarti metodenya pas gitu ya. Saya nanti akan mengulik lagi bagaimana kira-kira metode yang diterapkan di Parama Media bersama dengan Kak Yoga. Dan tetaplah bersama dengan kami pendengar, kita masih dalam obrolan budaya yang membahas sebuah topik bagaimana melestarikan sebuah tari tradisi untuk menjaga jati diri.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, untuk kali ini kita masih dalam obrolan budaya bersama dengan Parama Widya Dance Studio terkait dengan melestarikan tari tradisi untuk menjaga jati diri. Kita akan lanjutkan obrolan menarik kita untuk kali ini. Kita sudah ada di segmen 3, Kak Yoga. Nah, tadi itu kan saya dengar, nah, Mbak Adila ini menyampaikan bahwa nggak bosen berlatih tari tradisi karena metode dan cara belajarnya di Parama itu cukup menyenangkan sehingga ini nggak bikin bosen. Nah, ini saya pengen tanya nih, konfirmasi langsung sama Mas Yoga, ini sebenarnya bagaimana metode ideal untuk melakukan atau menerapkan berlatih menari tradisi ini supaya ini disuka?
1: Jadi tidak hanya saya, tapi juga para coach atau pelatih itu selalu saya awali pembekalan dulu sebelum mereka semua untuk mentransfer atau mengajar di kelasnya masing-masing. Kalau saya pribadi, bagaimana di dalam treatment itu sama halnya kalau di lembaga pendidikan itu ada perangkat belajar atau perangkat pendidikan ya. Jadi saya itu mempunyai sebuah metode yang dimana kita diawali terus inti dan seterusnya gitu. Contoh sederhananya bagaimana diawali dengan salam sapa terlebih dahulu, menganalisa dari penari tersebut, terus melihat dan mengenal lebih dekat, kayak semacam kita mereview atau analisa si anak tersebut gitu, sejauh mana kemampuan anak ini gitu. Terus yang berikutnya kita diawali lagi dengan pengertian dan juga penjelasan mengenai tari apa yang kita sedang mau pelajari gitu. Terus setelah dikasih pengertian, penjelasan mengenai tari tersebut, fungsi juga, tujuan dan seterusnya, sehingga anak tersebut di dalam menerima materi nanti, anak itu juga termotivasi pengetahuannya gitu. Terus baru masuklah ke inti. Bagian inti itu adalah pembagian bagaimana kita mentransfer materi atau gerak tarian tersebut. Nah, dalam mentransfer atau membagikan materi gerak tersebut, itu ada beberapa metode cara yang saya berikan. Yang pertama, tanpa hitungan terlebih dahulu. Jadi berapa kali 8.
0: Biasanya kalau, kan itu jadi patokan ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi, jangan salah hitung, ya, nanti
1: betul
0: gerakannya
1: betul sekali.
0: Gak sesuai sama musiknya
1: betul
0: ya
1: sekali. Jadi yang saya awali adalah kita belajar secara detail terkait dengan geraknya dulu tanpa ada musik gitu. Sama dengan di saat melakukan gerak itu atau melakukan sebuah treatment itu dibantu dengan penjelasan maksud dari gerak apa yang dimaksudkan ini. Ini bentuknya itu gerak melihat semisal ini gitu, motivasinya
0: jadi kayak
1: ini
0: filosofi
1: nah,
0: gerak
1: betul
0: gitu
1: sekali
0: ya?
1: Jadi dia juga tidak melakukan gerak itu hanya sebatas wis rampangan pokoknya lakoni gerak, tapi dia tahu maksud gerak itu apa gitu. Terus berikutnya lagi ada kepekaan mendengarkan audio atau musiknya gitu, dengan berapa ketukan, berapa kali 8 di dalam musik tersebut misalnya gitu. Setelah itu baru mencoba dari gerak yang detail yang sudah dia pahami, kita coba dengan musik, audio. Dan itu pun tidak langsung secara keseluruhan materi tari itu, tapi biasanya disesuaikan dengan kemampuan kapasitas si SDM tersebut. Karena sejauh ini pengalaman saya menghadapi beberapa siswa itu banyak dan beragam. Banyak yang bisa nerima cepat, ada yang bisa agak pelan dengan metode yang beragam gitu. Nah, itu yang membedakan bagaimana kita mengajarkan dengan banyak metode cara yang harus kita pahami dari setiap si SDM atau penari tersebut gitu. Baru nanti kita coba dari materi tersebut yang sudah diajarkan untuk dilakukan, habis itu diadakan evaluasi. Nah, di evaluasi itu kita sampaikan kelemahan, kekurangan, dan beberapa gerak yang sudah benar. Nah, setelah itu baru berikutnya kita akhiri di penutup pendinginan, habis itu penutup. Nah, di dalam satu proses pembelajaran metode yang diajarkan itu, kita juga kadang kasih ice breaking, maksudnya kita tidak terlalu tegang. Jadi kita juga kadang bercanda, kadang kita juga istilahnya salam sapa, bagaimana biar anak itu tidak terlalu tegang atau takut gitu. itu metode atau cara bagaimana yang saya terapkan kepada mereka semuanya.
0: Oke, okay. Gitu. Ini cukup menarik tadi yang disampaikan oleh Kak Yoga bahwa latihan menarinya itu ada filosofi geraknya yang disampaikan. Nggak hanya sekedar pokoknya nari. Betul, gerakannya begini ya udah begini. Nah, karena sejauh ini mungkin banyak generasi muda yang merasa berlatih menari ini maksudnya apa nggak paham.
1: Nggak tahu.
0: Tapi kalau Kak Yoga menerapkan seperti ini mungkin muncul ya akhirnya kecintaan generasi muda pada sebuah tarian yang dia tarikan.
1: Betul sekali.
0: Okay.
1: Yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi dia tidak hanya menarikan saja, tapi dia juga mengetahui bahwa esensi atau makna gerak yang dia lakukan itu apa gitu. Nah, kalau bicara rasa, akhirnya di dalam sebuah pertunjukan tari itu rasanya tuh muncul, dia tuh bisa menghayati gitu. Kalau di dalam tari ada namanya wiroso, jadi roso niki kroso ya.
0: Oh,
1: gitu loh kayak
0: okay.
1: Gitu kan. Kalau wirogo itu kan raga tubuhnya ya. Gitu kan. Wirogo, wiroso, wiromo gitu. Antara ketubuhan dengan irama itu nyatu gitu. Nah, yang selama ini saya perhatikan kepada pelatih coach di Parama itu saya tekankan itu. Tidak perlu cepat, tidak perlu buru-buru. Pelan saja, yang penting anak memang dapat sesuatu hal yang kita ajarkan gitu. Secara teknik, ketubuhan, irama, rasa itu hadir di penari tersebut gitu. Jadi lebih ke kualitas ya. Jadi tidak hanya target selesai materi, tapi memang nantinya mereka sudah siap dan memang tahu dan ngerti gitu.
0: Oke, cukup begitu. Menarik. Jadi anak-anak generasi muda untuk saat ini belajar tari tradisi benar-benar dengan sebuah misi.
1: Betul.
0: Yaitu dengan sebuah visi dan misi yang jelas. Visinya bagaimana menjaga tari tradisi untuk menjaga jati diri, tapi tidak ditarikan dengan asal.
1: Betul
0: saja
1: sekali.
0: Gerakannya adalah filosofi-filosofi yang akhirnya disampaikan, dikenalkan. Dan apa yang disampaikan oleh Kak Yoga tadi cukup menarik, dan mudah-mudahan ini sangat bisa diterima dengan mudah oleh yang belajar nari di sana. Nah, Kak, itu kan salah satu metode ideal ya, metode ideal untuk melakukan regenerasi juga untuk para penari baru ya, tentunya ya, supaya bisa lebih menjiwai dalam menari. Nah, apakah Mbak Isti juga melakukan hal yang sama ini ya? Bagaimana proses menjiwai sebuah tarian?
2: Baik, bagaimana proses menjiwai sebuah tarian? Pada awalnya juga saya dulu pas waktu belajar menari itu sangat susah bagaimana sih caranya kita bisa masuk ke dalam karakter tersebut. Karena dalam setiap tarian itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang tegas, ada yang kalem, dan seperti apa sih dan bagaimana caranya. Nah, setelah saya beberapa kali melakukan proses latihan, kemudian saya mencari tahu, oh ternyata tarian ini tuh seperti ini gerakannya. Dan bagaimana saya harus menyeiramakan antara gerakan saya kemudian rasa yang disampaikan. Akhirnya saya menemukan sebuah cara, itu meditasi. Dengan misalnya mutar lagu, kemudian lagu-lagu yang tenang, saya resapi, saya rasakan, dan juga saya dalami peran dari tarian tersebut. Oh, maksudnya seperti ini dan seperti ini. Makanya dalam setiap gerak yang saya lakukan itu gak syukur-syukur lah, ibarat kata seperti apa yang dikatakan Pak Yoga tadi ya. Harus ada teknik yang benar, metode yang benar seperti
0: Betul.
2: Itu. Jadi gak hanya, memang benar tekniknya, kita memang sudah benar, geraknya sudah benar, ibarat kita seperti pakem ya, pakemnya sudah benar dan lain sebagainya, tapi pembawaannya kurang selaras dengan gerakannya, itu juga kadang dilihatnya kurang enak seperti
0: okay,
2: itu.
0: Kurang selaras dengan gerakannya. Itu berarti belum ada rohnya.
2: Iya, gitu, betul.
1: Ya? Bisa jadi, bisa disebut seperti itu.
0: Ya itu tadi yang asal gerak begitu
1: iya.
0: Ya. Asal gerakannya benar, tapi belum masuk ke dalam.
1: Betul, rasa yang mau dihadirkan itu belum sampai.
0: Oke,
1: gitu.
0: Akhirnya dia menari tanpa bisa menyampaikan.
1: Betul sekali.
0: Bagaimana betul. Sih sebenarnya karakter yang ada di dalam sebuah
1: benar
0: tarian?
1: Sekali.
0: Waduh, keren ini Kak Yoga. Saya suka sekali. Karena ya itu tadi, bagaimana menjaga tradisi tidak hanya sekedar menjaga, tapi memang di situ itu ada benar-benar yang dijiwai gitu ya, ada benar-benar yang benar dipahami, sehingga melestarikan tradisi ini tidak asal saja, asal ada yang terus menari, asal ada yang bisa menari tradisional, tapi bagaimana dalam setiap tari tradisional itu disampaikan detail, bukan hanya terkait gerakan tapi filosofinya, rasa yang ditampilkan, rasa yang harus dimunculkan, itu juga Kak Yoga bisa menciptakan itu, luar biasa ini ya. Adila, kalau perasaan yang bagaimana memunculkan perasaan yang disampaikan oleh Kak Yoga tadi dalam setiap tarian?
3: Yang pertama, mencari tahu garis besar dari makna suatu tarian itu apa yang akan kita tampilkan.
0: Okay.
3: Selanjutnya, mendengarkan lagunya berulang kali. Karena dengan itu kita jadi tahu wirama, jadi tahu alur dari musiknya itu seperti apa. Selanjutnya kita selaraskan dengan gerakan yang ada. Jadi setiap gerakan kan memiliki makna. Jadi kita selaraskan dengan gerakan dan musiknya agar di situ kita bisa menumbuhkan suatu jiwa atau rasa dari tarian tersebut.
0: Oke, luar biasa. Nah, sekarang Adila sendiri punya nggak pengalaman yang paling berkesan selama menjadi penari? Apa itu kira-kira? Dan kira-kira ke depan dari dunia tari, ini apa yang ingin dicapai?
3: Pengalaman paling berharga ini sih, pertama kali tampil.
0: Oh, iya.
3: Karena di situ memang basic tarinya pun masih sederhana, cuma karena diberi treatment atau latihan oleh Pak Yoga, diberi juga kepercayaan, jadi itu menjadi sesuatu pengalaman yang berharga bagi saya, karena pertama kali tampil kita tidak tahu suasana ataupun kondisi di situ, jadi itu sesuatu pengalaman yang berharga. Untuk kedepannya, harapannya ini sih, tari tradisi bukan hanya dikenal sebagai hiburan ataupun tampilan, tetapi di situ terdapat identitas ataupun jati diri dari suatu bangsa. Dan harapannya anak muda bisa tertarik dan tidak malu untuk tetap belajar tentang budaya kita, terutama di tari kreasi ini.
0: Oke, kalau boleh tahu, ini Mbak Isti dan juga Mbak Adila ini sebenarnya belajar menari dari kapan? Dari umur berapa? Sampai akhirnya sekarang dipercaya Kak Yoga.
2: Saya dulu.
0: Iya, boleh.
2: Kalau dari saya itu, saya ingat sekali belajar menari itu sejak TK, Mbak. Jadi saat TK itu ada sebuah penampilan gitu kan, kita latihan bersama-sama, terus kok saya happy ketika menarikan itu, kayak oh sepertinya ini hobi saya, karena memang dari orang tua juga ada keturunan bisa menari dari ayah saya, seperti itu. Sehingga akhirnya dari SMP, SD, SMP, SMA itu saya mengikuti beberapa kegiatan, terus kemudian juga lomba-lomba, akhirnya di situ membuat saya terdorong, kayak saya ingin belajar tari tradisi lebih dalam lagi, lebih luas lagi, nggak hanya di daerah itu-itu saja, tetapi juga bisa belajar tari tradisi dari daerah-daerah lainnya.
0: Oke, berarti jiwa seninya emang sudah ada dari keluarga. Berarti belajar menari saat usia dari kecil tuh sudah didukung banget dengan dari keluarga. Nah, kalau Mbak Adila sendiri?
3: Kalau saya suka tari tuh dari TK dan pernah tampil. Cuma di waktu SD dan SMP, keterbatasan ruang untuk belajar. Baru menemukan ruang belajar itu di SMA melalui ekstrakurikuler. Setelah itu bertemu dengan Pak Yoga selaku pembina, jadi lanjut belajar di Parama Widya.
0: Untung ketemu Kak Yoga ya. Kalau ketemu dengan Kak Yoga, ini kan berarti jalannya udah tepat nih. Pilihan untuk berkarir atau paling tidak untuk konsentrasi belajar tari tradisi itu adalah satu pilihan yang tepat. Nah, sebelum kita masuk ke segmen terakhir, untuk Kak Yoga sendiri, Mas Yoga sendiri ini sebagai founder dari Parama Widya pasti sudah bertemu dengan berbagai macam karakter anak yang ingin belajar menari. Dari yang bisa biasa aja sampai yang ahli, mungkin seperti Isti dan juga Adila gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Yoga, sebenarnya anak-anak yang ingin belajar menari dengan kemampuan yang mungkin saat ini masih biasa-biasa aja, itu bisa gak sampai nanti akhirnya dia benar-benar seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kak Yoga, Wirogonya ada, wirosonya ada, sesuai dengan wiromonya itu tadi.
1: Iya, jadi kalau pengalaman saya, Mbak, terkait hal itu, banyak pengalaman, banyak peristiwa yang saya hadapi. Dari yang tidak bisa sama sekali, yang sampai akhirnya bisa, itu pernah saya hadapi dan pernah saya tangani. Yang saya lebih apresiasi dan saya lebih rasakan itu rasa senang dan rasa cinta dulu yang akhirnya anak itu bisa gitu. Kalau tidak dirasa didasari dengan rasa suka dan rasa senang, meskipun dia tidak bisa sama sekali, itu pun sulit. Tapi kalau dia tidak bisa sama sekali, tapi ada rasa senang dan suka, itu ada kemungkinan dan ada hasil yang kemarin saya buktikan bisa akhirnya dia untuk melakukan penarikan hasil yang bagus sampai dengan ke kualitas. Jadi ada rasa suka dulu dari si siswa atau si anak tersebut. Kalau tidak didasari rasa suka, itu sulit untuk kita paksakan.
0: Baik, bisa, tapi harus didasari dengan rasa suka dulu, minat yang besar dulu.
1: Benar sekali.
0: Nah, itu tadi. Dan ada beberapa metode menarik yang sudah dilakukan oleh Kak Mas Yoga di Paramawidya, bagaimana membuat generasi muda akhirnya merasa berminat dan suka untuk belajar tari tradisi di sana. Kita sampai di akhir segmen kita, menjelang akhir perbincangan, saya ingin meminta pandangan lah ya, harapan dari masing-masing ini. Bagaimana kira-kira harapan dari Mas Yoga terhadap masa depan tari tradisi di Indonesia?
1: Jadi harapan saya, kita sebagai orang yang sudah tahu, paham, dan senang, kita harus tetap melanjutkan dan tetap terus melestarikan. Di era perkembangan zaman yang sangat beragam dan variatif sekali, kita tetap harus bisa adaptasi juga, tetap pegang teguh tradisi, namun tidak menutup kemungkinan juga kita hadirnya inovasi, sehingga tradisi itu dan minatnya itu tidak akan hilang. Itu aja dari saya.
0: Kalau dari Mbak Isti bagaimana nih kira-kira?
2: Kurang lebihnya sama, tapi saya juga tetap ingin melestarikan budaya, terutama di seni tari ini, untuk terus berkembang ya. Bagi diri saya sendiri juga saya ingin belajar lagi dan belajar terus, karena balik lagi kepada tanggung jawab moral saya sebagai pelatih, juga saya memberikan materi kepada anak didik yang ada di Parama. Tentunya itu juga membuat saya termotivasi untuk belajar tari tradisi yang lebih banyak lagi dan melestarikannya, seperti itu.
0: Baik, terakhir dari Mbak Adila, pesan untuk generasi muda?
3: Pesan untuk generasi muda, terutama saya.
0: Saya dan teman-teman.
3: Saya dan teman-teman, terutama saya, tetap bisa berkembang dan mempelajari budaya, terutama tari yang ada di Indonesia. Dan untuk teman-teman yang lainnya, tidak hanya berhenti di saya, jadi ada regenerasi selanjutnya, sehingga budaya kita tetap lestari.
0: Jangan berhenti di Adila. Mudah-mudahan akan ada Mas Yoga yang baru, ya kan? Mbak Isti yang
1: betul
0: baru
1: sekali.
0: Dan juga Adila yang baru, sehingga tari tradisi ini akan terus ada, bukan hanya sekedar gerak, tapi bagaimana rasa itu tetap bisa dirasakan. Pendengar, dari obrolan ini mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa tari tradisi bukan sekedar seni pertunjukan biasa. Di dalamnya tersimpan nilai sejarah, filosofi kehidupan, karakter, dan identitas budaya bangsa. Menjaga tari tradisi berarti menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih kepada narasumber kita, Mas Yoga Danu, Mbak Isti Karima, dan juga Mbak Adilia Dwi Intan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi sebuah wawasan baru, inspirasi untuk generasi muda. Matur nuwun.
1: Alhamdulillah.
0: Saya Runta Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk siang hari ini pamit undur diri. Tetap lestarikan budaya Indonesia, karena budaya adalah akar yang menguatkan bangsa. Dan sampai jumpa dalam obrolan budaya berikutnya. Selamat siang. Salam budaya.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Wah, niki waduh, niki panen to iki. Wah, niki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
2: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Iyalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat siang sudah mendengar Buletin Siang dari Jember hari ini Senin 25 Mei 2026. Jelang Idul Adha, DKPP Jember perketat pemeriksaan hewan kurban dan siapkan SOP kurban. Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Polres Jember amankan 3 pemuda pembuat video pocong. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Putra Wijaya. Pendengar, seekor sapi jenis Simmental Cross milik peternak, Caraka Farm, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI pada Idul Adha 2026. Sapi bernama Pasah itu memiliki bobot di atas 1 ton dan merupakan hasil inseminasi buatan berusia 2 tahun 4 bulan. Pemilik Caraka Farm, Erik Setiawan, mengaku bangga karena sapi peliharaannya dibeli oleh Presiden RI. Erik menjelaskan awal mula sapi miliknya diketahui petugas berawal saat tenaga kesehatan hewan dari Puskeswan Tapen berkunjung ke kandangnya. Petugas mengetahui Caraka Farm kerap memiliki sapi berukuran jumbo karena aktif dalam usaha jual-beli ternak dan kontes. Dia juga mengungkapkan sapi Pasah sebenarnya direncanakan mengikuti kontes ternak tahun ini, namun rencana tersebut batal setelah sapi itu terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI. Hal yang sama juga dirasakan Raihan, pemilik sapi jenis Metal Cross asal Kabupaten Lumajang. Setelah sapinya bernama Kang Jo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi berbobot 1 ton 144 kg tersebut diperkirakan masih akan terus mengalami kenaikan berat badan menjelang Idul Adha. Raihan mengaku sangat bangga dan bahagia karena sapinya dapat menjadi hewan kurban pilihan Presiden. Menurutnya pencapaian tersebut menjadi hasil dari ketelatan dan perhatian yang selama ini diberikan dalam merawat Kang Jo. Dengan terpilihnya Kang Jo sebagai sapi kurban Presiden, Raihan berharap hal tersebut dapat menjadi motivasi bagi para peternak di Lumajang untuk terus meningkatkan kualitas peternak dan perawatan hewan ternak mereka. Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan reporter RRI Jember Anggi Widya yang akan memberikan informasi terkait dengan jelang Idul Adha DKPP Jember perketat pemeriksaan hewan kurban dan siapkan SOP kurban. Silakan rekan Anggi, laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan atau DKPPP Kabupaten Jember mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selain melakukan monitoring di sejumlah lapak penjualan hewan kurban, DKPPP juga menyiapkan standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan kurban untuk memastikan kesehatan hewan, keamanan pangan, serta kelancaran proses penyembelihan di tengah masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Jember, Sugiarto, mengatakan bahwa SOP tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan hewan kurban, pengawasan lalu lintas ternak, hingga tata cara penyembelihan dan distribusi daging kurban yang sesuai dengan standar kesehatan dan juga syariat Islam. Dan menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, maupun lumpy skin disease atau LSD. Sementara itu, pendengar, tim dari Dinas Peternakan yang terdiri dari dokter hewan, kemudian paramedik veteriner, dan petugas teknis lapangan juga sudah melakukan pemeriksaan antemortem di sejumlah lapak penjualan hewan kurban, khususnya di wilayah Tegal Besar, Wirolegi, dan juga Mangli. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Peternakan Jember, Henry Kurniawan, juga menambahkan bahwa pemeriksaan ini dilakukan terhadap kondisi fisik hewan seperti suhu tubuhnya, kemudian kondisi mata, hidung, kulit, nafsu makan, hingga kemampuan berdiri dan juga berjalan. Selain itu, petugas juga memeriksa dokumen kesehatan hewan dan juga asal ternak. di mana pemeriksaan ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak, dan bebas dari penyakit menular. Dan dari hasil monitoring, pendengar, sebanyak 8 lapak penjualan hewan kurban sudah diperiksa oleh tim dari Dinas Peternakan Jember. Jumlah hewan yang diperiksa terdiri dari 40 ekor sapi, kemudian 1 ekor kambing, dan 153 ekor domba. Hewan yang dinyatakan sehat nantinya akan diberikan surat keterangan kesehatan hewan, dan sementara untuk lapak yang sudah diperiksa juga diberikan stiker khusus sebagai tanda sudah lolos dalam pemeriksaan kesehatan. Dan DKPP atau Dinas Peternakan Jember juga mengimbau untuk panitia kurban agar memperhatikan kebersihan, lokasi penyembelihan, penggunaan alat yang higienis, serta tata cara distribusi daging kepada masyarakat. Dan secara umum dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh rekan-rekan Dinas Peternakan Jember menunjukkan bahwa hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan layak diperjualbelikan untuk kebutuhan Idul Adha nanti. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melakukan pemeriksaan intens terhadap seluruh hewan kurban yang tersebar di area budidaya hingga pedagang hewan kurban. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit menular hewan seperti kambing hingga sapi yang keluar dan masuk di wilayah Situbondo. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, mengatakan selama proses pemeriksaan di titik lalu lintas hewan ternak, yakni di wilayah Pelabuhan Kalbut, masih belum ditemukan adanya hewan yang memiliki penyakit zoonosis atau penyakit membahayakan lainnya.
2: Ya, kita meliksa sapi-sapi yang datang dari kepulauan itu. Ya, kita memeriksa apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya bersifat zoonosis, ya, yang berbahaya untuk manusia. Dan alhamdulillah tadi nggak ditemukan penyakit yang zoonosis.
0: Pendengar, Persatuan Petani Tembakau Kabupaten Bondowoso menolak wacana pembatasan kadar nikotin rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan industri tembakau lokal dan industri hasil tembakau. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
3: Petani tembakau di Kabupaten Bondowoso menolak keras wacana aturan pembatasan kadar nikotin maksimal 1 mg dan tar maksimal 10 mg pada setiap batang rokok karena dinilai mengancam keberlangsungan tembakau lokal dan industri hasil tembakau atau IHT. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bondowoso, M. Yazid, mengatakan varietas unggulan tembakau Bondowoso punya kandungan nikotin di atas ketentuan yang diwacanakan pemerintah. Ia menjelaskan varietas Maesan 1 dan Maesan 2 memiliki kadar nikotin 2-4%, sedangkan varietas Kasturi mencapai 6%.
4: Ini adalah merupakan inisiatif daripada ADPC APTI Kabupaten Bondowoso. Nah, berangkat dari sebuah harapan, doa tentunya, bahwa musim tanam 2026 ini sukses, barokah, harga mahal gitu ya, tanaman juga bagus seperti itu. Motivasi kita berharap dari Tuhan.
3: Menurutnya, penurunan kadar nikotin secara ekstrim akan sulit dilakukan dan berpotensi mengubah cita rasa khas tembakau Bondowoso. Yazid menilai kebijakan itu juga berdampak pada industri rokok nasional. Sebab jika perusahaan diwajibkan memproduksi rokok dengan kadar nikotin rendah, maka kebutuhan bahan baku berpotensi dipenuhi dari impor. Selain pembatasan nikotin dan tar, petani juga menyoroti wacana kemasan rokok polos serta larangan bahan tambahan yang dinilai semakin menekan sektor pertembakauan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui program pemberian pupuk gratis yang direalisasikan tahun ini. Direncanakan pemberian pupuk tembakau gratis itu diberikan menyesuaikan dengan masing-masing kebutuhan luasan lahan petani. Kembali M. Samsudi melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama DPRD setempat memastikan dukungan terhadap petani tembakau melalui bantuan pupuk gratis bagi petani dengan luasan lahan tertentu pada tahun ini. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan bantuan itu diberikan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap petani tembakau yang selama ini menjadi penopang penerima negara dari sektor cukai. Menurutnya, komoditas tembakau memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara sehingga keberlangsungan petani harus dijaga agar tidak kehilangan mata pencaharian.
5: Petani tembakau ini jangan sampai bubar, gitu ya. Kita dorong terus, bagaimana mereka kita motivasi terus, kita bimbing terus, bagaimana kemudian petani tembakau ini tetap eksis dan kemudian menambah pendapatan negara. Pendapatan negara terbesar dari cukai. Dalam APBN 2026 ini ditargetkan dari cukai itu 336 triliun. Dari BUMN, dividennya itu hanya 80 triliun sekian.
3: Ia menjelaskan pemerintah daerah akan terus mendorong, membimbing, dan memotivasi petani agar tetap eksis serta mampu meningkatkan produktivitas tembakau di Bondowoso. Dafir menyebut dalam APBN 2026 target penerimaan negara dari cukai mencapai 336 triliun. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan dividen BUMN yang berkisar 80 triliun. Menurutnya, Bondowoso yang juga menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat salah satu program kesehatan gratis melalui BPJS Universal Health Coverage atau UHC. Terkait wacana pembatasan kadar tar dan nikotin, Dafir menilai kebijakan itu perlu dikaji secara matang agar tidak berdampak buruk terhadap petani tembakau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, menjelang libur Hari Raya Idul Adha mendatang, PT ASDP Indonesia Ferry Persero memperkuat layanan penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan dan penumpang di tengah cuaca perairan Selat Bali yang masih dinamis. Penguatan layanan dilakukan melalui penambahan armada kapal, optimalisasi kantong parkir logistik hingga pengaturan pola operasi penyeberangan agar arus kendaraan tetap bergerak lancar selama masa libur panjang. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Windy Andale mengatakan keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas utama perusahaan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat jelang Idul Adha. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Warga Jember sempat digembarkan dengan beredarnya video penampakan pocong di beberapa platform media sosial yang menghebohkan. Kabak Ops Polres Jember, Komisaris Polisi Istono mengatakan bahwa video yang sempat meresahkan tersebut adalah hasil dari AI. Pihaknya juga telah mengamankan beberapa orang di Kecamatan Patrang yang diduga sebagai pembuat dan penyebar video pocong yang membuat resah warga tersebut.
6: Betul, jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini. Nah, kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang, Mas. Daerah Patrang, itu saya sebutkan supaya panjenengan tahu, sudah bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah perbuatan iseng dari salah beberapa pemuda ini, Mas. Kebetulannya itu
0: masyarakat diminta untuk selalu melakukan verifikasi terhadap berita yang beredar dan tidak mudah percaya dengan konten media sosial yang kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Istana juga meminta masyarakat segera melapor kepada pihak berwajib dengan melapor ke nomor 110 dengan layanan 24 jam.
6: Bisa telepon 110, Mas. 110 itu kita siapkan setiap hari itu 2 operator yang cukup hanya menjaga telepon dari warga masyarakat, baik berkaitan dengan keluhan, aduan maupun informasi-informasi. Banyak. Ini sangat efektif sekali sehingga nanti teror ini langsung telepon saja, nanti akan kita tindak lanjuti. Syukur-syukur bisa dikirim, nanti akan pasti akan kita tangani dengan cepat, Mas.
0: 11 desa di Kabupaten Jember diusulkan untuk menjadi desa migran emas yang memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai persoalan pekerja migran asal Indonesia yang berangkat melalui jalur prosedural. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Hadi Mulyono mengatakan, dengan adanya program tersebut menjadi salah satu program efisien membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan maju.
7: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Ada desa Mbalung Elor, desa Dugu Tempok, Desa Sabrang, Desa Ambulu, Desa Gundengan, Desa Wono Asri, Desa Ledo Ombo, Desa Bagurjo, Desa Sitomukti, Desa Sitomulyo, dan Desa Bugel Kulon.
0: Jenazah seorang pria Parubaya, Bukhari, 51 tahun, mengambang di sungai Dusun Loncancang, Desa Pawan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, minggu kemarin. Bukhari merupakan warga Dusun Kerajaan, Desa Gading Sari, Kecamatan Binakal. Kesehariannya, dia bekerja sebagai buruh tani, namun sudah 7 bulan lamanya Bukhari tinggal bersama adiknya di Dusun Loncancang, Desa Pawan. Diduga Bukhari terpleset dan terjatuh ke sungai hingga meninggal dunia. Namun untuk mengetahui kepastiannya, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian Bukhari. Kita beralih ke berita olahraga.
8: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Raymond Indra Nicholas Jaukin dipastikan tidak ikut berpartisipasi pada ajang Singapore Open 2026. Pasalnya, Raymond mengalami masalah di lutut kaki kirinya. Turnamen sendiri akan berlangsung pada 26 hingga 31 Mei di Singapore Indoor Stadium. Dikarenakan waktu yang terbatas, pelatih Antonius Budi Arianto akhirnya mengambil keputusan sulit demi kebaikan pasangan muda ini. Kekuatan ganda merah. Ganda putra merah putih di Singapore Open 2026 akan bertumpu pada dua ganda. Kedua ganda tersebut adalah Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, dan Sabar Karyaman Gutama dengan Muhammad Rezi Pahlevi Isfani.

Pendengar, sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam paket berita siang hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan Risman Wardana serta seluruh kerabat kerja petugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantas.

0: Apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
2: Solusi pelepas penat.
3: Anda suka lagu dangdut?
4: Aku suka banget.
5: Wow, dangdut adalah kita.
2: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Siap suntikan semangat.
7: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
2: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: ada lagu dari Utuk Mata Sari yaitu Putri si Putri Panggung gitu. Putri si Panggung. Di edisi hari Senin buat semuanya yang telepon yuk 3366 52 langsung saya terima deh buat semuanya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: adalah kita
1: Kentak
0: Jos. Oke. Okay. Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Nonita. Bisa berjumpa lagi dengan Nonlita.
0: Alhamdulillah, bisa dong.
1: Iya. Bagaimana wataknya Nonlita sekarang, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nah begitu Non.
0: Cuma aku terlalu banyak makannya itu kok ngantuk ya.
1: Ya soalnya begitu. Iya. Kalau sudah ketawa gitu berarti sudah menunjukkan rasa bahagia karena
0: Amin.
1: Kan begitu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nah begitu. Mau request lagu.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya itu loh Non. Goyang Kerawang apa ya?
0: Goyang Kerawang jadi hiburan. Itu ya?
1: Ya terus no.
0: Ya mau aku langkah nyanyi terus tapi ya.
1: Tinggal bahagia nek di terus no.
0: Ya sampean bahagia aku lah gak bahagia.
1: Yang enggak lah.
0: Kebahagiaan yang terus sampai jam telu ya piye kabeh kok njol-njol nyanyi.
1: Iya, nak ngalah wis. Sampeyan anu mbek Pak Teguh jamuk sampean non.
0: Ngapain? Oh lho.
1: Pak Teguh dengan Man Burawi ndak sama non.
0: Iya, lha apa ngamuki penyiare?
1: Ya nek gak gelem nyanyi.
0: Ya ndak saking ae kan gitu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: Salam-salam ya non. Terutama buat yang punya Indonesia non. Sopo non?
0: Apa? Yang lah punya kok Indonesia. Nanti ditanya semuanya ada yuk melong. Kok maro di absen iya. Mana? Ayo Man Burawi request lagunya Goyang Kerawang. Spesial buat siapa yo? Ayo.
1: Omoling ini.
0: Iya kok aku ditakoni kabeh. Kok maro nular neng kabeh Man Burawi begitu.
1: Oh iya. Terus itu non.
0: Apa?
1: Bondowoso itu Pak sapa itu jeneng Pak Rahman apa Pak Rohman?
0: Pak Rahman itu kan di situ Bondo to.
1: Iya Pak Rahman Bondowoso ya. Terus Putra Magenda itu yang Bondowoso ya. Kalau Putra Madura non?
0: Muncar.
1: Oh Muncar ya non.
0: Oke sudah ketemu lagunya.
1: Oh iya sih non. Ojo ngono ta non.
0: Lah aku di absen ya Mbak Man Burawi.
1: Iya enggak non. Iki maling ini saya kena Nonlita kok dhisik.
0: Lho iya lho, Mbak Man Burawi di absen ditanyain semuanya. Harusnya yeah. Itu request lagu menceritakan kondisi di sekitarnya Man terus, Burawi.
1: Terus itu Non, sing di Kalimantan itu Non. Sopo jenenge lali aku. Sopo sing di Kalimantan itu Non.
0: Ini lagunya sudah ketemu Man Burawi.
1: Sing di Kalimantan itu Non.
0: Iya, wes,
1: Pak Rodianto terus lagi terus Mbak Mutia ya terus kesemuanya ya non aku malah grogi.
0: Karena Man Burawi nanya aku suruh ngabsen disebut no kabel lah aku nanti nyebutkan semuanya gitu ya, Man Burawi
1: iya
0: ya. Makasih Man Burawi iya Pro Dangdut
1: Dangdut adalah kita
0: Kentak-kentak Jos. Makasih. Waalaikumsalam.

0: Goyang Karawang Man Burawi. Penelpon dimanapun Anda berada, silakan 336652. Kabarkan di sekitar Anda situasi, kondisi sekitar Anda, cuaca, dan Anda request lagu, spesial lagunya buat siapa gitu ya. Oke, yuk 336652. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita gentak-gentak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat dan sehat.
1: Alhamdulillah. Man Burawi, selamat siang. Salam persahabatan Man Burawi. Mbak Lita, lagunya saya request Cambuk Derita dari Ike Nurjana Mbak Lita.
0: Cambuk Derita.
1: Ya. Ya, salamnya semuanya saja Van RPI, selamat siang menjelang sore. Salam kompak persahabatan semuanya. Buat Mbak Litanya selamat bertugas. Semoga selalu sehat. Ya udah, itu aja Mbak Lita.
0: Itu aja ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Menurut adalah kita genta-genta. Waalaikumsalam. Cambuk Derita pendengar dari Ike Nurjana.

0: Cambuk derita dari Kunurjana, pendengar dimanapun Anda berada. 336652, halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, ada lagi tak?
0: Genta-genta Jos, itu Bondo ini ya.
1: Betul, tidak salah ya Cing, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik, Situ Bondo bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat selalu, cuaca dalam keadaan posisi panas.
0: Ya, sama berarti ya, panas ya.
1: Kalau orangnya masih dalam keadaan sehat, walafiat,
0: sama dengan Tia Cing.
1: Rekas lagu dulu Tia Cing.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Sivana.
0: Sivana. Roma Irama itu ya?
1: Betul.
0: Ini hari raya Idul Adha kemana Pak?
1: Ya, enggak kemana-mana. Paling ya ke Besuki ngundungi saudara itu. Di Besuki
0: ya?
1: Iya. Oke, mau jalan-jalan tuh Tia Cing ya?
0: Yuk, silakan.
1: Pertama ada Tia Cing Lita yang lagi mandu, selamat siang jelang sore, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, ditambah rezekinya oleh Allah, dijauhi dari musibah sekeluarga. Amin, amin, Allahumma amin. Tadi ada Manturawi ya. Untuk Manturawi, jangan suruh ngabsen Tia Cing Lita, Manturawi.
0: Iya. Soalnya nanti kena teguran saya nanti. Begitu.
1: Jadi fun-nya bukan Manturawi nanti. Tia Cing Lita yang absen. Manturawi, mudah-mudahan selalu sehat di keluarga. Ini dari Pak Rahman Manturawi, Situ Bondo. Kalau Putra Madura itu Muncar Manturawi. Yang Bondowoso itu Putra Madura bersama siapa? Blangkon ya, Adi Blangkon. Oke, juga ada Pak Yul, ada Mas Gando, juga ada Yul Melonglong, ada juga siapa? Carendi ya.
0: Carendi.
1: Oke. Iya, Carendi di mana? Di Patrang itu ya?
0: Oh, Carendi itu ada di Patrang, kadang ada di Hayam Wuruk gitu.
1: Oh, berarti dua posisi itu ya? mungkin ya punya dua lokasi itu. Carendi, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Juga ada Pak Mutia, ada Sri Basri ya, ada Pak Bunga. Ada Sri Mulat kalau gitu. Udah Yomelong, selamat siang. Masuk Yomelong, masuk.
0: Masuk, entar lagi masuk.
1: Oke, dah ke semuanya ada, Tia Cing ya.
0: Iya, terima kasih. Bapak di Situ Bondo.
1: Dangdut
0: Allah kita.
1: Gentar, gentar, coy.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta untuk edisi Senin 25 Mei 2026, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, tidak ditemukan informasi kredibel yang benarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan probabilitas mencapai 99,8%. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum Pak Narto.
1: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
0: Wah, nggih. Niki waduh, niki panen to iki. Wah,
1: nggih iki.
0: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lalah gak ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

tahukah anda? Mantan Tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pas untuk edisi Senin nih semuanya ya. Silakan yang gabung 336652. Halo Prodang Dut.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Hey, waalaikumsalam Mas Doni. Gimana kabar? Alhamdulillah baik, sehat Mas Doni. Masih belum bisa, Mas Doni.
1: Enggak apa-apa, yang penting dikasih kesehatan aja.
0: Amin.
1: Berkah yang lain menyusul.
0: Amin, rabbal alamin. Oke.
1: Ya, sehat sekeluarga ya, Mbak Lita.
0: Yuk, sehat-sehat sekeluarga ya.
1: Ya, selamat berdatangnya hari sholatnya ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan.
0: Amin. Ya, rabbal alamin. Oke.
1: Lagunya Mbak Lita ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Kalau dari itu, dari siapa? Dari siapa namanya ya? Kalau dari Mbak Cici Paramita. Salamnya buat kesemuanya.

0: Mudah-mudahan gak ada yang galau ya di hari ini, apalagi hari Senin, karena insya Allah nanti kita dua hari lagi kita sudah ada di Idul Adha nih. Pasti yakin semuanya udah ketemu sama keluarga-keluarganya pasti itu mendengar. Silakan 336652, halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Coba lagi ya 336652, halo Bro Dangdut. Kita gendang tak jos. Halo Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Alhamdulillah. Kabarnya baik-baik dan sehat Bun.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya sayangnya. Jaga kesehatan loh.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Oke.
1: Karena apa itu penyiar tunggal loh. Kalau ditinggal ibunya ya apa? Jangan ditinggal loh ya.
0: Iya Bun, enggak Bun.
1: Kalau ditinggal ke Mekah Madinah loh, enggak apa-apa.
0: Enggak, insya Allah ya Bun, doain ya Bun, pengen. Tapi pengennya saya bareng keluarga Bun, bareng suami, bareng anak gitu Bun, enggak sendiri gitu.
1: Keluarga ke Mekah Madinah.
0: Iya, oke. Ya Bun, siap Bun. Iya.
1: Semoga bawa haji yang mabrur.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Dan minta oleh-oleh apa-apa, oleh-oleh haji mabrur gitu.
0: Amin. Iya Bun. Amin, amin.
1: Tidak ada halangan apa-apa di jalan.
0: Amin. Iya, amin, amin rabbal alamin.
1: Cepat ya ke sananya.
0: Amin rabbal alamin. Terima kasih ya Bun.
1: Masih ada lagunya nak?
0: Masih. Bunda mau request lagu apa?
1: Mau request lagu apa yang enak ya? Sebotol minuman lagi.
0: Gara-gara sebotol minuman. Iya.
1: Ya salamnya untuk semua muanya yang sudah masuk ya. Yang barusan anakku yang di Banyuwangi ya. Itu Sekiarto ya. Ada Mansurabi, ada Yuslo juga. Ada yang ada di situ Bondo itu ya. Tadi sudah masuk juga ya. Putra-putra semuanya ada. Hati-hati nanti kalau pulang sayang ya. Semoga lancar rezekinya, jaga kesehatan.
0: Amin. Okay.
1: Ada barokah apa umur yang barokah keluarga, bahagia ya sayang ya. Makasih ya waktunya.
0: Yo, makasih Bun. Itu lagunya Bun ya, langsung ini Bun. Oke.
1: Iya, iya
0: Pro Dangdut. Yo. Ya Bun.
1: Pro Dangdut sayangku.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: lagunya dari Dinda Teratu yang gara-gara sebotol minuman. Ini Bunda Yaya udah request ya, pendengar dimanapun Anda berada. Saya ajak menelpon sebaik menelpon yang terakhir ya, penelpon yang terakhir. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Duh, kemana ya? Yo lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah alamin.
1: Aku sehat aku nak.
0: Alhamdulillah sama. Semua sehat. Kita harap, kita harapannya, kita doa gitu, kita sehat semuanya gitu ya.
1: Iya. DJSG aman.
0: Aman. Alhamdulillah. Itu loh informasi penting loh. DJSG aman. Tapi rasanya kalau DJSG ini tiap hari rame ya, Mbah ya.
1: Iya, ada anu apa
0: kita. Osma, olahraga bersama dari jam 2 sampai jam 4 sore ya, Bay.
1: Iya, tapi aku enggak pernah aja kok aku enggak seneng dengan acara ini Mbak Lita.
0: Nah, so. Iya. Ya udah.
1: Ya dari ibu mau iku di kono sampean, yo opo ngono. Kita boleh sampean nang Mekah Madinah umroh. Tak popo tinggal ngono nak. Ya, aku ini ada ya nak yo.
0: Apa?
1: Elia Kadam.
0: Yang apa tuh?
1: Apa aja wis pokok Elia Kadam ya.
0: Elia Kadam, oke.
1: Ya wis salam mantuli. Yuk melong Pak Haji Mohit dan juga sambian nak mati sehat ya nak ya. Ya wis.
0: Terima kasih. Oke, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos pendengar. Terima kasih kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama, di jam sama pastinya. Jangan lupa untuk kita selalu tebarkan kebaikan, berpikir positif, dan berdoa pendengar. Yang pasti untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa Arafahnya, sama menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin pastinya. Terima kasih matur nuwun buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Genta Joss.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, channel informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda semuanya berada, khususnya di wilayah Tapal Kuda, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso hingga Situbondo. Kembali bersama saya Pleo Perbasari dalam program UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Pendengar, sore hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menggugah selera. Dan juga syarat akan nilai budaya, yaitu saat kuliner tradisi jadi tren masa kini dalam festival kuliner Pendalungan. Pendengar, seperti yang kita ketahui, Pendalungan ini merupakan perpaduan harmonis budaya Jawa dan juga Madura yang melahirkan cita rasa kuliner yang otentik, berani, dan juga penuh kebersamaan. Dan juga menjelang perhelatan Akbar Festival Kuliner Pendalungan FKP 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 7 Juni nanti di Jember Town Square. Di studio saat ini telah hadir 4 narasumber hebat yang mengawal jalannya acara ini. Kita akan sapa satu persatu, di antaranya mungkin saya akan mulai dulu, yaitu Bapak Zulkifli, Bapak Muhammad Zulkifli SPD ini selaku Koordinator Program Studi Destinasi Pariwisata PoliJ atau Politeknik Negeri Jember. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak.
5: Selamat sore, Mbak April.
4: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Jember, meluangkan di tengah kesibukan yang begitu luar biasa seperti itu.
5: Alhamdulillah, terima kasih sudah diterima kami di sini. Suatu kehormatan buat kami. Terima kasih,
4: luar biasa. Baik, untuk selanjutnya kita juga akan menyapa Mbak Lilian. Nah, ini Mbak Lilian ini bernama lengkap Lilian Mulia Sutarjo, yaitu Project Manager Festival Kuliner Pendalungan Vol 3. Ini apa maksudnya?
6: Jadi Festival Kuliner Pendalungan ini dilakukan setiap tahunnya.
4: Setiap tahunnya ya. Oh, berarti ini adalah
7: Yang ketiga.
4: Oke, baik. Terima kasih sudah hadir, Mbak Lili. Namanya cantik sekali, persis sama orangnya. Baik, selanjutnya kita akan sapa ada juga Mas Egi Danuarta atau Kak Egi Danuarta selaku PIC Entertainment Event Festival Kuliner Pendalungan 2026. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di Studio Persatu RRI Jember.
7: Terima kasih kembali sudah menerima kami semua untuk bisa menyuarakan atau memberitahu kepada masyarakat luas akan ada Festival Kuliner Pandalungan di mana tahun ini tahun ketiga kami ada di Jember.
4: Luar biasa. Baik, yang terakhir ada Kak John Apriliano, ini selaku PIC Pameran Sambal Nusantara Mahakarya Pendalungan. Selamat sore.
8: Selamat sore, Kak.
4: Iya, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Jember. Ini agak seru sekali ya pembahasan terkait dengan saat kuliner tradisi jadi tren masa kini dalam Festival Kuliner Pendalungan seperti itu. Karena mengingat sekarang ini memang makanan tradisional terutama yang berasa pedas ini bisa jadi apa ya, jadi kesukaan banyak orang. Betul, seperti itu iya. Tapi ngomong-ngomong, mungkin boleh di-spill dikit ini kaitannya dengan tema yang diselenggarakan pada tahun ini. Dengar-dengar pedas riang gembira. Kenapa harus pedas riang gembira ini? Padahal kalau orang pedas itu kan biasanya kebingungan gitu kalau kita lagi kepedasan gitu. Tapi ini pedas riang gembira seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, silakan.
6: Jadi gini, karena kami ngambil pada Siang Gembira ini menggambarkan karakter kuliner dan masyarakat budaya Jember kan kebanyakan suka makan pedas. Jadi kita ingin memperkenalkan lebih banyak lagi untuk makanan-makanan Nusantara.
4: Oke, baik. Baik, kayaknya jawab cuma satu, mungkin ada tambahan mungkin? Silakan. Iya.
8: Mungkin Kak, karena kita semua tahu makanan pedas itu sekarang banyak digemari gitu.
4: Betul,
8: ya Kak ya.
4: Betul.
8: Viral yang pedas-pedas gitu. Dengan kita makan pedas biasanya orang-orang tuh dopaminnya terpenuhi gitu Kak. Mereka kesukaannya terpenuhi dengan mereka makan pedas. Harapannya mereka bisa jadi riang gembira gitu. Itu sebenarnya filosofi dasarnya lah dari tema event kita gitu.
4: Oh begitu. Baik.
8: Iya.
4: Nah, terima kasih untuk Kak Lili dan juga Kak John Aprilioni. Saya panggil siapa? Kak John aja.
8: John
4: ya? Oke. Okay. Nah, kalau kali ini saya ke Pak Muhammad Zulkifli. Pak, kalau dari sudut pandang pariwisata, Pak, seberapa penting sih Pak kuliner tradisional dalam membangun daya tarik destinasi daerah, Pak?
5: Waduh. Kuliner ini kan kumpulan dari berbagai makanan sebenarnya ya kan. Ini jadi penunjang sebenarnya untuk satu daya tarik atau destinasi wisata di suatu daerah. Jadi banyak orang bukan hanya datang ke suatu daerah itu cuma untuk datang ke daya tarik wisatanya, tapi dia juga pengen nyicipin makanannya, kulinernya. Nah itu jadi pendukung atau amenitas. Kalau di ilmu pariwisata itu ada tiga kan, ada atraksi, aksesibilitas, sama amenitas. Nah makanan ini masuk ke dalam pendukungnya, amenitas. Nah tapi ada hal lain juga yang sebenarnya ini kuliner itu ada yang kita pelajari itu di kampus itu ada gastronomi namanya. Nah kalau gastronomi ini lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar kita makan saja, tapi kita bisa tahu bagaimana makanan itu dibuat, filosofi makanan itu dibuat, bagaimana membuatnya, kemudian cerita di balik makanan, ada budaya tertentu, ada maksud tertentu, itu diceritakan semuanya dalam satu makanan. Dan itu yang membuat kita sebenarnya lebih apa ya, lebih tempting, apa lebih ingin makan gitu, ingin mencoba, ingin makan yang lebih banyak gitu. Ya itu lebih menarik kalau kita lebih tahu latar belakang bagaimana makanan itu dibuat. Itu gastronomi namanya, kuliner dan gastronomi. Nah ini juga kaitannya, ada kaitannya dengan acara kita FKP.
4: Baik, terima kasih. Kita akan bahas lebih lanjut setelah dari Bapak Zulkifli. Kita ke Kak Egi. Kak, bicara seputar konsep entertainmentnya dalam festival ini dibuat agar menarik semua kalangan, terutama anak muda. Ini gimana sejauh ini?
7: Bener
4: konsepnya
7: banget.
4: Konsepnya seperti apa?
7: Karena kita balik lagi ke tema awal, kita ada pedas, riang, gembira. Jadi selain pedas itu sendiri, kita ada riang dan gembira. Di dalamnya ada beberapa event, jadi tidak hanya kuliner saja. Ada berbagai event kayak seperti lomba fashion show, ada show designer. Dan itu menurut saya membangun semangat untuk generasi muda atau anak muda untuk ikut andil di dalamnya. Jadi secara tidak langsung selain menikmati kuliner, mungkin anak-anaknya juga bisa ikut berpartisipasi dalam lomba-lomba yang ada di Festival Kuliner Pandalungan seperti itu.
4: Oke, baik. Jadi bukan hanya khusus untuk UMKM saja, bukan hanya untuk usia-usia tertentu saja, tetapi kita juga mendorong anak muda untuk
7: andil di dalamnya. Iya, benar sekali. Dan ditambah juga pelaksananya juga kami semua jadi bisa belajar dari apa yang sudah adik-adik lihat mungkin nantinya seperti itu.
4: Oke, luar biasa. Nah, kali ini kita balik lagi ke Kak Lili. Kak, sebenarnya kalau dilihat dari tujuan utama festival ini, sebenarnya untuk UMKM atau untuk masyarakat lokalnya sebenarnya?
6: Sebenarnya tujuannya itu keduanya ya Mbak, untuk UMKM dan masyarakat lokalnya.
4: Jadi sebenarnya bisa apa ya, sekali dayung 2-30 terlampaui.
7: Benar gitu
4: ya.
7: Bang.
4: Jadi gitu ya. Jadi bisa buat UMKM-nya, kita mempersilakan mereka untuk menyajikan apa yang mereka jual seperti itu ya, yang itu bisa dinikmati juga oleh masyarakat yang ada di sekitar seperti itu. Baik. Kembali kita ke Kak John. Nah, kali ini kenapa sambal dipilih jadi salah satu daya tarik utama dalam festival ini? Kenapa nggak yang lain aja gitu?
8: Oke Mbak, seperti yang kita ketahui bersama sebenarnya kalau kita bicara soal kuliner Indonesia tuh, sambal tuh identik banget sama Indonesia ya. Semua warga Indonesia kalau makan harus ada sambalnya biar mantep gitu. Kita juga narik dari situ, nanti bakal ada 100 plus pameran sambal khas Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote, bakal ada pameran sambal dari khas Nusantara gitu. Dan itu sebenarnya menjadi ciri khas dari event kami, karena kami ingin menunjukkan bahwasannya rasa pedas yang ada di Indonesia itu nggak cuma sekedar pedas aja, tapi cita rasanya banyak. Bahkan bahan-bahannya pun banyak nanti. Dari Sumatera mereka punya bahan sendiri, dari Papua mereka punya bahan sendiri, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Okay.
5: Yang spesial dari Jember.
8: Kenapa
4: itu? Apa itu yang bikin beda?
5: Dari pugar.
8: Iya, benar sekali. Nah, termasuk salah satu yang menjadi ciri khas juga nanti dari adanya pameran sambal ini, kami menggunakan bahan dasar dari pugar, yaitu terasi khas pugar. Jadi sambalnya nanti ciri khasnya adalah pakai terasi khas pugar. Begitupun di Mahakarya Pedas Pandelungan ini, selain kita memamerkan aja sambal khas Nusantara, kita juga bakal ada live cooking cipta sambal Pandelungan. Ini mungkin bakal menjadi inovasi dari mata kuliah gastronomi tadi yang dijelaskan oleh Pak Zul Kifli terkait dengan adanya kuliner inovasi gitu. Bakal ada sambal khas Pandelungan yang diciptakan sama teman-teman dari Polije nantinya gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih. Nah, pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih akan membahas terkait dengan UMKM Bicara dengan tema Saat Kuliner Tradisi Jadi Tren Masa Kini dalam Festival Kuliner Pandelungan. Baik, kita masih ngobrol ini kaitannya dengan tema kita di sore hari ini. Kita kembali ke Pak Zulkifli ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa sih saat ini orang-orang ini justru mulai mencari pengalaman kuliner yang otentik dan tradisional Pak?
5: Oke, kalau Gen Z biasanya kan mereka update-nya ke yang makanan-makanan modern ke Eropa-Eropaan, ke ke barat-baratan, kemudian yang lagi booming juga ke Jepang-Jepangan gitu ya, ramen atau Korea-Koreaan ya. Gen Z itu. Nah mereka ini untuk yang Gen Z mungkin mereka juga sudah terlalu bosan dengan itu. Kemudian mereka mencoba mencari kembali makanan yang tradisi, yang hidden gem istilahnya kan kalau sekarang kan. Nah semakin nyelempit, semakin dicari, semakin autentik dia dibakar, dimasak dengan apa namanya, bara api kayu gitu, itu semakin enak. Aroma-aroma dari kayunya itu kan semakin enak. Jadi nah, mungkin dari cita rasa itulah yang mereka mencoba kembali ke mencari identitas otentik Indonesia itu. Ternyata yang otentik itu lebih enak banyak.
6: Rasanya juga gak, berbeda gitu.
5: Oh, jelas ya. Lebih enak. Nah, teman-teman Gen Z ini kan kita banyak melibatkan Gen Z juga. Kembali kami juga mengingatkan sekaligus mengenalkan masakan tradisional yang ada di Jember, kemudian yang ada di Nusantara, supaya mereka tahu juga gitu. Jangan banyak-banyak ke apa makanan modern yang lagi kekinian gitu. Sekarang cari deh hidden gem itu, dan kami coba tampilkan itu di Festival Kuliner Pandelungan dengan menggait UMKM yang ada di Jember.
4: Oke, baik. Itulah yang membuat kenapa para pengunjung atau mungkin para wisatawan atau bahkan mungkin masyarakat ini lebih suka berburu makanan yang tradisional seperti itu ya Pak. Ya karena dari cara memasak bahannya juga berbeda gitu ya. Nah, baik, terima kasih Pak. Kita ke Kak Egi. Nah, Kak Egi ini kan tadi kan sudah dikatakan bahwa selain ada festival kuliner, ada sup-supnya nanti seperti itu. Ini kan masuk dalam entertain ya. Nah, boleh disampaikan kenapa hiburan jadi bagian penting juga dalam festival kuliner?
7: Oke, karena biar banyak sekali orang-orang yang tertarik dan tentunya biar juga bisa datang di Festival Kuliner Pandalungan, kita ingin menciptakan suasana baru dan hal-hal baru yang bisa tidak hanya ibarat kata orang-orang terdahulu saja yang bisa menikmati, tapi juga adik-adik semuanya bisa ikut datang dan andil merayakan. Dan seperti yang tadi contohnya ada lomba fashion show, ada show designer, bahkan ada Zumba juga. Jadi kita tuh merata, tidak hanya untuk anak-anak saja, tidak hanya untuk orang tua saja, tapi kita menjadi satu kesatuan. Dan ngomong-ngomong soal hiburan dalam entertain mungkin ya, hiburan itu sudah pasti sangat bisa untuk menggait banyak orang untuk datang. Dan memang tujuan kita di Festival Kuliner Pandalungan ini untuk mengajak seluruh masyarakat Jember atau mungkin bahkan yang di luar Jember bisa langsung datang ke Jember untuk menyaksikan sendiri secara langsung Festival Kuliner Pandalungan seperti itu. Karena hiburan sangat bisa membuat kita senang. Jadi hiburan tidak harus melulu tentang menikmati konser musik atau liburan kemana-mana, tapi menyaksikan sebuah event dengan kemasan entertain yang sangat mengasihkan dan menyenangkan tentunya bisa membuat kita bahagia dan senang seperti itu.
4: Baik, luar biasa kayak gitu. Entertain banget ya Rumai.
8: Sesuai dengan temanya.
7: Sesuai dengan temanya.
8: Pedasnya makanan.
7: Pedasnya makanan, benar banget Pak. Dari sub-sub event yang ada seperti itu.
4: Oke, baik, terima kasih. Kita ke Kak Lili. Nah, Kak, ini mungkin bisa disampaikan Kak, proses kurasi kurasi tenan atau pelaku UMKM yang ikut dalam festival ini seperti apa?
6: Kalau untuk proses kurasi tenannya, sampai saat ini kami sudah close tenan.
4: Oke.
6: Tentunya karena udah cukup lumayan banyak ya.
4: Nah, boleh tahu udah berapa?
6: Sekitar 13 tenan karena okay. Tempat di venue di Jetos itu
4: nggak terlalu
6: terbatas, terbatas. Ya, okay. Kurang besar.
4: Cukup. Okay. Cukup lah ya.
7: Iya.
4: Gitu.
7: Jadi
4: Iya. Silakan ditambah.
7: Jadi ngomong soal tadi kurasi, jadi memang kita hanya membatasi beberapa saja. Sebenarnya banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Jadi kita sudah menyiapkan G-Foam di Instagram Festival Kuliner Pandalungan sendiri. Dan memang benar ada beberapa yang sudah daftar. Namun kita kurasi dengan tentunya agar sesuai tema kita sendiri, yaitu kuliner di bagian pedasnya. Jadi mungkin beberapa UMKM yang masuk kita kurasi yang masih masuk dengan tema kita nih, pedas atau makanan tradisional seperti itu. Jadi kurasinya kita lebih mengedepankan atau agar tetap sesuai nih, yaitu Festival Kuliner Pandalungan dengan tema pedas yang gembira seperti itu.
4: Oke, baik, terima kasih Kak Egi. Kita ke Kak John. Nah, ini kan khusus sambal ya Kak John. Betul. Ya seberapa kaya Kak ragam sambal Nusantara yang ditampilkan? Kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa sambal di Indonesia saja ragamnya itu ada 100 seperti itu. Nah, kalau menurut Kak John sendiri, sebenarnya untuk festival yang akan dilaksanakan besok ini seperti apa?
8: Oke, terima kasih Kak. Jadi sebenarnya 100 plus sambal itu adalah yang sudah dikurasi sama kami. Aslinya banyak banget. Ketika kemarin kami mengumpulkan data untuk sambal Nusantara tuh dari Sumatera sampai Papua tuh kita juga masih ngurang-ngurangin lagi. Karena juga mungkin menyesuaikan sama kapasitas kami ketika membuat sambal nantinya. Semua sambal bakalan handmade kita buat sendiri waktu kita pamerkan gitu.

0: sih 50% dari yang sudah kami temukan. Jadi kami menemukan sekitar kurang lebih 290 sampai 300 sambel dari Nusantara. Mungkin ada beberapa sambel yang dia mirip-mirip cara pembuatannya dan bahannya, tapi itu tetap mempunyai filosofi sendiri gitu, Kak. Jadi gitu. Beda, iya, sebanyak itu.
1: Bicara filosofi, sabar, nanti kita akan bahas itu. Pendengar jangan kemana-mana, tetap setuju di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih akan berbicara, kita masih akan membahas topik sore hari ini dalam UMKM Bicara. Tapi jangan kemana-mana, tetap setuju di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan kembali setelah beberapa pesan yang mau lewat terlebih dahulu.
2: Tas gonta ganti terus. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
3: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
2: Yang bener kamu.
3: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Bayangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah? Dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh.
1: Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
2: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang gak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

0: Baik pendengar, kita masih dalam program acara UMKM Bicara bersama narasumber-narasumber hebat yang sudah hadir di studio Pro 1 RR Jember. Ada Bapak Muhammad Zulkifli, SPD, MSc, selaku Koordinator Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Jember. Ada juga Kak Lilian Mulia Sutarjo, ini selaku Project Manager Festival Kuliner Pandalungan Volume 3. Kemudian Kak Egi Danuarta selaku PIC Entertainment Event Festival Kuliner Pandalungan 2026. Kemudian Kak Juan Apriliano selaku PIC Pameran Sambal Nusantara Mahakarya Pandalungan. Nah pendengar, kita masih akan membahasnya khususnya untuk event yang akan terselenggara pada tanggal 6 hingga 7 Juni mendatang, seperti itu. Baik, kita akan bahas kembali. Mungkin saya ke Pak Zulkifli dulu, Bapak. Ini tadi kalau tadi saya sudah tanyakan terkait dengan kenapa orang lebih milih seperti itu untuk konsumsi atau mencoba kuliner tradisional, dan sudah terjawab. Nah kalau kali ini kita lebih ke peran kampusnya, Pak, dan akademisi sendiri dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner lokal saat ini.
1: Oke, kalau dari kampus, kami kan di bawah Kemdikti Saintek. Nah Kemdikti Saintek ini punya tagline, itu namanya kampus berdampak. Kampus berdampak. Di Poli J sendiri, UMKM ini menjadi, di Politeknik Negeri Jember, kampus kami, UMKM ini menjadi satu tema untuk penelitian dan pengabdian. Jadi ada, di pengabdian itu ada tema desa binaan, ada TEFA, teaching factory, sama satu lagi UMKM. Nah,

0: di UMKM ini, dari prodi kami, prodi destinasi pariwisata, itu mencoba menerapkannya dalam bentuk festival kuliner Pandalungan yang dimasukkan ke dalam project based learning. Begitu. Project based learning ini salah satu metode, sebenarnya metode pembelajaran. Kami memberi ruang pada mahasiswa untuk supaya memberikan dampak ke masyarakat. Nah, ini juga jadi bagian mengukur bagaimana mereka mencapai satu teori pembelajaran yang sudah ditargetkan. Apakah bisa mencapai target yang kita tetapkan atau tidak, itu dari project based learning ini. Gitu, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak. Kita ke Kak Egi Danuarta. Nah, Kak, tadi kan sudah dijelaskan. Jadi festival kuliner ini bukan hanya sekedar festival kuliner, tetapi ada sub-sub, ada entertainment-nya
2: ya, event-nya
1: di situ. Nah, ini strategi khusus Kak untuk membuat pengunjung betah datang dan menikmati acara lebih lama. Jadi mereka nggak cuma datang kemudian
2: pulang gitu ya.
1: Udah dapat semua makanan, kadang kan gitu ya.
2: Iya, benar banget.
1: Makan dapat kuliner yang mereka
2: pulang,
1: terus pulang gitu. Nah, untuk tetap membuat mereka stay di situ selain adanya sup-sup itu.
2: Oke, benar-benar. Selain adanya sup-sup itu Kak, emang kita tuh sengaja menata sup event tersebut jadi satu rangkaian yang akan membuat para tamu atau pendatang yang datang ke festival kuliner Pandalungan sendiri itu betah di dalamnya. Karena contoh kita langsung di day itu aja, kan kita ada 2 hari itu Kak, ada di tanggal 6 Juni dan 7 Juni, jadi hari Sabtu dan Minggu. Kalau di hari Sabtunya sudah kita bahas, kita langsung di hari kedua nih. Contohnya di pagi hari ada adik-adik yang sudah siap untuk lomba mewarnai dan didampingi atau dibarengi juga sama ada lomba Zumba. Jadi itu sudah ada instruktur Zumba, mohon maaf bukan lomba tapi pelatihan atau Zumba dari mami-maminya. Jadi itu jadi kayak satu paket yang utuh, adik-adiknya mewarnai, mamanya Zumba, otomatis harus ada ayah yang mendampingi, betul kan Kak? Jadi itu sudah pasti harus betah, mau gak mau tuh harus betah, kayak gitu. Nah, selain itu mungkin ayahnya mau ikut lomba Mobile Legend, kita juga ada. Nah, jadi sub-sub event kita sengaja tata jadi satu kesatuan yang utuh agar mereka betah seharian di sana. Nah, betah kan mungkin tidak hanya tentang event atau kegiatannya, kita sengaja menggait atau memilih, mengkurasi yang tadi sudah kita bahas, UMKM yang ada di Jember Town Square sendiri. Jadi seperti itu. Dari segi makanan, kita sengaja akan pilih yang paling best of the best tentunya Kak. Dan dari kegiatan, kita tidak mau monoton. Ya udah, adik-adiknya mewarnai, bunda-bundanya Zumba, ayahnya bisa ikut Mobile Legend, jadi gak boring gitu. Jadi bisa sekalian gitu, seharian akan betah pasti.
1: Kalau gak bisa main Mobile Legend, ada sambal-sambal yang bisa dicicipi.
2: Bener banget. Atau kalau gak mau sambal, masih ada kuliner-kuliner di sekitarnya. Seperti itu. Ada beberapa UMKM yang sudah dikurasi.
1: Sudah
2: seperti
1: bisa
2: itu.
1: Disebutin gak kulinernya ada apa aja? Dikit aja.
2: Kuliner yang mau disebutkan, soalnya kalau disebutin di sini tuh nanti jadi apa?
3: Gak surprise.
2: Mungkin biar bisa langsung kepo sama sub-sub eventnya juga, langsung pantengin Instagramnya Festival Kuliner Pandalungan. Di sana sudah lengkap berbagai macam lomba, ada UMKM apa aja, stay tune karena kita rajin upload Kak. Itu sudah wajib menjadi syarat utama kita, seperti itu. Nanti bisa langsung dikepoin deh di sana, di Instagram lengkap banget. Kalau spill di sini semua nanti, aduh gitu kan.
1: Jadi enggak seru
2: jadinya. Enggak seru jadinya.
1: Enggak ada gitu
2: kan. Enggak mau cari yang lain kalau masuk Instagram. Aduh, ada lomba ini, boleh anaknya diikutin gitu.
1: Oke. Baik, terima kasih. Kita ke Kak Lili. Nah, Kak, ini Kak Lili ini kan sebagai project manager Festival Kuliner Pandalungan di tahun ini, seperti itu. Nah, yang terbaru atau inovasi baru yang dihadirkan di tahun ini dibanding penyelenggara sebelumnya?
4: Sebenarnya setiap tahunnya kan FKP memiliki tema yang berbeda-beda ya. FKP yang pertama itu ada cerita jajanan masa kecil. Lalu yang FKP kedua itu ada cerita kuliner Nusantara di Tanah Pandalungan. Dan yang ketiga ini ada Pedestrian Gembira. Jadi untuk inovasinya kami pastinya ingin masyarakat Jember datang ke Jetas.
2: Seperti itu ya. Dari temanya juga udah beda-beda kan Kak. Kayak dari pertama ada cerita kuliner, dan hingga saat ini juga ada pedas yang gembira. Jadi dari tema sebenarnya kita sudah melakukan inovasi. Bahkan tempatnya pun kita sengaja nih pindah-pindah biar contoh yang pertama kita ada di Arjasa kan Kak. Kan mungkin kemungkinan yang banyak akan datang ke sana pasti masyarakat sekitar Arjasa. Ya meskipun jangkauan kita sekitar Jember. Lalu yang kedua kita ada di Kota Cinema Mall Jember, dan yang ketiga ada di Jember Town Square. Itu dari wilayah kita sudah beda-beda. Ingin tahu nih, seluruh masyarakat Jember harus tahu bahwa ada Festival Kuliner Pandalungan di Jember. Seperti itu.
0: Cakep.
1: Oke, baik. Nah, terima kasih Kak Lili. Kak Egy tadi udah, kita ke Kak Jonah. Filosofi Kak, filosofi sambal ini kan. Kalau menurut Kak John, apa filosofi sambal dalam budaya kuliner Indonesia?
3: Oke, okay. Terima kasih Kak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal sambal, selain tadi saya udah jelaskan, kalau misalkan masyarakat lokal Indonesia tuh butuh banget sambal buat makan gitu ya. Dia tuh punya filosofi sendiri-sendiri. Seperti contohnya salah satu sambal yang udah kita kurasi gitu. Yang kita tahu biasanya kalau masyarakat Jember ini, kita taunya sambal tempong ya. Kalau kita makan si tempong, dia punya filosofi kalau kita makan tuh, kenapa sih namanya tempong? Saking pedesnya kita kayak lagi ditampar gitu rasanya kan gitu.
2: Sepakat.
3: Nanti hal seperti itu bakal bisa dilihat sama pengunjung ketika mengunjungi Festival Kuliner Pandalungan. Melihat pameran sambal Nusantara bakal bisa tahu sambal-sambal seperti itu tuh ada filosofinya. Salah satunya lagi mungkin kita agak jauh, kalau tempong kita udah tahu. Kita lihat dari daerah Sumatera, di Tapanuli itu ada sambal tuk-tuk namanya.
5: Apa itu?
3: Oke, jadi khasnya dia adalah sambal pakai buah andaliman.
1: Apa itu buah andaliman?
3: Jadi itu ada buah khas dari Sumatera sendiri. Jadi dia tuh rasanya tuh agak pahit, tapi agak gurih, jadi agak campur nano-nano rasanya. Nah, filosofinya dia itu sendiri adalah melambangkan simbol ketegasan dalam keluarga di Sumatera gitu. Hal-hal seperti itu tuh bisa tercermin dalam sebuah hidangan, dan itu cuma dari sambal aja gitu. Nah, nanti filosofi itu bakal banyak. Mungkin kalau sekarang pendengar Pro 1 sama penonton di YouTube juga bisa nanti mau datang ke Festival Kuliner Pandalungan, bisa tahu tuh sambal-sambal di seluruh Nusantara ada filosofinya tersendiri gitu. Pak.
0: Gastronomi banget ya.
3: Gastronomi banget. Cerminan Project Based Learning, Pak.
1: Oke. Rupanya kita juga sudah ada pemirsa YouTube yang komen di channel kita, di channel RRI, YouTube RRI Jember. Ada app 00002 Anissa Yanwarita 4. Enggak sabar ih gitu.
2: Enggak sabar, stay tune pokoknya ya.
1: Pokoknya. Ada Ed Firman Wahyu Riansyah 452. Uhuy, ini mereka gitu aja.
2: Uhuy gitu kan. Menandakan semangat mungkin Kak. Uhuy gitu kan.
1: Ada juga ini yang agak aneh-aneh saya ini ya, saya ya, filter ya.
2: Kita filter
1: ada
2: aja.
1: Ada Mutakina Lazis 2615, semangat saudaraku. Kemudian apalagi ini ya, ada Mr. Morning 7426, mantap sekaligus memperkenalkan kuliner Jember. Yang lainnya sih sama aja, pedasnya. Apa ini pedasnya buat penasaran nih, keren banget. Ada juga mau makan enak di Jetos. Okay. Terima kasih buat yang sudah bergabung di line YouTube. Ini jadi semangat juga buat teman-teman.
2: Bener ya, banget, semakin ya, semangat tentunya.
1: Luar biasa. Jadi semakin eventnya semakin dibikin rame.
2: Bener ya. Banget.
1: Baik, nah pendengar masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih punya waktu untuk bisa berbincang dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember. Kita kembali ke Pak Zulkifli sendiri. Nah, Pak, ini kalau menurut jenengan Pak, apakah festival kuliner seperti ini nih mampu meningkatkan citra wisata Jember dan sekitarnya?
0: Menurut saya bisa, tapi tidak secara langsung, mungkin akan bertahap. Ya. Kami tidak muluk-muluk ini akan menjadi suatu event yang besar di Jember, tidak. Tapi mungkin ini bisa mendukung destinasi wisata di Jember menjadi lebih dikenal, terutama dengan masakannya, dengan kulinernya. Ya. Di samping kita punya JFC yang sudah besar ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu event pendukung dari JFC. Harapannya sih seperti itu.
1: Harapannya
0: dan someday,
1: seperti itu.
0: Mudah-mudahan kita juga punya mimpi kalau bisa ya sejajar dengan JFC.
2: Amin.
0: Okay. Karena dari namanya sudah otentik.
2: Udah.
0: Ya. Betul. Ada Pandalungannya kan, nggak ada yang lain tuh di Indonesia. Yeah. Pandalungan kan cuma Jember.
2: Jember.
1: Oke. Okay. Nah, slogannya Cek Jember Remat. Itu udah Jember banget ya.
2: Harus Jember banget.
1: Yang dipilih. Kenapa? Kok Cek Jember Remat gitu? Kenapa?
2: Cek Jember Remat. Oke, okay. Mungkin karena dari slogannya aja udah Cek Jember Remat. Dari slogan itu udah ada Jembernya kan, gitu kan. Jadi dari nadanya juga harus tepat nih, Kak. Jadi
1: gimana?
2: Cek Jember Remat gitu. Oh, iya. Apalagi ada matnya.
1: Sebentar, sebentar, saya nyoba dulu. Cek Jember Remat gitu.
2: Udah fix warga Jember. Warga Jember. Cek Jember. Terverifikasi ada mat-matnya seperti itu. Verified.
1: Luar biasa, baik. Kita ke, nah ini tadi kayak gitu terus ini yang ngebahas.
2: Oh boleh.
1: Nah tadi kita juga sudah membahas terkait dengan sub-sub hiburannya di situ ya, atau lombanya di situ seperti itu. Nah ini kalau menurut Kak Egi sendiri, media sosial Kak, apakah ini juga ikut berpengaruh dalam membangun hype festival kuliner?
2: Benar banget, setuju banget bahwa media sosial sangat berpengaruh untuk event kita tentunya, karena kita sendiri sangat membranding event kita di media sosial, khususnya di Instagram. Aduh, cek deh sekarang juga Instagram Festival Kuliner Pandalungan, tertata sangat rapi dan informatif sekali tentunya. Dan kita sendiri juga rajin mengupload konten tentunya, Kak, dari sub-sub event yang ada, dari kegiatan apa aja yang akan ditampilkan ada di TikTok kami seperti itu. Jadi media sosial sangat berpengaruh, apalagi di masa kini ya Kak ya. Siapa sih yang gak menggunakan media sosial seperti itu kan. Dari Gen Z, Gen Alpha, bahkan orang-orang di sekitar kita, mama-mama kita, ayah-ayah kita juga pasti menggunakan media sosial. Oleh karena itu media sosial tentunya sangat berpengaruh pada sebuah event seperti itu.
1: Oke, kita itu kita bicara seputar sosial media.
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu Kak Egi bisa jelaskan nggak dari sosial media yang sudah terupdate seperti okay. itu, mau itu TikTok, Instagram, Facebook mungkin. Ada nggak dari netizen Jember ya?
2: Netizen Jember sepakat.
1: Yang bertanya atau ingin tahu lebih jauh dengan mendm kalian gitu, itu ada nggak?
2: Oke, kalau mendm mungkin beberapa ya Kak ya, tidak bisa kita sebutkan. Mungkin beberapa juga sudah ada yang berkomentar tentunya mengenai tenan dan lain-lain. Mungkin yang banyak nih sudah mulai WA-WA ke kami, itu kita melalui WhatsApp Kak, bukan WhatsApp. Dari iya WhatsApp. Okay. Karena kita di Instagram tersebut sudah mencantumkan nomor WhatsApp dari per sub event ataupun UMKM-nya gitu. Jadi lebih terorganisir lagi seperti itu. Mungkin kalau di DM ada, cuman kan karena ketumpuk banyak yang DM gitu Kak, kan. Jadi kita lebih memfokuskan ke sub event atau ke masing-masing bagiannya gitu. Jadi kalau mengenai ada yang bertanya sudah pasti ada dari ya itu tadi, kayak ada persyaratannya enggak, harganya berapa, kira-kira dapat apa aja dengan kita membayar harga segitu untuk tenda UMKM-nya. Lalu untuk per sub event juga pasti ada Kak, kayak tanya ini kira-kira temanya apa ya, contoh yang saya sendiri fashion itu temanya apa ya, atau ada Zumba kira-kira durasinya berapa menit ya gitu. Terus lomba mewarnainya disediain apa aja dari sana seperti itu. Sudah pasti media sosial sangat berpengaruh untuk kita lebih memudahkan lagi seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Egi. Kita ke Kak Lili. Kak, ini kalau kita bicara seputar antusiasme masyarakat terhadap kuliner saat ini kan juga sudah banyak UMKM yang harus di kurang-kurangin.
2: Benar,
1: ya,
2: iya.
1: Itu juga sudah dijelaskan terlalu banyak seperti itu. Nah, yang kemarin-kemarin Kak, dari berjalannya, dari mulai start ini dibangun seperti itu, berapa hari, cukup membutuhkan berapa hari untuk bisa mengundang mereka atau membuat mereka tertarik untuk ikut di dalamnya?
4: Kalau ditanya berapa harinya pasti lumayan lama ya. Jadi
2: Jadi sebenarnya dari awal kita posting itu sudah ada sih Kak, kan kita kayak udah posting nih sesuatu kayak contoh udah spill teaser gitu kan Kak. Jadi itu sudah sebenarnya sudah ada beberapa UMKM ini beneran udah ada yang mulai DM tanya-tanya. Karena memang kita langsung ngasih tahu kan kita akan ada Festival Kuliner Pandalungan, akan ada dibuka untuk UMKM yang mau daftar dan bangun, karena kita ada bazar. Itu dari pertama video pertama yang diposting itu sudah ada yang bertanya mengenai UMKM-nya sendiri, disediakan berapa slot dan lain-lain seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal kita posting ada, meskipun hanya 1-2 ya kak ya. Nah seiring berjalannya waktu kita sudah mulai posting lebih detail kembali. Itu ya akhirnya ya lumayan banyak beberapa UMKM, dan akhirnya kita akurasi seperti itu.
1: Baik. Ngomong-ngomong tadi bicara ketertarikan dari masyarakat seperti itu. Jadi beberapa hari posting langsung sudah ada yang
2: iya,
1: tanya.
2: Iya, benar banget.
1: Ini sudah berapa hari berjalan nih?
2: Ini sudah berapa? Satu bulan. Kurang lebih satu bulan. Iya.
1: Dan tinggal gongnya aja.
2: Tinggal gitu ya. Gongnya aja, stay tune.
1: Luar biasa. Baik, terima kasih Kak Lili, Kak Egi. Kita ke Kak John, Kakak John ya. Saya hampir panggil Kak Joni nih. Kak, ini tadi kan sudah disampaikan filosofi sambal dalam budaya kuliner Indonesia. Nah, sambal unik apa yang menurut Kak John ini paling menarik perhatian pengunjung? Apa itu?
3: Jadi salah satunya mungkin kalau misalkan di daerah Jawa Timur, buat orang Jember juga kita nggak ada ya bahan makanan oncom di sini ya kak ya.
1: Iya,
3: mungkin susah nemunya mungkin kalau oncom ya. Salah satunya ada sambal oncom nanti dari Jawa Barat yang bakal kita tampilkan di pameran sambal Nusantara di situ. Ada juga beberapa sambal dari daerah Maluku, dari daerah Sumatera, dari Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Mereka tuh yang pakai bahan-bahan yang mungkin susah kita temukan di sini gitu. Salah satunya ada sambal yang pakai durian.
1: Ada
3: Jambi, daerah Sumatera. Betul, sudah kami siapkan bahan-bahannya. Ada sambal yang nanti bahannya dari fermentasi durian, seperti itu. Itu sebenarnya rasanya enak banget, unik, lebih ke unik.
5: Tempoyak,
3: benar sekali. Tempoyak nama, jadi dari durian yang difermentasi.
1: Ada
3: kak, ada. Itu enak banget. Kalau misalkan kita udah terbiasa makan, itu enak banget kak. Itu nanti bakal ada di pameran sambal Nusantara.
1: Sebentar. Itu duriannya yang dipilih itu durian yang seperti apa? Yang sudah matang sekali atau bagaimana?
3: Kami pilih dari durian yang sudah matang, lalu difermentasi menjadi lebih matang lagi.
1: Gitu.
3: Nah, kan kalau misalkan durian kan dia ada mengandung sedikit alkohol gitu ya kak ya. Mungkin ketika difermentasi lebih lama, dia jadi punya rasa yang lebih tajam lagi kan kak. Nanti tuh dicampur ke sambal itu, khas itu dia jadi punya cita rasa khas sendiri nanti di sambal itu.
1: Begitu kan, yang kita tahu kan durian tuh kan manis ya ketika sudah matang. Kemudian rasanya mungkin nggak akan berubah lah ya, kurang lebih ya seperti itu. Berarti kak, kau mungkin bisa dijelaskan rasa tempoyak sendiri itu seperti apa?
3: Jujur saya sendiri juga belum pernah nyoba kak.
5: Jadi memang enak, ada sedikit manisnya sedikit, tapi lebih cenderung ke gurihnya sih.
1: Oh gitu.
5: Iya. Jadi ya memang cita rasa sambal, rasa sambalnya manisnya sedikit kok.
3: Tetap terasa sambal kak. Karena pada akhirnya ada beberapa sambal juga yang dia ada manis-manisnya, mungkin biasanya dari gula merah, gula pasir. Cuman ini kita ambil manisnya dari situ nanti.
1: Gitu. Unik ya.
3: Unik banget.
1: Saya juga baru tahu.
3: Itu satu dari banyaknya sambal yang bakal ada nanti kak.
1: Begitu. Oke. Karena unik sekali, saya juga baru tahu kalau ada sambal yang juga menggunakan durian. Betul, seperti itu. Iya. Walaupun duriannya difermentasi kan, tapi kan rasa manisnya masih akan tetap ada begitu. Baik. Terima kasih karena kita sudah di penghujung waktu. Mungkin bisa disampaikan ini harapannya. Harapan untuk event ke depan ini seperti apa?
2: Mungkin dari Ibu Ketua kita terlebih dahulu boleh. Siap. Harapannya tentunya semoga event ini bisa ramai didatangi oleh banyak sekali masyarakat Jember. Dan mungkin kita masih ada beberapa slot untuk yang belum daftar sub-sub event kita. Bisa langsung sekali lagi cek Instagram Festival Kuliner Pandalunga. Dan bisa dilanjut mungkin harapannya oleh Ibu Ketua, monggo. Atau segala konsep dan lain-lain boleh juga.
1: Satu persatu boleh.
4: Pastinya ya banyak yang datang ya ke Jetas. Jangan lupa stay tune juga. Pasti banyak banget postingan-postingan FKP nantinya. Jadi jangan lupa di follow Festival Kuliner Pandalungan dan TikToknya juga.
1: Jadi event ini bisa terus berkelanjutan setiap tahun.
2: Amin, wajib.
1: Seperti yang tadi Pak Zulkifli bilang, kalau kalau bisa ya menyamai JFC lah ya.
2: Amin, ya, amin.
1: Tahun kesekian masih panjang. Gitu.
2: Masih panjang prosesnya.
1: Baik. Kak John dulu, mungkin harapannya apa kak?
3: Oke, di luar yang disampaikan sama Egi, sama Lili, pasti harapannya ketika pengunjung nanti datang, kita punya harapan lebih, mereka nggak cuma datang menikmati aja, tapi ada pesan yang mereka dapat dari event kita, dari Festival Kuliner Pandalungan. Mereka datang, mereka pulang bawa suatu hal yang berbeda, mereka dapat filosofi baru tentang makanan-makanan khas Nusantara. Atau mungkin ketika mereka mengikuti event-event riang gembiranya itu, mereka juga dapat loh dari tema salah satu sub-event aja, nanti mereka bisa mendapatkan suatu wawasan baru lah. Mereka pulang nggak sama ketika dengan mereka datang.
2: Nggak tangan kosong gitu ya.
3: Betul,
2: ya benar banget.
1: Oke, baik. Monggo Pak Zulkifli, okay. Harapannya
5: kalau dari
1: apa?
5: Saya lebih semoga event ini membawa berkah buat UMKM yang ikut.
2: Amin. Amin.
5: Mereka laris lah dagangannya di situ, banyak yang beli, ekonomi makin meningkat. Ya biasanya jual 30 mungkin di FKP nanti jadi 50.
2: Bisa di up, gitu. Oke. Okay.
5: Alhamdulillahnya okay. Begitu. Saya intinya tadi kan sudah teman-teman sudah bilang. Ada manfaat pengalaman ya, banyak yang datang. Nah, ini untuk UMKM-nya supaya mereka lebih berkah, lebih sejahteranya lebih naik lah. Itu saja harapan kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Ini sebenarnya saya juga masih mempersilahkan karena kita masih ada waktu sedikit saja untuk memberikan closing statement dari masing-masing. Monggo, silahkan. Atau mungkin dari perwakilan kami persilahkan dua orang, monggo. Iya, masih berbincang.
2: Oke, okay. Masih berdiskusi. Yang mana dulu yang harus disebutin tuh closing ini biar gong gitu kan, biar statement.
1: Betul.
2: Biar statement seperti itu. Oke. Okay. Mungkin closingnya bisa dari Kak John dulu.
3: Iya.
2: Ya.
3: Yang gong di akhir.
2: Yang gong di akhir.
3: Oh, gitu. Oke, okay, closing statement mungkin mewakili dari seluruh panitia juga yang udah hard work for this event. Kita berharap bahwasannya bersama-sama bahwasannya Festival Kuliner Pandalungan ini, meskipun ini menjadi pembelajaran kami selama perkuliahan, selain kami berharap ini untuk berkelanjutan juga dan kami mendapatkan banyak manfaat dari ini, kami secara rendah hati, dari hati terdalam, kami pengen masyarakat luas merasakan dampak dari Festival Kuliner Pandalungan. Gak cuma dari UMKM aja, pastinya pelaku-pelaku ekonomi lain juga harusnya bisa terdampak lah dari adanya Festival Kuliner Pandalungan. Dari saya seperti itu kak, gongnya silahkan.
2: Oke, mungkin gongnya yang ditunggu-tunggu gitu kan, sama masyarakat Jember. Selain tadi pedas, riang, gembira, tentunya gong kita ada di closing. Karena di closing kita akan ada DJ dan juga ada homeband dari mahasiswa Despar. Seru sekali. Dan tentunya ada guest star kita yang belum bisa di-spill nih kak. Beneran gak bisa di-spill. Karena itu biar menjadi secret dulu seperti itu. Tapi kita juga pasti ada guest star satu yang akan kita publish mungkin nanti H-1 atau H-2. Stay tune aja seperti itu. Jadi tidak hanya tentang kuliner, tidak hanya tentang sub event, tapi juga masyarakat Jember bisa bersenang-senang, bersuka cita, bergembira nantinya di Jember Town Square di tanggal 7 Juni di acara Festival Kuliner Pandalungan. Festival Kuliner Pandalungan Cik Jember remat. Oke.
1: Baik, terima kasih untuk narasumber yang luar biasa di sore hari ini. Ada Bapak Muhammad Zulkifli, S.Pd., M.Sc., selaku Koordinator Program Studi Destinasi Pariwisata Polije. Ada Bapak. Juga Kak Lilian Mulia Sutarjo, selaku Project Manager Festival Kuliner Pandalungan Volume 3. Di selanjutnya juga ada Kak Egi Danuarta, yaitu selaku PIC Entertainment Event Festival Kuliner Pandalungan, dan juga Kak John Apriliano selaku PIC Pameran Sambal Nusantara Mahakarya Pandalungan. Terima kasih untuk kedatangannya, terima kasih untuk hadirnya di sini. Semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar.
2: Amin.
1: Semoga nanti banyak pengunjungnya, masyarakat juga semakin tertarik dengan sajian yang disajikan seperti itu. Insya Allah event ini akan berlanjut dalam
2: sampai seterusnya selamanya. Oke, amin.
1: Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Insyaallah kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Jember, jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2026, bertempat di Jember Town Square. mulai pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Sekali lagi, pukul 7 pagi sampai 10 malam. Mari kita ramaikan, nikmati kuliner tradisi yang dikemas apik secara modern dengan semangat pedas riang gembira. Saya Aprilia Purbasari beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di UMKM Bicara edisi berikutnya. Selamat sore dan salam sukses UMKM Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar dan pemirsa, Mall Pelayanan Publik MPP resmi di-launching. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menekankan perizinan yang cepat dan bebas dari calo bagi masyarakat. Laporan selengkapnya Aris Deka.
1: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun resmi melakukan soft launching Mall Pelayanan Publik atau MPP. Fasilitas yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 120 Kota Madiun ini mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat. Saat ini terdapat 13 organisasi perangkat daerah atau OPD yang siap melayani 54 jenis perizinan masyarakat. Bagus menegaskan bahwa proses perizinan di Kota Madiun kini harus berjalan dengan cepat dan mudah. Ia juga meminta petugas bersikap transparan mengenai waktu tunggu dan aktif membantu masyarakat yang kekurangan syarat. Langkah integrasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam merespon konsep Smart City. Bagus juga memastikan seluruh proses perizinan bebas dari praktik calo dan berjalan sesuai dengan aturan.
2: Adanya MPP ini sebagai tempat integrasi perizinan dari dinas-dinas untuk menjadi satu lebih cepat. Dan ini bukti bahwa pemerintah Kota Madiun respon terhadap Smart City, program Smart City. Dan juga seluruh perizinan sekarang nggak boleh perizinan lama susah. Madiun perizinannya semuanya mudah. Kalau calo-calo sekarang sudah nggak ada, nggak usum calo-calo yang Madiun ini. Begitu, calo-calo nggak ada, izin semuanya sesuai aturan.
1: Bagus mengatakan ke depan standarisasi pelayanan publik ini dapat diperkuat dengan kehadiran 8 instansi vertikal tambahan untuk melengkapi layanan yang sudah ada. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun Sumarno mengatakan, instansi vertikal yang akan bergabung antara lain BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Kemenag, Kejaksaan, Kepolisian, Taspen, serta BUMD setempat.
3: Kemudian, Sapa. Nanti kami sudah dalam tahap perencanaan dan nanti insya Allah di pengerjaan di antara bulan Juni dan Juli.
1: Untuk mendukung penambahan layanan tersebut, pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan anggaran pengembangan fasilitas MPP. Salah satunya melalui dukungan Dinas PUPR untuk pengadaan sarana pendukung layanan. Menurut Sumarno, berdasarkan paparan desain perencanaan penambahan layanan dan fasilitas di MPP diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 800 juta rupiah. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Gencarkan edukasi, Pemkab Magetan menargetkan nol kematian ibu melahirkan pada 2026. Selengkapnya Yusron Al-Fatah.
4: Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur melalui Dinas Kesehatan setempat menggelar workshop kesehatan ibu hamil. Berlangsung di indoor baru terangkil di Swatomboro, Kecamatan Karas. Kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional Gerakan Bumil Sehat yang digagas Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi serta menekan angka kematian ibu dan bayi. Di Swatomboro dipilih sebagai lokasi kegiatan karena tercatat memiliki jumlah ibu hamil tertinggi di wilayah Magetan. Selain itu, tren ibu hamil dengan resiko tinggi dalam 3 tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Sehingga diperlukan intervensi melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Bupati Magetan Nani Sumantri menegaskan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah pencegahan resiko komplikasi saat persalinan.
5: Memeriksakan kehamilan selama hamil paling sedikit 6 kali pemeriksaan dan USG 2 kali. Jadi kami itu pada ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya di posyandu-posyandu yang ada di desa-desa maupun di mostu-mostu maupun di sarana-prasarana kesehatan yang ada di.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Rohmat Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menyasar para ibu hamil beserta suami agar memahami pentingnya pendampingan selama masa kehamilan hingga pasca persalinan. Menurut Rohmat, komplikasi yang paling sering ditemukan pada ibu hamil di Magetan adalah hipertensi dan pendarahan. Kedua kondisi ini menjadi faktor utama yang berisiko menyebabkan kematian ibu jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Ia menambahkan, peran keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menjaga keselamatan ibu hamil. Untuk itu, Dinas Kesehatan menggaungkan gerakan Si Jamil, awasi dan jaga ibu hamil yang turut diluncurkan dalam kegiatan tersebut.
6: Kalau dari data yang kami peroleh, kebanyakan komplikasi daripada ibu hamil itu yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi, dan itu juga banyak kita jumpai ibu hamil yang menderita hipertensi. Dan itu salah satu risiko tinggi untuk bisa terjadinya Komplikasi diantara ikamsi, kejang saat kehamilannya. Kemudian yang kedua, pendarahan. Pendarahan pasca melahirkan. Itu juga harus perlu dipersiapkan dari mulai sejak sebelum hamil, selama hamil, sama persalinan. Dengan cara mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan juga yang penting utama adalah kepedulian dari masyarakat di sekitar ibu hamil itu. Terutama keluarga intinya, suaminya, dan tetangga kiri kanan.
4: Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 2025 terdapat 9 kasus kematian ibu di Magetan. Sebagian besar terjadi bukan saat proses persalinan, melainkan pada masa nifas atau hingga 42 hari setelah melahirkan. Adapun hingga Mei 2026, Dinkes mencatat belum ada kasus kematian ibu di Magetan. Pemerintah daerah pun menargetkan capaian nol kematian ibu hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sebagian pelaku UMKM mengeluhkan harga plastik dan bahan baku yang naik, antara lain pengrajin keripik tempe di Ngawi. Imam Malik melaporkan.
7: Kenaikan harga plastik, minyak goreng, serta bahan baku berdampak pada sejumlah usaha di wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain, usaha mikro kecil menengah UMKM keripik tempe di Sadeng, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Seorang pengrajin tempe, Kak Said, mengaku berupaya bertahan di tengah biaya produksi yang terus meningkat. Kenaikan harga bahan baku belakangan ini cukup signifikan. Mulai harga kedelai, minyak goreng, hingga plastik kemasan.
8: Kondisi sekarang ya jalan terus, namun saya mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik ya, kita menyadarinya dengan menaikkan harga. Namun untuk harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama-kelamaan karena berita di semua berita itu nah semuanya naik ya, lama-lama kelamaan menyadari.
7: Asaid melanjutkan, harga kedelai mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp9.000 per kilogram mencapai Rp10.600 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik mencapai Rp21.500 per liter dari sebelumnya sekitar Rp18.000 per liter. Sedangkan harga plastik naik mencapai Rp74.000 per gulung dari sebelumnya sekitar Rp45.000. Kasaid berharap harga-harga bahan baku dapat normal kembali sehingga dapat memproduksi tempe setiap hari. Sekarang ini, ia hanya mampu memproduksi 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku, ia menurunkan volume produksi. Di sisi lain, Kasaid terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
9: Terima kasih, Madaristu. Pendengar, pemerintah Kota Probolinggo menerima bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Laporan Hairul Umam Masdugi.
10: Pemkot Probolinggo mendapatkan bantuan 200 drum aspal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal itu untuk mendukung perbaikan jalan di sejumlah titik ruas di jalan kota Probolinggo. Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Pemkot Probolinggo setelah anggaran perawatan jalan tahun 2026 ini yang dikelola Dinas PUPR Perkim telah habis digunakan sejak akhir Maret lalu. Seperti yang diketahui, Dinas PUPR Perkim Kota Probolinggo tahun ini hanya mengalokasikan anggaran sekitar 300 juta untuk pemeliharaan jalan di seluruh wilayah Kota Probolinggo. Namun anggaran tersebut terserap dalam beberapa bulan pertama untuk penanganan jalan berlubang. Drum aspal tersebut cukup membantu pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan jalan di beberapa titik prioritas sambil menunggu tambahan anggaran melalui perubahan APBD 2026. Rini juga mengapresiasi perhatian Pemprov Jawa Timur terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kota Probolinggo.
11: Aspal yang 200 drum dari Pemprov itu memang kemarin kita sudah pertemuan-pertemuan ya, cuma nanti sekitar bulan akhir Mei ini atau Juni mungkin itu baru diserah terimakan. Ya Alhamdulillah tetap itu bisalah untuk bertahan sampai dengan nanti pembahasan PAPBD.
10: Ia berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan jalan rusak yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Selain itu, Rini mengajak masyarakat untuk berperan menjaga fasilitas umum, khususnya jalan dan saluran drainase. Salah satu langkah sederhana yang dinilai penting ialah tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang merusak saluran air dapat menyebabkan genangan meluber ke badan jalan. Kondisi tersebut mempercepat kerusakan jalan karena terus tergerus air.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan, Aprilia.
12: Baik, terima kasih Arga. Kabupaten Jember menjadi wilayah terluas dalam program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur. Berikut laporan Gia Deborah.
13: Andi Wijanarko selaku Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa program optimasi lahan pertanian di Jawa Timur saat ini mencakup sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 penyedia yakni Universitas Jember, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi 10 November. Menurut Andi, lebih dari 50% kegiatan optimasi lahan di Jawa Timur berada di wilayah Jember. Hal itu disebabkan luas baku sawah di Kabupaten Jember menjadi salah satu yang terbesar di Jawa Timur.
14: Dan di Jawa Timur ini ada sekitar 19.000 hektar yang dikerjakan oleh 3 pendidikan, yaitu Universitas Jember, kemudian Universitas Brawijaya, dan BTS. Dari 19.000 tersebut, nanti sudah disampaikan oleh Prof. bahwa si Jember itu 10.600 sekian hektar, ya, 670 hektar, artinya 50% ada di 50% ada di kegiatan di Jawa Timur, tapi misalnya ada di Universitas Jember, ya, karena memang salah satu wilayah yang luas sawahnya di Jawa Timur yang relatif luas itu adalah di Jember, dan optimalisasi lahan di Prof intinya kan peningkatan IP dari IP 1, IP 2, dari IP 2, apabila bisa ke 3, atau memang ke 2,5, atau 2,5, seperti itu ya Prof. Jadi sebenarnya terkaitan itu sebenarnya memang permasalahannya dari awal adalah Aruino.
13: Ia menjelaskan lebih lanjut program optimasi lahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman atau IP. Namun demikian, Andi mengakui bahwa hingga saat ini pemetaan indeks pertanaman masih menjadi tantangan. Karena itu pihaknya membuka peluang kerjasama dalam penguatan pemetaan IP berbasis spasial agar proses perencanaan dan pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lebih efektif. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
12: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani.
15: Baik, terima kasih rekan Aprilia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyuwurip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongteng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
17: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu tinggi sekali.
16: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
18: Kami sangat terbantu dengan apa program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa apa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan. Gitu.
16: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Pelamengan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Arin Reki melaporkan.
15: Pendengar, populasi di Hungaria yang semakin menurun membuat potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa masih terbuka lebar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
19: Populasi di Hungaria semakin menurun. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati, usai mengisi sambutan dalam seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa. Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati berharap menurunnya populasi di Hungaria dapat membuka potensi warga negara Indonesia yang bekerja di negara Eropa itu terbuka lebar, termasuk bagi lulusan UWKS.
20: Ternyata tadi ditunjukkan populasi masyarakat Hungaria semakin menurun, sehingga harapannya lulusan Untas Wijaya Kusuma bisa bekerja di sana.
19: Di samping itu, Rektor UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati melakukan kerjasama dengan Prometheus Academy agar lulusan UWKS bisa bekerja di Eropa. Pendiri Prometheus Academy, Neji David, mengatakan memberikan dan membuka lebih banyak peluang kerja seperti masyarakat di Eropa.
21: Prometheus Academy to give the opportunity equal and make the opportunities equal all over the world. So, Indonesian students and Indonesian fresh graduates get the same opportunity as the people in Europe. We open remote job opportunities and internships to European best companies. And with that, we are not just saying we are connected to you, we are guaranteed for that. And that's our main unique value that we always sell, that we always say that don't judge our company based on our performance. Judge us based on our failure, because there is a less failure.
19: Melalui seminar Jalan Pintas Menuju Pasar Tenaga Kerja Eropa, mahasiswa-mahasiswi UWKS mendapatkan wawasan dan peluang karir internasional secara langsung dari para praktisi dan industri profesional. Farida Usnia melaporkan.
15: Pendengar, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh Bangkalan resmi mengoperasionalisasikan ruang hemodialisa terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
22: RSUD Syarifah Ambani Ratu Ebu Bangkalan resmi mengoperasikan ruang hemodialisa atau HD terbaru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Bangkalan dan sekitarnya, khususnya bagi pasien dengan penyakit ginjal yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Seusai meresmikan, Bupati Bangkalan Lukman Hakim berharap fasilitas dengan peralatan kesehatan yang modern ini sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
23: Ini dalam upaya kita dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Bahwa di kita ternyata banyak warga atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan untuk cuci darah. Yang kemudian sehingga kemudian kita dalam hal ini penambahan itu ya, penambahan dan unit yang nantinya untuk supaya pelayanan ini lebih maksimal.
22: Dokter penanggung jawab unit dialisis Rashida Fajaria menuturkan, dengan penambahan alkes mesin cuci darah ini akan memotong daftar tunggu pasien. Meskipun penambahan ini masih jauh dari kata ideal dibandingkan dengan jumlah pasien yang perlu mendapatkan perawatan.
24: Sudah mencoba ngitung tentang jumlah pasien dan jumlah pasien selama-selama-selama-selama. Perbandingan kira-kira jumlah pasien yang butuh cuci darah berapa? 170-an mesin yang ideal. Cuma kita di sini baru ada 20 mesin. Jadi sebenarnya 20 mesin kita masih kurang sebenarnya. Cuma ini kan tidak bisa langsung nambah-nambah seperti itu. Jadi Jadi banyak proses yang harus dilalui.
22: Mengusung tema mengalirkan harapan menjaga kehidupan, kehadiran ruang hemodialisa ini diharapkan dapat memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih optimal, nyaman, dan berkualitas bagi masyarakat Madura, khususnya pasien gagal ginjal yang memerlukan terapi hemodialisa secara berkelanjutan. Ani Hasana melaporkan.
15: Mendengar waspada demam berdarah dengue atau DBD di musim pancaroba, PMI Kediri pastikan stok darah aman. Seperti yang dilaporkan Ana Kusuma berikut ini.
1: Memasuki musim pancaroba dengan curah hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur pada pertengahan tahun 2026 ini, Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kediri, memastikan ketersediaan stok darah dan trombosit dalam kondisi aman. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah memperkuat langkah antisipasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan darah berdasarkan tren permintaan rumah sakit maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri. Ia menyebutkan, stok darah dan trombosit hingga saat ini masih mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk penanganan pasien DBD yang membutuhkan transfusi secara berkala akibat penurunan trombosit.
2: Jadi untuk PMI Kabupaten Kediri, untuk persediaan darah sampai saat ini aman. Jadi karena di musim kita kan musim kemarau sama penghujan. Nah, tapi kan apa, kan ini bukan kejadian yang luar biasa, sehingga sudah bisa diprediksi kebutuhan darah itu untuk trombosit kalau terkait DB misalnya, itu sudah diantisipasi, sehingga alhamdulillah persediaannya cukup selama ini yang dibutuhkan rumah sakit yang barangkali memerlukan untuk transfusi pasien DB itu.
1: Sementara itu, staf Markas PMI Kabupaten Kediri, Eko David, menyampaikan bahwa selain mengoptimalkan layanan donor darah keliling, saat ini PMI juga mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran DBD di musim pancaroba dengan tetap rutin membersihkan lingkungan dan juga genangan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
3: Kita setiap hari kan mesti model ya, juga kegiatan donor di luar juga banyak. Hari ini ada di Kecamatan Gandangan dan mana itu di MTS Kras. Dan besok ada di Balai Desa Dangsewu.
1: PMI Kabupaten Kediri berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah juga terus meningkat di tengah kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Ana Kusuma melaporkan.
15: Beralih ke informasi olahraga, mendengar kompetisi sepak bola putri berjenjang dan rutin dinilai menjadi wadah penting untuk mencetak pemain muda berbakat serta membangun ekosistem sepak bola putri yang semakin kompetitif dan berkembang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Kehadiran sepak bola putri yang berlangsung rutin dan berjenjang diharapkan menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur. Kompetisi seperti Hydro Plus Soccer League Regional Surabaya yang berlangsung untuk dua kategori usia yakni U15 dan U18 dan dilaksanakan mulai 11 Oktober sampai 23 Mei terbukti menghadirkan persaingan ketat antar tim serta pemain potensial terbaik di Jawa Timur. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro turut mengapresiasi terlaksananya kompetisi tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mampu ikut menggelorakan perkembangan sepak bola putri di Jawa Timur.
6: Ya, nanti bisa menjadi aplikasi lagi. Tes, kemudian kelanjutan, Pak.

0: sama-sama untuk menyelenggarakan kegiatan secara regional, provinsi, pemprov ataupun secara nasional bahkan internasional.
1: Sementara itu pada kategori U15 gelar juara berhasil diraih Arema FC Women. Di kategori U18 gelar juara diraih Tiger Football Academy. Juara dan runner-up di setiap kota akan mengikuti putaran nasional All-Star Hydroplo Soccer League pada 5-12 Juli mendatang di Super Soccer Arena Kudus. Program ini bertujuan untuk membangun ekosistem positif untuk sepak bola putri di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada rekan Gita Ayu. Gita, silakan.
3: Baik, terima kasih Dini. Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat di Pamekasan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 berhasil mencetak rekor muri karena jumlah peserta terbanyak di Indonesia. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar Senam Anak Indonesia Hebat di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan sebagai puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Minggu 24 Mei 2026. Senam tersebut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti serta diikuti 24.114 siswa PAUD, SD, dan SMP. Kegiatan itu berhasil mencetak rekor Museum Rekor Indonesia MURI sebagai penghargaan atas Senam Anak Indonesia Hebat oleh pelajar terbanyak. Mendikdasman Abdul Mukti mengatakan, penyelenggaraan senam ini mendapat penghargaan rekor MURI karena jumlah peserta yang sangat banyak.
5: Penyelenggaraan Senam Anak Indonesia Hebat ini mendapatkan penghargaan rekor MURI dan ini merupakan capaian yang signifikan untuk memulai langkah dan semangat baru memajukan pendidikan di Pamekasan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
4: Menurut Mukti, program Senam Anak Indonesia Hebat sebagai salah satu upaya untuk membangun generasi sehat, kuat, dan hebat. Ia menekankan bahwa olahraga bagian dari pelaksanaan penguatan pendidikan jasmani, rohani, dan karakter. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Brace Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sapekera bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air serta meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Taguan Novan Trian melaporkan.
6: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
7: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang. Pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai, ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
6: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
8: Tentunya pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
6: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekera, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Baik. Selanjutnya

0: Kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
1: Ya, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama informasi dalam Info Prima yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam serangkaian program acara terangkum dalam Jember sore ini untuk edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Aprilia Perbasari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, bagi banyak orang secangkir kopi adalah ritual wajib untuk memulai hari, bahkan mengakhiri hari. Bahkan ngopi bisa dilakukan berulang kali dalam sehari saking nikmatnya. Namun tanpa disadari, hal ini bisa memicu rasa gelisah dan tubuh terasa overstimulasi. Nah, meski umum terjadi, konsumsi kafein berlebihan bisa mempengaruhi berbagai sistem tubuh dan membuat Anda merasa tidak nyaman. Ahli gizi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika kita minum kopi terlalu banyak, apa yang bisa dilakukan untuk meredakan gejalanya, serta bagaimana mencegahnya. Oke, kita akan ulas dulu ya, apa yang terjadi pada tubuh saat kebanyakan ngopi. Nah, pendengar, karena kafein bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat dan berbagai fungsi tubuh lainnya, menurut Javon Gold, konsumsi kafein di atas 400 mg per hari, ini setara sekitar 2 hingga 3 cangkir kopi 12 ons ya, ini dapat memicu berbagai gejala seperti gelisah dan gugup, jantung berdebar, gangguan tidur, gangguan pencernaan, tremor, atau otot berkedut. Kecemasan meningkat, ini juga jadi opsi. Jadi pada level sangat tinggi, yaitu lebih dari 1200 mg, kafein bahkan bisa memicu efek toksik seperti kejang. Pendengar, Ryan Krieger menambahkan bahwa sensitivitas terhadap kafein berbeda pada setiap orang, namun batas aman untuk orang dewasa sehat tetap dianjurkan tidak melebihi 400 mg per hari untuk mencegah efek samping yang berat.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Belajar Bahasa Jember, edisi Beh.
4: Beh, bijak kamu sudah tak kasih tahu. Kalau mau makan tuh ya ambil sudah nasinya di Magic Jar.
3: Beh, dalam bahasa Jemberan, memiliki arti yang mirip dengan dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai seruan atau panggilan untuk menarik perhatian seseorang, atau juga bisa digunakan sebagai ekspresi keheranan dan keterkejutan.

Nah, pendengar, overdosis ringan kafein memang tidak mengancam nyawa, tapi bisa membuat tubuh jadi sangat tidak nyaman. Nah, langkah sederhananya yaitu berhenti ngopi dulu. Ini tanda seperti tangan bergetar, dada berdebar, atau cemas berlebihan adalah sinyal untuk berhenti. Jadi hentikan dulu kopi dan semua sumber kafein termasuk yang tersembunyi seperti coklat, kemudian teh, minuman energi atau obat pereda nyeri tertentu. Dan perbanyak minum air putih. Nah, kafein ini kan bersifat diuretik sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Minum setidaknya 500 ml air atau lebih banyak bila diperlukan. Jika Anda memiliki elektrolit, itu juga bisa membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Atau mungkin boleh jadi Anda memakan cemilan atau makanan ringan. Karena kafein lebih mudah memicu gejala ketika dikonsumsi saat perut kosong. Jadi kombinasi karbohidrat, protein misalnya seperti roti, selai kacang, yogurt, dan buah atau kacang-kacangan, ini dapat membantu menstabilkan respon tubuh terhadap kafein.

0: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah dengan tema Pegayau Amanah Rezeki Berkah Menjemput Ridho Melalui Kerja. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para pendengar radio RRI Jember Pro 1 rahimani wa rahimakumullah. Bekerja bukan sekedar rutinitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, setiap keringat yang mengalir saat kita menjalankan tugas adalah bagian dari ibadah. Ibadah yang mendatangkan keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas bagaimana menjadi sosok pegawai, pekerja yang amanah agar setiap rupiah yang kita bawa pulang menjadi wasilah turunnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio RRI Jember rahimani wa rahimakumullah. Hal pertama yang harus kita tanamkan dalam hati adalah bahwa bekerja demi mencari nafkah memiliki pahala yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merangkaskan bahwa dari sekian banyak harta yang kita infakkan, baik itu untuk jihad, sedekah kepada orang miskin, ternyata yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja dengan ikhlas adalah bentuk ihsan atau perbuatan baik yang nyata kepada orang-orang terdekat kita. Dengan niat yang benar, pekerjaan kita berubah statusnya dari sekedar kebiasaan menjadi ketaatan. Inilah mengapa seorang muslim yang baik akan selalu memberikan yang terbaik bagi keluarganya, sebagaimana teladan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kriteria pekerja yang cintai Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa alaihi salam memberikan dua kunci utama, yaitu al-qawi dan al-amin. Al-qawi artinya memiliki kekuatan atau kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Sedangkan al-amin berarti jujur dan dapat dipercaya. Dua sifat ini harus berjalan beriringan. Seorang guru yang kompeten haruslah amanah dalam mendidik anak-anak muridnya. Seorang pekerja konstruksi yang ahli haruslah amanah dalam menjaga kualitas materialnya. Begitu pula aparatur negara. Profesional dan kapabilitas saja tak cukup jika tidak dibarengi dengan integritas untuk menjauhi suap dan praktik zalim lainnya. Menaikkan amanah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah perintahkan pada kalian semua untuk menyerahkan amanah kepada ahlinya. Bahkan seorang bendahara muslim yang menjalankan tugasnya dengan jujur dan berniat baik, ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang bersedekah. sebaliknya. Sikap lalai dan malas dalam bekerja bukan hanya merugikan instansi, tetapi merupakan dosa karena kita telah melalaikan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Keberkahan rezeki seringkali diuji melalui hal-hal yang terlihat kecil, seperti hadiah yang berkedok tips atau suap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas berikan peringatan kepada para pegawai dan pejabat agar berhati-hati. Beliau pernah menyindir seorang pengurus zakat yang menerima hadiah dengan kalimat yang sangat tajam. Beliau bersabda, "Cobalah ia duduk saja di rumahnya dan perhatikan apakah ia akan menerima hadiah tersebut atau tidak." Artinya, hadiah yang datang karena jabatan atau posisi kita di pekerjaan seringkali adalah bentuk pengkhianatan tersembunyi. Ingatlah, rezeki yang halal meskipun sedikit akan mendatangkan keberkahan dan ketenangan. Sementara harta yang haram meskipun banyak hanya akan membawa kegelisahan dan akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dengan tangan sendiri jauh lebih mulia daripada tangan yang mengadah meminta-minta kepada manusia atau menerima sesuatu yang bukan haknya. Para pendengar radio RRJ Marpro 1 rahimani wa rahimakumullah, mari kita jadikan tempat kerja kita sebagai ladang ibadah kita. Jadilah pegawai yang kompeten, pekerja yang jujur, dan pejabat yang terpercaya. Dengan menjaga amanah, kita tidak hanya menjemput gaji di akhir bulan, tapi kita sedang menjemput keberkahan yang akan mengalir hingga anak cucu kita kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua karunia rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari segala bentuk pengkhianatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرف وقدر جدا عالية رفيعة وبعد

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumaninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga memengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.

Pendengar, bagi Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, sekiranya untuk berhenti sejenak untuk menjalankan ibadah sholat maghrib karena memang waktunya sangat terbatas seperti itu, sehingga jangan sampai melewatkan waktu untuk sholat mungkin berjamaah di masjid maupun musala, dan setelah itu Anda bisa melanjutkan perjalanan kembali. Pendengar, semoga yang saat ini tengah dalam perjalanan diberikan keselamatan sampai di kediaman, sampai di tempat tujuan, dan pastikan Pro 1 RR Jember selalu bisa menjadi teman setia Anda pendengar dimanapun Anda semuanya berada.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Pendengar, buah semangka menjadi salah satu buah yang menyegarkan dan nikmat disantap, khususnya di siang hari. Semangka yang menyimpan banyak air ini bisa mencegah dehidrasi setelah beraktivitas harian di luar ruangan. Dan untuk menjaga kesegaran buah semangka, beberapa orang memilih menyimpannya di dalam kulkas dan mereka percaya bahwa semangka yang disimpan di kulkas bisa awet dan segar. Namun, rupanya beberapa ahli justru berpendapat sebaliknya. Peneliti berpendapat bahwa semangka yang disimpan di kulkas bisa mengalami penurunan kualitas mutu. Nah, benarkah demikian? Kita akan simak penjelasannya. Yang pertama, kualitas nutrisi semangka jadi berkurang, pendengar. Nah, kenapa semangka tidak boleh disimpan di kulkas? Kita tahu kebiasaan menyimpan semangka di kulkas ternyata dapat menghilangkan semua kandungan nutrisinya di dalamnya atau menurunkan kualitas semangka itu sendiri. Jadi berdasarkan sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal of Agriculture and Food Chemistry menunjukkan bahwa semangka yang disimpan pada suhu kamar memiliki kualitas lebih baik, apalagi jika dibandingkan dengan semangka yang disimpan di kulkas. Semangka yang didinginkan ini akan menghambat proses penambahan nutrisi, pendengar, karena pasalnya semangka yang dipetik dan disimpan di suhu ruang normal akan terus menghasilkan nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh.
1: Bu, boleh aku bantuin ibumu masak?
2: Jangan! Duh, nanti dapur jadi berantakan, malah nggak selesai-selesai memasaknya.
1: Kalau gitu, aku bantuin masukin baju ke lemari ya.
2: Aduh, stop. Gak usah, Tata. Sudah. Diem aja di depan TV. Nanti lemari jadi berantakan semua.
3: Ibu, siapa yang sering begini? Merasa ribet saat anak ingin membantu pekerjaan kita? Membiarkan anak membantu terkesan ribet dan berantakan. Padahal, membiarkan mereka akan menumbuhkan jiwa kepedulian, menumbuhkan kreativitas, dan melatih tanggung jawab. Ribet demi kebaikan? Gak apa-apa kan?

Pendengar, menyimpan semangka di kulkas tidak menjamin buah tersebut bisa awet dan tetap segar. Sebab semangka yang disimpan di kulkas selama 7 hari ini bahkan akan mengalami pembusukan. Meletakkan semangka dalam wadah plastik di kulkas justru dapat menyebabkan bakteri berkembang biak. Oleh karena itu, pastikan untuk menyimpan semangka di suhu ruangan normal dan segera menyantapnya agar terhindar dari pembusukan. Bahkan, pendengar, penyimpanan semangka potong di kulkas rentan bakteri berkembang biak. Jadi buah semangka yang sudah dipotong sebaiknya tidak disimpan di kulkas bersama makanan mentah lainnya. Nah, pendengar, buah semangka yang sudah dipotong lebih rentan terinfeksi bakteri jahat dan kuman. Jadi resiko terpapar bakteri jahat semakin tinggi apabila semangka yang sudah dipotong dibiarkan di wadah terbuka saat berada di dalam kulkas. Semakin lama menyimpan buah semangka potong di kulkas, maka semakin banyak pula bakteri yang bisa berkembang. Demikian pendengar untuk informasi pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat sehingga Anda yang biasa menyimpan buah seperti semangka ini di dalam lemari pendingin, alangkah baiknya apabila tidak membiarkan kebiasaan ini secara terus-menerus. Bagaimanapun juga, memang setiap buah ini akan mengalami masa pembusukan dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu memang alangkah lebih baik jika buah ini akan cepat disantap, seperti itu, untuk menghindari pembusukan. Pendengar, sesaat lagi ada early warning system yang akan dipandu oleh rekan Gia Dubora. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap stay di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita lagi banjir melanda desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akibat curah hujan tinggi.

0: dan sampune ya opo kok.
1: Dan meleka dane pun.
2: Berkabar daerah Basa Metura, area Semangken, Senin, Segemi Mei 2006 rekor sarang kaula mansutai. Tretan sedejena, semak ka Idul Adha 1440 petok Hijriah, PT ASDP Ferry Indonesia Persero mulai makuat layanan feri ke Tapang Gilimanu. Hal kadinto kaangkui antisipasi lonjakan lalu lintas kendaraan ben penumpang tenganah kondisi cuaca seki dinamis selat beli. Peningkatan layanan laksan agi kalaben nambe kapal ka armada ngoptimalaki area parkir logistik bernyusui aki pola operasi feri kaangkui mastai aki arus lalu lintas lancar bekto liburan sepanjegen. Sekretaris Perusahaan PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Windy Andele, nyata aki je keamanan pengiriman pakun aropa aki prioritas utama perusahaan tengah-tengah mobilitas masyarakat seetambai sebelum na Idul Adha. Sape si mental, se'e nyama aki jaguar, se'e ndi berngantos ka seton kenika, aropa aki hadiah langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, ka angkui sampeli menangkah keben kurban Idul Adha 1440 petok Hijriah. Bupati Situ Bente Jawa Timur Yusuf Riu Wahyu Prayogo, ngocak motor sekerangkong ka Presiden Prabowo Subianto ampon apareng sapeh deging ka angkui akorban aki masyarakat Situ Bente. Sapeh si mental panekah bedi korban aki desa Sopet Kecamatan Jangkar. Sapeh se akan di orang tane Situ Bente Karinto apele deti korbana Presiden Prabowo Subianto ngalak lema sapeh se lain. Ampon lestari berkabar Basa Madura se pepolong tim redaksi RRI Jember Mator Sekelangkong.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Malam hari ini kami akan mengangkat atau mengetengahkan topik terkait waspada penyakit muncul saat El Nino. Pendengar Pro 3, fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada perubahan cuaca, kekeringan hingga berkurangnya pasokan air, tetapi juga bisa memicu berbagai persoalan kesehatan, suhu yang lebih panas, kemudian kualitas udara yang menurun, minimnya air bersih hingga meningkatnya paparan debu dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan, dehidrasi, infeksi hingga ancaman kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kondisi lingkungan saat El Nino juga dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan kondisi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang beraktivitas di ruang terbuka dan terpapar cuaca ekstrim. Untuk itu pendengar, kami sudah menghadirkan tiga narasumber yang akan berbincang bersama malam hari ini. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Darmawan Budi Setianto SPA Susbp Respika. Beliau adalah dokter spesialis anak RSCM Jakarta sekaligus menjabat sebagai kepala divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam, Dr. Budi.
2: Fakultas Kedokteran
3: Universitas. Ya. Selamat malam. Ya, suara saya jelas.
1: Ya, baik, sangat terdengar jelas di studio, Dr. Budi. Berikutnya saya akan menyapa.
3: Dikit koreksi.
1: Ya.
3: Saya mantan kepala divisi. Sekarang saya sudah baru masuki masa pensiun.
1: Oke, baik, terima kasih.
3: Mantan, ya.
1: Ya, baik, terima
3: dan
1: kasih.
3: Dan saya biasanya disapa dengan Darmawan, bukan Budi ya.
1: Oke, baik, terima kasih, Dr. Darmawan. Berikutnya saya juga akan menyapa ada Ibu Dr. Dewi Rohma SKM MKes. Beliau adalah akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selamat malam Ibu Dewi.
4: Selamat malam Mbak, selamat malam Bapak Ibu semuanya.
1: Ya baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Syarif Arifin. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Selamat malam Mas Syarif.
5: Selamat malam semuanya, terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk ketiga narasumber kami malam hari ini, kita akan segera memulai dialog kita di kesempatan kali ini. Dan yang pertama saya akan berbincang dengan Dr. Darmawan. Baik, dokter, kita mengetahui bahwa memang El Nino sering dikaitkan dengan cuaca panas, kemudian juga penurunan kualitas udara. Dan sejauh ini bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan terutama pada anak-anak, dokter?
3: Ya, jadi secara umum dengan El Nino tadi sudah diuraikan oleh Mbak Gia. El Nino adalah perubahan cuaca yang menyebabkan kemarau akan berlangsung lebih panjang daripada biasanya, lebih panas, yang ini kemudian berdampak kepada berbagai hal tadi, kekeringan, lalu kekurangan pasokan air, ketahanan pangan turun. Kekeringan tadi berdampak bisa menyebabkan risiko kebakaran hutan, akan terjadi polusi, ya. Suhu yang panas bisa menyebabkan dehidrasi dan sengatan panas, heat stroke. Itu semua secara umum, semua lapisan masyarakat akan terdampak. Tetapi khususnya untuk kelompok rentan, seperti tadi Mbak Gia juga sudah sebutkan, anak-anak, terutama anak usia muda ya, karena anak ini spektrumnya luas, mulai dari bayi baru lahir dengan sampai remaja 18 tahun itu namanya anak, sehingga tidak bisa dipukul rata hanya menyebut anak. Nah, yang paling terdampak tentunya nantinya adalah anak usia muda, makin muda makin rentan, karena seperti kita tahu anak masih dalam fase tumbuh kembang sehingga semua sistem tubuhnya masih dalam proses tumbuh dan kembang, belum matang belum bisa berfungsi dengan optimal, termasuk fungsi pertahanan tubuh di sistem pernapasan dan juga sistem imunitas, semua sistemnya belum matang. Sehingga berbagai dampak El Nino dengan segala variasi masalahnya tadi tentu akan berdampak lebih besar pada kelompok usia anak, terutama usia anak yang usia lebih muda.
1: Oke. Okay.
3: Itu awalnya begitu, Pak Kiat. Okay.
1: Baik, lantas Dokter Darmawan, penyakit apa saja yang paling sering muncul atau meningkat saat musim ini atau El Nino ini terjadi berkepanjangan?
3: Pertama, karena berbagai hal tadi ya, kombinasi antara kemarau panjang, kebakaran hutan, kelangkaan air, itu yang pertama terdampak adalah sistem pernapasan kita berisiko untuk mengalami pajanan terhadap berbagai hal tadi. Debu, polusi, apalagi kalau ada kebakaran hutan, maka akan terjadi peningkatan polusi oleh particulate matter, namanya partikel kecil dari hasil dari kebakaran. Itu semua akan mau tidak mau terhirup oleh kita ya, karena beda dengan air misalnya, kalau air kita masih bisa memilih mana yang akan kita konsumsi dan yang tidak. Tapi kalau udara, dimanapun kita berada, mau tidak mau kita hirup. Nah itu meningkatkan risiko. Kemudian adalah iritasi langsung di saluran napasnya, dan juga itu akan menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan saluran napas, akan mempermudah terjadinya infeksi. Yang sering populer didengar adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut ini artinya baru mendadak ya, bukan atas, dan akut juga bukan artinya parah. Akut itu artinya sesuatu yang berlangsung baru. Lawan kata dari kronik, kronik itu menahun. Jadi infeksi yang kejadiannya berlangsung cepat disebut sebagai ISPA. Infeksi adalah penyakit akibat adanya kuman yang masuk ke dalam suatu bagian tubuh, dalam hal ini saluran napas. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh kita, sistem imun kita akan melakukan perlawanan, peperangan antara si kuman dengan mekanisme pertahanan kita akan menimbulkan berbagai gejala. Misalnya demam, batuk, kalau yang lebih berat sampai sesak napas. Jadi penyakit yang berisiko pertama adalah ISPA ini. ISPA bukan langsung oleh karena polusi tadi, tapi oleh kuman. Namun situasi El Nino dengan segala komplikasinya tadi memfasilitasi mudahnya terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Itu dulu atau langsung sambung penyakit yang lain?
1: Oke, mungkin boleh dilanjutkan Dokter Darmawan.
3: Berikutnya adalah yang sering menjadi masalah adalah karena tadi kelangkaan air, maka akan terjadi higiene dan sanitasi yang kurang, sehingga akan mudah terjadi penularan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease. Langsung penyakitnya ditularkan oleh air atau karena penularan oleh makhluk, dalam hal ini nyamuk, yang terfasilitasi dengan adanya kemarau panjang ini. Jadi yang langsung misalnya oleh kuman tifoid, kuman kolera, kuman E. coli, itu kuman-kuman bakteri yang langsung menyebabkan diare. Atau penyakit yang disebabkan oleh peningkat, tadi waterborne disease, penyakit yang ditularkan melalui jalur air, dan kemudian terkait dengan kekeringan ini juga peningkatan terjadinya vector-borne disease. Penyakit yang penularannya diperantarai oleh makhluk, dalam hal ini nyamuk ya, misalnya demam berdarah dan malaria, itu juga berpotensi mengalami peningkatan. Okay. Jadi penyakit saluran napas, penyakit saluran cerna, diare, dan penyakit-penyakit yang menular melalui binatang tadi, itu akan meningkat risikonya.
1: Oke, baik Dokter Darmawan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih dulu ke Ibu Dewi, akademisi dari Universitas Jember untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, dari perspektif kesehatan masyarakat, bagaimana Ibu, El Nino ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara luas?
4: Ya, Jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ghea ya di awal bahwa El Nino ini dalam perspektif kesehatan masyarakat sangat berdampak tentunya karena hal ini tidak hanya masalah cuaca panas atau kering ya, tapi ada semacam ancaman dari multidimensi terhadap kesehatan masyarakat. Karena tadi pertama adalah pada saat El Nino terjadi itu kan udaranya lebih panas ya Mbak ya, curah hujan juga turun. Dan ini sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan air bersih, ya. Jadi sanitasi masyarakat juga ada masalah. Kemudian yang kedua, meningkatnya polusi udara dan debu yang tadi disampaikan oleh Dr. Darmawan, karena dengan cuaca yang panas, ya, debu itu gampang bertebaran kemana-mana, dan ini tadi pastinya akan mempengaruhi ketahanan penyakit ya, terutama tadi ada ISPA dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan udara kering, ini juga berkaitan dengan produksi pangan ya. Di kesehatan masyarakat ini juga menjadi ancaman. Pada saat El Nino terjadi, biasanya memang ada gangguan ketahanan pangan. Dan tentunya di El Nino ini berdampak pula kalau tadi karena ada sanitasi yang kurang ya, kemudian terjadinya polusi udara yang lebih meningkat dari biasanya. Jadi terjadi perubahan pola penyakit. Nah, selain ISPA, biasanya di El Nino ini juga banyak penyakit akibat kurangnya sanitasi seperti diare, kemudian penyakit tipes, gitu itu akan meningkat, termasuk penyakit hepatitis A, terutama karena sanitasi yang buruk. Nah, sekali lagi, dalam kesehatan masyarakat, ini memang perlu ada upaya bersama. Ya, tidak hanya kita dari orang kesehatan, tapi perlu adanya kerjasama lintas sektor, saya kira, untuk bisa mengantisipasi bagaimanakah dampak El Nino ini tidak semakin memperparah ya keadaan masyarakat, dan kita lebih ke upaya preventif, promotif. Masyarakat diberikan edukasi, ditingkatkan literasi kesehatannya untuk lebih waspada, misalkan dengan mengurangi aktivitas di luar ketika cuaca sangat panas, karena tadi kalau selain dari resiko tinggi di anak-anak, saya kira juga di lansia atau masyarakat kita yang memiliki penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes itu juga berisiko sekali ketika El Nino pada kondisi cuaca yang panas, itu memperparah kondisi mereka. Jadi ini lebih ke upaya pencegahan, kewaspadaan dari masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati ya, mengurangi aktivitas di luar, meningkatkan juga imunitas tubuh ya dengan menjaga pola makan seimbang gitu. Kemudian minum air ya, air putih minimal 2 liter sehari itu kan sebenarnya juga pola hidup sehat untuk kita bisa mencegah supaya dampak dari cuaca panas yang berkepanjangan ini tidak mudah menjadi penyakit ya di masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak.
1: Lantas Ibu Dewi, kalau kita ingin mengetahui kira-kira kelompok masyarakat mana Ibu yang paling rentan bisa terdampak dari dampak El Nino ini?
4: Yang pertama tentunya tadi anak-anak ya, karena anak-anak dan balita pada posisi mereka masih tataran kekebalan tubuhnya atau anatomi fisiologi tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa, ini mereka rentan sekali, sangat sensitif untuk mereka ketika tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca pada saat El Nino. Itu tadi Mbak, mudah diare, mungkin juga dehidrasi ya, mudah terkena ISPA atau saluran infeksi pernafasan akut tadi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, anak-anak dan balita ini juga yang paling rentan terjadi gangguan malnutrisi kalau nanti memang itu berdampak ya dari adanya ketahanan pangan yang terganggu akibat cuaca ekstrim ini. Kemudian yang kedua adalah lansia dan penderita penyakit kronis seperti tadi ya, para penderita penyakit hipertensi, misalkan penyakit paru ya kan, itu kalau ada cuaca panas, debu yang meningkat, itu mereka juga sangat rentan memperburuk kondisi mereka ya. Secara kerja jantung meningkat, ini kan juga bahaya untuk teman-teman yang terkena hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Yang ketiga tentunya di masyarakat sektor pekerja di luar atau sektor informal, misalkan mereka yang kerja sebagai petani, buruh bangunan, ya. Kemudian pekerja pengendara seperti driver yang ojol itu, Mbak, yang di naik motor kan mereka sangat berada di lingkungan terbuka yang sangat mudah terpapar oleh debu, cuaca panas. Itu juga mereka sangat rentan dengan kondisi pada saat cuaca El Nino ini terjadi gitu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Ibu Dewi. Saya kali ini beralih ke Bapak atau Mas Syarif Arifin ya. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Baik, Mas Syarif, El Nino ini juga berdampak ya pada aktivitas kerja masyarakat. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Dewi, apalagi pekerja yang ada di luar seperti ojol dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari LIPS sendiri, Mas Syarif melihat bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi

0: tambang, buruh sawit itu juga mengalami dampak dari El Nino ini. Nah, faktor yang kedua, bagaimana El Nino bisa mempengaruhi itu berkaitan dengan jam kerja yang panjang. Jadi, berdasarkan penelitian kami, rata-rata buruh sawit, buruh tambang maupun buruh yang bekerja sebagai kurir online juga ojol itu rata-rata di atas 10 jam per hari. Nah, karena jam kerjanya panjang, paparan sinar matahari juga tinggi, itu menyebabkan mereka rentan sekali terkena dampak El Nino. Faktor yang kedua adalah selama ini bahwa kebijakan kesehatan kerja itu sering tidak maksimal dilaksanakan. Karena tidak maksimal sehingga para pekerja dia harus menjaga dirinya sendiri itu. Ya tentu saja menjaga diri sendiri itu penting, tapi itu tidak akan efektif kebijakan itu jika tidak diintegrasikan sebagai kebijakan nasional gitu. Nah, antara jam kerja yang panjang, ventilasi yang buruk di dalam ruangan seperti di industri garmen, industri sepatu, itu tidak adanya ruang untuk beristirahat untuk pekerja pengemudi online, kurir online, juga pekerja sawit, buruh sawit itu banyak banget dan ini bagian dari proyek strategis nasional, tapi mereka bekerja di luar ruangan dan mereka sehari-hari berinteraksi dengan pestisida. Dan itu bisa meningkatkan risiko penyakit. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti memang banyak hal-hal yang terjadi di lapangan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Syarif ya, terkait kondisi mereka seperti apa, apalagi suhunya semakin panas di pabrik itu juga mempengaruhi kesehatan tentunya. Namun untuk saat ini dengan kondisi rentan tersebut, apakah Mas Syarif sudah melihat ada upaya-upaya dari pihak terkait untuk melindungi para pekerja ini, Mas?
0: Kalau dari aspek kebijakan, perhatian memang ada. Ya, dari pemegang kebijakan, perhatian memang ada informasi. Misalkan BMKG mengumumkan tentang cuaca dan lain-lain. Itu juga edukasi meskipun tidak terlalu maksimal, tapi itu juga bermanfaat. Gitu. Tapi yang diperlukan adalah kebijakan yang terintegrasi. Misalkan begini, di sektor formal itu ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tapi kan di sektor informal itu kan tidak ada kebijakan kesehatan kerja. Sehingga ya sebenarnya yang paling rentan itu para pekerja informal. Para pekerja informal itu seperti pedagang kaki lima, kurir online, ojol online, itu mereka tidak memiliki perlindungan sosial dari negara. Mereka harus harus melindungi dirinya sendiri. Nah, akibat lainnya sebenarnya ada faktor lain. Ketika El Nino naik, gelombang panas meningkat, selain menyebabkan rentan terhadap penyakit, ada faktor yang kedua, semakin banyak pengeluaran keluarga pekerja. Nah, pengeluarannya jadi bertambah, inflasinya kan lumayan tinggi. Nah, sementara pengeluaran kan membeli air, air butuh air yang bersih, kualitas air bersih juga tidak tersedia, sehingga mereka membutuhkan asupan air bersih, sehingga harus membeli sendiri. Begitu juga dengan alat-alat peralatan kerja teman-teman di ojol, di kurir online, mereka membutuhkan peralatan-peralatan seperti harus menyiapkan setiap hari payung, jaket, jas hujan dan itu dibeli sendiri semuanya kan gitu. Kalau di keluarga pekerjanya sendiri yang kami amati bahwa keluarga pekerja rata-rata harus menambah jumlah kipas angin yang biasanya hanya satu kipas angin sekarang jadi dua, jadi tiga gitu. Karena memang selain gelombang panas ini menimbulkan penyakit, juga menambah biaya sehari-hari. Asupan vitamin, asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, begitu. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Terkait dengan kondisi yang sudah Mas Syarif paparkan, idealnya misalkan seperti ojek online, ini kan masih belum tercover sepenuhnya, begitu. Harusnya upaya-upaya ideal yang harus dilakukan itu seperti apa? Supaya mereka terbantu, begitu Mas Syarif.
0: Ada hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan. Membuat shelter. Shelter memang ada di stasiun-stasiun, tapi itu perlu diperbanyak. Shelter itu harus dilengkapi dengan air minum yang sehat. Itu jadi bukan hanya shelter yang diadakan oleh aplikator yang hanya menyediakan untuk berteduh saja. Tapi shelter yang memang betul-betul nyaman, menyediakan air bersih yang bisa diakses oleh para pengemudi online. Kan kita semua bisa mengamati. Rata-rata pengemudi online maupun kurir online dia selalu membawa air sendiri. Nah, ketika mereka beristirahat dimanapun. Bahkan di mereka ada istilah, kami ini sebenarnya penunggu customer atau penunggu pohon. Karena mereka selalu

0: nunggu di bawah pohon gitu. Dan
1: Mm-hmm.
0: itu mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri gitu. Yang paling kecil menurut saya kebijakan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewajibkan kepada aplikator menyediakan shelter untuk para pengemudi online dan kurir online ini. Dan shelter itu bisa dilengkapi dengan berbagai yang paling minim, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kalau kebijakan secara nasional memang ada, misalkan peraturan yang terbaru, peraturan presiden yang soal potongan itu, tapi itu terlalu besar. Menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa didorong oleh aplikator dan itu bisa dilakukan, yaitu shelter yang dilengkapi dengan kualitas air minum yang baik dan shelternya bisa diperbanyak. Kurang ada satu lagi sebenarnya yang rentan terhadap kurir online dan pengemudi online ini adalah paparan sinar matahari terhadap kulit. Jadi kulit-kulit ojol, apalagi ojol perempuan, ojol pengemudi perempuan ojol atau perempuan menjadi kurir itu juga banyak. Nah, artinya kalau kita lihat misalkan data penjualan kosmetik sunscreen kan memang meningkat. Artinya memang ada perlindungan untuk tubuh, untuk melindungi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki agar tidak terpapar matahari. Misalkan penyediaan sunscreen, menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh aplikator supaya atau bisa 50-50 lah bayar untuk agar para pengemudi ojol ini dia bisa melindungi tubuhnya tidak terpapar oleh sinar matahari, kurang lebih seperti itu.
1: Ini simple tapi solutif ya Mas Syarif ya, dengan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja yang sering berlalu lalang di luar ruangan. Misalkan kan sekarang paling banyak salah satunya ojek online ya, ada shelternya, tapi saat ini berarti belum ada air minum atau belum pernah melihat sama sekali ya Mas Syarif ada air minum.
0: Tidak ada kebijakan itu dalam pengamatan kami. Beberapa shelter itu memang disediakan di pusat-pusat stasiun, di stasiun kereta api memang banyak shelter dibuat, tapi itu hanya untuk duduk, bukan
1: saja
0: untuk merebahkan badan gitu. Jadi kalau kita amati sebagai hal yang ergonomis bahwa itu tempat istirahat, kan mereka tidak punya waktu istirahat dalam sehari tujuh, dalam waktu seminggu 7 hari mereka harus online 16 jam online-nya. Karena mereka online selama 16 jam dan mereka bisa merebahkan tubuh dimanapun gitu. Dan itu juga kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di masjid, dimanapun gitu. Dan shelter-shelter yang disediakan oleh aplikator itu memang tidak dilengkapi dengan tempat istirahat, air minum, dan lain-lain gitu. Juga tidak ada toilet gitu. Toilet juga penting menurut saya, apalagi untuk ojol perempuan. Sehingga ojol ataupun kurol itu memerlukan toilet-toilet umum seperti masjid, SPBU, dan lain-lain. Nah, menurut saya ini fasilitas dasar yang bisa dilakukan baik oleh aplikator maupun oleh Pemda. Dan ini mudah sekali melaksanakannya gitu. Begitu.
1: Iya, karena kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu alat transportasi berkesinambungan ya, nggak hanya sesaat saja, tapi di masa depan pasti masih akan dipergunakan begitu. Dan terkait sunscreen, berarti mungkin bisa bekerja sama dengan pabrik kosmetik yang memang memproduksi sunscreen, entah itu nanti di bundling paket lebih murah untuk ojek online atau seperti apa, kurang lebih seperti itu Mas Syarif ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Syarif, saya akan beralih kembali ke Dr. Darmawan. Baik, Dr. Darmawan, kalau kita lihat dengan kondisi yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber, terutama bagi para pekerja yang di luar ruangan begitu, seberapa penting terhidrasi dengan baik, kemudian juga perlindungan untuk kulit, dokter, apakah juga akan mungkin dengan paparan sinar matahari yang luar biasa menyengat, kalau tidak pakai sunscreen, nanti ada permasalahan yang terjadi untuk kesehatan kulitnya, dokter?
2: Iya, untuk kelompok anak, yang lebih penting mengurangi pajanannya ya, baik pajanan sinar mataharinya maupun pajanan dengan polusinya, dengan cara sedapat mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, jadi kalau memang tidak terpajan dengan panas dan polusi, itu anak akan jauh lebih terlindung. Beda mungkin kalau yang tadi pekerja ojol itu kan memang mau tidak mau harus keluar, karena memang pekerjaannya seperti itu, resiko pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau anak-anak terutama anak balita ya, jelas jangan dibawa keluar. Yang mungkin harus sedikit banyak harus terpajan mungkin adalah anak sekolah yang dalam perjalanan dari rumah ke sekolahnya mau tidak mau terpajan. Tetapi di luar masa perjalanannya, aktivitas luar ruangannya mestinya bisa dikurangi, jadi belajar mengajar dalam ruangan, dan kemudian misalnya ada pelajaran olahraga, usahakan juga ya mudah-mudahan di sekolahnya ada fasilitas indoor sehingga tidak perlu harus berada di luar ruangan. Itu upaya yang bisa dilakukan. Dan tentu tadi memang betul, asupan cairan itu sangat penting karena risiko terjadinya dehidrasi karena penguapan yang tinggi akibat cuaca panas meningkat, dan yang ekstrim bisa sampai terjadi heat stroke, ya serangan panas yang bisa menyebabkan keadaan yang lebih serius lagi. Jadi budaya untuk banyak minum ini memang harus ditekankan sekali pada masyarakat kita, mulai dari masa kanak-kanak ya. Biasakan untuk minum, mungkin jangan langsung banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Dan biasanya yang baik untuk membawa tumbler atau termos saat pergi ke sekolah atau beraktivitas, sehingga tidak perlu harus membeli lagi, nanti menambah pengeluaran ya. Membawa air sendiri dari rumah dalam termos atau tumbler, dan itu untuk menjaga agar hidrasi dalam tubuh kita akan tetap terjaga baik. Saya rasa itu. Jadi kalau anak-anak mungkin tidak perlu ya pakai seperti para pegawai luar ruangan tadi, pakai sunscreen segala macam, tidak perlu.
1: Tapi kan panas ya. Sekali dok, kalau misalkan kebetulan aktivitasnya memang mengharuskan di luar ruangan begitu, paling aman anak-anak ini menggunakan apa? Lotion saja kah dokter?
2: Ya bisa dibantu, tapi tadi yang lebih penting menurut saya bukan menghindari menggunakan itu. Ya. Tadi kan waktu yang terpajaknya adalah dalam perjalanan, di luar waktu itu usahakan jangan berada di luar ruangan.
1: Oke.
2: Yang perlu perlindungan kan kalau papar pajanan langsung dengan sinar mataharinya. Kalau panasnya sendiri itu lebih mungkin karena diatasi dengan memberikan ventilasi ruangan yang baik, tapi bukan dengan memberikan atau misalnya lotion. Dalam keadaan tertentu mungkin perlu, atau di luar itu gunakan pelindung, misalnya gunakan topi dengan sampingan yang lebar sehingga terlindung wajahnya, lalu menggunakan pakaian lengan panjang, itu juga bagus untuk melindungi dari pajanan langsung sinar matahari.
1: Dokter, saya tertarik tadi dokter menyampaikan bahwa dengan kondisi sepanas ini ketika terjadi El Nino, salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah head stroke. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa dokter kena head stroke, kemudian juga untuk pertolongan pertamanya bagaimana?
2: Heat stroke itu adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengatasi. Jadi tubuh kita manusia ini punya kemampuan untuk menghadapi berbagai insult. Insult adalah hal-hal yang berpotensi mengganggu berfungsinya tubuh kita ya. Contoh gampang, adaptive response ini ada yang secara sadar kita lakukan, misalnya. Kalau cuaca sedang panas, kita mencoba mencari ruangan yang dingin ya. Kita mengenakan topi, mengenakan pelindung, itu adalah adaptive response kita dalam menghadapi El Nino. Di luar adaptive response yang di bawah kendali kita, tubuh kita juga punya kemampuan untuk beradaptive response. Misalnya, kalau kita berkeringat itu adalah adaptive response dari tubuh kita untuk mengatasi peningkatan suhu tubuh. Fungsinya untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, suhu panas ini adalah insult, sesuatu yang bisa mengancam. Tubuh kita mestinya punya kemampuan termoregulator untuk mengatasi hal ini. Nah, pada suatu tahapan, kemampuan adaptive response ini terlampaui karena saking panasnya, sehingga tidak mampu lagi. Mestinya adaptive response termoregulator kita menjaga agar suhu kita tetap di bawah 37, tidak mampu. Maka terjadi peningkatan suhu yang tinggi. Tandanya salah satunya adalah suhu meningkat sampai mencapai 40 derajat Celcius. Tubuh tidak mampu mengeluarkan panas dan berkeringat, sehingga tubuh kulitnya kering tapi tubuhnya panas sekali karena panas dari dalam justru tidak bisa dikeluarkan. Dan pada sampai tahap tertentu kemudian bisa mempengaruhi fungsi otak sampai kehilangan kesadaran, bahkan kejang-kejang. Itu tandanya kalau sudah mengalami heat stroke. Ini juga sering terjadi pada jamaah haji. Jamaah haji yang saat ini sedang melakukan ritual haji di sana, ini juga berisiko untuk mengalami stroke semua jamaah haji ini. Nah, sekarang kita bicara heat stroke ini yang biasanya mengancam jamaah haji di tempat yang panas dan tandus. Sekarang dengan adanya El Nino ini, heat stroke ini juga mengancam kita yang tidak berada di daerah gurun pasir.
1: Oke, okay, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Dr. Darmawan. Saya beralih ke Ibu Dewi Rohmah dari Universitas Jember, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, kalau kita tahu sudah kondisinya seperti ini, ke depan apa strategi mitigasi, Ibu, yang perlu dilakukan pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bisa menghadapi dampak kesehatan dari El Nino ini, Ibu?
3: Ya, pastinya ya Mbak Gia, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Darmawan juga bagaimanakah resiko pada pekerja ya, terutama dari Mas tadi
1: Mas ya, Syarif, Ibu.
3: Mas Iip ya, Mas ini Syarif. Mas Syarif ya. Secara perspektif kesehatan masyarakat, ada banyak hal yang kita harus bisa lakukan yang itu tidak hanya melibatkan 1-2 orang saja pastinya ya, karena kita perlu adanya strategi preventif dan kolaboratif. Artinya apa? Kita membutuhkan pemerintah dari lintas sektor. Setidaknya satu, memastikan bahwa dampak El Nino ini bisa diantisipasi, terutama pada saat kondisi sangat panas ya. Itu bagaimanakah air bersih dan sanitasi tetap terjaga pastinya. Kemudian yang kedua, memastikan juga kesiapsiagaan dari layanan kesehatan, baik itu di puskesmas misalkan ya, klinik, untuk selalu siap menerima apabila ada, misalkan tiba-tiba ada masyarakat atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Dan yang terpenting lagi adalah kita perlu adanya upaya peningkatan literasi masyarakat, mengedukasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya kondisi cuaca ekstrim pada saat El Nino ini. Misalkan satu, bagaimanakah mencegah dehidrasi. Masyarakat diingatkan tadi, kalau kata Dr. Darmawan, untuk minum air putih sebanyak-banyaknya, kemudian ketika berada di luar ruangan, itu memakai topi, payung, ya, memakai sunscreen, itu juga salah satu upaya kita dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa mencegah ya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi akibat El Nino. Kemudian yang ketiga juga yang penting untuk kita lakukan adalah penguatan koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan tadi ya. Kalau tadi misalkan di sektor pekerja informal, bagaimanakah mereka nanti bisa mengantisipasi kondisi El Nino ini ya, terkait jam kerja itu harusnya ada aturan yang jelas gitu ya. Kemudian bagaimanakah jaminan terkait dengan asuransi ketika mereka membutuhkan biaya ya di sektor, di layanan kesehatan. Dipastikan semua pekerja baik formal, informal, apalagi mereka harus punya asuransi. Karena kita sudah punya sistem di pembiayaan kesehatan kita, ada asuransi yang dibayar oleh pemerintah ya untuk masyarakat kurang mampu, termasuk mungkin yang berada di sektor informal, itu juga penting. Dan lagi, koordinasi lintas sektor yang penting lagi adalah bagaimanakah tidak hanya dari kita di dinas kesehatan yang di situ melingkupi puskesmas atau klinik dan rumah sakit, tapi juga pemerintah dalam hal ini adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu juga mengantisipasi. El Nino dengan cuaca yang panas itu kemungkinan kebakaran juga sangat mudah terjadi. Ini dari BPBD juga harus siap setiap saat kerjasama dengan sektor yang lain. Kemudian dari lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup memastikan ya, pada saat El Nino dengan cuaca yang panas tadi, sarana air bersih, kemudian memastikan juga masyarakat bisa mengakses air tersebut ya. Dan ini juga diperlukan adanya kerjasama lintas sektor antara kita di kesehatan dengan dinas pendidikan dalam rangka mengedukasi, misalkan tadi ya Dokter Darmawan, teman-teman kita, anak-anak yang masih di sekolah, edukasi pencegahannya untuk waspada, untuk selalu menjaga tubuh ya pada saat El Nino tadi. Juga kita perlu kerjasama dengan sekolah supaya kita bisa mengedukasi anak-anak sekolah untuk lebih berhati-hati dan waspada, serta kerjasama dengan tentunya dinas ketenagakerjaan yang tadi ya, melingkupi para pekerja baik di sektor formal, informal, untuk bisa mengantisipasi bersama, dan ketika ada permasalahan kita juga bisa secara sistem pemerintah hadir di sana untuk mengatasi ya, menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dampak dari El Nino ini, gitu.
1: Oke, sangat luas sekali ya Ibu ya, tidak hanya pada satu titik, tapi dari berbagai sudut kesiapan mitigasi itu perlu untuk dikontrol dan terus diupayakan agar semua tidak terdampak resiko yang berat ya.
3: Lebih parah,
1: terkait El Nino ini. Ya, saya ke Mas Syarif lagi. Nah, Mas Syarif tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa memang salah satu hal yang perlu diperhatikan selain tadi pemenuhan-pemenuhan apa ya, piranti ketika bekerja di luar, asuransi dan yang lain-lain, ini juga sangat penting untuk bisa mengcover kebutuhan dari para pekerja baik di sektor formal maupun informal. Kalau saat ini seperti apa untuk para pekerja ini? Apakah Mas Syarif melihat untuk layanan-layanan seperti itu sudah cukup mereka miliki atau masih perlu ditingkatkan, Mas? Iya, mohon izin. Sudah.
0: Ada dua hal yang dibicarakan. Satu, kebijakan di sektor formal. Kebijakan di sektor formal itu memang ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu relatif baik, ada sistem manajemen K3, ada panitia pembina kesehatan kerja. Cuman memang butuh implementasi, butuh penegakan yang lebih kuat lagi di tempat kerja. Saya kembali lagi, misalkan memastikan penyediaan air bersih, air minum di pabrik itu penting. Karena penelitian kami memperlihatkan biasanya air yang disediakan itu 1 galon untuk bersama-sama 100 pekerja gitu. Kadang-kadang itu 1 galon. Dan kadang-kadang pekerja harus membawa air dari rumahnya masing-masing. Dia membawa yang 1 liter, 2 liter gitu, bawa sendiri akhirnya karena memang pabrik tidak menyediakan. Jadi ini berkaitan dengan penegakannya karena kebijakannya memang sudah ada gitu. Nah, kalau di sektor informal, misalkan di sektor informal yang ojol, misalkan karena ojol ini tidak mendapatkan perlindungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, misalkan dalam contoh heat wave terjadi gelombang panas. Salah satu akibatnya yang juga penting diperhatikan adalah kehilangan konsentrasi. Jumlah ojol dan kurol ini sekarang mencapai 7 juta orang. Dan ini angka yang sangat besar ketimbang industri di padat karya. Industri padat karya itu angkanya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Sementara ojol dan kurol itu mencapai 7 juta. Itu jumlah yang sangat luas. Dan tidak ada kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai hal ini. Menjadi ojol itu butuh konsentrasi yang tinggi. Nah, ketika heat wave, konsentrasinya melemah. Nah, ketika konsentrasi melemah, rentan terhadap kecelakaan kerja. Jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan kerja mengendarai motor itu banyak banget. Datanya memperlihatkan seperti itu. Nah, saya menggarisbawahi, setuju banget tadi yang dikatakan oleh Bu Dewi Rohmah. Perlu edukasi, bahwa memperbanyak klinik yang mudah diakses, puskesmas yang selalu tersedia, kan puskesmasnya bukanya cuma 5 hari kan, atau 6 hari, hari Minggu tutup. Tapi kan sakit itu tidak konfirmasi, bisa jadi orang sakit di hari Minggu kan. Nah, terus juga ketersediaan air bersih, air minum juga perlu ditingkatkan kembali. Menurut saya kurang lebih seperti itu, Kak Gia.
1: Oke, baik. Jadi masih ada yang belum tercover dengan baik ya, terutama yang tadi Mas Syarif sampaikan untuk ojol dan kurir dengan jumlah kurang lebih 7 juta yang berprofesi untuk itu, ini masih belum mendapatkan perhatian yang cukup ya, apalagi ketika bekerja di luar dan terpapar kondisi panas. Betul, saya setuju. Ini kebetulan saya juga wartawan nih, Mas. Kalau kerja di luar naik motornya juga udah agak pusing gitu karena
0: iya,
1: panas sekali gitu. Apalagi
0: iya.
1: Yang
0: oh iya, betul betul.
1: Apalagi para pekerja seperti ojol dan juga kurir yang memang hampir berapa jam sehari, Mas, mereka bekerja?
0: 16 jam. Mereka 16 jam.
1: Saya nggak bisa membayangkan ya, 2 jam saja sudah pening ini. Nah, ini bisa menjadi masukan positif, Mas Syarif. Saya setuju dan sepakat, semoga ke depan nanti akan ada kebijakan yang bisa untuk merubah begitu ya, untuk tata kelola para pekerja yang ada di luar ruangan, terutama ojol dan juga kurir. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara untuk dialog early warning system. Namun saya ingin masing-masing dari narasumber untuk memberikan closing statement dan juga himbauan kepada masyarakat terkait bagaimana kita bisa mewaspadai penyakit yang muncul saat terjadinya El Nino. Yang pertama, saya persilakan untuk Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA Susbepres Pika, selaku dokter spesialis anak RSCM Jakarta. Silakan, dokter.
2: Ah, ya, saya tambahkan sedikit. tentang latar belakang saya. Di belakang saya itu ada logo IDI dan logo IDAI. Jadi saya juga membawa bendera IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang kebetulan saya diamanahi menjadi Ketua Satgas KLPI, Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim. Jadi dalam organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada unit-unit tertentu yang menangani masalah-masalah khusus ya. Ada yang per organ, misalnya jantung, paru, otak, segala macam. Dan ada yang menangani masalah khusus, misalnya remaja, dan saya diamanahi untuk mengurus tentang kesehatan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, topik El Nino ini tentu terkait dengan perubahan iklim tadi yang berdampak terhadap kesehatan lingkungan.
1: Baik.
2: Ya. El Nino ini berpotensi menjadi masalah bagi kita semua. Dan tentu kita perlu semua bergandeng tangan, bekerja sama untuk mengatasinya. Salah satu yang sedang kita lakukan saat ini adalah mengedukasi masyarakat.
1: Baik.
2: Nah, ini peranan dari banyak pihak. Dalam hal ini kami organisasi profesi, lalu dari media, tadi Bu Dewi Rohmah dari kesehatan masyarakat, dan dari Pak Syarif tentunya dari apa ini? Pemerhati buruh dan pekerja lapangan barangkali begitu ya. Nah, ini semua harus kerjasama.
1: Baik.
2: Dari kami, dari kesehatan juga, mulai dari dokter, perawat, kemudian petugas kesehatan lingkungan juga harus mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang potensi bahaya yang bisa terjadi.
1: Baik.
2: Dan apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan mitigasi terhadap bahaya-bahaya tadi.
1: Baik.
2: Dari saya itu barangkali, Bu Agia.
1: Ya, baik, terima kasih Dr. Darmawan. Berikutnya Ibu Dewi Rohma, SKMMKes, Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Singkat saja Ibu, satu menit Ibu, silakan.
3: Baik, El Nino bukan sekedar perubahan cuaca, ini adalah peringatan bahwa kesehatan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Ketika suhu meningkat, air berkurang, resiko penyakit pastinya meningkat, maka dari itu mari masyarakat bersama-sama kita lebih waspada, lebih siap, lebih peduli terhadap diri kita, terhadap keluarga, dan terhadap lingkungan. Bismillah, semua bergandeng tangan untuk bisa mengantisipasi El Nino dan semua bisa adaptif, bisa lebih sehat, dan bisa lebih baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Dewi Rohma. Berikutnya saya persilakan untuk Mas Syarif Arifin, peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedani atau LIPS. Silakan Mas Syarif, singkat saja, satu menit, silakan.
0: Iya, El Nino ini dampaknya akan sangat buruk, apalagi di tengah situasi inflasi juga yang semakin tinggi. Sambil menunggu perubahan kebijakan yang semakin lebih baik, kita bisa mengembangkan satu slogan bersama, yaitu pekerja bantu pekerja, warga bantu warga. Sehingga kita bisa saling melindungi, saling menjaga bahwa El Nino ini tidak akan berdampak buruk kepada semua orang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Saya sampaikan untuk ketiga narasumber, Dr. Darmawan, kemudian Ibu Dewi dan juga Mas Syarif Arifin atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam dan terima kasih.
0: Selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Sari.
0: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, Mbak Dea. Ya,
0: baik,
1: terima kasih.
0: Sampai ketemu.
3: Biasa.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI, demikian tadi untuk perbincangan kami di program Early Warning System dengan topik waspada penyakit muncul saat El Nino. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa pendengar Pro 3, Anda bisa terus menyimak program EWS atau Early Warning System setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya, Gea Debora, harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, namun untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa, terima kasih.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampol di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunannya inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu Saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian Saudara IDN dan Saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIA Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIA Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini namanya untuk apa ikhtiar kepada haji Nomro, salah satu membentuk apa program saya dokumentasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci dan ya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan yang orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Bonnya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan menuju

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: aplikasi RRI Digital.
1: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Radio di genggaman Anda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.

0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk mimbar Buddha yang tentunya sesaat lagi akan kami pendengarkan untuk Anda.
2: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

Baik, pendengar mimbar Buddha, sesaat lagi akan kami perdengarkan ini dengan tema mediasi yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Cahyono dari Vihara Dhamma Metta, Jember. Ya, mungkin...

Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat sore para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini tema kita tentang meditasi. Sebetulnya tema meditasi ini tidak hanya dapat didengar oleh sejawat Buddhis ya, tetapi juga oleh non-Buddhis, karena banyak juga meditasi ini dipraktekkan oleh masyarakat non-Buddhis. Mengapa kita bermeditasi? Kalau dari sudut pandang Buddhis memang ada dogma ya, atau ada aturan bahwa melalui meditasi itulah umat Buddha bisa melepaskan diri dari kesengsaraan atau dukkha dan lingkaran dari dukkha atau samsara. Berdasarkan riset, setidak-tidaknya ada beberapa riset yang memperlihatkan efek positif dari meditasi. Namun pada intinya saya summary ya, saya ringkas bahwa manfaat dari meditasi adalah mengurangi tingkat stres, mengelola emosi, kemudian mengurangi tekanan atau rasa keterasingan, kemudian bisa meningkatkan kinerja kognitif, meningkatkan kualitas tidur, dan mengelola perilaku. Jadi itu beberapa manfaat yang berguna ya dalam meditasi. Sebetulnya ini yang menarik ya, karena kata meditasi itu sebetulnya bukan kosakata dalam ajaran Buddha ya, dalam hal ini Pali atau Sanskrit. Jadi meditasi ini adalah bahasa Inggris ya, meditate kata kerjanya. Ini akar kata meditate ini dari bahasa Latin, itu meditari yang bermakna memikirkan ya, to think atau to reflect. Kata benda dari meditari atau meditate ini adalah tentu meditation ya, maknanya refleksi, kontemplasi, atau memikirkan sesuatu. Dari akar kata inilah kemudian berevolusi ya maknanya. Pada zaman Romawi itu ada salah satu tokohnya Marcus Aurelius memberikan makna meditasi itu adalah intellectual reflection atau refleksi intelektual. Pada abad pertengahan di mana masa kekristenan sangat dominan pada waktu itu, mengalami pergeseran makna menjadi reflecting on scripture. Jadi merefleksikan pada teks-teks kitab suci atau spiritual, kebenaran spiritual. Kemudian pada abad 1920 atau modern, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari dunia timur, maknanya bergeser lagi ya, menjadi observasi ke dalam atau pengamatan ke dalam, kemudian awareness of mind atau kesadaran diri, dan pengalaman non-konseptual. Jadi yang semula makna meditasi itu memikirkan sesuatu, kemudian berubah menjadi melihat tanpa memikirkannya. Nah, di dalam Pali sendiri atau Sanskrit tidak ada kata meditasi, tetapi ada 4 kata yang merujuk pada makna meditasi. Yang pertama itu adalah bhavana, yang kedua itu sati, yang ketiga samadhi, dan yang terakhir keempat itu jhana atau dhyana. Nah, makna bhavana itu adalah pengembangan mental. Sati itu menyadari yang terjadi, atau kalau dalam bahasa Inggris padanannya itu mindfulness. Kemudian samadhi, kesadaran yang teratur. Kemudian jhana atau dhyana itu kesadaran yang stabil. Untuk samadhi ini menarik ya, kita kupas lebih dalam. Karena di dalam bahasa Jawa ada kata semedi. Memang ini berasal dari kata samadhi, tapi maknanya berbeda. Samadhi, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, itu terdiri dari 3 suku kata ya, sam, a, dan da. Dalam bahasa Sanskrit itu maknanya sam itu menyeluruh atau bersama, kemudian a itu penuh, da itu meletakkan pada tempatnya. Sehingga maknanya
secara literal adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi samadhi dalam bahasa Sanskrit itu lebih kepada kualitas. Sedangkan semedi dalam bahasa Jawa itu adalah kata kerja di mana kita mempraktekkan sesuatu ya, dan kualitasnya adalah samadhi. Sehingga semedi ini adalah kata kerja, dan dalam konteks Buddhism semedi ini lebih dekat dengan istilah samatha. Samatha. Jadi ada empat kata tadi yang bermakna meditasi dalam bahasa Inggris. Jadi dalam ajaran Buddhis sendiri yang dimaksud meditasi adalah empat hal itu. Jadi bhavana, samatha, kemudian bhavana, sati, samadhi, dan jhana. Jadi empat kata ini yang dimaksud dengan meditasi dalam ajaran Buddhis. Nah, bagaimana dalam tradisi Barat misalnya ya? Di dalam tradisi Barat memang banyak praktek meditasi, di mana mereka memaknai meditasi itu memperhatikan pengalaman, seringkali untuk menenangkan atau memahami pikiran. Sedangkan dalam konteks Buddhis Theravada itu mengembangkan pikiran untuk melihat realitas dengan jelas. Nah, di dalam Buddhism sendiri ada aliran lain ya, ada Mahayana, ada Zen. Itu juga mereka memiliki definisi yang sebetulnya cukup dekat juga dengan definisi Theravada ya. Misalnya Mahayana menstabilkan pikiran dan menyadari kekosongan, sedangkan Zen Buddhism itu hanya duduk dan mengamati langsung apa adanya. Dalam tradisi Theravada sendiri terjadi evolusi ya, yang kita alami sampai yang kita praktekkan hari ini di beberapa negara, seperti yang paling dominan adalah di Myanmar atau di Thailand. Ini yang kemudian masuk ke Indonesia. Jadi pada awalnya, di awal-awal Buddhisme, meditasi itu mengamati tubuh, pikiran, dan perasaan. Mengamati fenomena ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa diri. Kemudian muncul salah satu tokoh ya, dalam aliran Theravada, namanya Buddha Ghosa. Nah, Buddha Ghosa ini kemudian menulis secara rinci bagaimana meditasi itu dilakukan. Yang di awal-awal Buddhisme itu tidak ada prosedur baku gitu ya. Kemudian Buddha Ghosa ini menstrukturkan dan membuat kategori. Bahkan juga mendefinisikan objek meditasi. Buddha Ghosa itu membuat objeknya itu hingga 40 jenis ya. Tapi yang paling terkenal dan paling banyak dipraktekkan itu adalah menggunakan objek pernapasan ya. Nah, kemudian pada masa Buddha Ghosa inilah muncul istilah samatha dan vipassana. Jadi samatha dan vipassana ini muncul pada masa Buddha Ghosa, dan ini menarik ya. Kalau kita lihat bahwa samatha itu adalah kestabilan pikiran, sedangkan vipassana itu melihat langsung dengan jelas. Terjemahan bebasnya kira-kira begitu. Nah, dua hal ini yang saling mengunci sehingga membuat kalau dalam bahasa Buddhis itu mengalami pencerahan gitu ya, enlightenment. Itu jika dua kualitas ini saling mengunci ya, samatha dan vipassana. Nah, di selanjutnya ya, tradisi yang sudah dibakukan oleh Buddha Ghosa ini ketika masuk ke Myanmar dan Thailand ini mengalami evolusi yang lebih lanjut lagi ya. Nah, kalau di Myanmar itu meditasi itu dengan menggunakan metode perhatian, latihan perhatian, sedangkan kalau di Thailand itu latihan kesadaran. Jadi Buddhisme awal itu menyajikan meditasi sebagai sebuah kualitas kesadaran dan wawasan. Kemudian Buddha Ghosa menetapkan standar dan prosedur. Kemudian di Burma dan di Thailand disistematisasikan ke dalam bentuk metode dan teknik yang terstruktur. Apapun alirannya ya, aliran meditasinya ya, baik itu Theravada, di Theravada sendiri ada Burma, ada Thailand. Meditasi ini mempunyai tiga kualitas ya, yang pengalaman saya pribadi itu tiga kualitas ini yang muncul ya ketika kita bermeditasi. Yang pertama tadi sati ya, mindfulness. Kemudian samadhi
atau keteraturan, dan yang ketiga itu jana atau kestabilan. Jadi Bapak Ibu mau mempraktekkan meditasi metode apapun, maka tiga hal ini yang muncul ya, apabila meditasi yang kita praktekkan ini berkualitas. Nah, apa yang terjadi ketika tiga kualitas ini muncul ya, maka directing yang akan kita alami atau vipassana ya dalam bahasa Buddhism. Nah, vipassana inilah yang kemudian akan mengungkap bahwa fenomena kehidupan kita sehari-hari itu ditentukan oleh faktor-faktor yang saling bergantungan, yang dalam terminologi Buddhism itu disebut dengan patikasamupada, saling ketergantungan. Nah, ini yang akan menjadi bahasan kita selanjutnya. Tidak akan kita bahas kali ini, hanya saya ingin sampaikan bahwa apabila tiga kualitas ini muncul, kita akan bisa melihat langsung, dan penglihatan langsung inilah yang akan mengungkap fenomena sehari-hari realitas yang kita hadapi. Sehingga dengan bisa melihat realitas itu, manfaat tadi akan teraih ya, seperti mengurangi stres, meningkatkan kognitif, dan sebagainya. Nah, tadi sempat saya singgung tentang interlocking ya, saling mengunci antara samatha dan vipassana yang disusun pertama kali oleh Buddha Gosa. Jadi, mengapa ada samatha dan vipassana ini? Samatha dan vipassana ini kedudukannya saling mengunci ya Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya vipassana saja melihat langsung, maka penglihatan langsungnya itu bisa tidak stabil gitu, tidak langgeng gitu. Samatha inilah yang menjernihkan, sehingga dengan saling menguncinya antara samatha dan vipassana, ini akan memberikan kestabilan pandangan yang jernih. Jadi Bapak Ibu, meskipun banyak aliran dalam meditasi, dalam Buddhisme sendiri juga banyak aliran, ada persamaannya. Persamaannya adalah, kesamaan dari meditasi adalah bahwa ternyata metodenya bermacam-macam. Dan meditasi itu sebetulnya adalah proses yang alami di mana kesadaran dan ketenangan memungkinkan tadi ya penglihatan jernih. Sehingga dengan demikian maka pengertian meditasi itu sebetulnya adalah proses yang alami di mana kesadaran atau sati, ketenangan atau samadhi memungkinkan penglihatan jernih, dan melalui itu realitas terungkap dengan sendirinya. Jadi meditasi adalah mengamati pengalaman, ketika pikiran tidak terpecah-pecah, segala sesuatu kemudian menjadi jelas. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, meditasi ini banyak yang menggunakan beberapa istilah berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan kesadaran, kemudian perhatian atau kesadaran penuh, kemudian hening atau stillness ya, atau di dalam bahasa Jawa itu meneng. Jadi ini adalah beberapa kata padanan untuk meditasi dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi bahwa pendekatan meditasi itu kan ada yang menggunakan cara, ada juga yang tidak menggunakan cara. Yang menggunakan cara tentu saja yang sudah saya sampaikan tadi, terutama dari aliran Theravada, itu memang ada sistemnya. Tapi ada juga yang tidak menggunakan sistem. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya mana yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik ya. Yang penting munculnya tiga kualitas tadi, sati, samadhi, dan jana. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Soti Hotu, Namo Buddhaya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Millais, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Selamat malam pendengar Pro1, mengawali jumpa malam hari ini Anda akan ikuti mini drama dengan judul Bukan Rongsokan Yang Bisa Dibuang bersama rekan-rekan RRI Palembang. Selamat mengikuti.
1: Mas Anton! Mas Anton! Mas Anton, pokoknya aku tidak mau kalau ibumu terus-menerus ada di rumah ini.
2: Mengapa kau bersikap seperti itu, Dek, kepada ibu? Bukankah ibuku ya juga ibumu? Begitupun sebaliknya, ibumu ya juga ibuku.
1: Dia itu ibumu, bukan ibuku. Dia melahirkanmu namun tidak melahirkan aku. Pokoknya aku tidak mau mengurus perempuan tua bangka itu di sini.
2: Janganlah kau bersikap seperti itu, Rida. Jangan kau buat aku dalam dilema. Jika ibu tidak tinggal bersama kita, ibu mau tinggal bersama siapa lagi? Aku kan anak tunggal.
1: Ah, terserah. Apa mau kau buang kemana? Ke panti jompo mungkin? Pokoknya aku tidak mau tahu. Nyahkan ibu dari mataku.
2: Kau sangat kejam, Dek.
1: Ah, sudah. Tidak perlu banyak omong lagi kau. Atau kau kupecat sebagai suami.
2: Ya Allah, harus kemana aku titipkan ibuku yang sudah tua itu? Dan ibuku itu sudah pikun. Kamu ketemu

0: Siapa?
1: Ini Anton, Bu.
0: Oh iya, Anton. Masuk, masuk, nak.
1: Bu, maaf mengganggu waktu istirahat Ibu.
0: Tidaklah, nak. Sedikitpun Ibu tidak merasa terganggu atas kehadiranmu. Katakan pada Ibu, nak. Kenapa wajahmu begitu muram? Kau bertengkar lagi dengan Rida?
1: Tidak, Bu. Kami baik-baik saja. Begini, Bu. Anton berencana membawa Ibu ke kantor. Iya, ke kantor Anton besok. Bagaimana, Bu? Biar Anton bisa kenalkan Ibu dengan kawan-kawan Anton di kantor.
0: Kalau Ibu, terserah padamu, nak. Ibu akan mengikuti semua kemauanmu saja.

0: Kita ini di mana, Nak?
1: Ibu duduk di sini dulu ya. Tempat ini dekat dengan kantor Anton, Bu.
0: Mana kantormu, Nak?
1: Ibu lihat gedung yang megah di seberang sana, Bu. Yang di seberang jalan itu, Bu. Itulah kantor Anton, Bu.
0: Wah, besar sekali kantormu, Nak. Ibu bangga kepadamu, Nak.
1: Bu, Ibu duduk dulu ya di sini. Anton mau membelikan minuman dan makanan untuk Ibu dulu sebentar. Nanti Anton akan kembali ke sini untuk menjemput Ibu dan mengajak Ibu ke kantor Anton tersebut. Jika ada orang yang bertanya pada Ibu, tolong Ibu kasihkan kertas ini kepada orang tersebut agar dia bisa menghubungi Anton jika Anton terlambat menjemput Ibu.
0: Iya, sudah. Pergilah sana, Nak. Ibu akan menunggumu di sini.

0: saya duduk di sini, Bu?
1: Silakan, Nak.
0: Dari tadi saya perhatikan Ibu sendirian, seperti menunggu seseorang.
1: Iya, Ibu sedang menunggu anak Ibu. Tadi dia menyuruh saya untuk menunggu di sini, sementara dia mencari minuman dan makanan untuk saya. Oh iya, tadi anak Ibu bilang katanya jika ada seseorang yang bertanya sama Ibu, Ibu bisa meminta bantuan kepada orang tersebut untuk menelpon anak Ibu tersebut. Dia bekerja di gedung mega yang ada di sana itu, Nak, yang di seberang jalan sana itu. Itu dia gedungnya. Nak, bisakah kau membantu Ibu, Nak, untuk menelpon anak Ibu tersebut? Dari tadi pagi dia meninggalkan Ibu. Katanya mencari makanan dan minuman untuk Ibu. Tapi sudah sesore ini dia belum datang. Ibu haus dan lapar, Nak.
0: Masya Allah, Bu. Mana nomornya? Sini, biar saya hubungi anak Ibu.
1: Ini kertas berisi nomor telepon anak saya, Nak.
0: Baik, Bu, ya. Tunggu sebentar. Orang baik, terima kasih telah menemukan Ibu saya. Saya minta maaf, saya terpaksa meninggalkan Ibu saya di jalan karena tak ingin bertengkar dengan istri terus-menerus. Karena istri saya tak mau mengurus dan menampung Ibu saya di rumah kami. Membawanya ke panti jompo saya enggak sanggup. Semua terpaksa saya lakukan, meninggalkan Ibu di jalan. Dan berharap dengan surat ini, Ibu dapat menemukan orang yang ikhlas merawat Ibu saya. Saya minta tolong, bantu saya merawat Ibu saya. Jika Anda mau bertanya lebih jelas, silakan kontak nomor.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bapak Anton?
0: Iya, saya sendiri. Dengan siapa saya bicara nih?
2: Maaf Pak, saya Lukman, orang yang menemukan ibu Anda di pinggir jalan, kehausan dan kelaparan. Setelah seharian ini Anda tinggalkan beliau begitu saja. Di mana otak dan nurani Anda? Membiarkan ibu kandung terkatung-katung di jalan sendirian. Dia bukan barang rongsokan yang dapat Anda buang begitu saja. Alangkah sangat tidak beruntungnya ibu Anda memiliki anak durhaka seperti Anda. Terima kasih karena Anda telah menyia-nyiakan pintu surga Anda dan menyerahkannya kepada saya yang tak berpunya bapak dan ibu sejak kecil. Karena saya yatim piatu, saya akan rawat ibu Anda. Saya akan ratukan dia hingga akhir hayatnya.
1: Selamat hidup dalam penyesalan Anda,
0: Kak. Bukan begitu maksud saya. Halo? Halo? Halo?

0: Ibu, ayo pulang bersama saya. Saya akan jaga dan bahagiakan ibu, meski saya tak terlahir dari rahim ibu.
1: Tapi nak, bagaimana dengan Anton, anak ibu? Dia bilang akan jemput ibu di sini.
0: Saya Lukman yang akan menjadi anak ibu. Anton dan istrinya tidak mengharapkan ibu. Biarkan saya yang akan menggantikan posisinya, menjaga dan merawat ibu hingga akhir hayat ibu.
1: Anton, mengapa kau begitu terhadap ibu, nak? Padahal kau anak semata wayang kesayangan ibu, nak.
0: Sudah, Bu, sudah. Ibu tak perlu bersedih. Saya yang akan menghibur dan mencintai, juga menyayangi ibu, laksana ibu kandung saya sendiri. Saya dari baru lahir tak kenal siapa orang tua saya, karena saya terlahir yatim piatu, Bu. Ayo, kita pulang ke rumah saya, Bu.
2: Orang tua, khususnya ibu, jangan pernah kau jadikan beban dalam hidupmu. Mereka adalah pintu syurga yang Allah berikan untuk kita berbakti kepadanya. Ibu bukanlah barang rongsokan yang dapat dibuang kapan saja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prosatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Prosatu. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di edisi hari Senin 25 Mei 2026. Anda akan ikuti ngobrol bareng komunitas dalam perjalanan Jember malam ini bersama saya, Haryo Kuku.
4: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, seperti biasa tentunya Anda bisa pantau kami melalui channel YouTube RRI Jember. Jangan lupa di subscribe atau Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial di 95,4 atau di mobile apps RRI Digital yang bisa Anda unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Topik malam hari ini menarik pendengar Pro 1 terkait dengan membangun ekonomi kreatif Kabupaten Jember melalui seni bersama rekan-rekan dari Jember Creative Center. Karena memang di tengah perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi, seni tidak lagi hanya dipandang sebagai hiburan semata ya pendengar. Karena seni kini jadi bagian penting dalam membangun ekonomi kreatif yang mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, sampai mengangkat potensi budaya lokal ke tingkat yang lebih luas. Telah hadir bersama kami langsung di Studio Pro 1 RRI Jember bersama Pak Wisnu Saga selaku subsektor seni pertunjukan dan sekaligus founder Tiga Taring Kolektif. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Wisnu.
5: Selamat malam Mas Aryo.
3: Kabar baik malam hari
5: Alhamdulillah,
3: ini?
5: Alhamdulillah baik.
3: Luar biasa, terima kasih atas kebersamaannya. Dan sekaligus ada Mas Bayu Pradana selaku dari subsektor perfilman dan juga sebagai founder layar siswa. Selamat malam Mas Bayu.
6: Selamat malam Mas Aryo.
3: Kabar baik malam hari ini?
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah luar biasa. Yeah. Terima kasih Mas Bayu. Ada Pak Anggara Wijayanto selaku dari subsektor seni pertunjukan dan sekaligus dari Sanggar Mandala Kertawijaya. Selamat malam Pak Anggara.
7: Selamat malam Mas Aryo.
3: Kabar baik malam hari ini? Sehat?
7: Sehat.
3: Alhamdulillah. Semangat luar biasa. Terus. Semangat. Wajib ini ya. Dan ada Pak Widiartomo dari subsektor musik selaku dari NSC Music Management juga. Selamat malam Pak Widi.
8: Selamat malam Mas Aryo, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI di mana saja.
3: Baik luar biasa. Terima kasih. Luar biasa semangat rekan-rekan kami dari Jember Creative Center bersama Pak Wisnu, ada Mas Bayu, Pak Anggara dan juga Pak Widiartomo. Banyak hal yang ingin kami gali lebih dalam, namun sebelum itu mungkin ada beberapa informasi yang perlu disampaikan karena memang ada beberapa istilah ya yang ini kita masih belum familiar seperti tiga taring kolektif. Nah ini Pak Wisnu, apa ini tiga taring kolektif?
6: Jadi tiga taring kolektif itu tumbuh di subculture ya, dari komunitas teman-teman musik independen.
3: Okay, baik.
6: Musik-musik apa ya, musik bawah tanah kalau dulu.
3: Oh,
6: misalnya underground.
3: Iya, kan? Betul.
6: Jadi dulu di sekitar era tahun 99 itu ada dua komunitas besar di Jember. Yang pertama Sacrificial Corpses, satunya itu Total Riot Community.
3: Oke. Okay. Nah,
6: seiring dari dua skena musik ini, itu sering terjadi gesekan itu. Awalnya karena mereka punya genre dan culture yang berbeda.
3: Oh, idealisme masing-masing.
6: Iya,
3: gitu,
6: betul.
3: Ya.
6: Terus di era tahun 2002 lah. Saya dengan teman-teman menggagas sebuah apa kayak biar culture ini menjadi satu kesatuan gitu. Sehingga kita ngadakan acara namanya Indie Fest gitu. Dari situ semua genre kita satukan. Gak lihat ini yang musik keras atau musik kita satukan. Nah, disitulah lahir tiga taring kolektif. Dan dari situ terus lahir lagi, di sana kita produksi semacam merchandise, terus record label, terus untuk event-event internal lah, event-event independen lah.
3: Oke. Okay.
6: Jadi awalnya kita berdiri di situ.
3: Oh, baik.
6: Komunitas apa ya, independen lah gitu.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Mas Wisnu. Kita bergeser ke Mas Bayu. Ini ada layar siswa. Ya. Wah, ini apa ini? Menarik sepertinya.
9: Ya, layar siswa ini secara simpelnya ya. Simpelnya itu merupakan wadah karya kreatif untuk anak-anak pelajar. Namanya layar siswa.
3: Oke.
9: Jadi penyampaian karya-karya kreatif itu melalui layar. Nah, pasti ini nggak luput dari perfilman. Jadi ini awal mulai layar siswa ini mulai dari keresahan saya. Ya, setelah saya mengikuti beberapa komunitas perfilman, justru mereka itu mendiskusikan banyak karya-karya bagus dari pelajar-pelajar Jember, Mas.
3: Oke, baik.
9: Nah, dari sini saya rasa eman nih. Film-filmnya pelajar ini kalau cuma tayang di proyektor kemudian sekedar sound system biasa ya, gitu. Eman banget, apalagi cuma tayang di kelas kemudian masuk ke harddisk eman gitu. Nah, akhirnya di sini waktu itu juga enggak sengaja ada, bukan enggak sengaja ya. Emang ada tugas tiap semester 6 di kampus saya di UINHAS Jember ada tugas untuk bikin film. Nah, dari situ coba saya eksperimen gimana sih kalau karya saya, karya anak-anak ini pasti dengan kemampuan sebatas sekelas pelajar, sekelas mahasiswa itu ditayangkan di bioskop, gimana sih rasanya, pengalamannya gimana. Ternyata oke, untuk memanjakan mata penonton itu masih layak, masih enak lah gitu. Saya coba saya bikin layar siswa. Ternyata di layar siswa pertama itu ada 4 film yang ditayangkan, karya-karya pelajar mulai dari SD sampai SMA. Itu mereka antusias banget. Sampai-sampai bioskop 2 studio ini penuh-penuh gitu. Dokumentasinya bisa dilihat di IG layar siswa. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan ke 4 kali penayangan. Akhir bulan ini penayangan layar siswa volume ketiga, Mas.
3: Oke, baik. Gitu. Semoga continue ya.
9: Amin.
3: Dan tentunya bisa kayak semacam menghasilkan karya-karya yang luar biasa, karena memang film ini nggak cuma berhenti dalam tugas penilaian ujian akhir gitu ya. Barangkali ada bibit-bibit unggul atau hal yang luar biasa yang perlu dikasih exposure gitu. Terima kasih Mas Boyu. Kita menuju ke Pak Anggara Wijayanto selaku subsektor seni pertunjukan. Ini dari Sanggar Mandala Kertawijaya. Nah, ini bisa diceritakan singkat, ini Mandala Kertawijaya ini sanggar yang seperti apa, Pak Anggara? Silakan.
7: Okay. Sebenarnya kalau dari Sanggar Mandala Kertawijaya itu, ini sanggar bentukan baru, Mas. Seperti itu. Cuman kami, ya, saya sendiri sebenarnya dari keresahan karena apa? Istilahnya saya ini kesini pulang kampung, Mas.
3: Okay,
7: jadi tahun saya kelahiran dari Jember sampai terus kita di tahun sekitar 90-an waktu itu ya. 90-an kita bareng-bareng berteater sama teman-teman dan juga menari. Kemudian saya ke Solo waktu sekitar 30 tahun kemudian, tahun 2025 kemarin itu. Terus akhirnya ngobrol lah, ketemu sama teman-teman, ayo kita kembali coba, saya mencoba lagi, menggali lagi apa yang saya punya, bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di Solo. Intinya memang lebih ke ini, kita mencoba menawarkan sesuatu yang baru, karena kami juga kebetulan istilahnya yang ngamen juga di Solo kan.
3: Oke, okay, baik.
7: Iya, kaitannya dengan menari dan berteater di sana. Ada mungkin beberapa yang bisa kita tawarkan juga. Salah satunya teatrisasi puisi, teatrisasi tari ya.
3: Oh, teater. Oke, okay, oke.
7: Okay. Teatrisasi tari. Dalam hal ini mungkin lebih ke repertoar misalnya seperti itu. Nah, yang kita angkat, kita ingin menyuarakan

0: Nanti insya Allah kita bisa menyuarakan ini juga keluar, kita sampaikan ini Jember, kita pinginnya gitu. Jadi itu intinya kita reunian ini ya, gitu. Jadi, nah selain itu mungkin insya Allah besok itu kita juga sudah bekerja sama dengan Serawung Sastra,
1: Baik.
0: Untuk kebetulan dari Sanggar Mandala Kertawijaya diminta untuk cuman koreografi ya, koreografi untuk repertoar tari Salurelang, HKS Salurelang itu.
1: Baik,
0: insya Allah nanti Mas.
1: Baik.
0: Mohon doanya.
1: Oke, semoga bisa tereksekusi dengan baik ya, sesuai
0: dengan agenda
1: dan juga to-do list bersama rekan-rekan Mandala Kertawijaya. Amin. Terima kasih Pak Anggara. Kami menuju ke Bapak Widiartomo selaku dari NSI Music Management dan sebagai subsektor musik juga. Ini bisa diceritakan NSI Music Management seperti apa? Apakah label atau mungkin ada insight yang lain gitu Pak, silahkan.
2: Jadi begini, ini unik ya, NSC ini unik. Kebetulan mungkin ya, bertepatan dengan usia saya yang sudah tidak muda lagi. Jadi saya lebih banyak menggarap ya, lebih banyak aktif sebagai pelaku itu musik-musik yang sesuai dengan usia ya.
1: Oh,
2: jadi musik-musik, kalau orang sini banyak bilang tembang kenangan, undis gitu ya, golden memory dan sebagainya gitu ya. Nah, yang saya tahu persis, saya juga cukup anulah, di Jember ini banyak sekali komunitas, kumpulan orang-orang yang sudah tidak muda ya usianya, itu membentuk komunitas yang satu hobi, yaitu hobi menyanyi. Dan
1: baik.
2: Lagu-lagunya lagu-lagu lama semua.
1: Betul-betul, tentang nostalgia lah ya, tentang kenangan.
2: Dan di kota lain sekitar Jember, kayak Bondowoso, Lumajang, bahkan Banyuwangi, itu ternyata juga banyak. Gitu. Nah, kebetulan tempo hari itu belum lama, bulan April itu saya punya ide ya, gagasan dengan ada namanya Pak Bambang gitu ya, salah satu ketua dari komunitas. Mas Widi, ayo kita bikin sesuatu di Jember. Akhirnya kita ketemu kan, gini aja Pak, kan di Jember ini kan banyak komunitas, kita belum pernah mewadahi mereka menjadi salah satu event yang lumayan besar gitu. Dan saya yakin ini mungkin di Jember yang mendahului Pak, karena di kabupaten lain belum ada. Masing-masing jalan diri-diri Pak, mereka punya kegiatan jalan sisi. Nah, oleh karena itu kita kemarin sepakat-sepakat gebiarnya itu tanggal 15 April di Gedung Jember Nusantara. Itu
1: baik.
2: Kita diikuti oleh 17 kelompok atau komunitas tembang kenangan. Ada dari Jember, yang banyak dari Jember, yang dua atau tiga itu dari Bondowoso, yang dua kalau nggak salah dari Lumajang. Nah, makanya kita membentuk istilahnya itu NSC. NSC itu singkatan.
1: Oke, apa itu?
2: Jadi Nostalgic Song Community.
1: Oh, baik.
2: Tapi ini bukan apa ya? Ini hanya wadah. Wadah di mana kita memfasilitasi mereka-mereka ini, mensupport mereka-mereka ini membuat satu kegiatan bersama gitu. Intinya itu aja. Setelah itu ya sudah. Jadi kita mungkin tidak beda jauh dengan event organizer gitu.
1: Baik.
2: Tapi ternyata mereka sambutannya luar biasa, luar biasa. Bahkan dari Jakarta apa banyak. Wah, itu.
1: Iya.
2: Itu makanya kita anggap anulah untuk perdana itu lumayan sukses kalau
1: orang ini luar biasa ya. Regennya apalagi sudah langsung tapal kuda ya.
2: Iya. Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Widiartomo. Walaupun memang ini kesannya sederhana sebagai apa ya, momen-momen reuni atau nostalgic, tapi ini bisa tambah seduluran juga ya tentunya, bisa tambah silaturahmi dan juga relasi tentunya. Baik, terima kasih Bapak Widi. Kita kembali lagi terkait dengan topik kita, membangun ekonomi kreatif melalui seni. Tentunya banyak hal yang ini perlu kita gali lebih dalam dari setiap subsektor menuju ke seni pertunjukan terlebih dahulu ya. Dan sekaligus ini ke foundernya Tiga Taring Kolektif terlebih dahulu, terkait dengan perkembangan teknologi digital yang akhirnya membuat masyarakat sekarang punya begitu banyak pilihan hiburan ya akhirnya.
2: Betul.
1: Tapi di sisi lain seni pertunjukan lokal justru dituntut untuk makin kreatif biar gak tenggelam, sekaligus mampu jadi kekuatan ekonomi baru bagi daerah. Nah, bagaimana seni pertunjukan lokal Jember bisa tetap memiliki nilai ekonomi yang kuat di tengah derasnya

0: dengan digital saat ini? Silakan, Mas.
1: Iya. Jadi saya ingat ya di era-era tahun 2000 itu kita sudah bergerak secara kolektif gitu. Di mana dalam kita membuat sebuah event atau pertunjukan itu terkadang tidak mengandalkan dana-dana dari luar. Jadi kita sifatnya memang urunan, seadanya kita buat,
0: swadaya, gitu,
1: swadaya. Dari situ lahir ekonomi baru gitu. Dari tiketing, dari merchant, dari adanya distro-distro, istilahnya waktu di awal lah, do it yourself.
0: Okay.
1: Jadi semua berkreatif, ada yang bikin sablonan, dari situ tercipta karakter-karakternya sampai sekarang. Sebelum industri kapital masuk ya, kita justru kita banyak karya-karya kita banyak dibajak oleh mereka. Nah, untuk mengatasi itu kita juga sekarang sudah mulai melakukan, bahasanya itu apa ya, eksplorasi-eksplorasi baru.
0: Betul.
1: Salah satunya kemarin kita mencoba untuk eksplorasi antara musik etnik dan digital. Terus beberapa pertunjukan sudah menggabungkan antara musik yang dianggap keras dengan musik tradisional gitu. Yang membuat hal itu menjadi hal baru gitu. Kalau lokal produk Jember ini kan banyak temanya, mulai dari mitologi, mulai dari sejarahnya, terus temuan-temuan itu banyak sekali. Itu mungkin nggak habis tuh kalau mau diangkat ke pertunjukan. Setuju, banyak-banyak yang belum selesai gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menyajikan itu untuk mengangkat nama Jember. Kemarin itu yang sempat kita garap ya. Jadi kebetulan di teman-teman Tiga Taring ini sebetulnya tim-tim pasukan khusus gitu. Dibutuhkan saat ada EO yang sudah tidak nemu jalan untuk sebuah narasi pertunjukan atau apa. Itu biasanya ke kita gitu. Kita carikan talent, kita buat model pertunjukannya seperti ini. Dan itu dibayar murah gitu.
0: Baik. Ini bisa masuk ke segmen suka duka gitu
1: ya. Mungkin ya seperti itu. Jadi tapi karena kita memang niatnya itu okelah, ini untuk nama Jember. Saya dapat dawuh dari salah satu teman kita juga, dari temannya Pak Widi, dari Pak Budi, Bapak Budi dari Berasi. Sudah Mas, kalau sampean sudah di depan lanjut jalan, kalau enggak sekalian gitu. Kalau sudah maju sekalian gitu. Itu namanya satria itu. Bahasanya seperti itu. Di dunia pertunjukan seperti itu. Hampir di dunia pertunjukan itu proyek rugi, Mas. Kecuali memang dia di backup oleh sponsorship atau pemerintah. Pemerintah pun masih ada, maaf ya, potongan-potongan yang membuat si itu si pelakunya itu tidak dihargai. Kita sampaikan seperti itulah. Jadi untuk melestarikan seni pertunjukan banyak temanya, banyak tema di Jember ini. Kemarin tuh tema yang populer di tahun kemarin tuh yang Argo Puro ya. Itu populer.
0: Iya, yang Argo Puro.
1: Termasuk teman-teman situs-situs itu banyak populer sebagai tema pertunjukan. Enggak tahu untuk tahun 2026 ini belum ada, masih karena eventnya masih sepi ya gitu.
0: Gitu.
1: Jadi saya kira kita bisa mengangkat tema-tema lokal dulu.
0: Baik, gitu. Terima kasih Mas Wisnu. Karena memang ternyata seni pertunjukan bukan cuma konser saja ya, melainkan banyak sekali elemen-elemen yang sebenarnya bisa diangkat, apalagi dari daerah Kabupaten Jember lagi. Yang mana ini terkenal dengan kaya akan potensi budayanya yang luar biasa, budaya Pandalungan, yang ini bisa diangkat ke seni pertunjukan. Terima kasih Mas Wisnu. Dari seni pertunjukan kita mencoba untuk kulik di subsektor perfilman ini,
2: ya,
0: Mas Bayu. Karena memang film bukan cuma sekedar hiburan di layar, tapi juga udah berkembang jadi industri besar ya, yang bisa menggerakkan ekonomi kreatif. Dari proses produksi, distribusi, perfilman juga buka banyak ruang kerja dan peluang buat anak muda kreatif di daerah. Bagaimana perfilman bisa jadi pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Jember ini, Mas?
2: Ya, karena sebelumnya saya percaya pesan dari orang-orang senior.
0: Oke, baik.
2: Semua itu berawal dari hal yang kecil. Kalau diopen itu jadi yang besar. Setuju. Menjadi besar sendiri. Sebelumnya mohon izin mas, karena di sini saya bukan orang yang ahli banget di perfilman. Banyak mas-mas-mas yang masih yang sudah sukses di bidang perfilman.
0: Baik,
2: karena di sini saya cuman ingin kontribusi gimana menumbuhkan ekosistem film di Jember. Karena kemarin sempat ada yang menyentil sedikit di Instagram Jember ini padahal ada sekolah film.
0: Okay.
2: Tapi kenapa kok ekosistemnya masih seperti ini aja? Nah itu saya nggak tahu itu kenapa. Cuman usaha saya untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di bidang perfilman ini saya masuk mulai dari kalangan pelajar dulu mas.
0: Dari akar
2: rumput dulu. Kemarin setelah saya coba menayangkan karya filmnya anak SD, walaupun terus terang aja karya film anak SD ini bukan murni anak SD yang produksi. Masih dibantu dengan kakaknya, masih dibantu dengan gurunya, orang tuanya. Tapi adik-adik ini setidaknya punya pengalaman untuk berperan, untuk bermain di seni peran. Situ yang saya baca peluang untuk menumbuhkan supaya mereka setelah lulus dari SD kalau ingin fokus di bidang peran atau di seni
0: acting gitu,
2: acting,
0: ya
2: mereka punya arah. Oh, aku udah pernah main kayak gini gitu. Aku ingin mengembangkan lagi di jenjang berikutnya SMP atau SMA itu biar gak salah jurusan.
0: Iya, baik.
2: Nah, itu juga kemarin eksperimen di layar siswa pertama ternyata nggak cuman siswa-siswa aja yang datang. Ada ibunya, ada yang bawa mbahnya, bapaknya gitu. Nah, secara nggak langsung dari situ membuka izin anaknya untuk latihan di sekolah ekstra, ekstra latihan seni peran di sekolah.
0: Oke, baik.
2: Dari situ. Nah, karena terus terang aja butuh dukungan dari orang tua untuk fokus di perfilman ini. Nggak cuman anak SD aja, anak SMP, SMA juga. Peran orang tua tuh penting untuk mendukung bakatnya anaknya ini mas. Nah dari situ harapan saya nanti teman-teman mahasiswa yang emang mereka fokus di perfilman itu nggak bingung untuk mencari talent anak, terus juga nggak bingung untuk kolaborasi antar komunitas. Di sini juga nggak cuman mengadakan event layar siswa aja mas. Saya punya visi untuk membuat komunitas per sekolah.
0: Oke.
2: Ya, sekarang ini alhamdulillah ada beberapa sekolah, Sukurambi 5 ada Sini 5 Entertainment, MT1 ada Mata Saja Kreatif, Mandua ada UK Production, Man1 ada Satu Arah Entertainment, ada Go7 di Nogosari.
0: Oke.
2: Banyak, masih banyak lainnya itu. Ya itu, harapan saya nanti di jenjang berikutnya mereka yang ingin fokus di seni peran punya arah tujuannya masing-masing. Itu harapannya nanti Jember ini jadi kalau bisa jadi kota film itu mas. Karena beda sama tetangga-tetangganya kabupaten-kabupaten yang lain. Mereka nggak punya sekolah film sendiri.
0: Jadi ada misi sebagai kota percontohan gitulah ya. Nanti ya. Oke. Saya setuju sih bahwasanya untuk menjadikan suatu hal ini menjadi bagus, tumbuh dan berkembang, ekosistemnya dulu yang dibentuk ya mas ya, berarti ekosistem. Memang
2: walaupun sekarang masih mandiri.
0: Oke, baik.
2: Makanya tujuan awal saya seneng kumpul sama om-om sama senior-senior ini. Semoga di harapannya bisa kolaborasi untuk
0: tentunya
2: wajib menyalurkan ide ke adik-adik.
0: Wajib ada sini kita juga kolaborasi tentunya. Terima kasih Mas Bayu. Kita menuju ke Pak Angga. Wah, ini kalau bicara tentang sanggar ini menarik ya, apalagi kita ada di tengah perubahan zaman yang begitu cepat gitu ya. Dan semua era modern, era globalisasi, akhirnya mungkin bisa dibilang sanggar ini kayak makin
1: terpinggirkan.
0: Iya, terpinggirkan. Dan kita mungkin konotasinya lebih ke kuno sanggar ini ya.
1: Betul.
0: Lah bagaimana ini sanggar seni bisa bertahan di tengah perubahan gaya hidup generasi muda saat ini, dan regenerasinya kedepannya seperti apa misinya Pak?
1: Jadi sebenarnya ini bermula
3: ketika pengalaman saya masih di Solo gitu ya, sekian sekitar 30 tahunan saya kebetulan juga di pelatihan, di pelatihan termasuk di outbound training dan kemudian di sektor pemberdayaan masyarakat di Pondok Pesantren Baitul Mustofa Surakarta. Nah, kita kan ada beberapa tugas dan kegiatan kaitannya dengan komunitas. Nah, ini bagaimana supaya masyarakat yang ada di situ istilahnya ketika kita mengkaitkan dengan ekonomi kreatifnya, bagaimana mereka bisa berdaya gitu secara ekonomi juga. Tetapi untuk mengenalkan banyak sekali pondok pesantren di sana. Padahal komunitas daerah situ kan di tempat kami waktu itu butuh yang namanya mereka juga ekonomi harus hidup. Bagaimana waktu itu kami berpikir itu bagaimana pondok pesantren waktu itu tidak sebagai menara gading tapi sebagai istilahnya mengawal ekonomi yang di sana. Untuk itu kita harus banyak event seperti yang disampaikan Mas Wisnu juga. Salah satu yang kita tawarkan adalah bagaimana menghidupkan seni lokal, kearifan lokal, itu menjadi nilai tawar. Karena siapa segmennya? Kalau misalkan segmennya kita juga atau masyarakat yang di situ, Pak Bu Mas, iya kan?
1: Muter-muter.
3: Iya. Maka kita harus ada devisa yang masuk, maksudnya harus ada masukan. Yaitu apa? Kita harus bagaimana caranya wisatawan domestik maupun yang luar negeri kalau bisa bisa datang gitu. Itu yang kami kerjakan. Salah satunya juga kerjasama dengan teman-teman seniman-seniman yang bule-bule ya, terutamanya dari Bali dan sebagainya. Waktu itu ada kegiatan di untuk menguatkan di Tuk Mudal waktu itu di daerah mana? Daerah Selawi. Nah, hal-hal seperti itulah yang akhirnya akar dari semuanya adalah sanggar itu harus hidup.
0: Yep.
3: Sanggar itu harus hidup untuk mewarnai dan untuk memberi identitas. Supaya di tengah global semua, kalau misalkan kita mau makan ayam, kalau yang namanya fried chicken, wah semuanya tahu Pak, seluruh dunia. Tapi kalau ayam yang mungkin misalkan ayam yang dari misalnya dari Jebuk atau dari mana yang khasnya sepertinya, itu kan beda. Nah, ini yang tugas kita dari sanggar itu adalah mungkin seperti Mas tadi mengalihwahanakan. Dan kita sebagai penyuara rakyatan, katanya Mas Sinu tadi juga, wah ini perjuangan ya kan. Ya mohon maaf, saya memang di sini baru aja ya Mas, 1 tahun. Saya juga belum mengenal peta yang ada di sini, maka beliau-beliau ini di sini seolah-olah secara usia lebih muda dari saya jauh. Tapi secara pengalaman yang ada di Solo, wah beliau senior saya Mas. Yeah. Saya junior saya di sini. Baru 1 tahun saya di sini. Itu pun wirawiri ya, Solo Jember sampai hari ini. Ya. Untuk itulah saya ketika kami pulang kampung sini, okay, ini seperti yang tadi sampaikan, banyak sekali di Jember itu seperti yang tadi ada situ-situ dan sebagainya, dan itu semua nilai tawar yang luar biasa. Dan ketika kita bisa mengolahnya dengan baik dan kita semua bersatu, nah ini kan dari semua subsektor-subsektor ini, terus dari semua lini-lini sanggar dan semuanya itu kita bersatu, bisa kita cuma untuk bersatu kan harus punya bapak. Kalau sudah ngomong bapak ya tadi Mas. Ya kan? Nah, ini yang sepuh-sepuh dan sebagainya seperti senior kita ini kan berarti sudah punya pandangan ke depan bagaimana caranya. Salah satunya kita juga banyak berharap pada GCC ya Mas ya. GCC. Nah, salah satunya. Tapi salah 2 dan 3 4 5 dan seterusnya ya itu tadi kita urunan ya. Itu. Nah, inilah kira-kira pandangan kami ke sana Mas. Kenapa kok kita harus menyuarakan dan sanggar itu menjadi salah satu regenerasi. Harus ada. Kalau tidak siapa lagi?
0: Betul, setuju. Berarti memang Pak Anggara ini ada misi yang bisa dibilang Bali Deso bangun Deso. Kalau misalnya memang fokus ke passionnya panjenengan mungkin sudah atau masih bertahan di Jawa Tengah sana panjenengan ya.
3: Iya.
0: Pasti panjenengan menemukan sesuatu hal yang bisa dikatakan hidden gem atau tersembunyi ya dan berpotensi untuk keluar bagus gitu
3: dan
0: ya.
3: Dan ini luar biasa. Luar biasa, sangat menjanjikan sekali. Dengan pola, cara dan kebersatuan yang yang harus kita lakukan bersama-sama gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Anggara.
3: Sama-sama.
0: Kami
3: sama.
0: Menuju ke Pak Widi. Wah, ini saya juga kebetulan pecinta dan juga penggemar tembang-tembang kenangan ini, Pak.
3: Kebetulan itu namanya. Semua yang sosial kita pasti.
0: Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang relevan untuk panjenengan, karena memang banyak yang menganggap tembang kenangan ini hanya diminati generasi yang lahir di zaman tersebut ya, atau tumbuh dan berkembang di zaman tersebut. Bagaimana komunitas ini membuktikan bahwasanya musik lawas ini masih relevan di tengah dominasi musik digital dan tren cepat saat ini, dan bagaimana peluangnya dalam sebuah industri ekonomi kreatif ini, Pak? Silakan Pak Widi.
4: Iya. Menurut saya kalau kita mati sekarang ya, dengan era digital dan sebagainya, justru tembang-tembang lawas sekarang banyak bermunculan dalam bentuk cover ya,
0: di remake ya.
4: Itu peluang sebenarnya. Makanya kami membuat kemarin itu tanggal 15 April itu salah satunya mengarah ke sana gitu. Okay, ya. Okay. Karena prinsip saya pribadi, yang namanya berkarya itu tidak dibatasi usia. Setuju. Meskipun sudah lanjut usia dan sebagainya, kalau kita mau, pasti kita bisa berkarya. Ya minimal seperti Mas Bismu bilang tadi ya, tiketing, merchandise itu, iya kan, kita bisa. Belum lagi dengan apa itu perangkat digital, kita bisa menjual lah karya kita lewat apa TikTok apa tuh sekalipun gitu.
0: Okay.
4: Saya kira itu. Kemudian kenapa waktu itu kita pilih Gedung Jember Nusantara ya? Karena di situ kan ada sektor UMKM-nya. Jadi waktu itu kami menggelar acara itu dengan dikunjungi mungkin 200-an orang ya. Itu konsum apa makanannya kita tidak pesan dari luar. Justru mereka berdayakan UMKM yang ada di situ. Semua peserta, panitia, terus ya penyanyi semua itu jajannya di situ. Itu anu.
0: Oke.
4: Jadi baik, untuk kedepannya ya kita coba lagi, inginnya kita menggarap lebih besar lagi dengan jangkauan lebih luas lagi ya. Gitu.
0: Oke. Ah, ini juga bikin penasaran ini Pak Widi, karena memang dalam menjaga sebuah eksistensi dari komunitas, mana ini Pak Widi yang lebih sulit? Cari regenerasi anggota muda atau mempertahankan konsistensi para senior yang udah gabung duluan ini?
4: Iya, gini. Uniknya komunitas setelah saya menyalami ya. Saya sebenarnya bukan anggota komunitas karena saya hanya pelaku musik ya.
0: Baik.
4: Saya kan. Tapi saya tahu persis kondisi internal masing-masing. Jadi memang selama ini komunitas itu banyak jalan sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Mereka bikin acara di mana gitu. Jadi sebelum acara tanggal 15 itu banyak keluhan yang saya dengar dari bapak-bapak, ibu-ibu itu semua itu susah sekali menyatukan. Gak usah lah dari kabupaten lain, Jember aja susah.
0: Okay.
4: Tapi saya bilang ke Pak Bambang tadi, pasti bisa Pak, sudahlah, yang penting kita mau, pasti bisa. Dan kita harus ya meng-approach ya, mengadakan pendekatan-pendekatan yang tepat untuk beliau-beliau itu. Karena yang kita hadapkan orang sepuh-sepuh.
0: Iya.
4: Orang sepuh-sepuh itu sensinya luar biasa itu. Dan minta dilayaninya tuh VIP. Gitu. Jadi tapi kita berhasil. Artinya kita mengukur keberhasilan tingkat apa itu yang undangan kita bisa 95% datang semua. Kemudian apa namanya itu mereka yang mengucapkan selamat sukses banyak sekali. Di situ kita anu ya lumayan lah puas.
0: Okay, baik. Dengan adanya event yang sudah terlaksana kemarin, apalagi ini regionnya udah tapal kuda nih ya Pak Widya. Apakah sudah mulai terbentuk sebuah ekosistem, misal minimal grup WhatsApp yang besar gitu cakupannya? Sudah.
4: Okay. Bahkan saya mati sejak itu, hari itu, waktu hari apa ya, nggak sampai nunggu satu minggu itu di Kabupaten Lumajang terbentuk embrio kecil-kecil.
0: Okay, baik.
4: Yang intinya mirip lah dengan kita itu, yang kita
1: tularan,
4: kita menular. Karena memang mereka melihat wah, tiba-tiba bagus ya, bisa ternyata gitu.
0: Disatukan
4: bisa ternyata.
0: Setuju pendengar Prostato dan juga pemirsa YouTube channel Riri Jumper. Kalau kita ngobrol tentang tembang kenangan, sebenarnya kita tidak perlu khawatir bahwasanya sebuah karya atau tembang kenangan tadi bakal tenggelam, karena kita sudah jadi saksinya. Banyak sekali kalau di YouTube, misal Sepanjang Jalan Kenangan, AI cover, jazz version, sudah bisa Anda nikmati. Ternyata memang ekosistemnya terbentuk dari situ juga. Dan juga bisa memanfaatkan sebuah wadah ya, atau fasilitas dari kecanggihan AI itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Wisnu, Mas Bayu, Pak Widi, Pak Angga. Kita harus selesai dulu sampai di sini. Sebenarnya banyak sekali hal yang ingin kami cari tahu ya, lebih dalam bagaimana nanti kolaborasi dan juga sinerginya. Namun harapan besar tentunya agar ekonomi kreatif di Jember makin maju ya kedepannya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Bayu, agar Kabupaten Jember bisa menjadi kota percontohan, percontohan tadi. Dengan ekosistem yang harus dibentuk sejak awal. Untuk penutup malam hari ini, monggo Pak Wisnu, apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, jadi basic ekonomi tidak lepas dari seni pertunjukan. Kalau dulu kita pakai baju itu sekedar pakai baju, tapi kalau kita pakai baju itu jadi seni pertunjukan, menjadi fashion, itu menjadi nilai tambah gitu. Semuanya setuju. Gitu cara kita bertutur, kalau itu kita pakai seni yang baik, itu pasti menjadi sesuatu yang berharga,
0: bervalue ya,
1: bervalue. Artinya semua yang baik kita di luar panggung ataupun di atas panggung, kita harus menunjukkan perform yang bagus, biar punya value-value ekonomi.
0: Setuju. Jadi peribahasa don't judge a book by its cover ini agak sepenuhnya benar ya. Packaging ini juga diperlukan ya di era sekarang.
1: Betul, itu di filosofi Jawa sangat itu. Ajining diri saka busana.
0: Setuju.
1: Ajining cokolati ya.
0: Analogi yang luar biasa. Terima kasih Mas Wisnu, bisa jadi quote of the day malam hari ini. Monggo Mas Bayu, apa yang ingin disampaikan terakhir?
2: Terakhir saya ingin menyampaikan untuk pelajar-pelajar ya, pelajar-pelajar mungkin yang sedang nonton di sini.
0: Baik.
2: Nanti tanggal 29 sama 30 mungkin di sini adik-adik ada yang ingin fokus ingin mengembangkan di dunia perfilman. Kita kolaborasi dengan JFA Mas. Jogja Film Academy. Jogja Film Academy. Nanti teman-teman JFA datang ke Jember untuk sharing session. Gimana sih caranya bikin film? Ayo belajar film lebih baik lagi. Nanti di sana juga ada program beasiswa untuk teman-teman Jember yang ingin belajar di dunia perfilman.
0: Itu aja Mas. Baik, terima kasih Mas Bayu. Mungkin bisa di-spill juga ada Instagram atau YouTube, sosial media yang bisa di sampaikan.
2: Ada rupanya. Instagramnya Layar Siswa Centang Biru.
0: Kalau tiga taring juga ada ya?
1: Ada tiga ya? _taring
0: Okay,
1: YouTube baik. Ada Facebook ada.
0: Baik, terima kasih Mas Wisnu, Mas Bayu. Pak Anggara, silakan apa yang ingin disampaikan terakhir kali.
3: Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Aryo dan juga kepada pendengar, pemirsa, RRI semuanya. Ingin yang saya sampaikan adalah semoga kita semua bisa bersatu, terutama untuk Jember kita tercinta ke depan, sebagaimana kita bukan hanya sekedar untuk tapal kuda juga, tapi bagaimana kita semua sama-sama, dan saya yakin bisa, semuanya kita bersatu. Mari kita menyuarakan Jember keluar.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Anggara. Pak Widiartomo, silakan.
4: Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sih mungkin yang paling penting ya, vital untuk semua ya, bukan hanya untuk musik ya, untuk film dan apresiasi, Mas.
0: Ini jadi kunci.
4: Baik. Jember itu sangat kurang. Makanya saya sering berpikir harus dimulai dari mana supaya apresiasi Jember ya, masyarakat Jember siapapun itu tinggi terhadap karya musik, film, tari dan sebagainya. Apresiasi.
0: Okay.
4: Kalau kita nggak usah jauh-jauh lah, kita bisa bandingkan dengan Bali ya. Bali sudah masyarakat sangat apresiat dengan karya mereka. Banyuwangi ya.
0: Iya, atau yang sama-sama Pulau Jawa, Jawa Tengah pun juga luar biasa ini. Skena dan ekosistemnya.
4: Makanya ini harus dibangkitkan. Nah. Ini tugas besar dan tugas berat.
0: Setuju.
4: Semua komponen harus duduk bareng.
0: Baik. Karena ini adalah PR besar yang menumbuhkan suatu kultur ini masalahnya, budaya. Apresiasi. Baik. Terima kasih. Sebelumnya untuk Mandala Kertawijaya ada Instagram atau YouTube yang bisa kita cari nanti?
3: Untuk sementara ini belum, Mas. Kita nyambungnya sama Serawung kalau ini.
0: Oh, baik.
3: Sementara,
0: okay.
3: Sementara ini kita nyambung ke Serawung.
0: Instagramnya apa, Pak Angga?
3: Kalau saya Wijaya Kusuma.
0: Wijaya Kusuma. Oke. Siap. Baik. Terima kasih. Pak Widiartomo, NSC Music Management, adakah sosial media yang bisa?
4: Belum.
0: Kemarin
4: belum sempat kita.
0: Kalau bisa secepatnya, Pak.
4: Iya. Saya sulkan ke.
0: Iya, karena ekosistemnya udah mulai terbentuk ini, Pak. Sayang banget kalau nggak ada sosial medianya. Gitu. Terima kasih, Pak Widiartomo, Pak Angga, Mas Bayu, Mas Wisnu, sudah berkenan hadir bersama kami menyampaikan hal-hal yang luar biasa, informatif, edukatif, dan insya Allah akan berguna untuk kita ke depannya tentunya dan bermanfaat. Karena memang dukungan terhadap pelaku seni dan generasi kreatif jadi langkah yang penting ya pendengar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya produktif tapi juga berkarakter dan berakar pada budaya bangsa.
3: Amin.
0: Saya Haryo Kukuh bersama operator Risman Pebrian mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam Ngobras berikutnya. Selamat malam.
5: Kerjakan soal berikut ini.
6: Buatkan desain menarik untuk klien.
7: Buat puisi untuk tugas sekolah.
8: Buatlah karya tulis untuk kompetisi.
9: Kerjakan. AI cuma pemanas mesin. Kreativitasmu bahan bakarnya.
10: Ahead. Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
11: Ih, kakak apaan sih?
10: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
11: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
10: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi nggak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang nggak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
11: Iya, kakak bawel.
12: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kon terus seno saya. Ya sikil kadung gantung gak didukno. Wah, ya apa? Tari posi kira. Si akeh penggawean ni. Cula culia. Kau niku apa ni?
1: Kau niku.
0: Kau mau cari ni? Tengok di penggak si kau niku.
1: Kati penggak mana? Seakan-akan dunia cula culi kau kuasai dewi.
0: Kau maling nunu omonganmu.
1: Nah kalau aku pingin si.
0: Lagi banyak kuar yang kau dalam kawan mana kau?
1: Dari hari-hari ini memang gilir aku.
0: Gilir aku apa? Gilir aku kok. Aja gegeran lho kan lho. Pekara gendeng jelas Juliae. Engkau marahnya medotos duluran lho.
1: Lho, sakarepmu.
0: Kan kepingin ngedon sih.
1: Lho, sajane aku kepingin.
0: Ayo gitu kok.
1: Si, coba pose piro.
0: Eh?
1: Nyuruh tak
0: nyongo. Dalam pose lho, pos sendi. Anggung pos perapatan nih kok. Tak pertelon.
1: Lho, pos gendeng ini lho.
0: Eh, sangat pos hansip.
2: Di radio aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri terus termulai di kandung. Bisa jawaban terus nari.
1: Apa ini?
0: Wong jurak juli kok di radio. Ini jurak juli.
1: Ini jurak juli. Ini jurak juli gak bisa.
0: Ini di radio lah di gomblo itu kan.
1: Ya sepurannya ya.
0: Oke, ini paling dalam pos mana ini.
1: Gak apa-apa saya ini dinasih kone.
0: Eh kan, balik kan mulai mana?
1: Iya, iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kan iku. Ganggu tok ae. Ayo gentar telu iku dolen. Dungono lho rek.
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi pergi ke pasar ngutil trasi.

0: ban model-modelan. Wedung suara sami jerit. Iki mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ngetut tabun ta ngoncok kaya gagal karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak maratuwa. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus, kaya tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. Nyemberai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang ya rek. Wah. Konjol awas sih.
1: Iya, sokran. Kebeneran.
0: Duh, kebeneran apa?
1: Jadi kuna ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong bener?
1: Lho, gak medit ya apa sih kan?
0: Tapi dadi apa bener?
1: Lho, dadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya?
0: Lho, terang. Omong bener
1: kok niku lak repot ta, ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, itu kok kamus ini lho?
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring itu isinya apa?
1: Isinya dukun bayi. Kok ini? Ada kanca guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya, iya.
1: Anane wong pinter lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras?
1: Gak bayi sana tadi.
0: Beras?
1: Beras, diapakno?
0: Di... Ayo, dikemah.
1: Diapakno?
0: Dikemah.
1: 100 ditutu goblok.
0: Ula, iya.
1: Kon kemana tadi jarang kepang melian.
0: Lho iku lho diselep-selep.
1: Iya diselep. Panjang nek dipikir ya.
0: Iya.
1: Menungso iku panjang melalui proses.
0: Waduh.
1: Bingung mana kon.
0: Sampai proses ini.
1: Proses merubah acara ngono lho.
0: Proses iya apa? Mulai cilik.
1: Terus diwoso.
0: Diwoso.
1: Tuwek.
0: Elek.
1: Mewek.
0: Terus
1: kegerinden kek
0: terus
1: apa nih gak matek
0: mau gak matek
1: lah iya aku sih berikan dodol kocomoto
0: lah pernah aku kocomoto kira-kira penodol yang melaku lah jelajat
1: dagangan kok lah apa kocomoto ku tak
0: oh dagangan
1: dagangan tapi dicelado nih uangnya
0: lah apa dicelado
1: dodol kocomoto ono uang kapi itu ku tak wara
0: iya
1: golek kira-kira tak boten. Jadi kono, kulo golek sing saged maca.
0: Iya.
1: Tak kei.
0: Kacamata
1: sing kacamata kiriran sing terang.
0: Iya.
1: Sik durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang e.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono ku.
0: Tak golekno.
1: Bareng dituku, digawe maca. Jadi
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus ya apa kok iso gak iso macane?
1: Lho ngono iku gedekno to lanjik kacamata e.
0: Iya.
1: Lah apa wong dhewe ne wong gak sekolah ya apa lho iso maca.
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cahe terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tak entekno.
0: Nggih. Kena ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kata macane? Kata mata.
1: Kata kacamata apa mau?
0: Kacamata
1: ne.
0: Kacamata.
1: Lah ya kacamata ne lak terang ta.
0: Kacamata kacamata.
1: Lah ya kacamata.
0: Iya terang tapi wong gak iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penon entekno.
1: Wis. Tak pikir wis cocok ngono.
0: Ane ngono penek iso golekno kacamata ya aku tak pesen.
1: Iku ana kacamata.
0: Ya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru. Eh? Ungu terong.
1: Kacamata gak biru.
0: Lho, kelire ana sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kelire.
1: Lemah teles.
0: Ha, kok lemah
1: garing ae?
0: Hah? Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kok ana wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Kocok oh, disomba pernah itu
1: anak dewe, operasannya oh, anak dewe
0: iya, anak alat kita itu kan gue aman bengi kena?
1: Aman bengi kena, masih kan gak turu lah kena asal gak kan tindi kena lih
0: aneh mengkurap lah pecah
1: iya lho itu kemana lah, kapan tak duitmu?
0: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong
1: wis gak dodoran
0: ah, ngono ya tomo
1: Wong stekor sabiran-biran dadane. Saiki lak gawane mule diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Wis diuber-uber sing tuku kacamata.
1: Iya, gak iso balekno dhuwit. Bapak minangka pengalaman.
0: Hak balekno apa kacamatane?
1: Apa iki kacamatane kok balekno?
0: Iya.
1: Lah kono lak njaluk dhuwit. Kon gelem nekori.
0: Uliran ana kaca ae.
1: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wong iki kuwi niki.
0: Terus saiki objek apa maneh ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudune rek melorote.
1: Lho, gak melorot iki ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu. Meneh tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lan.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Rugi kena. Hah? Baru bisa budget.
1: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
0: Lho, gak apa-apa napa kok gak kirani apa?
1: Lah bandaku terus leren nih kok apa?
0: Lah tapi duit kalian gak pernah bayar.
1: Ya apa yang bayar? Kok ini gue seneng aja sama konco soroi.
0: Loh lah iya ya apa sepisan konco moto Indo kalian gak pernah bayar.
1: Aku saya rusak.
0: Mau ngawal gak apa-apa ngerusak.
1: Siksa batin lagi.
0: Siksa batin apa?
1: Loh kok ini ya apa? Aku sih beli lah duit rencana lah.
0: Iya.
1: Rencana aku ini ada rezeki.
0: Buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pernah buka

0: tak dadekno perkara.
1: Lho, lha apa aku sing tanggung jawab tebusing dekek nunggonku?
0: Lah, lha duwe?
1: Lho, engko lha iki tak dolo maneh ngene lho kene.
0: Lah yang pertama nebus iki duwe sapa?
1: Ya duwe emmu.
0: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing gedol.
1: Lah engko tuntunin sepeda e, lha gak apa-apa ta?
0: Tak kepeto sing duwe dicekel aku.
1: Lho, wong iku angsuran gendeng ta. Kok lha ono no tae.
0: Kok mama. Wis gak. Wis gak seneng aku. Padahal penggawean iki.
1: Klambimu kok api, Ren.
0: Wis gak enak iki nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sile lah.
1: Lho iku nek perlu.
0: Lho.
1: Eh apa kon nulung kanca? Kon sing ana kanca dilokno wong.
0: Iya ya, gak tega ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin jeneng kon.
0: Iya kancane sapa rek?
1: Wis ajeb lan klambimu.
0: Sesek tak pernah iki. Pernah iki nyelek klambi tambega pernah iki.
1: Lho genta-genti gawe ngono lho.
0: Kapan aku tau gawe klambi peno?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano peno kaosan aku kembes bejoan ngene kok.
1: Jaitan ndi? Ning jaitno titipno aku.
0: Iya apa? Iki timbangane larang jait aku.
1: Benangi ketok ngene.
0: Lho peno.
1: Gak dijahit,
0: dikapekno?
1: Dilem.
0: Lho kok dilem?
1: Yo enak ngombae gak soro-soro. Ngombae dikelindek gar siji. Mene tangane mben lempenge ngono
0: lho. Oh, dadine kapan ngombae iku gak separo.
1: Iya.
0: Dadine kapan kalau set tangane sing dumbah.
1: Iya, dadi gak akeh saben tek.
0: Ane mari ngolot maneh.
1: Lho iya mau ngatasi ngolot ae.
0: Dilem ambe apa?
1: Lho dilem barek kolot lak kene.
0: Lah kolot apa?
1: Lho kanji lak kene.
0: Lho kanji?
1: Iya.
0: Macam rola sawan lak kaku.
1: Lho gak apa-apa lak garing gerusi ae dah. Lah kon kepingin gak coplokan.
0: Iya, sing awet.
1: Iki jahitan kuat iki.
0: Iya mesti kuat ngono.
1: Kadek dikei paku.
0: Lho kok dipaku ya?
1: Ya iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda ya.
0: Lho, klambi iki dipaku.
1: Iya.
0: Lah kon disodor ae.
1: Gamitasi ku, ketoke lho.
0: Oh, gamitasi. Dekno anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
1: Tapi kaine wis ana kon.
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Lho, kaine meneh gawa.
1: Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Lho wong jenenge menungso ae kon.
0: Padahal kapan wonge mati lah kaine peno gawa.
1: Ya wis siapa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaine nek peno gawa?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Bare kanca jiri-jiran rek gak seneng aku.
0: Lah kae jiri-jiran lah. Bakal kemejo peno gawa tapi penjahite gak ono.
1: Ya tapi lah atas e bakal tak durung dadi kemejo.
0: Iya,
1: dadi kemejo tambah soro kon.
0: Ya tadi piye sak angka sih?
1: Lho, ya yo. Lah iki apa kartu?
2: Kok ora ndakno meja kok bingung.
0: Meja rin.
1: Meja dadakno kemejo engko.
2: Kemejo. Heeh. Iki bakal penjahit sih.
0: Iya,
2: lapo. Iki anak dhewe lak penjahat.
0: Yo,
2: penjahit anak mana penjahit?
1: Penjahit.
2: Nah, iya.
0: Oh, jahit apa?
2: Wingi jahit
1: kene. Sing barang.
2: Sing model kae iki gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran
2: ya. Penek apa pesen-pesen dikawakno gano omah.
1: Apa iku?
2: Ya pesen watu.
1: Oh, iya.
0: Kayak apa?
1: Kayak pandasi ka apa?
2: Ate ngedekno omah ta?
1: Gak nggae gerdu. Oh, di padha di opo?
0: Takone mangkel lan ngono.
1: Gak mangkel apa-apa sing tak dekno.
0: Lah ya kartole iki lak takon ta.
1: Nek
0: peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae genutuke miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, pernah iki pengurus kampung.
1: Hmm?
2: Bagian apa ngurus bagian apa?
1: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh.
1: Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok watu barang kok apakno?
1: Lho nek
0: opo yang mbok dijembarno?
1: Lho. Embung dicembarno.
0: Ya apa gawe got?
1: Lho nek got iya terus lha
0: apa gawe sumur?
1: Gak temtu kadang-kadang gawe kali bareng ndok kono.
0: Gawe kali
1: niku ya apa?
2: Tapi kampung iki diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe nandan-nandani gak nyusano mlondang.
1: Lah iya
2: kamu mlondang ah.
1: Iya.
2: Arepe kabeh digawe watu kabeh.
0: Omah watu. Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kamu nggih watu.
1: Digawe watu rencanane ngono.
0: Gak boto ya.
1: Gak dadi wong iki mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ribetane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlu nek kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
1: cepat nek Karang Taruna iki maju lak maju kabeh ya.
0: Iya kampunge ya tenang.
1: Iya.
2: Saiki lek pancene wis omahe dadi ya lek ngelas-ngelas napa ojo katik nang ado-ado
1: ya. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang ngelas.
0: Dikembari kon.

0: sing tukang les iki penuh ta aku.
1: Lho, la kon les sapa sih?
0: Aku yo kadang-kadang lesi anak iku karo anang iku. Iku gelem nang omah.
1: Iku lesene bare anang kon les.
2: Kaca dilas.
3: Kaca prodhok iki anake tukang les.
1: Iya.
3: Anake.
0: Kono les karbi. Oh, sing golek anu les duduk anu duduk beras ya, les itu.
3: Oh, kabar. Pelan pokoknya gelas itu. Tukang gelas.
1: Tukang gelas. Anakku tukang gelas.
0: Tukang gelas yang
1: listrik.
0: Kapal terbang ni.
1: Gelas listrik. Duh. Anakku gelas listrik. Lainnya aku, bini gelas panganan.
3: Apa ni? Gelas listrik ini.
0: Jadi gelas kapal terbang barang anak penuh aku.
1: Iya.
0: Kau tak boleh jadi.
1: Iya gak boleh sih.
3: Eh kenapa gak boleh?
1: Nang luar Jawa ya.
3: Kenapa? Lu kono.
0: Jadi ngelas kapal terbang katut
1: ngene. Katut rono.
3: Gak boleh.
1: Gak boleh.
3: Minggat be.
1: Oh, sampai tak lebokne silat cabar.
3: Duh.
1: Anakku nyandir rek. Betan.
3: Betan. Pak, silat cabar kok. Anakku nyandir rek. Kok gak silat cabar iki.
1: Aku laporan kono sing ngatur. Ngene lho.
3: Oh, pernah laporan ta?
1: Iya, kon sing aduh.
0: Tapi lek sing anake wedok lencir kuning iku jane mesine pramugari.
1: Pramugari
0: kapal terbang.
1: Iya, ben.
0: Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak peno.
1: Iya, ono majine.
0: Nglencer langsung peno manjur ndur wong langsung disaut tekan ndur kan enak.
1: Enak wis gak tuku karcit saut-sautan ae.
0: Lho, enak.
3: Enak peno nglencer nang luar negeri kan gak bayar.
0: Nah, ngono lho disaut.
1: Iya. Tapi nggak paspor itu,
3: nggak
1: surat
3: apa?
1: Paspor
3: apa?
1: Paspor
3: apa?
1: Mbau
0: apa paspor? Paspor
3: paspor ta?
1: Iya paspor. Kau nero gak kau niling no?
0: Cak, iya no nggak tinggal sih no pagar ya, piro le ukuran?
3: Tawon ni,
0: iya tawon ni 10.
1: Piro? Iya,
0: ambani 100.
3: 110.
1: Iku njaluk mari kapan nih?
0: Lho, lah lebih singkat lebih bagus nih.
3: Mari minggu iki iso ya.
1: Ning ngelas iso lah ndekeki pagri kok sampe. Samono dawane.
0: Lho, lah peno ya apa penggaweane tanggung apa enggak?
3: Lah dibekek to pinggir rembang lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
0: Wong kudu duwe wesi kayu.
1: Oh.
0: Dadi pagar kayu dilasno.
1: Dilasno.
3: Dilas. Kena ya pagar kayu dilas.
1: Sing lasne ya. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilase kobong.
3: Kobong lho.
0: Ya carane lho, jampane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngene ta.
0: Heem.
1: Dadi ngelas kayu sak wajane.
0: Iya,
1: ya. Iki waja teko aku ta.
0: Lho, mbok teko ndi enake? Kok kenapa teko kono?
1: Nek repot-repot aja dilas lho.
3: Kelas-kelas biasa itu belum siwi-siwi.
1: Iya, bisa.
3: Pipo. Pira per meter?
1: Per meter, delok. Per meter biasa. Delok kelas-kelas ini jaluk tebel, ta. Jaluk benggang-benggang.
3: Gue benggang-benggang lah, gelis pereda nih.
0: Sing rapet, sing rapet.
3: Rapet.
1: Ini rapet dicucu ibarat dilas.
3: Oh, rapet itu. Oh, lasnya kudu sing akeh.
1: Iya, lasnya kudu sing akeh.
3: Rangkep pira pagere?
1: Pagere upamane 6
3: ya. Rujine.
1: Rujine?
3: Iya. Biasanya kan ada yang 10, ada yang 9, 1 meter itu.
1: Apa yang karepe wongi?
3: Jari apa itu?
1: Jari apa sih? Kotak-kotakan.
3: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan itu?
1: Iya.
0: Kalau kotak-kotakan bisa aja, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
3: Kau mulutan tanya apa? Pernah pedang?
1: Lah, kok ada tumbak?
3: Dosen, dokor ada lincipil, aku ada tumbak.
1: Tambah kentai.
3: Oh iya. Ya apa?
1: Dikit pager ya?
3: Iya.
1: Is gak perlu kayak tumbak. Kau ada belingan, dokor.
3: Oh, pakro
0: bener. Iku lek ambane gak sepur cuma dhuure 3 meter lan dhuure ku lincip, Cak.
3: Nah, iku tumbak.
0: Kudu roto, nisor karo dhuwur kudu roto lek ana gak sing kelas situk nae wis gak gak diterima.
1: Iya.
0: Kudu menek, pernah iku.
1: Iya, kudu menek.
3: Tapi ngelasin ndo ku.
0: Dukur, iya.
3: Nah, peno gawe ndo apa ta disunggi.
1: Ngelas. Nek dicuwi lak sakno wong iya. Ndo ae telek ndo sing metel. Pedet. Jagane apa? Ndone cutung. Kene kena tumbak yu mang.
3: Oh, penuh aku mangkelan takoni.
1: Ya dilas biasa lah, apa kadek penean.
0: Keren. Oleh ngomong kayak wong kelelep megap-megap.
1: Koni. Nah,
3: nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
3: Oh, supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
3: Iya.
1: Mata iku neraca.
3: Gak terasa kene apa?
1: Lah tak culek ya.
3: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa ini si geni emang lho?
0: Sajake pinter ngomong pinter robyek ya. Rupanya kok malih, biar lak rodok tua ya. Saya ini kaya apa jenis?
1: Bangkrut ya saya.
0: Enggak, kok rodok enam kok ngilap. Mari apa? operasi apa jeneng?
1: Operasi zebra. Operasi zebra. Operasi kelurahan.
0: Pasti.
1: Mihap iki lho.
0: Iya, dereng irunge lak pesek. Saiki kok
1: tambah ambles. Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang irunge. Ilakno perubahan.
0: Lek perubahan aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung thok kok barek ya abi.
1: Iya gentenan tadi kak bareng. Lah ni masangnya penceng ya. Lah malah malah itu pengen lah tadi. Ya sak wonge lho.
0: Oh bae anu irung-irung kok dikirim kok roro dadi ngono.
1: Lho lak topeng. Iya, lak topeng malian.
0: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Saprone sayang ya.
1: Apa?
0: Tapi kok ngarep niku sik anu ya.
1: Sugagan. Tongseng. Umur pena pira sih? Hah? Umur pena?
0: Pira wong pantarane wis mati kabeh.
1: Umur
0: gak ana sudah 7.
1: Lho, kurang.
0: Oh, sudah 9.
1: Wah, kok niki sudah 9.
0: Masa rek ditangi sakmene sik kurang e.
1: Lho. Kalau kena kau
0: tambah nak cuba lo,
1: sudah so, terus kurang dua ya,
0: ketemu luan,
1: ya sudah lima.
0: Uang uang itu kau bergaul pak,
1: lo,
0: orang macok, karena uang kayak rezeki tanpa bergaul karu konco.
1: Temen,
0: kadang-kadang dijak konco lo, orang sing konco itu nguntung nong ruget nong.
1: Iya,
0: iya apa, kalau tak jak,
1: ya apa rezeki tak?
0: Iya,
1: apa, ya apa rezeki apa?
0: Mangan duit kari, katok kari ya, ambo dua, ya. Tapi pengalaman,
1: rezeki,
0: tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah.
1: Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin aja sopir.
0: Sopir apa sih kan?
1: Saya kira tetap.
0: Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokan nggak pipo.
1: Iya pipo nih sentek.
0: Jangan aku jaluk tolong kemasang banyu. Pipo aku lak kurang.
1: Si takon iki, takon pipo ne once rokok tapi pipo ne banyu kan.
0: Lak kena sik gelek GL.
1: Di ya pipo ne rokok. Pipo ne rokok bener di kae L iku once pancene L once iku. Once iku L kabeh.
0: Iku khusus sing rokok tok.
1: Iya. Karepe digawe banyu kene ta?
0: Lho ya apa, lak tambah gak karu-karuan. Lho gak menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
0: Lah kan banyu gak iso.
1: Nek banyu nang water ledeng iku.
0: Lho, peno gak iso ngurusno.
1: Ngurusno iso ta?
0: Oh, ngurus banyu ta. Kala sing budak dedek lek bene gak seneng aku.
1: Hah? Lah, ngapa pecerene apa? Kok iki to lek banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru ah. Banyu ki bening.
0: Iya.
1: Lek banyu sing bening.
0: Lah, peno lek ndek hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono.
1: Ya banyu.
0: Ya. Engko ijine pira nang anu napa ae sing perlu dipo.
1: Kok iki tapi masang ngene ta?
0: Iya.
1: Iya. Masang banyu kok sak ember.
0: Lho contoh.
1: Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iki. Iya. Lah contoh kok sak ember.
0: Sak pira?
1: Kok iki kabeh ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
0: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
1: Iya,
0: iya. Kan ada ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
1: Iya.
0: Bae nggon penangku siji.
1: Kono gak banyu kadang-kadang.
0: Apa?
1: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kok niku.
0: Ayo, dadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting kon meneng.
1: Heeh, gak penting gak tau mangan ya kon.
0: Gak mancagu kok aku. Mancagu.
1: Kon niku
0: mangan. Ya apa emang wis tekon diae.
1: Iki mae ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
0: Iya, rupane kok ngidul elemen.
1: Hah?
0: Kok nggo sepeda kok elemen.
1: Iya. Sepeda rusak ya.
0: Lah nanti kok elemen?
1: Hah?
0: Nanti, kok nang Kedintang lho?
1: Iya, nang Kedintang, nang lurahe.
0: Iku apa pernah sih?
1: Hah?
0: Apa pernah?
1: Ya konco senasib jaman semuanya, iya.
0: Gak enak wong situ, gak enak karo.
1: Iya. Tapi akeh gak enak ya, Pak Dewi. Sing enak kono ya. Mbok apa iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
0: Iya, nasib sing dhisik ku gak temen, tak kon mau tak kon teko gak tau teko.
1: Iya, iku mulane sembarange teko nasrib pandene. Heeh. Nek pancene nasib iku
0: dibenceni. Kok dene iki padane wong nasib kok nasrib.
1: Nasib tak nasrib
0: ya. Nasib. Ayo nang nang lori kali.
1: Nang lori kali.
0: Iya, lori.
1: Iya, ketara-tara.
0: Tundingan nunggu lek pegel-pegel pernah terus dijelungup nang.
1: Iya. Halo kon. Secara gak langsung lak po dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki iki gak. Gak semono ya.
0: Gak semono.
1: Iya. Yang dikon. Jak ndek. Jak ndek.

0: apa sih karepmu sih? Masa kan gak ngerti aku si pamong? Ya apa sih rek, ada pamong tak bingung ini. Baru aku melek, aja meremai. Kero tak kan itu? Oh ngerti gak kaji bojo. Kocok aku nak bengi grogo. Si grogo tidak aku nyaimu si grogo ini. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wah tak no, ada pamong tak bingung kayak ngono. Pokro angin itu. Dulu, siapa kan? Apa nih? Loh.
1: Kulo yan.
0: Iya.
1: Kau dalu jeneng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ningon kan banyak ta? Ningon-ningon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos-ngos-ngos.
0: Rene, sabar iki. Nek kon rene mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Muak
0: iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu kok dalu iki kali sampeyan kulo.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Nuren ndi iku?
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: kuwi. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Tiban paku
0: ramu gak tau tepak blas lapuramu kon. Hah?
1: Sampeyan lan
0: opo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
1: Nggih, pejang.
0: Sik sak pira pakune iku?
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh? Heh?
1: Katutan blandar.
0: Bis. Wah, kok ngomong cempelang cempelung. Mesti aku mati lah, wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, nggih, cempale.
0: Diban apa?
1: Tak kan bener iki ta?
0: Eh, durung lere ini.
1: Wau, sarang kali kula.
0: Lho, iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal aku.
0: Suarane nyengek koyo rukun.
1: Nanti ae kok kare kan.
2: Wah, kan doleki awakmu nang omah jarene wis budal kon. Ya apa wis kon lapor?
1: Ya wis, soal iku mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi to Jumi kok iku.
1: Jemi, Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedok. Lah ane Jumi.
2: Jemi iku wedok. Lanange iku biyen mopi ngoten. Terus iku mati ketiban.
0: Ben padene Leo ngono lah kon
1: iku. Ane iku pamane Pleki.
0: Kau nang kere ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak peke rek anjane.
0: Lho, eh?
2: Kere, sakane wong ah.
0: Oh, jalane wong iku.
2: Oh, terus iki sinten?
0: Samari.
2: Lah.
0: Kok omongmu kayak rukun? Oh, agak lah.
1: Ini supaya semakin ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya.
1: Pun kalau tanam nih, kok.
0: Lah, saya ingin ini tak kanan ya.
2: Tanam gini, latar itu tanam.
0: Sawe Kang Sabin, ngawurai. Ini arah-arah ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: gitu
0: lah. Nah, aku juga nisan negak no keamanan kampung ya apa caranya.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
1: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Gitu, Pak.
0: Nono apa-apa kudu lapor lah kon Pak Racik.
2: Eh,
0: iku Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari,
2: gitu kan.
0: Tetap desa nak pamonge.
1: Pamong,
0: gitu. Kebayan, Cari.
1: Cari.
0: Terus kepala desa.
1: Eh,
0: kepala desa.
1: Desa.
0: Nah, iku tuh ono urusan di dewi.
1: Ditutup.
0: Ditutup, eh.
2: Anu dirapuri.
0: Kok seneng lek seneni wong seneng temen kene.
1: Malahan perintah nduk ki sampean.
0: Iya, ya.
1: Wingi ini lak penduduk dikengken kerja baktos.
2: Kerja baktos.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja baktos. Kangge nanggulangi banjir niki.
0: Iya, iya.
1: Gote niku dijeroaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus.
0: Lha lha iki apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sampe tumbas saken ya.
0: Omongmu kayak bakir ya omongmu ini. Kau ini boleh bakir ya ngomong ini. Oh gak ada genteng ya mesti liwat banyu nih.
1: Nah ini terus pun di kegiatannya wong kampung ini kulon darang gak ada genteng lah kedah urunan.
2: Ini nah, gampang ri, kalau darang ini bijaksana ini bayang.
0: Iya pak.
2: Omai bayang gentengnya dicoblok.
1: Paruh.
2: Tidak kayak ngomong separuh.
1: Ngomong bisa ya.
0: Tidak ngomong separuh.
2: Oke biasa lah
0: ngomong. Aku katisen. Ngawurah.
2: Loh berarti sampai pamong betul bijaksana.
1: Nah.
0: Loh.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buat nggak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampai kudu nukuh angin.
0: Hmm, ngapain? Bahkan sebenarnya ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buat nama-nama ketimbang rakyat.
1: Nah.
0: Ngono dah.
2: Kesebab bayan lampun pelamanan.
0: Penyalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya, iya, iya.
2: Nanti sampai nanti dilurai.
0: Oh, gampang saya ingin aja ya. Ini urusan genteng safari kok aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo. Ayo bodoh keliling, delok lingkungan kayak kesok ini. Aduh, sampai ada apa-apa.
1: Ngerti.
0: Iya, Pak.
2: Ngerti. Ngerti.
0: Aman. Aman lah, saya ini. Lah, menimbang ini buri di lia-lia ini. Nek apa?
2: Dirolian iki mboten tenan apa mrek kampung mriki.
0: Iki batas tok iki batas tok arek sito iki.
2: Wong sing keliling ku lha kok.
0: Oh lah iya.
2: Kok ora jawane apa, Bas?
1: Wah wah wah. Kok niku pamok kok kon kuku
2: ya. Nggih. Ayarane Bas men aku.
1: Kok niku sing ajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Ngerti. Dani piro?
2: Kon udro.
1: Pantes piro regane?
0: Kon niku makelar ta kon niku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Lah ya mangargae.
1: Jaman niki enten kisuran Didi.
0: Ana peri, ana peri.
1: Nggih, yupik niku lho yupik.
0: Yupik.
1: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh, pika ta. Ya,
1: terus. Lah ora enggak ada wedhus.
0: Pika ta tia, nek tia boten blontang. Aduh, nek tia boten blontang iki tuwek.
1: Yupik.
0: Oh, pika ya.
1: Lah wedhuse niku kata.
0: Oh, terus?
1: Lho, kenapa?
0: Dari dipanting. Loh, kok disaken napa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilang mangan tandurane pari-pari niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
2: Ya ten mestine.
0: Kadumbar-bar kunculan kok gak oleh.
2: Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
2: Nggih.
0: Kang seneng aku nek kon babung rek.
2: Loh, wis sanane bayang nek napa wong niku pamung.
1: Wedhus sing berok niku lho, sing jaler niku.
2: Berok niku.
1: Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Kan iki kula takon.
0: Iya, ya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya.
1: Lak gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kujur awake iki.
1: Lho sane.
0: Yo awake ya siki lho ndase.
1: Salah.
0: Yo ra ini ya sungune barang.
1: Salah.
0: Salah mana?
2: Salah sampe niku.
1: Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampe niku.
0: Hei, omongmu kabu nawat kalau omong mereka. Serai kalian ngono omong mereka kan mereka.
2: Lo, ini bener. Tapi bisa sana nih bayan ya
0: nopo. Oh, pak, tidak bisa sana nih bayan.
1: Jamel kandang sing gede. Nah, wedus ini gue di perimpen nih tenggeriku ngotot.
0: Iya, cek sama wedus emang ganggu lingkungan nih, tonggo.
1: Iya, tapi penduduk nih sangat tetep.
0: Lo, langsung nih.
1: Muci-muci pendino.
0: Lo iya, lo bis muci-muci, maci. Kau muci-muci aku ya. Hei, saya keliling lagu.
2: Nanti. Kenapa
0: sih? Daerah-daerah ini.
2: Mana penyampaian terkeliling? Langkin sih.
0: Eh?
1: Saya ke awan dikelilingi kok bengi
2: turu
1: biasa lah golek rondo-rondo
2: awan keliling bengi turu iki kok kwaleri
0: wis rek kok mari dadi kebayan rek aku leren rek
1: bayane biasane bengi torek
2: oh rek kono ah bojone loro kok sik torek
1: kok niku urut ta
2: wah kok niku
0: sabaran dan kok nek ngomong sik kliwat-kliwat kan masak di ruangnya dong turi lho kan temen kan tak ana ngene ngawur ae tak ngene
1: pun adik monggo nek ngoten
0: heh
2: nang diri
1: dari keliling
2: ngelilingi apa sih?
1: Yang delok-delok iki lho minggu iki sing gerak napa.
2: Saiki sing keliling iku bayane, lha kok nang aku ya mulai dhewe-dhewe.
1: Nek ana pendukung kan gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi jajanane bayan ya apa?
0: Kok kok aku digancaran tok ae kon. Wis yo apa sih rek, kon iki sebagai penerus, ngerti ya?
2: Oh, penerus saiki gong ngono ri.
1: Lah mangke mangke dalu sing jagen sini.
0: Oh, sing jagen. Sing jagen, sing jaki.
1: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Oh, iki daftar. Anu, bayan kentonge kentongin
1: wak sumo nih
0: apa?
1: Yang gak suge
0: iya terus
1: ini kena waktu jogong buatan purun medal
0: loh, lapa aneh?
1: Terus kok dituku akan kena apa
0: sih? Itu arahnya memperkuda rakyat itu temen, gak boleh ngonek
1: tapi penduduk ini tidak akan kuda
0: kuda udelmu kena maksudnya itu ya istilah itu mang merintah rakyat
2: mencoro
0: duit
2: duit kena ri?
0: Didol
2: didol kena?
0: Panganan
2: panganan
0: bijaksanaan kena lagi
1: boten kene sak niki
0: nggih. Kaoleh ngene.
1: Wajiban kampung wong suki.
0: Kecuali nek usia wis lanjut, kan kuat jaga. Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa nek wong wis gempur ta.
0: Ha, nek perlu diwakilno. Anake ta putune,
2: iya ta? Familine.
0: Familine.
2: Kek,
0: iya tekek akeh. Dadakno ngawur ae kono.
2: Nek ku masih sugih miskin gak ditukok.
1: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi kaya metu wakilno.
0: Ya
1: maka sing jaga mang bengi.
2: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: No arek-arek karo bajet karo kowe ta no sembarang kok aku tok kon.
2: Eh apa? Mak waras ta?
0: Oleh teke sumu, oleh teke sumu.
2: Nggih, syukur ta.
0: Iya, iya.
2: Rompo sing jaket priko.
0: Wis sampe karo.
2: Nggih, sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
2: Nggih, kene kulo sampean.
0: Iya, iya, iya.
1: Dalane ajeng niku kok becek mawon dos pundi.
0: Lah, iku kudu diatasi tanggulangi iku.
2: Nggih, dipun.
1: Lah watu niku kulo sambet rumiyin.
0: Eh, terus
1: watu niku.
2: Nggih, dicele
1: damel bayar anak kulo sekolah. Nggih, nek kulo pun panen watu kulo sahuri.
0: Kene kepinteran ngomong kok bari kon ri. Oh, iku milik desa kondol dhisik.
2: Lah wong nyene enten balike tadi kan benci disawuri.
1: Nek panen, panen watu niki.
0: Panen apa?
2: Watu.
1: Nek mledoke Gunung Kelut niku watu gede-gede.
0: Iya, mledos e gak. Dengkulmu ngono.
2: Apa gampang kulo sing umbale aku.
0: Sing ngene ngono, terus keling.
2: Ngawur watu ae.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jope waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turun jope. Nini.
1: Lapanya.
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saiki enak sementekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gaduh?
0: Iya.
1: Walah gak kerasa ta iku, Mang.
0: Lho, apa?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing iku nek gawe tambane wong lara mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sak karine kucing iku.
1: Malah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimben ndekeki wae sing genah.
1: Lha wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Hah? Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae dino.
0: Iya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing arani uripe wak blondang ya harmonis saiki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene iki.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong sok gene kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampe niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene aku pinter masak sih.
0: Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP?
0: Sekolah masak lah kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak tapi. Mari gak kari-kari.
1: Sampe niku dudu tapi ku cak.
0: Apa?
1: Makroni.
0: Oh makroni.
1: Tape.
0: Oh menimben irisin aja kan gawe wongkul ngono.
1: Lanyane ya samone iku. Aku sampean nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu wong aran iki bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mau sik aku gak eroh, sampean gak tau ndok omah.
0: Kok nek nyelawat pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mau sik 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah ngarisan barang kok arisan beras.
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Mendol mburi.
1: Ya apa mendol mburi?
0: Aku tahu pencuron sawat ngene lho. Dadi eker-ekerane ketemu mburi. Iya, aja sampe ana gundul. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
1: Anu cak. Ana wong ngandek-ngandek.
2: Nun.
1: Ana wong ngandek-ngandek kowe.
0: Kok lapo dipanani wong tukang nebang tebu ya?
1: Sinten?
2: Lho cak.
1: Pangling. Sampean.
2: Lho ya.
1: Pangling apa
0: sing dia main?
1: Iya.
2: Ning rumah saya sampean
0: iki. Iya kok dungaren.
2: Lho.
0: Sampean iki apa sih?
1: Pinara Pak Tohari.
0: Lali ta?
2: Nggih nggih.
0: Gak lali lu buat dhisik ta.
2: Lho nggo apa sing telung duwi?
0: Hah?
2: Lho nggo apa aku?
0: Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben tak meneh kono.
2: Lho diambeni iku.
0: Rencana ni tak.
2: Ya rencana iki piye nek pancet.
0: Gawe ni ta.
2: Lho iya cak, lha urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak
2: kanggone.
1: Wis tak dipasang cendela kok.
2: Tak kene cendela barang. Ya syukuran malah sampe pasang cendela. Oh,
0: kok kudu malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin bapak gelas.
2: Ya sampe gak ndelok angin.
0: Menimbang nek nyewakno aduh rencana cendela.
2: Iya.
0: Gak kon kaya cendela gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kene. Wes, kok ngene. Anak demi-demi
2: nang masalah cendela-cendela iku. Duduk-duduk diriku.
0: Lha apa
2: masalah mic?
1: Oh, dikapur, Cak.
0: Lho, dikapur wis tak kapur.
2: Lah, apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lha kok ngomong, ngomong apa?
2: Lho ya, apa sih sampeyan iki, Cak?
0: Aku mesti tahu cara Jepang lho.
2: Lho iki iklo sewan, sewan.
1: Oh, jangan sampeyan tuku ta iki.
0: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak. Lah
0: kena, kontrak lak 2 tahun. Lah apa kon mbene mana?
2: Tahun, Pak. Wis setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Lho iya, ngene lho.
0: Mulai Januari pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lah kok lima 10 dino iki malahan. Aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa ngono.
0: ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah ya iki kurang nek penyene sampean iki nek tetep nggoni tambah maneh ngene lho Cak.
0: Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho.
1: Dobel apa sih? Kelas aku kira ilang tahun.
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampean. Nini.
1: Apa Cak?
2: Lah iki kowe tang sine iki.
0: Kok dimrojok kon dedene.
2: Kon iki ya apa gak kena dipercaya? Kontrak biyen kon tak kei irung tahunan duwe.
1: Iya sepurane ae tak kontrakno mes taun Cak Bontang.
2: Kon ya apa? Kon iki
1: kebutuhane arek-arek sak menuh kei opo sih sampean iki?
2: Iya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo dedek gendaan.
1: Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang mure.
2: Bontang,
0: wedi kok dhisik ta?
2: Ya apa lan ngene iki ya apa sih?
1: Wis wis. Ngomong ngomong Pak Tohari ngono.
2: Kape dina becik iki njaluk mrene. Wis sampean tukaran lho warga sampean iki.
0: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
2: Sing sampean iki ngene ya.
0: Ya apa ya.
2: Sarane iki wis barang sing wis. Heeh. Sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggon kuantu ayo omong-omongan kok omah kono. Lah iki sampean ojo sampe keluarga iki cengkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah mbak aku?
1: Nggih kula semadhos satu hari nggih, sepuntene mawon. Nggih nggih.
0: Kon semoyo pirang dino? Duit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Eh sampeyan.
0: Semoyo. Lho kapan? Lah saiki kon kapan njaluk duwe maneh?
2: Enggak ya pokoke sakana sampeyan niku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan.
0: Januari
1: lak tono tangan sampeyan niku.
0: Februari.
2: Iya, Februari iki.
0: Enggak, Februari kuwi.
2: Ya saja ngono ta sampeyan.
0: Wis Mei, Mei.
2: Mei ya. Ya Mei ya apa ya?
1: Dhuwit piro sih sampeyan?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro jajal nang mari, Cak?
0: Dhuwit opo kae bayar kolep ngono.
2: Wis aku saiki tinggal mulai ya. Ngono sampeyan pronae ya.
1: Sepuntene lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
0: Enggak, tahu
2: kita. Wis sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe, Nguk.
0: Heeh. Iya. Enggak wis
2: ditenang nang kok ya.
1: Sabar ya Pak Tohari.
2: Sabar lak sungat nambe aku takon ini. Ya apa kon iki?
1: Ya apa?
2: Nek diatur tak gak kon.
1: Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono.
2: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang. Lah aku kok ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok Cak.
2: Mene mbeni kondo wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki
1: ya.
2: Aku itu murang-murang iso, sabar ya iso. Ay, coba aku kelambimu.
1: Loh, kok aku mau coba kelambi loh.
2: Kon, ojo guyu. Mantul ya. Kon habis tak kandani, menimben iku, kondo barek wong. Tadi aku iso ikhtiar, tapi dino becek di tagi kontraane oma.
1: Mangane tani, aku nyambut gaya aja sampe larang.
2: Lah nyambut gaya mu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gaya apa aku?
2: Budal bengi mulai sobo. Hah? Patroli?
1: Ya enggak, yang ngerewangi warung, gak boleh. Saya kan ngomong aku di Paido, aku dia ya bingung ngomong duit. Ini aturan ini, tapi gak bejo-bejoan. Tak gawa anakmu.
2: Lu gawa, enak gak ngingon ya bu. Tambah suwe, tambah gak karu-karuan. Usia anak-anak rewel. Nyingkir loh. Dedek kon wong wedok. Kayun ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa rek mangkel ati. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: wis panjene wong kekancan seneng guyon gak tau gegeran nang awak ya ngangen nih kadang-kadang kangen keping kepethuk kangen ngomong e wis pringis-pringis ya
1: kok tak kapel kon gue
0: pringis malah apa kalah apa kok pringis-pringis
1: kok gak ndelok prene wong kae wong prancok wong pringis-pringis
0: iyalah tibae kemang alis sik rasaku lambene.
1: Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengmu ta?
1: Wis,
0: mari kesandung ta.
1: Senasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipe, ya gak anu dipe dadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakna.
0: Apa nasib menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat blas.
0: Ya mbojo gak karo jawan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbel ae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak oma to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak oma periksa.
0: Terus aku ndedono penyakit.
1: Kontrak oma rong tahun dadakno yum.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya iya.
0: Cilik-cilik sama terpesagi nu sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon dhewe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung badak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yum wis gak lho. Omah ya.
0: Andi,
1: mbuh mulai nang. Nang gede.
0: Lho, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mosok sih.
0: Lho, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Lho, sebab apa kok melok
0: tanggung jawab? Tanggung sampeyan.
1: Ya tapi wong nyengger karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa pekarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, kak kena saya kena meni.
1: Atau saya ikhya, jadi kak saya boleh meni ya.
0: Iku anu, iku kewajiban penuh. Ya dirunding, musyawarah. Apa kesulitan ni?
1: Kesulitan ni ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lo, si apa sih omai?
1: Omai bisa entek.
0: Kamu entek lah, apa kok ngono? Yo kalau liyo,
1: kontrakan entek. Eh omai sih butuh.
0: Aku main.
1: Nah omai butuh.
0: Lah tanggung jawab penuh ya apa entek?
1: Kuman pada kau ni ya berbahaya. Lha ya. Oh, masih tak nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa?
0: Lho pernah gak tanya kal dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki, ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ono gangi.
1: Supaya ono tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwatnya ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah.
0: Loh, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh, golek akal sih parole dhuwit.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok melok makne, gak sing melok makne.
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjang. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng
1: men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Engko nang maku mangan esuk. Sore nang iso kran. Bengi nang sapari ben dumetno nek cak.
1: Mumet iso kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire kowe, wak ngene kowe.
0: Kok iso ro bosen barang.
1: Oh, wong iki duwe isin ngene iki. Nek pisan pindho ngono gak apa-apa, nek ping telu jangkep.
0: Lah piro ping piro?
1: Apa nih?
0: Ping piro sapa nang arek-arek iki?
1: Wis ana ping 4 tapi
0: wis bosen. Ya ben muni bosen.
1: Dire kok. Wira ya gedisian kowe. Ya apa?
0: Gak tak golek tenaga wis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebrat ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh apa malah kaumku malah katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso ngelangi lho.
0: Mosok ana wong jelep ngene tok diluk muncul.
1: Jelep nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngono.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoling-ngoling ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta. 1000
0: ta repes.
1: Hah?
0: 1000 apa repes?
1: Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku.
0: Oh, pokoknya ngontrak omah. Heeh. Wis ngene. Saiki ada tok anu mari gegeran aku duwe gaman landep.
1: Gegeran? Apa hasilnya?
0: Loh, ini digayaan uang. Uang cek sakno, kabe cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku ngutang penuh dulu.
1: Oh, ya. Awakmu ngutang aku?
0: Iya. Lalu lek aku ngutang penuh lah pantas.
1: Iya.
0: Lek penuh ngutang aku, gak pantas ya?
1: Iya, malah gak welas gini ya?
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi, sing melaku ya ngerti. Wah, uang tua dibiju lagi.
0: Iya, lah. Iya.
1: Tapi ngelak sing liwat nih.
0: Lah mulanya didelak disi. Mulai tak, lek gegeran tak sabut pedang. Dhuwur mumbulo ya.
1: Ya. Mumbul.
0: Iya lek tak sabet dhuwur mumbul lo.
1: Supaya gak mudun-mudun. Lah malah iki sangsang aku melihat. Nek kon sabet nisor.
0: Tak sabet nisor mendek.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis saya kira ada kegeran. Lah ana wong welas sak mesti perkara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal duit ya.
0: Iya, soal duit. Kon... aku ditang peno 100.
1: Heeh. Duit opo?
0: Cokake 100. Pakean
1: piro?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5000.
0: 20
1: ya, Bu.
0: Sik golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupe ya.
1: Ya opo? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landep.
1: Iya. Iya. Aku sing gawa.
0: Sing gawa.
1: Oh, wong aku sing nagih.
0: Eh?
1: Aku sing nagih. Iya, aku sing gawa.
0: Sik ya. Kan kayak nyewani pedang 10.000.
1: Iku saya bangga.
0: Nyewa.
1: Pun menae sementara. Engko nek wis buyar dikae kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe roga amanan jo.
1: Iya.
0: Wis. Nah, ya.
1: Iya ya. Oh, iki ta.
0: Nek ngarepe lawang.
1: Aku ngancam kon.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genahe kon iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh, situ.
0: Wis kan opo.
1: Utang ya utang.
0: Utang.
1: Oke. Masuk. Ya ono wong
0: ya sepurane, Cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar. Ya opo?
1: Opo? Kon jalu sepuro maneh?
0: Iya.
1: Wong e menggok ngrono. Anjene nggudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jereh iku.
1: Wis kenceng rene lho. Kene kekeran manggo.
0: Lah penen nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik.
0: Ya iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Ya apa?
0: Ya apa?
1: Penak ge aku ta.
0: Lho,
1: gak ditagih wong utang.
0: Wulan ngarep, Cak.
1: Ya. Lho, wulan tek wulane.
0: Ya penak iku tebel
1: iki. Kon sabar iki ana batas e. Kepingin podol lakon.
0: Lho, ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojo main gaman lho.
1: Lho,
0: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
1: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
0: Ayo wulan maneh.
1: Wulan-wulan maneh tek wulane.
0: Hah?
1: Ah, ojo. Oh, kon tak wajo bisa.
0: Sepuran dhisik.
1: Pedang ya, pedang. Kenapa gak tega pedang itu, Tang? Tak sempal batukmu kon. Oh, ngomong aja kasar-kasar. Lha oleh gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno. Semoyo-semoyo.
0: Lah ya semoyo lak ono semayane. Lah kok ate nggowo gratis barang ngene iki nek kapan gak kok bacokno kon bacokno urusane lho iki.
1: Ya wis ngono ngono wis isan.
0: Oh, kena menen bareng gak nyekel.
1: Pira utang?
0: Utang 20.000. Tak semayan wulan ngarep gak kanti. Koyok gak tau utang mbek wong.
1: Lah iya udah
0: 20. Ben lino, ben lino.
1: Wis aja kake ngomong kon.
0: Sik sik apa-apa.
1: Oh, kon iku tak sebet pisan.
0: Oh, kok salah paham aku kena sebet.
1: Lah ya apa iki butuh duit kan?
0: Iya butuh duit tapi aja ati nyebat nyebet ngene ora aja pati lho iki.
1: Lah iya, ya apa kalmu?
0: Iya,
1: Pak. Iso ngeketok gak?
0: Alon dhisik ta, kok. Susah wae tak banting pisan engko. Kok gak malah sing gegeran mbek aku iki lho.
1: Sing
0: tak gak 20 saurna wis.
1: Ngono ta, Cak.
0: Iki aku kapan nyaur nang peno?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwe kok duwe saurna gak duwe.
0: Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iku.
1: Iku lho
0: cewek.
1: Nyaur ya kan kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae, ndi?
0: Iya kok dhisik ta.
1: Durung kok 5.
0: Ya
1: kawan ya. Sepurane
0: ta ya. Lah anu tak sauri lho nek
1: kowe. Wis gampang mare perkara sahur.
0: Pisan iki ae
1: aku. Iya.
0: Ya tak saurne bersih iki.
1: Iya.
0: Lho ya apa?
1: Iya.
0: Wong sithik 20.000.
1: Iya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omahku kurang.
0: Lho. Iki lagi ijo ah.
1: Iya.
0: Sik ijo kok awan lak wis akeh.
1: Ya wis. Ya
0: maneh.
1: Wis duduni ae.
0: Iya. Maneh.
1: Rezeki cek gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iku lho wong.
1: Iya rupa.
0: Ya apa?
1: Ya.
0: Hah?
1: Ya
0: apa?
1: Iya apa saya dimulai.
0: Nah, aku sepurane aku gak iso nyaru saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet sebet ngenteni apa?
0: Ayo nyebet ta.
1: Ayo.
0: Tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo
1: tak cekeli. Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Lah apa bali?
1: Ayo.
0: Lah apa bali?
1: Ayo ayo. Iki lah apa sih iki?
0: Aku yo duwe bali. Eh bali anjuri.
1: Hah?
0: Eh, engkau ngeri aku ini.
1: Lu jumpa sih. Jumpa sih, men. Jumpa sih, men. Kau ini.
0: Jumpa sih.
1: Eh, apa?
0: Mana ada nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng. Lah merocot dong batokku.
1: Ya, wis tak kira-kira.
0: Wah, ya, Pak.
1: Duit orang bolo kali bolong bolo. Iya. Lah, duit ini, men.
0: Ini memang kau jumpuk duit, jumpuk kabeh. Jumpuk kabeh, ini memang ya apa, Rek?
1: Lah, tambah rusak bisa, nampaknya.
0: Rusak ya.
1: Wong iku biasa wong iku. Bola-bali.
0: Lah kate nyusuke. Lah kate nyusuke kate tak kena sing cilik yang pedang kuno nang bathukku arek. Lah sampe mrene tak pedal aku.
1: Wong ngemis kon bukakno kantong. Kok njupuk dhewe. Blakrak malian. Oh, kon iki.
0: Wis aku gak nyari ya.
1: Aja nyari apa?
0: Wis tawane iki pun saiki.
1: Kon tak sebet pedang.
0: Wong diajen-ajeni kok gak kenek.
1: Ya jeneng apa ping pira kon?
0: Kok aku gak gelem nyaur.
1: Aja nyaur ayo.
0: Ngantem ta? Ayo. Rapo iki? Loh, wak bayi.
2: Wak bayi. Rapo iki?
1: Anu, diutang
0: kula kasih dibaca, Pak. Kasih dibaca.
2: Lah kok rapo iki?
1: Utang.
2: Iki stuwek kurang ajar iki.
1: Utang kok dikurang kurang ajar.
2: Lah ya kan gejer ada bawa senjata tajam.
1: Senjatamu sih iki.
2: Wah, termasuk wong bawel temen iki.
0: Nggih ngoten watake kasar, Pak.
1: Loh,
2: gak kasar kasar kasur. Hah? Aja ngono kan.
1: Siapa sing kasar kasap?
2: Ngene gak kurang ajar kon iku.
1: Kurang ajar ya.
2: Data amamu wani kon gawe kesrun desa kene, ate tukaran, he?
1: Lho, tukaran iki lak urusan enten.
2: Ana sapamu sababe.
1: Lah nek mboten sebabmu sababe lan apa kekeran?
2: Ya apa asal ya.
1: Asal mulai. Niku lak tartola diutang kula.
2: Oh, ngono ta?
1: Nggih. Okay.
2: Iya, tapi aja main koyo ngene kon robek aku.
1: Sini nyambel.
2: Aku kebayan.
1: Eh, alah.
2: Mecicil. Dadakno wong kebayan. Ngene lho, Ri.
3: Oke, kereteng adalne napa sih?
1: Niku mboten geger, Pak.
3: Tapi kenyataane kok mboten.
1: Guyon.
2: Nggih. Guyon temenan kok. Temenan wong kate mbajak temen kok guyon.
1: Iya.
2: Ngene kok guyon dasare ngene.
1: Lho wong aku dikongkon guyon kok
2: jane. Guyon kok ana senjata yang ngomong-ngomong tok guyon.
1: Ya tapi barang niku mboten barang kula.
2: Teko sapa barang iki, Kak?
1: Duki Kartolo.
2: Teko Kartolo?
1: Nggih.
2: Sing mikir Ri. Halo,
1: sampean mikir.
2: Kok sampean mikir, mikir. Kok apik lah kamu lho.
1: Ayo, Pak.
2: Kon sik enom ya, ada dadiang kelah dinarek iki kon. Apa ngejak tukar ndarek iki teko kon gamane.
1: Kon iki sik enom.
2: Aja merok ae. Enom sik enom.
1: Gaman apa?
2: Lah berani jane teko kon.
1: Sinten ngomong?
2: Blontak
1: sampean wong tuwa.
2: Lah terus
1: kon wis percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik.
2: Kulo seneng iki aku rek. Eh, Kang, temenan teko iki, Kang.
1: Lah sampean ya napa?
2: Loh. Berangi teko kene berangi.
1: Lah nggih, bereng lak teko kon lho.
0: Terus sinten niku?
2: Tari blodang.
0: Lah nggih, iki kula.
2: Ah, iki jelas ya. Lah kok ono sumber perkara teko kon.
1: Kriminal kon.
2: Kriminal melok ae.
1: Eh, lak kandhani kok.
0: Nang pundi?
2: Kalih desa diurus
0: karo perkara berani.
2: Iya,
0: lak marang perkara tok
1: ae. Mabuk kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan kapan.
2: Blodang. Lah apa ngomong ijen?
1: Ya lah sampean napa? Napa balik mari.
2: Ngerti kon?
1: Kok bolak-balik benci aku?
2: Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon?
1: Ngurus napa mari?
2: Ayo berangkat nang desa.
1: Loh,
2: melok pisan.
1: Loh, kata diurus.
2: Iya melok.
1: Aku melok ya lah.

0: tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang golek tambah lakrak. Uang golek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep. Princi-princi. Tapi mau nyambut kae ku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamen kudu dijogo mangane sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak lek kaya awak-awak iku wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing apa ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sik kok tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo tah ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Wis semua ya tanteni-tanteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ana. Jare lek ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyar merdeka. Diantar merdeka terus berat iki. Tapi ya sak norek bolo sithik ku watuke tambah nemen. Anak yo akeh, memang anak akeh yo soro. Yo apa sih? Wah.
1: Luput.
0: Luput lah wis, janji saiki ta.
1: Janji.
0: Takon meduki saiki peno iki.
1: Wis lho.
0: Wong e rono tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis dipersekoti.
1: Nek persekoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus,
1: tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenaran
0: lho. Iya. Sembarang dicek dhisik.
1: Sembarang iku dudu ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nanti aku kan
0: jembar nang menur.
1: Lah apa nang menur? Lah daftarno gendeng aku.
0: Nang jembar lah apa?
1: Nang jembar ngecek kebenaran ya sik buri kan ana anu ta.
0: Oh iya aku krungu ya penoleh oleh rezeki.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki ku lak awakmu ta.
0: Iya.
1: Sing tiba soro aku. Tapi kabeh ku pengalaman.
0: Iya ya. Iya wis wong iku ya ojo ngrusula lah.
1: Iya. Iya lah apa sing ngrusula iku?
0: Aku delok pernah iki mbrebes milih sak. Ya apa kok iso ngarep entek kare mburita.
1: Ojo dadi atimu kan.
0: Iya.
1: Soale iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo kena. Durung pedhot ta? Wis teko kono durung.
1: Bolo sapa?
0: Mas Amijan. Jare kena kate nyanyi.
1: Gendeng ta? Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Loh. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi suara gak dituti.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat. Hah? Tapi Robi rupa lah kayak barat.
1: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping kayak wedhus gembel ya. Wah, kono anggere meduk gak karu-karuan. Ya.

0: Lah malah gak karu-karuan.
1: Loh, mulane sejarah eleke dituduhno anake besuk-besuk cek
0: sampe dilan api.
1: Niru wong tuwa.
0: Iya iya iya.
1: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
0: Iya nek senenge seneng. Tapi saben dinane rada berat.
1: Nang sepeda montoran kok berat.
0: Lah kon delok sepeda montor. Lah kok wis entek taune.
1: Yang diurus ah, ngulang apa-apa ya apa.
0: Nek diurus saya tak urus. Mm-mm. Tapi nek nyetater, nek gak dengkul pedot gak jalan-jalan.
1: Ya gak warek sing kuat kan, gak perlu nyetater tok. Gak ceng ngeluru tak telun lho.
0: Wis tau ah, gak ceng ngeluru, kabeh tak kok nyurung. Wong gak iso jalan tak tano.
1: Ya golek sing anyar
0: tak. Kok tak tutur sepeda motor ki nek budal, gak tak setater.
1: Kok apa no?
0: Aku kudu sangu sendok.
1: Kayak apa?
0: Gak jumpa bensin titik.
1: Oh mancing.
0: Tak rep. Tak lepon nek gone kabilator.
1: Oh kabilator.
0: Baru nek dijejek iki.
1: Wis anu pada motor penuh uncalno dhisik.
0: Hah?
1: Wis pada motor penuh uncalno.
0: Dunya lek tambah remek.
1: Kak dolen.
0: Didol.
1: Pokoke tambah kok aku wis ta. Njaluk ya apa njaluk sing anyar.
0: Gadong golek sih.
1: Lho,
0: nek kirane ono pandangan lah tawakno apa iki?
1: Lho aku sih ngongkon sik nawakno.
0: Eh tafsirane piro kira-kira wek iki?
1: Nek ndelok ndelok anu selebore sik.
0: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
1: Oh, kok sesempal kena apa?
0: Diganti selebore becak agak ketor ta. Ketor ini peteng-peteng lho.
1: Oh iya ini sore bu. Lu barongan ngono ya.
0: Ya tapi nek kepatak dadi gawe malah.
1: Wis nyambut gawe sing jujur aja.
0: Iya. Iya wong urip iku kudu ngono. Urip pisan iki dudu kejujuran. Iya. Wong nek jujur akeh slametin.
1: Iya. Mene melok aku.
0: Yang di
1: mana malah aku?
0: Yang di
1: nang Malang.
0: Ono kawin ni lah. Perlu ni?
1: Kono kan nono watu pecelan ya. Iku kano sing ngangkati ya. Jadi aku nggo perahu tu pernah sing ngangkati kan pokoknya nyambut kawin kan.
0: Iku borongan ta.
1: Wis terserah Aryan apa borongan.
0: Lah nek dikai borongan ya apa kira-kira?
1: Wis gampang watu situ piro?
0: Nah, watu situ pantes si piro 10.
1: Pulo apa?
0: 10.000. Apa? 10.000.
1: Iki ngomong tu kolam bini tato kapan?
0: Lan dulu waktu ni lah, ni waktu gede masa saya ngangkat tapi lo
1: meteran meteran
0: meteran, sa ya. Meter piro?
1: Sa meter 3500 ya bu.
0: Ya wani ya.
1: Angkat toh.
0: Lah dile yang di.
1: Lo, ya tekonisir tu gano tang perahu tu.
0: Tekonisir tu gano tang perahu tu.
1: Pekoro mangani sa anani kuno, bono, ya sa anak waktu kuno ya.
0: Ya di pan waktu lah wis.
1: Nah mangane ya.
0: Ni anak kerikil pan kerikil kuno lah.
1: Ya enggak ya mangan malah aku ja.
0: Oh, ya wis ni kuno.
1: Iya anak penanan dia.
0: Anak sendi,
1: anak nak wedok lo,
0: kursus ah, lemah. Hari ini kuliah sabun dina.
1: Ya tini ku,
0: lo iya tingkat telu ni kak jala.
1: Oh tingkat telu, lapo tingkat telu,
0: hah?
1: Lapo tingkat telu,
0: lo. Pelajaran ni tingkat telu.
1: Oh tingkat telu, dulu kan nanding lo pun nanding.
0: Tak duduk no mana lo lo, cerah tu lawas sekolah ini. Konyol nang papat.
1: Oh papa, teko papa dia berpiro.
0: Mbu aku dewe jeneng takon guru nih. Ya apa genai.
1: Lah iki papa tatret ta limo atret.
0: Nek limo atret. Nek papa mlebu lah. Iku prosne lentai apa kene?
1: Aku dhewe bingung kok. Andakno
0: kon bingung aku mana gak bingung kok.
1: Tapi biayane anak aja sampai agem-agem kemurung iki cak. Ya direwangi wong tuwa dodol dengkul ya paribasane ya.
0: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Dengkul lah kayak melaku apa aku.
1: Ya iya mulane
0: dibandani. Wis anane dibandani wis.
1: Wis ojek nek dingengeri.
0: Lah iya
1: kapan kate melok sapa?
0: Mosok oleh melok wajah.
1: Lah ya gak oleh.
0: Iya wis ngengeri anak wong jenenge anak.
1: Iya anak penuh ayu ya.
0: Lho lumayan.
1: Iku untung nurun ibu nurun penuh
0: nurun. Nurun aku buat piuk enggak ini.
1: Tapi penampilannya ya, masih penerupan yang ini penampilannya. Blontang liwat wah uang tambah miring-miring uang tambah singitan.
0: Lo iya utuh mati siungkan
1: bari api siungkan apa yang ngono didutangi.
0: Iya ntar
1: guyon-guyon cak guyon ya.
0: Iya biasa guyon nih tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya. Ya gak apa-apa ya.
1: Tapi gak ada. Wong gak ana aku dutang.
0: Lho wong urip iku nek gak utang gak maju.
1: Pokoke temen minggu iki ya minggu iki.
0: Ya pokoke tambahi ta. Utang iki.
1: Wong kene iki. Kene dhewe butuh duit kan.
0: Hah?
1: Kene dhewe butuh duit.
0: Oh. Mosong.
1: Iya, apa dodol dos aku sik gak.
0: Dodol apa?
1: Butuh duit dodol dos.
0: Dodol dos. Aku duwe jangkrik. Sini apa? Gawe wadah jangkrik.
1: Eh,

0: Sapa?
1: Waduh yo tong gandeng.
0: Sapa iki?
1: Ketok eta he seri. Loh,
0: ya delok wonge.
1: Weteng ilmu kok kan ngombe kok dhewe.
0: Weteng kok lemu ya, sing lemu ya masih sawah.
1: Iya. Cak anake bos iki.
0: Masih. Yo kuwatir bos gedhe aku.
1: Tokone gedhe.
0: Iya panjenengan.
1: Iya.
0: Gane Surabaya, prasamu sak Surabaya tokone sapa iki?
1: Tokomu ta?
0: Lho aku takon tokone sapa iki.
1: Lah nek takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni.
0: Lho lah. Awak mula wong Surabaya aku lah njaba kota.
1: Jadi. Surabaya nek gak metu-metu.
0: Oh.
1: Mosok roto ku.
0: Metu wong kok metu sungute kono Jumadok.
1: Mosok lah jandur nek ngono. Jangan keliling andarane.
2: Mulane wong sing penting bergaul, cak ngerti.
1: Nek gak supel bergaul,
0: nah, nah,
1: mati sandang pangan. Nah.
2: Meneng-meneng nang kanca nginep rong dino.
1: Utang-utang dhuwit ta.
0: Utang tok. Utang dhuwit, kok ngomong liyane gak iso ta?
1: Aku kuwatir nek kanca si kuwatir. Tekomai tak tak?
0: Enggak.
1: Tekan di?
0: Aku. Terus ribu.
1: Biasanya tekan kiri.
2: Gak, kau tekan di, kau tekan. Kerupane, berang-berang dino kok gak ketok.
0: Anjir aku susah.
2: Nanti kau niku, tekan di mak.
0: Iki mak kau?
2: Enggak tas.
0: Lo bisnis.
1: Oh. Bisnis.
0: Ngerti tak bisnis?
1: Bisnis sih gue.
0: Ah jadi kau uang kuto ya orang ngerti.
1: Oh turun tak jawab bis kau dah. Bisnis sih lah kagak dah.
0: Iya.
1: Iso mula bisnis cok.
0: Iya.
1: Enggak tahu mau cok kamus kan. Kamus.
0: Kamus itu bocor.
1: Tukok kamus sih lo. Karena nih jukin.
0: Kami muring-muringan berontang ini.
2: Rupanya kon teko teko di luar kota lho.
0: Iya, teko luar kota.
2: Pirang dino lho?
0: Aku ana kira-kira nek 3 dino setengah ngono.
2: Ngono gak gelem nyangking kanca lah. Kanca iku opo cengkiwingen.
0: Iki semar tak cangking pedot.
1: Wah, oleh nang ini kurang cincin. Kan cangkano buntelan cireme ta.
0: Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono.
1: Lah gak kayal-kayal ya apa? Wong siki lho kon jilet dhisik.
0: Muring-muringan. Lah ngono. Lah iki sik mangan opo sik saiki jan? Mangan opo sik?
2: Kamesti. Kamesti. Kadang ada yang isik iku mur. Mangan mur lah isik.
1: Jam 12 gaut.
2: Oh. Ya mangan biasa njot.
0: Gak ngono tak maksud iku apa sih seneng rawon apa tah gule. Aku bae menawa kok terus besok nukono sego sapa ngerti.
2: Iya, ya gak ngerti ya.
1: Lah kon dhuwit-dhuwit ta ya.
0: Lho aku dhuwit. Aja kuwatir.
2: Gak mangan lho biasa ya.
1: Kuwatir kok ditari mangan, dheweke kepengin mangan, akhirnya aku nalangi.
2: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
0: Oh, triplek.
2: Oh iya,
0: Dek. Kira kebak, tapi kok no?
1: Gak tamtu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih
2: kan? Sepekoro mangan gampang. Iki,
1: gampang.
2: Ini lho, kan aku rupanya kok bingung. Kan lek tetep bujang terus. Terus ya apa? Wong tuamu ku soge. Kadek tokomu ya gede.
1: Apa mana ngono?
2: Nah, soge cak iki.
1: Mosok.
0: Lho ya soge apa prasamu?
2: Pandane kok mosok kok mecicil sih?
1: Gak mecicil apa wong melek.
0: Oh, kok iki gak mecicil ki mermuti.
1: Kon ini soge munyo soge.
0: Kapan kon rono? Kapan kon rono?
1: Lah aku gak mrono aku. Nek kon durung nang nggonku aku gak mrono. Wong tuwa dikon rono-rono. Podhe barek ngetren dolo balak kon.
0: Kulo lha yo gak ngono kan
2: munyo
0: tuwa-tuwa dikon ambek aku.
1: Ya tuwa aku sih.
0: Kon roh lahirmu kapan?
1: Lho arek. Lahirmu barek gunung glauk balung dong dicek-dicek.
0: Gak usah takon lah kon rumo enggak?
1: Lho. Iki pira sih umurane?
2: Kone ambek iku aja nyeluk kon, mesti ya, kon iku karo iki ya nyeluk Gusti ta.
0: Ngono lho. Menika nganten
2: Gusti.
1: Heeh, ta apa-apa.
0: Panjenengan menika Gusti Kus sinten?
1: Kok iki tau kesurupan ta kene?
0: Lha apa?
1: Kus sinten, kus sinten.
2: Ngomong sih bener ya.
1: Biasa.
2: Iya apa ya? Apa?
0: Iya. Tolong karo bondang wisan. Rungokno. Bila perlu lungguh sing ngaten, aja katik melek lan aja katik ambekan. Tak tuturi. Iya. Aku dinani iki lak susah.
2: Apa sih?
0: Iki bener omongmu.
1: Iya apa ya?
2: Ono apa?
0: Lho aku lak
1: ya kok gak tau lah.
0: Rabi.
2: Wong rabi kok susah. Oh,
1: rabi ae susah. Wong wong wedok gak kurang ngene.
2: Lah iya.
1: Eh dhewe ndi sate tak tolak.
0: Tak tak. Tak dhewe sih hari iki. Dengan sepeda motor apa?
1: Lho ya apa? Lah kacik dhewe ya apa? Kafe bonmen.
2: Tapi wis umum.
0: Apa?
2: Wong dia wong lanang dia golek boleh orang wedok apa jari blontang?
0: Apa jari blontang?
1: Ya
2: apa bareng balik-balik gak oleh jari aku
1: nari-nari aja aku gak gelem
0: aku ini gak gelem ngomong-ngomong blontang aku khawatir
2: kenapa?
0: Yang bisa itu tangga aku sana ngekek duit 100 terus baru tekoni wongnya peok ya khawatir aku lalu terus aku tekoni tangan ini nyekinder ya
1: aku gak salah aku
0: salah apa?
1: Aku tak cak gak apa-apa bareng ketemper kita gak montor mosok tanggung jawab aku.
0: Iki lho,
2: wis ngene, ya apa ya apa ya.
0: Sing tak senengi.
2: Sopo?
0: Rek Sumberjo ndi?
2: Oh, ngawur kaiso kaiso aja aja. Aja iku aja iku aja iku.
1: Nek pancen ono minat temen iki lho ono.
2: Sopo?
1: Arek Kuning Langsep.
0: Lah iki,
1: Kuning Kuning Langsep gelem yo. Tapi arek idep malih.
0: Malih.
1: Iya idep malih.
0: Terus apa
1: nih? Mbok sini nek malih. Lho
0: kok iso?
1: Iya, tapi guline gondok gelem.
2: Ngawur. Wis ngene tarun dino, aku nduwe arek ayu yo. Areke jenenge Tini. Oh, ayu cocok. Dadi bojomu cocok kathik dadi manten wong sugih arek.
1: Omahe ndi?
2: Eh, omahe. Omahe Karangrejo.
1: Heeh, kan.
2: Gang Wapat nomor 12.
0: Oh, seneng aku. Eh, seneng aku nah wis tak rujukno.
1: Ya iki lah anakku.
0: Lho, anak.
1: Lapa anakku kok tawani? Kowe anakmu ta? Ya apa gone
0: iki? Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap.
2: Kok memang seneng ya kudu basa saiki.
0: Ngawur. Bapak, ya apa? Bapak.
2: Badak.
0: Oh, badak.
2: Bapak.
1: Nyeluk bapak apa badak? Aku nyeluk mantuku Daniel.
2: Gak apa-apa.
0: Menika kula ingkang
1: sik durung apa-apa kok nyeluk bapak.
2: Gak jadi karepi. Aku golekno pernah iku pernah wis talek duwe mantu iki sugih gak isanan. Pernah njaluk apa? Njaluk dijungkir.
0: Keturutan, keturutan temen.
1: Kon sangan nomari kelelep tak
2: apa. Lho gak ngono njaluk.
0: Sampeyan dadi marotuaku tak tukokno roh. Tapi
2: iya marang aku nggo jidor.
1: Iya, terus karo nang kampung. Saya dikira tanda pedes ya.
2: Kono sing temen ta, sing temen.
1: Sing temen ta
2: kudu. Jago nang wis ta. Sakno, anak pernah iku cek dirabiki. Iki ya bujang.
1: Tapi
2: sugi.
1: Tapi syarat-syarat iso nyembadan ta kon.
2: Boso kon boso, boso.
0: Sakit Pak Wong kula niki. Nah. Yogane
2: wong sugi.
1: Kon dhewe nyambut gawe.
0: Lho kula. Pun kuwatir. Terus pendamelan iki jaman sak niki kuenteng, Pak.
2: Wong anak wis sugih kok kok kuwatir ngono iku.
1: Sing tak kuwatir engko jagakno wong tuane.
0: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang ah.
1: Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
0: Lho nggih napa terus marang tuwa niku, Pak?
1: Iki gak bang panci lho iki lho. Kon cicil lak murat marit aku.
2: Kak wis tanggung jawab.
0: Kan bos gede, Pak.
2: Tanggung jawab.
0: Teng napa mau nenten?
2: Heeh. Wis kene anu kok persikot.
0: Napa perlu dhuwit sampean?
2: Kene persikot.
0: Lho perlu dhuwit tangane wis.
1: Ya panjenengan ngono ya gak apa-apa iki. Lah piro? Ono piro? Lah kok ono piro?
2: Iki tanggapan ta mantu rek. Kok iso gak persekut kok ya tok ae.
1: Lah kek ono aku ngekek maklari ngono. Kok niki aku ya lak sumpek. Sepedo nek dalan ngene
0: iki. Gak duwe akeh mek titik. Heeh. 10 juta.
2: Ulu. Kok iso kabeh. Lah kabeh kok anake digo minggat kon.
1: Iya anakku ini minggatan.
0: Aku lah wis ngerti.
2: Wis kaya ana 50 ae.
0: Iki ae.
2: 50.
0: Apa rente panik ae
2: 50. Iya 50. Lah aku 75 kan 100 ae.
0: Kok malah gede kon yo. Kali anake kene.
1: Lah apa dodol gunung kok. Apa-apa.
2: Lah awakmu lek aku sing ngantaran ora gak oleh bojo ayu.
1: Lah
2: blondang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
1: Lah iku apa?
0: Percaya pokoke arek ayu sugih entek piro gak blondang.
1: Dadi aku 50 rente 75. Dua anakku bawon pisan mari. Cek sisan ngelumpuk nanggungmu. Cek ake sih.
2: Kak, ini kanggu anu kok. Sama ini
1: kanggu syarat.
2: Iya, syarat.
0: Lain pun kuatir, Pak. Lian ini kuenten, kan? Kalau tumbas akan nopo mawon.
1: Iya,
2: segera lo ya. Aku tak kabari rana ya.
0: Iya,
2: pekara dinane teko awakmu ya.
0: Iya, ini aku tak nyun pamit.
2: Iya, iya.
1: Iya, iya, nak.
0: Lo nyun wangsul kajengi pamit,
1: Pak. Iya, iya, nak, iya.
2: Wah, ngomong nyun wangsul kajengi pamit. Saking senengnya tadi mantu penuh lo, waduh.
1: Gua ada ikulah tak kenal.
2: Aku kira dhewe iku anak wong sugih, Cak.
1: Heeh. Mm-hmm.
2: Tukune loro, bapak niku wah brater.
1: Kaujo arek iku.
2: Iya, kapomo.
1: Kapomo.
2: Kapomo, kapomo.
1: Arek iku mah kapomo. Makane.
2: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
1: Oh iya.
2: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iku peno wah ya apa bralah.
1: Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
2: Nah, cuma lek gak atine moro ngilokno wis gak enak wis.
1: Nek ngelokno.
2: Yo ayo mati yo mari ngono
1: ya. Ya bapak ning.
2: Iya.
1: Lho ya iku sing gak enak lho. Wis bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
2: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
1: Kok sik kon titine aja. Mantap gak njaluk mesti saja lho.
2: Lah mana njoto lak sungkan ta sawangane kok.
1: Lah kari petang bolo songo setengah. Untuk saya kan kok jupuk 5 mana. Lah wis. Limo.
2: Wis ta?
1: Wis.
2: Iki dadi aku oleh piro oleh 80 aku.
1: Iya 80 dadi ne.
2: Engko waktu dikae penoko tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhane ono, saiki nang ndi anak peno?
1: Yo ono, mato ono.
2: Ya engko kandhane ono.
1: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
2: Lah iya, ojo sampe anak peno iku merucut lho, sampe merucut aku engko wah.
1: Soro. Anak iki apa jare bapak ta?
2: Iya wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
1: Lah iya.
2: Iya, ben nyucuke ya apa iku? Nyucuke.
1: Nyucuke teko brutune. Kau ni apa? Saya kan ayah malas saya apa kau ni?
2: Gila gila deh, iya.
1: Lagi kan apa?
2: Iya.
3: Aduh, iya.
1: Kau dia kau tak mulu mulu. Lu,
4: tak kau nyambut kare?
1: Wah, saya pendino di briefing yang nu kau ni.
4: Briefing apa?
1: Nyambut kendi.
4: Lu yang kau ni tahu kau pak?
1: Kau tak belum kabar. Tak tahu ngipi apa apa.
4: Oh, tak tahu turu pak?
1: Iya kenal tak tahu lah.
2: Iki bapakmu tadi?
1: Iya.
2: Kenal no aku kancane bapakmu.
1: Bonco.
2: Bapakmu iku pasang nang untuce gak geget ae.
1: Ya wis wayahe goyang.
4: Sampe kok ngludus ae, Pak.
1: Ngludus apa sih kok? Bonco dikludus.
2: Dia gak pernah iku tekus contong.
1: Iya, bapake gak ngludus.
4: Sing nyambut gawe iki aku, kalau sampe nduk omahe.
2: Bon anu dek, bon pirang dino sampe nyambut damel?
4: Kula. Ya lah, sesek seminggu.
1: Sesek seminggu.
4: Di telepon, berapa sih? Telepon dulu di sini pak.
1: Di telepon, telepon umum biasa.
4: Oh, jawab pak, aku dilarang nih, mencerahkanku.
1: Lu di teleponnya dilarang nih.
4: Iya.
1: Seadili.
2: Ya ini aja, pernah jauh mudah-mudah rono. Pernah aku belakrak-belakrak mudahnya anak pernah dilarang nih. Mereka pernah aku kudu bisa ngomong
4: apa. Makanya, baru suka nih alamat.
2: Sama ini nyambut gaya seminggu tak. Wis, pirang dino sih, terang-terangan aja lho.
1: Iya,
2: wis, terang-terangan nyambut gaya nih.
4: Rong
1: dino.
2: Rong dino. Rong dino. Mulane nurun bapak nih ngomong gak bener blas.
1: Kok nurun muka aku dega nyambut gawe kok nurun.
2: Gak ngono lek ngomong lho mesti biju-biju wong rong dino ya seminggu.
1: Iya kok. Sing muni seminggu lah anakku ta.
2: Sampeyan pun nurun-nurun sing tuwa niku mboten pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
1: Kok iki wong seminggu ya muni seminggu rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah kok.
4: Lho sing anyar iki, Pak.
1: Sing anyar.
2: Oh, sing dhisik punya mega seminggu saniki.
4: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
2: Saniki?
4: Niki tenggene toko, Mas.
2: Ojo lerung dino cak sakno anak pun cekak. Jare diterusno kuliah biyen.
1: Iya, rencanane kuliah mana?
4: Lho nyambi mboten apa-apa.
1: Nyambi gak apa-apa.
2: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
1: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
2: kanan-kanan.
1: Kok ndak tak kandani.
4: Sampar kok kata cerah.
1: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
2: Iki
1: ono rezeki.
4: Ngaren kok koyo bulan, bolam.
1: Iya.
2: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit de.
4: Oh.
2: Kandhane ono anak ondo iki.
1: Nek mergude gak nyekel apa-apa ya.
4: Ono job ta, Pak?
1: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
4: Rezeki apa?
1: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
4: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
1: Tirakat?
4: Iya.
1: Iki ono rezekimu.
4: Sampe ngipi.
1: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek jam 6 ya.
2: Tapi pernah tak ipek no
1: bengi. Ipek no
2: ya. Ya rezeki lah awakmu dek. Ngipi go banyu. Banyu itu banyu bening berarti oleh rezeki.
4: Oh rezeki.
2: Nah, bapakku perasa aku ngipi ditambil celeng.
1: Makanya aku penjit ya. Iki
4: kon. Rezeki apa sih Pak sawangan iki kok?
1: Dijaluk wong. Wong sugi atek wong sugi.
2: Iso aja.
4: Sampe niku lho anak kok dijaluk wong kok dikeno.
1: Jange dipek bojo ngono lho.
4: Bojo?
1: Iya.
4: Lho aku gak seneng Pak seneng nyambut gawe ae.
1: Kok niku lak enak. Dipek bojo wong dimangani nyambut gawe.
4: Sama gak biyo piro sih?
1: Cuma 45 ya.
2: Jane 50, jane 50.
1: Jane 50 dintet iku 5. Wong iku perantaraane kok.
4: Sama ndak kok susu lho Pak, yo nek gak mancing-mancing iku.
1: Mancing wis tak cekel duwike kok. Wis tak nuruti to bapak.
4: Lah nek nah. Durung romae sih.
1: Durung, apa jare iki?
2: Oh, apa jare aku, Dek? Lah bapakmu gak usah dikhawatirno, mergo bapakmu mau dipancing aja dombel. Apa mancing
1: pancing? Lah apa dipancing wis tak lek dhewe ae iki.
4: Lah yo apa? Pak gak enak, Pak.
1: Gak enake?
4: Yo nek gak bakal bojoku kumancing-mancing tok. Mrene dadi di bojone aku dikeleler.
1: Oh lah, apa gunane bapake? Oh. Apa bapak tinggal diem?
2: Yo.
1: Nek kon dikeleler tak paranane.
4: Sampeyan apakno?
1: Tak juluki. Pegelan.
2: Gadek wis percaya apa jaraku?
1: Wis tak nuli.
4: Tak jawab ta sampean?
1: Iya.
2: Iki lah ambek aku kanca apik mang dikon golekno bojo.
1: Heeh.
2: Kanok

0: lambemu iki mang. Gamelan iki ditabu. Kendange muni lambemu ngowos. Ayo terusno. Lambe leren terusno. Terus yo sampe sombing ngono terus lagi. Iku apa sih melapori jiak lo apa? Oh, potongan kok lompongan. Lihat tak waduh-waduh ya opere, aku ini orang suge. Mesti ya, aku ini orang suge. Dada kok tabui, dalile ikman apa sih? Eh? Dalile naik bang. Aduh. Ngawur lah. Tak kebiok duit puluhan ewu lah kapok kan kok. Kok jangan tak tuku lah ngomong lagi. Lah apa tuku kaya kono iku? Lambemu kok dompet. Repot ngatur kono iku. Eh, gak tau tabuhan. Masih gak ngiringi tabuhan aku iso. Ngawur ae endi sapari, Mang. Wis eh. Lah, kesantan gak bedes aku ae. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sapari iki? Sapari nanti?
1: Halo.
0: Oh, aduh rek. Ngare iki kok tak terus sapari. Ladem. Sopan rupane, sopan rupane kon.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik ri ya. Sebab kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Oh, udelmu kok obong, ngawur ae kon.
2: Saking pundi?
0: Lho, tekan jero mendal. Metu. Ngawur ae tak nokon niku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene ri ya. Blitar nang ngomong Pak Samit, ngerti ya? Bare kok ngomong terunyam ae wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa kain Pak Celono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pracangan dhewe sing jaga ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawe niku mboten kliru ta?
0: Kliru apane?
2: Cacane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah peracangan biasa larek wedok niki.
0: Erna.
2: Erna.
0: Iya, Pak.
2: Lah kula kok bagian peracangan lak mambu, bumbu.
0: Lho, belajar sih, belajar.
2: Dadi
0: cek ngerti pegawen pawon dioper sing kantor dhewe, sing gone kain-kain dhewe, cek ngerti ngono lho. Nggih.
2: Saman pun anu paham regane beras-beras gula kopi barang.
0: Lho, ya cek. Ada kon badhek kiri.
2: Lho, bae kula nene ndodoli kemurahan.
0: Lho,
2: sarugi ya sampean.
0: Kok tak kandani ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Lho nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus pundi?
0: Ya untuten dhisik. Oh, tak kunjak lho. Enak gak enak moko nek dicangak enak ta.
2: Oh, nggih nggih.
0: Lah gula,
2: gula
0: undakno regane.
2: Slep ya. Ndukur lho.
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Diundakke ndukur loteng iki ta.
0: Lho la opo? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh, biasae saniki niki pinten sih?
0: Saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih? Kok larang kok larang gak no. Nggih,
2: ngriki disukani keringan nawon supados kada langganane.
0: Iya iya iya.
2: 7,5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750 beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya,
2: ana 500 ya 100.
0: Ana tak gawe rok mundak sit noroki gula iki wae apa?
2: Oh.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gula-gula dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Ayo napa timbangane iki mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ari, dikirkir. Lah iya kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta?
2: Lah niku bener.
0: Kon mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Sing bener iku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah. Kaya Sokrat lho wong mulyan.
2: Sak kilo malah dadi 8 oz.
0: Iya iya iya.
2: Kekatan ngentit e, Pak.
0: Oh, kon ucate muni ngentat ngentit ngono gak apik.
2: Nggih nggih.
0: Lah sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih. Ora
0: kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.
0: Samit. Iku samit di mertuamu ya.
2: Sampeyan kok semerep ya, Pak?
0: Oh, gak ngono dari arek-arek aku numpak. Nggih. Aku numpak motor Kijang.
2: Nggih, nggih.
0: Supir iku dari ponakane bojomu.
2: Nggih.
0: Lho, abas, lho. Aja ngesong dek, jagaan kartolo ngono.
2: Nggih.
0: Kula niki ponakane bojone Sapari.
2: Nggih.
0: Bojone Sapari wong guwa hari ngono.
2: Nggih.
0: Lah bapakne bojone Sapari jenenge Samit.
2: Tapi Tapi sampean tum napa tumpakin kok sambat
1: supir. Waduh tumpeg.
2: Nggih.
1: Apa?
2: Sampean tumpakin kok sambat
1: supir. Lah kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
1: Pis. Kok bayar gak bayar kok. Oh. Wong pono tak tukar lo kasih otak
2: kata lo biasa yang ini nak jangan numpak nak bis ini gak kenal kau nak pas mana
1: sekori kok buatin kau dari erlah mas sekori si anyar rong dino ini kenari
2: ah nu tasik ni kau salin
1: oh iya
2: kau nak cari
3: eh sampai
2: anak aku sini dulu
1: aku tarik gak aku nak aku sih ngomong nak
2: jelo bapak
1: aku sih ngomong kan mang
3: apa pak
1: kau kok lu jeru apa rumah kau pak enak kan pak?
3: Eh? Duh lah nyapa kan?
1: Oh, peperangan dah?
3: Kau perangan pak?
1: Belatian. Oh totalan, okay. Yo sing tepat yo. Sebab jeru nak mesin hitung, ya?
2: Okay. Nek notal. Jenengin apa? Mesin hitung jenengin apa?
3: Jenengin apa sih pak?
1: Oh aku. Yo mesin hitung beri.
3: Niku jenenge kalkulator.
1: Oh kalkulator. Itu kalkulator ini dipijek ini kau.
3: Bisa hitung, Pak.
1: Ibu masih nganyar, grek.
3: Grek. Komputer, nih.
1: Oh, iya.
3: Komputer.
2: Komputer, Pak.
1: Komputer.
2: Nge.
1: Tapi ini, ya. Nge. Masalah peracangan tak selalu kon. Langsung di kain-kain safari.
3: Oh, iya. Dibalik?
1: Iya.
3: Kaleng rakep pembukuan?
1: Kok. Iya.
2: Di kain putih kok, sih? Anu, yang sisa, ya?
3: Ya, si, anu, Cak.
2: Sangat meter, anu.
3: Anu, anu. Kaya apa, sih, sampe?
2: Ya, kan, ini lah. Is gering-gering, lah.
1: Riri. Kau kapan bongkar ya? Kau boleh kurang ajar kau lagi kau ni.
2: Benten tiang mati botakan kain.
1: Oh, mana tak?
3: Ia pak kelas pak.
1: Nente, yo, kulak mana nak? Mana nak?
3: Kulak. Siapa yang kulak?
1: Lo, yo, siapa hari yang kulak?
2: Aku sing kulak, pakai kain-kain.
1: Mau motor ni, mau nak motor? Ngaburai.
3: Angkat tak sama ni?
2: Iya.
1: Saya ki aturkan yang tak tinggal melpusik ya.
2: Geng.
1: Tak ganti pakaian, ongkap nak sumik. Sumik. Hei, siapa hari?
2: Do.
1: Bisa kawan lo becak.
2: Kau ini kenapa teka-teka gak becak kan?
1: Duh, layanan juga beras manis ya.
2: Ini becak siapa?
1: Eh?
2: Becak siapa?
1: Becak minin.
2: Kau ini gak becak itu rene apa lapa kan?
1: Aku biar-biar kurang separuh. Lalu saya ini juga maneng.
2: Boy, tapi bagiannya nyeri ini. Eh? Aku bagian kain nih biar lah.
3: Langganan tadi.
2: Langganan nih.
3: Langganan lo kenal ya cari.
2: Ya kenal lah.
1: Siapa sih?
2: Ya ini sisi aku.
1: Eh?
2: Sisi aku.
3: Sama kamu apa?
2: Nah sebelah lah sisi aku tak kan. Nah total aku sing kanan kini sing kiri kan.
1: Wei kisah kisah ngedol lagi.
2: Iya.
1: Nek ngono gak utang aku kontan aja.
2: Aja ngomong ae adat kan.
1: Sungkan aku.
2: Wis biasa ae.
1: Jalan ngono sih.
2: Nek terus sih. Sare.
1: Ku suara ku. Kon ngomong sare iki.
2: Iya nek terus koyo celeng grok. Grok. Pokoke wis buksik wis pokoke lu mbok kersis mati wis.
1: Saya kena jeraganmu gak ada turun aja.
2: Iya.
1: Paran aku gak nyaur disik paran.
2: Iya. Gak nyaur tak?
1: Iya aku cukup mana?
2: Gak apa-apa. Cukup pira apa sih?
1: Eh?
2: Cukup pira?
1: Orang karung aja.
2: Cukup telung karung. Kok sisa karung terona oma?
1: Terlanggonmu?
2: Iya.
1: Masih bayar siapa?
2: Alah juara. Wis entek.
3: Sampai apa sih anak pembukuan deh lu? Anak catatan deh lu?
2: Iya baru hitungan itu. Pokoknya harus di kendaraan di beres.
3: Jangan kendaraan aku sebagainya atas lah. Rok aku.
1: Saya iki tulisen dik ngono.
2: Ya tulisen bot apa ya?
1: Rambange 1 kilo.
2: Rambang, rambang 1 kilo.
3: Sampe ini mbangno ta?
2: Iya, biasa iki.
3: Tapi nyaket ta wis. Iya, biasa ae aku.
2: Rambang 1 kilo.
1: Iya lah, traseke sak sapedi.
3: Kayo
2: 1200 rambang saiki.
1: Trase sapedi kayo pegarujaan, Dik.
2: Trase sapedi.
1: Iya.
2: Lho ala ya gak ono kan wong kene wingi gula 1 kilo men. Kok jalu sak pedhi ya apa?
1: Pokoke toko gedhe pracangan kok 1 kilo iki kon.
2: Ya akeh trase.
1: Ya wis trase.
2: Iya.
1: Uyahe gak usah uyahe.
2: Trasi tak trase. Ya.
1: Wis Surabaya trase.
2: Iya wis.
1: Ya trasi wis kene.
2: Ya sak kotak. Catetan.
1: Catetan Dik.
2: Pindah guys gambarne gambar.
3: Sing ndi iki sing abang mas ngireng.
2: Ya wis trase iki sing ireng sing enak ya.
1: Si putih lah uyah. Lomba iri.
2: Lombok.
1: Lombok sak dadok.
2: Dadok ya apa sih? Ya kiluan keran.
1: Dadok itu sak keranjang ya sak dadok.
2: Iya, lombok iki ya larang lho keran mundak lho keran.
1: Lombok munda?
2: Iya.
1: Lombok emprit ae nek ngono sing murah.
3: Yo, ya emprit iku sing larang. Emprit iki apa sih?
2: Ya sing emprit sing cilik iku.
1: Emprit iki ya unik keteking.
2: Iku lak manuk iku.
1: Lombok itu lombok sing cilik iku lho, Dik.
2: Iku ojo guyon ta keran.
1: Ya aku nek sing gedhe wedok seneng aku.
2: Terus apa maneh?
1: Kon ngalih tak nggoni mari. Enggak wae ambu ya.
2: Ora apa ya bagian kain kok ora cuma kita ngenani karek nyar jan. Iya.
3: Ngenani sampean. Sik
1: gresi mulus iki. Wah kok mulus-mulus iki lho bawange ada lono kok ngomong.
2: Wis iki lho. Padahal kelambimu, kelambimu.
1: Lho aku wis nggo becak kok.
2: Iya wis iki wis, brambang terasi wis.
1: Ganok anu sih. Ganok
2: karung ayo protolane blinjo kali.
1: Eh bono lho ri.
2: Kok nyuri njaluk embo. Kan
1: kemirine gak gajak ka utang ya.
2: Wis biasa bebas
1: ya ya.
2: Bebas.
1: Bebas. Pemakan pasaman.
3: Oh, saya cari ditimbang iku tekone.
1: Meneng ta, Dik?
2: Meneng karo kondo, kono ngono. Arek nyar.
1: Kono arek nyar. Wih, iki kanu karo ngelek-elek.
2: Karo ngono.
1: Ya tak gawe koset.
2: Nama kan?
1: Iya, ya.
2: Iya iki ana kasur, kasur gak kanggo gawe sisan apa?
1: Heh?
2: Kasur gak kanggo gawe sisan.
1: Yen sabu ka ono ana bodeng kok mule.
2: Iya wis pira total pira?
1: Total pira?
3: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wah, kan niku. Lomboke 4 kilo.
3: Kilo, sapa to mangane.
2: Rasek sak pedhi.
3: Sak pedhi jare pengen sak pedhi.
1: Enggak iku lho,
2: iya, sak kilo tapi diwadahi pedhi kan padha sak pedhi.
3: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
3: Brambang.
2: Iya.
1: Jahe, brambang wae jahe.
3: Dhe campur-campur jare yo, ala regane dhewe-dhewe
2: iku. Pira kalkulasin ngono, kalkulasin ngono. Pira pira
1: itu. Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
3: Lombok 4 kilo.
2: 4 kilo.
3: 64
2: ya,
1: 18.
2: Tapi saya hitung itu enggak iso.
3: Kapan kau nampak jepat lekur?
1: Lekur,
2: eh?
3: Pat lekur. Lambo itu.
2: Kita sangat hita song.
1: Pat lekur, anu ay, gunggu kerupuk apa hari sih?
2: Doi, yang berkerupuk barang kan? Kenapa yang berkerupuk barang?
1: Berasnya bisa orang karung.
2: Oh berasnya, ya berasnya orang cadat.
1: Iya. Aja cadat berasnya. Terus kau sanggup aku tak pitungan dia yang bicarakan.
2: Memang.
1: Iya, bicarakan lu sen kau ngomong. Mereka soal beras kerana terus kau sanggup pitungan sampai. Pegawiku kok urusan
2: ya. Iya, yang ngomong setengah lembeng ngene ya.
1: Iya.
2: Itu biasa nambah lembeng-lembeng ngono wis.
1: Iya, cekak-cekik kan.
3: Pokoke tak gawani bon ae.
2: Iya.
1: Aku bon ono pisan duwike.
2: Lho iso bon iso. Duwike piro kok kurangane kok gampang.
1: Iki aku utangku biar nak sudah lima ah.
2: Heeh.
3: Sudah lima. Enggak piro sih, iki enggak piro.
1: Sudah lima lah, aku saiki nyekek duit 5000 gowo dhisik. Iya.
3: Nah, jenenge sapa sih bukune lho, jenenge sapa iki?
1: Wis digalang-galang sik.
2: Ya anu bojone Lastri. Ayo pitik jelane bapane Uti iki.
3: Oh, iki kita
2: cerita. Iya, makane numpak sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempes-kempes ae iki. Lah wawak ya nang timbal.
1: Iya, saya kira tadi.
2: Iya, iya sih.
1: Aku ke di mana aku? Iya.
2: Ngake di mana aku? Pancet aja kan.
1: Berasi, anu berasi kan duwe ya.
2: Iya, cita dolan aja. Eh, total panganan mateng.
1: Kok gaduh-gaduh ana.
2: Ya sebenarnya aku taruh tetangga gaduh.
1: Iki jan ana anu. Adikmu iki.
2: Oh, iki arek nyar gak wani kan macam-macam kan.
1: Iya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk seluruh pendengar Pro1. Semoga malam ini menjadi waktu yang tenang setelah menjalani berbagai aktivitas panjang hari. Apalagi mengawali minggu ini ya, awal pekan edisi 25 Mei 2026. Apapun yang terjadi hari ini, semoga bisa jadi pelajaran, pengalaman, dan langkah kecil untuk menjadi lebih baik esok hari. Untuk Anda yang masih terjaga, tetap jaga kesehatan dan keselamatan di perjalanan, khususnya yang sedang mengemudi. Dan untuk yang sudah bersiap istirahat, semoga malam ini memberi waktu yang cukup untuk memulihkan tenaga dan pikiran. Tentunya terima kasih sudah menjadi bagian dari malam hari ini. Dan masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan malam Anda dengan beragam komposisi menarik dalam Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu. Mungkin terlihat sepele ya, tapi faktanya benda kecil ini sudah jadi bagian penting alas kaki selama ribuan tahun. Di zaman dahulu, sepatu belum memakai tali seperti sekarang. Alas kaki hanya berupa sandal atau pembungkus kaki dari kulit binatang, kulit kayu atau rumput yang diikat ke pergelangan kaki. Salah satunya adalah sepatu milik mumi Otzi di tahun 3500 sebelum Masehi yang menggunakan jaring kulit sebagai pengikat tanpa sistem tali modern. Hingga akhirnya, pada tahun 1790, penemu asal Inggris Harvey Kennedy membawa perubahan besar. Ia menambahkan ujung logam kecil bernama aglet pada tali sepatu agar lebih mudah dimasukkan ke lubang. Inovasi sederhana inilah yang kemudian menjadi awal dari lahirnya tali sepatu modern yang kita kenal sampai dengan sekarang.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
2: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
1: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
3: Dia dateng, mana? Itu dia.
4: Yaudah, diam.
5: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
5: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
5: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
6: Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Pendengar, untuk Anda yang berniat menjalankan puasa Arafah besok di tengah kesibukan dan cuaca yang memang akhir-akhir ini cukup panas, penting untuk menjaga kondisi tubuh sejak malam hari. Salah satu cara menjaga kebutuhan cairan adalah dengan pola minum 2-4-2, yakni 2 gelas air ketika berbuka, 4 gelas air di malam hari secara bertahap, dan 2 gelas lagi ketika sahur. Selain itu, pilih makanan bergizi seimbang, perbanyak buah yang mengandung air, dan hindari minuman berkafein agar tubuh Anda tidak mudah haus ketika berpuasa. Karena dengan persiapan yang baik, puasa tetap bisa Anda jalani dengan nyaman, meski aktivitas yang cukup padat. Karena memang anjuran hidrasi saat puasa ini juga banyak disampaikan oleh praktisi kesehatan dan juga lembaga kesehatan masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Kami mengudara kembali untuk menemani waktu pagi, siang, sore, dan malam hari Anda dengan rangkaian acara menarik yang dapat Anda dengarkan untuk edisi hari ini, lembar ke-26 Mei 2026. Dari Jalan Lejan Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat menikmati program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

akan selalu menjadi rezeki bagi kita yang masih bisa menghirup udaranya. Entah mendung ataupun cerah, selalu ada alasan untuk bersyukur. Memulai hari dengan keyakinan dan menjalani segala tanggung jawab dengan semangat. Dan semoga ridho Allah selalu menjadi.

Selamat pagi pendengar Perusahaan atau RR Jumat dimanapun Anda semuanya berada. Senang sekali di pagi hari ini kami mengudara kembali untuk temani Anda dalam beberapa program acara terangkum dalam Jumat pagi ini. Pendengar, tentunya untuk hari ini kami akan mengawali dengan Mutiara Pagi. Sesaat lagi yang akan di sampaikan oleh narasumber Ustadz Muhdi Abdurrahim STHI, beliau dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten, maksud kami Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin berita pagi hari ini tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, Jember pagi ini menghadirkan informasi-informasi inspiratif pada menit 30 lepas pukul 6 pagi, kemudian dilanjutkan dengan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Setelah itu pendengar, Jember menyapa hadir dengan tema yang, ya maksud kami dengan informasi inspiratif lainnya hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi seputar perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi. Dialog Jember menyapa dapat Anda ikuti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Jatim hari ini pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember untuk edisi hari ini, lembar ke-26 Mei 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi yang juga disiarkan langsung dari YouTube RRI Jember. Sesaat lagi hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi. Setiap hari jam 5 pagi.
4: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di pagi hari ini kami mengudara dalam program acara Mutiara Pagi yang tentunya akan mengisi pagi hari Anda dengan tausiah yang bermakna bagi kita. Tentunya pendengar, pada pagi hari ini pendengar kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang tentunya akan memberikan sebuah poin-poin penting pendengar ya, yang dapat menjadi sebuah refleksi bagi kita di pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pagi hari ini akan menyampaikan seputar tausiah. Seputar apa ini Ustaz?
5: Seputar apa namanya, sesuai dengan realita kita hari ini. Kita berada pada 9 Dzulhijjah, dimana dalam agama Islam 9 Dzulhijjah itu, hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu dari hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan apalagi saudara-saudara kita yang sudah berangkat ya dari negara kita ini, sudah beberapa bulan yang lalu sudah para jemaah haji sudah berangkat menuju sana, tanah suci. Iya, alangkah bahagianya mereka hari ini disebut hari Arafah. Sekali lagi, hari ini adalah salah satu dari berbagai waktu atau hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Oke, baik. Silakan Ustaz untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu.
5: Baik, para pendengar Radio Pro 1 RRI Jember yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para hadirin, para pendengar Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Jember yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pertemuan hari ini dengan bersyukur kepada Allah. Bersyukur bukan hanya dengan lisan kita, tetapi secara komprehensif ya, dari lisan, dari anggota tubuh kita, dari ruh kita, jiwa kita yang terdalam. Mari kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, bisa menyaksikan beberapa momen-momen penting, waktu-waktu yang sangat diagungkan. Salah satunya ya hari ini, yaitu hari Arafah, di mana memang tema Mutiara Pagi hari ini adalah tentang keagungan hari Arafah. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah, memang umat Islam, umat terakhir, umat Nabi yang terakhir di akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad ini sangat dimuliakan, sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru saja mungkin lepas dari benak kita ada bulan Ramadan. Di dalam hari itu, di dalam bulan itu ada waktu yang sangat istimewa sekali, yaitu malam Lailatul Qadar, malam seribu bulan. Artinya kita beribadah di malam itu setara atau kualitas seribu bulan. Itu yang paling utama. Sebetulnya di bulan Ramadan itu ada keagungan-keagungan yang lain selain bulan, selain apa namanya, Lailatul Qadar. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap hari di bulan Ramadan, setiap jam di bulan Ramadan itu ada karunia Allah yang selalu dicurahkan kepada kita, yaitu salah satunya dilipat gandakan apa namanya pahala-pahala kita. Kemudian ada bulan Syawal, ada puasa 6 hari, ada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu juga bulan apa namanya? Bulan hurum ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana penyucian jiwa dari bulan Ramadan itu terus berproses. Khususnya apa, saudara-saudara kita yang kami sebut tadi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci di Saudi sana, Mekah dan Madinah. Ini hal yang luar biasa para pendengar ya yang dirahmati Allah. Sekali lagi, itulah keistimewaan. Kita sangat dimanjakan, kita sangat sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sangat dimanjakan oleh Allah, sangat diagungkan daripada umat-umat yang lain. Ya salah satunya ada beberapa hari yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini artinya dari diagungkan, walaupun mungkin hanya 24 jam atau bahkan 12 jam hari Arafah itu para hadirin. Kualitasnya setara dengan 2 tahun. Hanya 24 jam mungkin ketika kita hari ini, ya sebetulnya bukan hari ini saja, enggak apa-apa mau masih berproses. Teman-teman yang sudah berproses penyucian jiwa dari kemarin, ya alhamdulillah hari ini ada suatu kesempatan yang hanya 24 jam tapi setara dengan 24 bulan. Perhadirin. Artinya ini mengacu kepada hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi bahwa puasa hari ini adalah yukafiru sanataini. Artinya dosa-dosa selama 2 tahun, 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan, dosa yang belum kita perbuat aja di 1 tahun ke depan ini sekarang sudah ancang-ancang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sementara Mbak April ya, sebagai mukaddimah. Di sini diagungkan oleh Allah ada waktu-waktu tertentu. Misalnya di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, itu setara dengan 83 tahun umur kita. Artinya kalau kita baca satu ayat aja pas Lailatul Qadar, maka kualitasnya sama dengan 83 tahun kita komat kamit tidak pernah berhenti, Mbak April atau para hadirin yang dirahmati Allah. Maka meskipun pendek, rata-rata umur umat Nabi Muhammad biasanya 63, 62 lah sampai 70. Tetapi secara kualitas peribadatan mengabdi kepada Allah itu mengalahkan umat-umat yang lalu yang umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh saja itu umurnya 950 tahun. Dan nabi-nabi sebelumnya juga dipanjangkan umurnya. Tapi sekali lagi, kita memang umat yang terpendek secara kuantitas umur kita, tapi peribadatan kita secara kualitas itu paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengacu kepada kepada tadi hadis Nabi bahwa puasa hari ini mungkin hanya kita berpuasanya itu menahan lapar secara artinya waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah itu hanya sebentar. Hanya sebentar saja, mungkin 12 jam dari tadi kita imsak sampai nanti menjelang maghrib ya. Matahari terbenam kita baru mengambil makanan untuk berbuka puasa di hari ini, tapi ditambah itu sudah setara kualitas 24 bulan. Artinya dosa-dosa kita di masa lalu selama satu tahun itu otomatis dihapus oleh Allah. Dan mungkin kalau kita ditakdirkan juga namanya manusia, kayaknya mungkin hanya beberapa persen, 99,9% pasti beberapa hari ke depan ini kita akan namanya manusia, al-insan ma'lul khata' wa nisyan, memang tempatnya berdosa. Di ayat yang lain Allah berfirman, innal insana kana zaluman jahula, selalu zalim, banyak zalimnya dan banyak bodohnya. Zaluman, bukan zaliman jahila, tapi zaluman jahula. Yang dalam hal ini wasan fa'ula ini, zaluman jahula ini adalah lil mubalaghah, artinya banyak zalimnya dan banyak bodohnya. Tetapi karena karunia Allah, kalau hari ini kita mengikhlaskan diri hari ini menahan, artinya berpuasa selama sehari ini, maka 12 ke depan, 12 bulan ke depan, dosa-dosa kita yang belum kita lakukan pun sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keagungan hari ke-9 bulan Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah. Mungkin itu dulu Mbak April.
4: Iya, baik. Terima kasih Ustadz Muhyi Abdul Rahim STHI. Beliau sudah menyampaikan mukadimah beberapa poin terkait dengan keagungan hari Arafah. Seperti biasa juga pendengar, kami masih akan menunggu untuk Anda yang ingin bertanya atau bergabung dalam telepon 336652, baik di line telepon, WhatsApp maupun juga YouTube. Kita masih buka ya hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, Ustadz, ini kan keagungan hari Arafah ya, kaitannya dengan mereka, saudara-saudara kita yang melakukan ibadah di tanah suci seperti itu. Apakah itu juga yang menjadi alasan Ustadz banyak dari masyarakat kita itu kemudian berbondong-bondong ingin ke tanah suci, ke rumah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena mungkin nilai ibadahnya yang begitu besar, kemudian pahalanya yang begitu besar, dan apalagi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahkan puasa Arafah, bahkan puasa menjelang Idul Adha seperti itu. Itu saja membawa sebuah membawa sebuah
5: Pensucian jiwa
4: yang begitu luar biasa, yang nantinya akan menghapus dosa-dosa yang bahkan belum kita lakukan seperti itu.
5: Iya.
4: Monggo silakan, Ustaz.
5: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah haji sendiri itu adalah salah satu rukun Islam. Selain di situ ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji ke Baitullah. Itu ada 5 rukun. Jadi setelah kita bersyahadat, melaksanakan sholat, puasa, dan zakat, maka bagi yang mampu itu wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya kalau sudah istita'ah, sudah mampu melaksanakannya, sudah istilahnya kalau di era kita hari ini harus menunggu beberapa puluh tahun. Kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, terus dia sehat, dia mampu, maka wajib melaksanakannya. Salah satu rukun Islam di situ seperti itu. Dan di samping memang ya proses pensucian jiwa itu memang bukan hanya di ibadah haji. Untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji itu malah tidak dianjurkan puasa. Tidak dianjurkan puasa. Jadi ya otomatis kalau ibadah haji itu luar biasa, memang pahalanya luar biasa, enggak terbayangkan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Di situ kalau bahasa saya, orang yang melaksanakan ibadah haji, Mbak April ya, itu secara otomatis akan mendapatkan jiwa atau mungkin derajat, yaitu tubuh yang disucikan oleh Allah, tubuh keabadian. Artinya setelah kehidupan ini kehidupan fana yang hanya sebentar di bumi ini. memang saatnya kita menanam saja. Nanti kampung akhirat yaitu surga, disitulah keabadian kita. Kita akan diberi jaminan oleh Allah bahwa akan nanti ketika kita memasuki dunia setelah kehidupan yang fana ini, kita akan diberi tubuh, mungkin bahasa saya, tubuh yang murni, tubuh yang suci, dan tubuh yang abadi. Maka di situ kalau bahasa Nabi, laisa lahu jazaun, tiada bagi orang yang melaksanakan haji mabrur kecuali illa jannah, mendapatkan surga. Bahasa ilmiahnya sekarang mungkin juga diramu dan digabungkan dengan bahasa-bahasa metafisik yang era sekarang ini lagi viral. Ada tubuh abadi, ada tubuh suci, ada tubuh murni. Mungkin kalau kita masih di dunia seperti tadi, karena pasti ketika orang itu masih hidup, ada kelalaian, ada dosa, sekecil apapun, nah itu belum. Baru nanti ketika kita meninggal, dipanggil kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, nah, disitulah tubuh suci, tubuh abadi, tubuh murni itu akan diberikan oleh Allah sejak kita meninggal sampai nanti hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang tidak beribadah haji hari ini, ada puasa Arafah, dan besok juga ada ritual penyembelihan hewan kurban. Nah, ini tambah. Hari ini kita puasa, besok yang tidak melaksanakan ibadah haji berkurban, menyembelihannya satu kambing, itu menurut hadis yang sahih itu adalah kendaraan kita menuju surga. Jadi berbagai macam cara. Mungkin ya kan kita nggak tahu, Mbak April atau para hadirin, para pendengar RRI Jember yang dirahmati Allah, bahwa walaupun kambing itu berapa, artinya nilainya secara nominal tidak ada apa-apanya di sisi Allah, tapi kalau kita itu ikhlas karena Allah, dalam surat Al-Hajj itu juga disampaikan, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. La yanalullaha luhumuha, tidak ada efeknya kepada Allah, luhumuha daging, juga darahnya. Kalau dalam hadis itu, setetes darah, tetesan dari darah itu akan membersihkan jiwa kita, akan menuju pada pensucian jiwa kita dari dosa-dosa itu. Tapi bukan itu sebetulnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, kata Allah dalam surah Al-Hajj itu, bahwa yang memberi efek rasa cinta Allah kepada kita sampai jiwa kita betul-betul disucikan dan kita

0: Baik, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali di 336652. Kami masih buka line teleponnya di pagi hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, di line telepon 336652, line teleponnya tidak berubah. Kita akan sapa kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak?
1: Di Pak Jaya di Jenggawa.
0: Pak, oke, monggo silakan.
2: Pak Jaya Jenggawa, monggo.
1: Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya ini, kalau hari Arafah itu kan sekarang wudu di Arafah, kemudian sekarang dianjurkan untuk puasa Arafah. Apakah nantinya ketika kita melakukan puasa Arafah, kemudian ini bersamaan juga dengan kegiatan wukuf di Arafah juga, yang katanya pahalanya luar biasa di Arafah untuk jemaah haji, dan kita pun juga sama mendapatkan katanya sih pahala, apakah juga pahala yang sama? Dan apakah ketika kita sedang puasa Arafah seperti ini, berdoa sebanyak-banyaknya seperti saudara kita sedang berhaji di sana, apakah juga mendapatkan hal yang sama manfaatnya nanti, Ustaz? Itu, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak April. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa dijawab, Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Jaya atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kita yang masih ada di tempat kita, di negara kita, di Indonesia ini, yang tidak melaksanakan ibadah haji, apakah sama pahalanya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang saat ini melaksanakan ibadah haji? Kalau dari tag yang disampaikan oleh Nabi dalam beberapa hadis, Pak Jaya, bahwa hari ini wukuf Arafah, para jemaah haji kita itu juga mengalami semacam pensucian jiwa, dan tadi sudah disampaikan hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tiada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali mendapatkan surga. Nah, sementara kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada puasa Arafah. Yang puasa Arafah itu ditegaskan oleh Nabi, yukaffirus sanataini, as-sanatal madiyah, satu tahun yang sudah lewat, was-sanatal ladhi ba'dahu, dan satu tahun setelah hari Arafah ini, satu tahun ke depan. Jadi pada esensinya sama, tetapi kembali lagi, karena memang apa yang kami sampaikan tadi tentang kualitas ketakwaan kita terkait surah Al-Hajj, la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kualitas ketakwaan kita itu, kejiwaan kita, apakah benar-benar kita, betul-betul kita itu, rindu kepada Allah, kangen kepada Allah, syahdu ketika selalu beribadah dan bermunajat kepadanya, merasakan kenikmatan zikir, kenikmatan ibadah kita, maka secara otomatis, secara fisik, secara realitas lahiriah, kita akan melaksanakan apa yang Allah sampaikan. Paling tidak hari ini adalah puasa Arafah. Itu bukti. Bukti kita kan gak tahu kualitas ketakwaan kita itu seperti apa. Kita sendiri gak tahu. Kita mengukurnya kualitas kezaukan kita, kerinduan, kesahduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Maka kita dibuktikan dengan senantiasa beribadah kepadanya, ibadah yang tiap hari, salat, zakat, puasa, dan hari ini ada kesempatan puasa di bulan Dzulhijjah, di hari yang ke-9. Itu salah satu bukti bahwa kita betul-betul merasa sahdu, merasa rindu kepada Rabb dan Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu juga teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini melaksanakan

0: ibadah haji. Itu juga menjadi bukti bahwa rasa cinta, rasa sahdu, rasa taat yang luar biasa datang dari lubuk hati kita yang paling dalam, hati mereka para jamaah haji Indonesia yang saat ini melaksanakan ibadah haji atau nanti akan wukuf di Arafah. Itu adalah bukti bahwa mereka betul-betul cinta dan ingin hanya menginginkan apa namanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut dalil-dalil yang kami sampaikan tadi, ya kita sama secara kualitas. Mungkin secara kuantitas kita beda. Karena ibadah haji yang saat ini teman-teman kita, saudara-saudara kita, bukan hanya batin saja yang mungkin secara ibadah dipusatkan kepada Allah, tapi secara fisik. Mungkin secara kualitas kita sama, secara esensi kita sama-sama mendapatkan penyucian jiwa dari Allah Subhanahu wa taala, tapi secara kuantitas ya kita masih jauh dari mereka. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing, ke lubuk hati kita paling kita yang paling dalam, dan itu yang tahu sebetulnya hanya Allah dan kita. Kalau kita betul-betul mencintainya, maka harapan yang ingin kita dapatkan sama dengan para pahala dengan para jamaah haji yang lagi beribadah hari ini, maka bukan suatu yang mustahil. Bisa saja Allah itu akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita. Asalkan tadi walaki yanaluhu taqwa minkum wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam ayat yang lain dalam surat Ali Imran itu Allah berfirman seperti itu. Jadi sama dengan apa namanya ketika kita sholat jamaah, contohnya sholat jamaah itu dapat 27 derajat dibandingkan dengan kita sholat sendirian di rumah. Itu secara paling tidak itu para hadirin, para pendengar Radio Republik Indonesia Jember yang dirahmati Allah, termasuk Pak Jaya itu. Itu batasan minimal. Terkait nanti kesahduan kita, keikhlasan kita, kejernihan kita, dan rasa rindu kita kepada Allah, maka yang tahu batasan dari pahala yang kita, dari taat kita, dari peribadahan kita, dari munajat kita, dari zikir kita, atau bahkan dari wirid kita, yang tahu batasannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Jaya. Jadi secara syar'i para ibadah haji itu secara lahiriah luar biasa, masih di atas kita. Tapi kita perlu hari ini perlu optimis dengan puasa Arafah dan besok menyembelih kurban, kita sama-sama mendapatkan pahala yang setara kualitasnya dengan para ibadah haji. Itu semua bifadlillah wa birahmatihi, karena memang karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata amal dari kita. Mungkin itu Pak Jaya jawaban. Baik. Terima kasih banyak.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz sudah terjawab pertanyaan dari Pak Jaya. Dan pagi hari ini kami masih membuka line telepon di 336652 untuk Anda yang ingin bertanya. Kami persilakan hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baik, Ustaz, masih seputar keagungan hari Arafah. Nah, ini bagaimana Ustaz cara kita memanfaatkan hari Arafah agar tidak berlalu sia-sia, selain dari yang sudah disebutkan?
0: Sebetulnya ini sebuah proses, sebuah proses yang panjang. Untuk artinya apapun dalam hidup itu adalah proses, Mbak April dan juga para pendengar. Artinya kita tanam hari ini gak mungkin kita panen hari ini. Itu secara kausalitas ya, hukum sebab akibat. Kita di bumi ini memang masih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kalau kita mau memetik, maka ada proses. Ya sama dengan tanaman-tanaman itu, mungkin kalau ya beberapa bulan kemudian kalau di sawah para petani itu menanam, beberapa bulan kemudian Dan juga mungkin sebuah proses ya, ini mungkin juga di negara kita Kesatuan Republik Indonesia nanti di 2045 itu prosesnya 1 tahun. Cita-cita kita itu adalah Indonesia emas. Itu semua itu proses. Termasuk juga hari ini. Jadi sebetulnya kami sebut tadi di depan, dari bulan Rajab itu sudah mulai kita puasa. Kita melatih diri kita untuk senang dan apa namanya sahdulah. Ketika kita paling tidak ketika sholat. Nah, ketika sholat kalau kita itu paling tidak ada rasa sahdu, rasa senang, ada rasa ketagihan. Ya kan memang agama itu sangat candu. Kalau sudah sampai candu itu berarti salah satu amal dari kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak sholat, bukan lagi malas, bukan lagi suatu kewajiban, tapi suatu kenikmatan, kebutuhan kita. Itu tanda-tandanya. Dari Rajab, ada Sya'ban, ada puasa, ada bulan Ramadan, ada Syawal, ada Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Artinya setiap hari itu ada proses. Dan setiap hari yang ketika itu proses itu terjadi, maka setiap hari itu adalah hal-hal yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Mungkin kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu hasanahnya 1 tahun sekali, tapi bagi mukmin, orang muslim yang sudah setara tadi itu merasa sholatnya kalau enggak sholat kayak ada sesuatu yang kurang. Sama dengan makan, karena sholat itu adalah makanan batin. Kalau fisik kita enggak ada asupan gizi, itu kayak pasti itu kurang sehat, kayak gimana itu. Nah, itu pertanda bahwa setiap hari kalau orang yang sudah seperti itu tidak menunggu Arafah, tidak menunggu Dzulhijjah, setiap waktunya itu adalah hal yang luar biasa. Ini sesuai syarat At-Talaq, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya bertakwa ya bukan totalitas 100% menghindar dari dosa, itu enggak bisa. Memang itu fitrah kita manusia itu setelah kemarin kita mengalami Idul Fitri kembali nol lagi, itu kita beranu lagi, apa namanya, berdosa lagi. Ada bulan Syawal kita berdosa lagi, ada bulan ini ada haji ada hari Arafah, kita nanti masuk pada titik nol. Artinya dosa-dosa kita sudah diampuni, tapi namanya kita manusia pasti ada berdosa. Itu bukan seperti itu. Paling tidak batasan takwa tadi adalah kita beribadah itu sudah enggak merasa tertekan, sudah enjoy, sudah bukan lagi menganggap itu kewajiban dalam beragama. Itu sudah sebuah kenikmatan dan kebutuhan. Nah, disitulah kata Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi. Ketika jiwa itu kita pertahankan, maka semua dosa-dosanya itu para nabi maksum. Artinya nabi itu bukan enggak berdosa, nabi bersalah. Dalam sejarah nabi itu pernah beliau secara sosial juga salah, tetapi secara otomatis langsung dihapus oleh Allah, namanya maksum. Ada seorang yang buta, dia betul-betul hatinya tulus ingin masuk Islam Nabi suatu ketika. Terus ada pembesar-pembesar yang Nabi itu ingin mereka tuh masuk Islam, Mbak April. Cuma di waktu itu Nabi kurang perhatian dengan orang yang buta yang tulus, ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, dalam surat Abasa itu. Wama yudrika la'allahu yazakka. Tapi Nabi ketika salah seperti itu mungkin, itu malah menjadi syariat. Hikmahnya luar biasa, itulah seorang Nabi. Seorang wali pun seperti itu. Kehilafan seorang wali yang sudah setingkat wali itu otomatis diampuni oleh Allah dan menjadi hikmah bagi dirinya dan juga pengikut-pengikutnya. Nah ini kita kalau sudah sampai pada paling tidak derajat kita itu sudah, mau gak sholat itu sudah ada panggilan, sudah nikmat gitu. Iman, ini nutrisi, ini vitamin. Kalau enggak dikerjakan, nanti jiwa saya akan mengalami suatu hal. Ah, sudah sampai seperti itu, ya kafir anhu sayyi'atihi. Yang pertama itu diampuni oleh Allah. Nah, ini yang paling penting. Wa yu'zim lahu ajro. Akan diagungkan, dilipatgandakan. Dilipatgandakan baginya itu pahala. Jadi bagi beberapa orang yang sudah tingkat spiritualnya mungkin sudah luar biasa, salah satu indikasinya tadi merasa sudah sholat itu sudah enak, sudah nikmat, bukan wajib lagi. Itu senantiasa harinya itu bagaikan Lailatul Qadar, walaupun secara kualitas karena 1000 bulan tidak sama. Jadi ada seorang penulis kitab apa itu Mbak April, Hikam, hikam itu terkenal adalah di pesantren-pesantren kita di Indonesia maupun di luar negeri adalah sebuah buku yang ditulis oleh Imam As-Sakandari. Itu Imam As-Sakandari menyampaikan bahwa orang-orang tertentu itu tidak harus menunggu bulan puasa untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tidak menunggu hari Arfa untuk mendapatkan pengampunan 2 tahun, 1 tahun ke depan, 1 tahun ke belakang. Setiap waktunya dia itu bertemu dengan itu, dengan nikmat Allah. Itu untuk kita, kita masih santri, dan saya sendiri masih santri, itu perlu proses ke sana, Mbak April. Tapi para pendengar, mungkin dari para pendengar, para hadirin, bahkan Mbak April sendiri sudah merasa bahwa beribadah kepada Allah, beragama Islam itu bukan suatu tuntutan lagi, tapi sudah suatu kenikmatan, kebutuhan. Disitulah indikasi, tanda-tanda bahwa kita sudah sampai pada derajat itu. Artinya kembali kepada 9 Dzulhijjah ini, sekali lagi tanam, apa yang kita tanam akan kita tuai, itu akan berproses dan prosesnya tidak instan. Apa yang kita dapat hari ini itu sudah mungkin 2 tahun paling tidak menanam, atau bahkan 20 tahun yang sudah berumur mungkin di atas kepala 5, itu apa yang panjenengan tanam akan panjenengan tuai. Tapi bagi yang baru berproses, tidak ada kata terlambat. Mungkin itu, Mbak April.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Karena waktunya sudah mulai di penghujung waktu, atau sudah sampai di penghujung waktu, jika harus merangkum makna dari hari Arafah dalam satu kalimat, apa pesan terpentingnya Ustadz?
0: Bahwa hari Arafah itu salah satu hari yang ditunggu-tunggu oleh kita. Bagi yang hari ini sudah, tadi sudah melaksanakan sahur dan niat hari ini berpuasa, maka bergembiralah kita. Kalau masih di dalam diri kita ada selain Allah tujuannya, maka perlu dibersihkan. Dan yang hari ini masih mungkin belum ada niatan untuk berpuasa, jangan putus asa, masih ada tahun-tahun berikutnya. Kita berharap beberapa tahun ke depan kita bertemu lagi dengan 9 Dzulhijjah atau hari Arfah. Dan besok bagi para para pendengar yang mampu, berupayalah, ini masih ada 2, 3, 4 hari, hari Tasyrik, kita untuk menyembelih kurban, untuk menunaikan syariat Nabi Ibrahim yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tujuannya adalah agar kita betul-betul mencapai pensucian jiwa yang betul-betul paripurna. Mungkin itu Mbak April, dan kami atas nama Kementerian Agama Kabupaten Jember dan Bimas Islam atau PDI PARI, Ikatan Penyuluh Republik Indonesia, menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di hari Arfah, dan besok selamat Hari Raya Idul Kurban. Semoga kita senantiasa disehatkan, mencapai kehidupan yang sejahtera, bahagia, baik dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhyi Abdul Rahim STHI selaku Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang tentunya telah memberikan tausiah pada kesempatan kali ini tentang keagungan hari Arafah. Hari Arafah, semoga apa yang telah disampaikan ini menambah keimanan, juga membuka hati kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memotivasi kita untuk memperbanyak doa, zikir, taubat, dan juga amal soleh di hari yang mulia ini.
0: Amin amin.
1: Selamat menjalani rutinitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RR Jember, demikian untuk Mutiara Pagi dengan tema keagungan hari Arafah. Semoga kita mampu untuk menjadikan hari Arafah sebagai momentum memperbaiki diri, memohon ampunan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mempertemukan kita dengan keberkahan Idul Adha. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di line telepon 336652 dan juga sudah mendengarkan siaran kami baik melalui YouTube streaming seperti itu di RRI Jember. Dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika memakai pakaian baru, kita disunahkan untuk berdoa. Namun realitanya, kadang kita lupa untuk melakukannya. Hanya berdiam ketika memakai pakaian yang baru. Mungkin karena hal ini jarang kita lakukan dan doanya pun belum hafal. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, surban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca doa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi.

Agung Jamik Singa Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember. Hari ini Selasa 26 Mei 2026. Polres Jember berhasil amankan 3 orang pembuat dan penyebar berita hoax tentang teror pocong. Sapi cross Simmental milik warga Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita PMK Bondowoso siap wujudkan iklim investasi sehat dengan sektor unggulan lokal. Dari Studio Pro 1 Legend Panjat 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Polres Jember berhasil amankan 3 pemuda asal Kabupaten Jember yang diduga sebagai pembuat sekaligus penyebar berita bohong atau hoax tentang aksi teror pocong di wilayah Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Polres Jember memastikan video teror pocong yang belakangan viral di media sosial merupakan konten hoax hasil rekayasa aplikasi kecerdasan buatan atau AI. Kabak Ops Polres Jember, Kompol Istono mengatakan, video tersebut sengaja dibuat oleh sejumlah pemuda di wilayah Patrang dan sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menyebut para terduga pelaku masing-masing berinisial F, R, dan A, di mana ketiganya diketahui masih berusia muda dan sebagian masih di bawah umur. Pihak polisi telah memanggil para pelaku beserta orang tua mereka untuk dimintai keterangan dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.
2: Dan ini sangat meresahkan. Pocong kok ya metu ya Mas ya. Jadi kami dari Polres sudah bekerja dengan maksimal untuk mengantisipasi daripada teror pocong tersebut Mas. Jadi kami mengharapkan bahwa masyarakat tidak usah percaya dengan berita-berita viral itu Mas, karena itu hoax. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial dan tidak mudah percaya terhadap informasi maupun video viral yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan konten-konten yang dapat memicu meresahkan publik tanpa melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. Contohnya kalau dapat share-sharean berita-berita atau video itu harus di-sharing dulu Mas. Jadi itu aplikasi AI yang mana kecanggihan sekarang ini. Nah, kebetulan kemarin kita sudah menangkap 3 orang Mas.
1: Istono menegaskan penyebaran konten hoax yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Karena itu masyarakat diminta lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak langsung mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia juga meminta masyarakat untuk memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan informasi mencurigakan atau membutuhkan konfirmasi terkait isu yang beredar di media sosial. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu warga Jember Selatan diresahkan dengan adanya teror aksi ketuk yang disertai dengan pemutusan aliran listrik oleh orang tidak dikenal. Hingga saat ini pendengar, aksi tersebut dalam pengawasan warga sekitar serta perangkat desa setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
3: Warga Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Jawa Timur telah digegerkan aksi teror oleh orang tidak dikenal atau OTK pada Senin dini hari 25 Mei 2026. Kejadian tersebut dilaporkan warga berinisial S ke pihak desa. Kepala Desa Karangrejo, Alvan Ali Fanani, membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi RRI. Berdasarkan kronologis yang dihimpun, insiden terjadi sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aliran listrik di rumah pelapor tiba-tiba diputus. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan dan gedoran pada pintu belakang rumah. Warga sekitar juga mengaku mendengar suara ketukan keras di rumah tersebut. Beberapa orang terdengar berjalan di sekitar area rumah saat kejadian berlangsung.
4: Dan itu pun yang dengar bukan hanya yang di dalam rumah, yang rumah belakangnya itu pun juga dengar waktu itu jam 12 itu. Tadi juga saya konfirmasi ke warga yang belakang rumahnya itu, enggak pak, kalau enggak mireng nih jam 12 nih, nonton yang anu tok tok tok tok tok, tak kira apa pak. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu siapa, terkait isu-isu yang sekarang beredar itu pocong tak apa lah, kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu itu.
3: Hingga saat ini pihak desa belum dapat menyimpulkan jumlah pelaku maupun motif di balik kejadian tersebut. Alvan juga menegaskan pihaknya juga belum bisa memastikan apakah aksi itu berkaitan dengan isu teror pocong atau hal lainnya. Ia juga menambahkan sejak satu minggu terakhir pihak desa telah menggiatkan ronda malam di setiap lingkungan yang ada. Alvan sendiri tersebut turut ikut berjaga bersama warga setiap malam hingga dini hari. Peristiwa ini menambah kewaspadaan warga Karangrejo dan pihak desa menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan hal mencurigakan di lingkungan masing-masing. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, sapi cross simental milik salah satu warga Kabupaten Bondowoso terpilih sebagai sapi kurban milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat Bondowoso dan sekitarnya untuk disembelih pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Seekor sapi jenis cross simental milik peternak asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso terpilih menjadi hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi itu diberikan kepada masyarakat Bondowoso dalam program bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia. Sapi bernama Pasha itu memiliki bobot 1 ton 68 kg milik Erik Setiawan, owner Caraka Farm Indonesia. Hewan kurban itu nantinya akan diserahkan kepada panitia kurban Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jalan MT Haryono, Kauman, Kota Kulon. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan, ada proses seleksi ketat dalam penentuan sapi Banmas Presiden. Disnakan Bondowoso menyetorkan beberapa data sapi dari berbagai wilayah di Bondowoso dengan sejumlah persyaratan, salah satunya sapi berjenis kelamin jantan. Pihaknya juga melakukan koordinasi melalui Zoom bersama Kementerian Sekretariat Negara, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi, Dinas Peternakan Jawa Timur, dan Dinas Peternakan Bondowoso. Menurut Hendri, disenakan Bondowoso juga telah melakukan pendampingan serta pengecekan kesehatan sapi pasa sebelum nantinya diserahkan kepada panitia kurban.
6: Jadi sebenarnya ini ada proses yang terakhir, sebelumnya ada seleksi. Kita sebenarnya ada dua, jadi selain di sini ada di Gerujukan, rata-rata sudah di atas 1000 atau 100 kuintal saya, lebih 1 ton sekian lah kita. Jadi ada dua, di Gerujukan sama di sini. Nah ini semua hasil dari tim teman-teman semua. Memilih yang di sini. Ini 1050 waktu itu.
5: Sementara itu, Erik Setiawan mengaku tersanjung saat pertama kali menerima kabar sekitar sebulan lalu bahwa sapi miliknya dipilih menjadi hewan kurban Presiden Indonesia. Meski Pasha merupakan salah satu sapi kesayangan istrinya, ia tetap rela melepas karena menganggap hal itu sebagai kehormatan. Erik menjelaskan, sapi Pasha sendiri lahir pada tahun 2024 lalu dan kini berusia sekitar 2,5 tahun. Nama Pasha ini diberikan karena sapi tersebut lahir saat bulan Ramadan, di mana kata puasa dalam bahasa Madura disebut Pasha. Sapi itu dijadwalkan diantarkan pada H-1 Idul Adha. Hewan kurban itu terjual dengan harga sekitar 107 juta rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Tanjung Wangi mulai melakukan uji petik terhadap kapal penyeberangan di lintas Ketapang Gilimanuk menjelang libur Idul Adha dan musim liburan pertengahan tahun. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan armada, terutama aspek keselamatan pelayaran dan juga navigasi kapal. Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Tanjung Wangi, Widodo mengatakan uji petik mulai dilaksanakan sejak Rabu 18 Juni 2026 secara bertahap. Saat ini pemeriksaan difokuskan pada kapal penyeberangan yang beroperasi di Pelabuhan Ketapang. Dalam pemeriksaan tersebut, pendengar, petugas melakukan pengecekan menyeluruh terhadap alat keselamatan kapal, perlengkapan navigasi, hingga kesiapan kapal untuk berlayar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen mewujudkan sistem iklim investasi sehat dengan mengutamakan sektor unggulan daerah dengan mewajibkan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
5: Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang sehat, berpihak kepada pelaku usaha lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen itu disampaikan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso terkait tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Geraha Paripurna DPRD Bondowoso. Dalam rapat itu, Bupati menyampaikan berbagai masukan fraksi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan raperda. Pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah regulasi untuk menjamin keberpihakan investasi terhadap UMKM dan ekonomi lokal. Menurutnya, Pemkab Bondowoso berkomitmen menciptakan kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal. Kebijakan mengenai keberpihakan, perlindungan UMKM, pemerataan ekonomi, dan penguatan usaha masyarakat tertuang dalam pasal 7 dan pasal 9. Ia menjelaskan mekanisme pengendalian terhadap investasi yang berpotensi memicu konflik sosial maupun ketimpangan masyarakat diatur dalam pasal 24. Sementara transformasi pelayanan investasi diperkuat melalui keberadaan mal pelayanan publik untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan layanan. Pemerintah daerah juga menegaskan fokus investasi diarahkan pada sektor unggulan daerah dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 11. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberian insentif investasi diatur dalam pasal 8, pasal 19, dan pasal 20. Adapun peta prioritas investasi daerah telah diselaraskan dengan RT/RW dan RPJMD Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.go.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi membangun daerah pada peringatan hari lahir ke-80 yang digelar meriah di Banyuwangi Park, Minggu 24 Mei 2026. Ribuan kader Muslimat NU dari berbagai desa hadir dalam kegiatan tersebut bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Ketua PC Muslimat NU Banyuwangi Nyai Haji Yayu Istiana menegaskan Muslimat NU siap terus bergandengan tangan dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah. Bupati Ipuk menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muslimat NU yang selama ini aktif membantu pemerintah daerah mulai bidang pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan keluarga. Pendengar, sejumlah jemaah haji asal Kabupaten Jember direncanakan akan memasuki rangkaian ibadah haji lempar jumroh. Dilaporkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jember dalam kondisi sehat. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
7: Pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Jember pada Selasa 26 Mei 2026 menjalani wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak sekaligus rukun utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh mengatakan, seluruh jemaah sebelumnya telah diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah menggunakan bus masyair. Pemberangkatan dilakukan dalam 3 gelombang, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari, untuk menghindari kepadatan saat perpindahan jutaan jemaah menuju Arafah. Di Arafah, para jemaah menjalani prosesi wukuf, mulai tergelincir matahari hingga menjelang maghrib. Wukuf menjadi inti dari pelaksanaan ibadah haji dan wajib diikuti seluruh para jemaah. Usai menjalani wukuf pada malam harinya, jemaah akan bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh. Setelah itu jemaah akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani rangkaian lempar jumroh. Pada 10 Zulhijjah, jemaah melaksanakan lempar jumroh Aqabah. Kemudian pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, jemaah kembali melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, usta, dan Aqabah. Setelah seluruh rangkaian di Mina selesai, jemaah akan kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul sani sebagai bagian akhir dari rukun dan wajib haji.
8: Puncak haji itu kan Arafah ya, al-haji Arafah. Puncak haji itu Arafah dan satu-satunya rukun yang harus dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah adalah wukuf di Arafah. Oleh karena itu, kami berharap semua jamaah bisa melaksanakan wukuf di Arafah ini sehingga bisa terpenuhi rukun hajinya. Kemudian jemaah juga menjaga kesehatan, menjaga niat yang ikhlas, serta kepada masyarakat Jember mohon sambung doanya. Mudah-mudahan kita semua jamaah haji tahun ini yang akan melaksanakan puncak haji di Armusna dapat berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
7: Pendengar, kondisi jemaah haji asal Jember secara umum dilaporkan dalam keadaan baik meski sebagian mengalami gangguan kesehatan ringan akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu udara di kawasan Mekah dan Arafah saat ini berkisar antara 46 hingga 49 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak cuaca panas, petugas haji membekali jemaah dengan masker, oralit, hingga semprotan air serta mengimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar tenda jika tidak mendesak. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar, upaya penyelundupan 493 ekor burung tanpa dokumen resmi berhasil digagalkan petugas gabungan di dermaga Landing Craft Machine, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Pengungkapan tersebut dilakukan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur bersama TNI AL, Lanal Banyuwangi, dan pihak SDP. Ratusan burung itu ditemukan saat tim gabungan melakukan pengawasan bongkar muat KMP Mutiara Perkasa. Tim gabungan ini melakukan pemeriksaan pasca menerima informasi masyarakat terkait dugaan pengiriman satwa ilegal dari Bali menuju Pulau Jawa. Kepala Karantina Jawa Timur, Sohib, mengatakan pelaku diduga menggunakan modus memindahkan satwa dari truk ke dalam kapal untuk mengelabui petugas. Modusnya sering berpindah alat angkut sehingga satwa burung kerap tidak ditemukan. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
9: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, Bosnia dan Herzegovina kembali ke Piala Dunia 2026 dengan pecahan negara Uni Soviet itu. Ya, maksud kami dengan dramatis. Pecahan negara Uni Soviet itu lolos melalui jalur playoff UEFA setelah menyingkirkan Italia dan Wales. Di bawah pelatih Sergej Barbares, Bosnia hadir dengan generasi baru yang memadukan generasi senior dan talenta muda. Edin Dzeko masih menjadi andalan Bosnia, striker veteran itu menjadi pemimpin di lini depan dan pencetak gol utama. Dzeko juga sudah mencetak 6 gol sepanjang kualifikasi dan menjadi faktor penting keberhasilan Bosnia lolos ke Piala Dunia 2026. Dzeko yang sudah menginjak usia 40 tahun tetap masuk skuad utama karena pengalaman dan pengaruhnya di ruang ganti.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Kukus serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Gadis apaan sih?
1: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami kembali untuk temani Anda di program acara Jember Pagi Ini. Informasi-informasi siap untuk kami kembali hadirkan pendengar dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Sudah siapkah Anda untuk melanjutkan rutinitas di pagi hari ini? Saya berharap ya sudah siap ya tentunya dengan berbagai macam rutinitas yang cukup padat karena ini masih hari Selasa, jadi ada beberapa hal yang perlu Anda selesaikan. Tapi tenang saja pendengar, saya pastikan semangat Anda tetap terjaga karena kami akan hadirkan kembali untuk serangkaian program acara menarik beserta lagu-lagu atau beberapa pilihan lagu yang sudah kami siapkan. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu, nonton Piala Dunia itu cuman hitam putih. Sampai akhirnya, di Piala Dunia FIFA 1970, semuanya berubah. Ini jadi edisi pertama yang disiarkan berwarna secara luas ke dunia. Bayangin, jersey kuning Brazil, rumput hijau, dan langit Meksiko yang cerah, akhirnya bisa dinikmati masyarakat apa adanya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik pendengar, informasi kali ini siap untuk kami hadirkan. Ini tentunya berkaitan dengan gelar Bimtek Pok Darwis perkuat pengelolaan destinasi wisata Jember. Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.go.id, Dispora Budpar Jember ini menggelar kegiatan bimbingan teknis kelompok sadar wisata dengan tema pengelolaan destinasi wisata bertempat di Wisata Puncak Rembangan pada Senin 25 Mei 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola wisata, khususnya kelompok sadar wisata atau POKDARWIS, agar mampu mengembangkan destinasi wisata yang lebih profesional, berdaya saing, serta juga berkelanjutan. Pendengar, dalam sambutan Kepala Dispora Budpar Jember yang pada kesempatan tersebut diwakil oleh Sekretaris Dinas Dendi Radian, menyampaikan bahwa POKDARWIS memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Dan menurutnya keberadaan POKDARWIS bukan hanya sebagai penggerak wisata di tingkat desa atau wilayah destinasi, tapi juga jadi ujung tombak dalam menciptakan kawasan wisata yang tertata, bersih, aman, nyaman, dan juga memiliki daya tarik bagi wisatawan. Dan beliau juga berharap melalui kegiatan BIMTEK tersebut, para peserta POKDARWIS dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola potensi wisata daerah secara kreatif dan inovatif, sehingga mampu memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan yang datang ke Jember.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: Dengan Polsek dan Koramil Tekung bersama Limas mengamankan kegiatan cek sound BCD audio dalam tasyakuran pernikahan di Dusun Besukan RT 01 RW 2 Desa Karangbendo Tekung Lumajang pada minggu kemarin, di mana pengamanan dilakukan sejak siang untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dan kemacetan akibat memadati lokasi acara. Petugas bersiaga di sejumlah titik guna memantau situasi dan membantu kelancaran kegiatan. Kapolsek Tekung AKP Sujianto ini mengatakan kehadiran aparat merupakan bentuk pelayanan untuk memberi rasa aman kepada warga. Dan petugas juga menghimbau warga menjaga ketertiban, menghindari konsumsi minuman keras dan menciptakan suasana aman selama acara. Dan dikatakan pendengar, AKP Sujianto menilai sinergi Polri, TNI dan Linmas ini penting untuk menjaga stabilitas keamanan saat kegiatan melibatkan banyak orang. Demikian pendengar untuk informasi pada pagi hari ini, dan tentu saja kami akan kembali untuk menyajikan serangkaian informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral, disiarkan langsung dari Pertiga Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tas gonta-ganti terus.
2: Wah.
1: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula, pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal, tapi kualitasnya internasional.

0: Bayangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
2: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan